kota Mekah yang diselimuti debu dan kesombongan, sebuah nama terukir dengan tinta hitam dalam sejarah Islam. Amr bin Hisham, dunia mengenalnya dengan julukan yang mengerikan, Abu Jahal alias Bapak Kebodohan. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah Firaun bagi umat ini. Sosok yang angkuh, pemimpin Bani Makhzum yang disegani, dan penghalang terbesar bagi cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kisah yang akan Anda simak bukanlah tentang dia. Kisah ini bermula dari darah dagingnya sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh di atas pangkuan kekuasaan, disuapi dengan ambisi, dan dibesarkan dengan doktrin kebencian terhadap Islam. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal, seorang pemuda, gagah perkasa, dengan sorot mata tajam yang mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ia memiliki segalanya, kekayaan, status sosial, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di bahunya, terletak harapan besar Bani Makhzum untuk meneruskan hegemoni kekuasaan Quraisy. Namun, di dalam dadanya, tertanam benih permusuhan yang disiram setiap hari oleh sang ayah. Bagi Ikrimah muda, Nabi Muhammad adalah ancaman. Islam adalah penyakit yang harus diamputasi dari tubuh Mekah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang yang jauh berbeda untuk masa depannya. Malam itu di Darun Nadwah, udara terasa berat. Para pemuka Quraisy berkumpul, merancang makar demi makar. Abu Jahal berdiri di sana, suaranya menggelegar memecah keheningan malam, menyerukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Dan di sampingnya, berdiri Ikrimah. Ia menyimak setiap kata, menyerap setiap strategi, dan mengangguk setuju pada setiap rencana keji ayahnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak bisa membiarkan Muhammad memecah belah persatuan kita lebih lama lagi. Kehormatan Bani Makhzum dan Quraisy ada di ujung tanduk, kata Abu Jahal. Ikrimah melihat ayahnya bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan pelindung tradisi. Loyalitas Ikrimah pada ayahnya adalah loyalitas buta yang seringkali dimiliki oleh seorang anak yang mengagumi ayahnya secara berlebihan. Ia berada di garis depan ketika siksaan dilancarkan kepada para budak yang beriman. Ia ada di sana, mendukung boikot yang menyengsarakan Bani Hashim. Ikrimah pada masa itu adalah bayangan sempurna dari Abu Jahal. Sebuah cermin yang memantulkan kekerasan hati yang sama. Ia meyakini bahwa dirinya sedang membela kebenaran, membela Tuhan-Tuhan leluhur dari dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Keyakinan inilah yang kelak membawanya menuju medan perang yang akan mengubah segalanya, yaitu Perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, Lembah Badar menjadi saksi bisu pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang. 300-an pasukan muslimin harus melawan 1000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Di sayap kanan pasukan musyrik, Ikrimah memacu kudanya dengan liar. Baju besinya berkilauan ditimpa matahari gurun, pedangnya terhunus haus akan darah. Hari itu, Ikrimah bertempur bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membuktikan dirinya di hadapan sang ayah. Ia melihat Abu Jahal memimpin dari tengah, di bawah tenda kemewahan, dikelilingi pengawal terbaik. Keyakinan mereka begitu tinggi. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang kelaparan itu bisa mengalahkan elit perang Mekah? Namun Badar bukanlah perang tentang jumlah. Badar adalah perang tentang keimanan. Ketika debu pertempuran mulai membumbung tinggi, dan denting pedang beradu memekakan telinga, Ikrimah mulai menyaksikan sesuatu yang ganjil. Pasukan Quraisy yang gagah berani, satu persatu tumbang. Kuda-kuda mereka tergelincir, panah-panah mereka meleset, dan ketakutan yang tidak masuk akal mulai merayapi hati para prajurit musyrik. Malaikat pun ikut serta atas izin Allah Azza wa Jalla. Namun mata Ikrimah yang tertutup tirai kekufuran hanya melihat kekacauan. Ia berteriak, memberi komando, mencoba menahan barisan yang mulai retak. Dan tibalah momen yang paling mengguncang

dihancurkan di depan matanya sendiri. Dengan teriakan yang membelah langit, Ikrimah memacu kudanya menembus kerumunan, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia adalah seekor singa yang terluka yang ingin menyelamatkan induknya. Ikrimah berhasil mendekat. Dengan sayatan pedang yang penuh amarah, ia menyerang Mu'adz bin Amr yang baru saja melukai ayahnya. Serangan itu begitu cepat dan fatal. Pedang Ikrimah menghantam bahu Mu'adz, nyaris memutuskan lengannya. Namun lihatlah keberanian kaum muslimin. Mu'adz tidak mundur. Ia terus maju meski terluka parah, sementara Ikrimah dipukul mundur oleh gelombang pasukan muslim lainnya. Ikrimah berusaha menggapai tubuh ayahnya, ingin membawanya lari. Namun takdir berkata lain. Pasukan muslim terlalu kuat mendesak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekat untuk mengakhiri kisah sang Firaun. Ikrimah dengan hati hancur berkeping-keping, dipaksa mundur oleh sisa pasukannya. Ia harus meninggalkan ayahnya meregang nyawa sendirian di tengah musuh yang paling ia benci. Ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ayahnya mati. Pemimpin Quraisy telah tewas dan mereka juga kalah. Kekalahan yang memalukan. Ikrimah melarikan diri dari Badar bukan hanya membawa luka fisik, tapi membawa dendam yang akan membakar dadanya selama bertahun-tahun ke depan. Ayahnya telah pergi, dan kini beban kebencian itu beralih sepenuhnya ke pundaknya. Mekah menyambut mereka dengan ratapan. Tidak ada satu rumah pun di Quraisy melainkan ada tangisan di dalamnya. Namun, Ikrimah tidak menangis. Air matanya telah kering di gurun Badar, digantikan oleh api yang tak kunjung padam. Ia kini adalah kepala keluarga. Ia mewarisi kekayaan ayahnya, kedudukan ayahnya, dan yang paling berbahaya, ia mewarisi permusuhan ayahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kegelapan kamarnya, Ikrimah bersumpah. Ia bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan membiarkan kematian Abu Jahal berlalu begitu saja. Ia akan menggunakan seluruh harta peninggalan ayahnya, seluruh pengaruhnya, untuk satu tujuan, membalas dendam dan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Ikrimah. Jika Abu Jahal adalah ancaman masa lalu, maka Ikrimah adalah badai yang sedang bersiap menerjang di masa depan. Ia menjadi arsitek utama bagi perang-perang selanjutnya. Ia menggalang dana, ia melatih pasukan. Hatinya tertutup rapat, sekeras batu hitam Ka'bah. Ia tidak tahu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melangit dan hidayah Allah azza wa jalla bisa menembus benteng yang paling kokoh sekalipun. Namun sebelum cahaya itu datang, Ikrimah harus melewati kegelapan yang lebih pekat lagi, yaitu perang Uhud. Satu tahun berlalu sejak kekalahan memalukan di Badar. Satu tahun yang bagi Ikrimah terasa seperti satu abad. Setiap detiknya dihabiskan untuk satu tujuan, balas dendam. Ikrimah dan para pemuka Quraisy tidak main-main. Mereka mengumpulkan seluruh keuntungan kafilah dagang bukan untuk kemewahan, tapi untuk membeli kuda, senjata, dan menyewa tentara bayaran. Ia bukan lagi pemuda yang menangis melihat ayahnya mati. Ia telah bertransformasi menjadi mesin perang. Bersama Khalid bin Walid, sahabat sekaligus rival kompetitifnya, mereka menjadi dua ujung tombak kekuatan militer Quraisy. Khalid memimpin kavaleri sayap kanan dan Ikrimah. Ia dipercaya memimpin kavaleri sayap kiri. Posisi yang sangat strategis. Di belakang barisan pasukan, para wanita Quraisy memukul rebana, menyanyikan syair-syair penyemangat yang mengerikan. Di antara mereka ada Ummu Hakim binti Al-Harith, istri tercinta Ikrimah. Kehadiran istrinya di medan perang membakar darah Ikrimah. Ia tidak hanya bertarung demi nama ayahnya, tapi demi harga diri di hadapan wanita.

0: wanita yang dicintainya. Ia bersumpah pedangnya akan diminumkan darah kaum muslimin di lembah Uhud. Pertempuran Uhud pecah dengan dahsyat. Di awal laga, sejarah seolah ingin berulang. Pasukan muslimin, meski kalah jumlah, bertempur dengan keberanian yang tak masuk akal. Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan pemanah di atas bukit Ruma'ah benar-benar jenius. Hujan panah menghalangi setiap upaya kavaleri Quraisy untuk mendekat. Ikrimah memacu kudanya di sayap kiri, mencoba mencari celah untuk memutar. Namun setiap kali ia maju, hujan anak panah memukulnya mundur. Ia berteriak frustrasi. Kuda-kuda terbaiknya meringkik kesakitan tertembus panah. Bayang-bayang kekalahan Badar kembali menghantui benaknya. Ia melihat bendera demi bendera Quraisy jatuh ke tanah. Para pemegang panji musyrik tewas satu persatu. Pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka berbalik arah, melarikan diri. Para wanita yang tadi bernyanyi kini menjerit ketakutan, berlari mengangkat gaun mereka agar tidak tersandung. Ikrimah dengan gigi gemetar menahan amarah, terpaksa ikut mundur. Hatinya hancur. Apakah Tuhan-Tuhan mereka benar-benar telah mati? Apakah Muhammad benar-benar tak terkalahkan? Katanya. Namun, mata elang Ikrimah dan Khalid tidak pernah terpejam. Mereka menunggu. Menunggu satu kesalahan kecil. Dan kesalahan itu akhirnya terjadi. Dalam perang, satu detik kelengahan bisa mengubah sejarah selamanya. Melihat pasukan Quraisy lari dan meninggalkan harta benda, sebagian besar pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi. Mereka turun, berlomba memungut harta rampasan perang, mengabaikan teriakan komandan mereka, Abdullah bin Jubair. Dari kejauhan, Khalid bin Walid melihat punggung bukit itu kosong. Ia menoleh ke arah Ikrimah di sayap kiri. Tanpa perlu kata-kata, dua panglima jenius ini mengerti. Ini adalah kesempatan emas. Ikrimah menarik kekang kudanya dengan kasar, memutar arah 180 derajat. Serbu mereka terbuka, hancurkan mereka dari belakang. Seperti air bah yang menjebol bendungan. Kavaleri pimpinan Khalid dan Ikrimah menyapu sisa pemanah yang bertahan, lalu menerjang pasukan muslim dari arah belakang. Pukulan yang sangat telak. Kaum muslimin yang sedang bersuka cita memungut harta, tiba-tiba terjepit di antara dua batu gilingan raksasa. Ikrimah mengamuk, pedangnya menari-nari mencabut nyawa. Ia merasa dendam Badar sedang terbayar lunas hari ini. Ia melihat kepanikan di wajah-wajah sahabat Nabi. Ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi telah gugur. Ia mendengar teriakan, Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong itu meruntuhkan mental sebagian pasukan Muslim, namun justru menjadi bahan bakar bagi Ikrimah. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Ia merasa roh Abu Jahal sedang tersenyum padanya dari alam kubur. Namun meski tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah, beliau selamat. Ikrimah pulang ke Mekah dengan kepala tegak, membawa ilusi kemenangan. Ia tidak sadar bahwa kemenangan fisik ini tidak sedikit pun memadamkan cahaya Islam. Justru ini adalah awal dari bentrokan yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, kebencian itu tidak surut, malah semakin menjadi obsesi. Hingga tibalah di tahun kelima Hijriah, terjadi Perang Parit atau disebut dengan Perang Khandaq. Kali ini, Ikrimah datang bukan hanya dengan pasukan Quraisy. Ia datang bersama koalisasi terbesar yang pernah dilihat tanah Arab. 10.000 pasukan, mereka datang untuk menghapus Madinah dari peta dunia. Di atas kertas, Madinah seharusnya rata dengan tanah dalam hitungan jam. Namun, sesampainya di sana, Ikrimah tertegun. Di hadapannya terbentang parit raksasa yang lebar dan dalam, memisahkan mereka dari kota Madinah. Sebuah strategi pertahanan dari Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. taktik yang asing bagi bangsa Arab yang terbiasa perang terbuka. Hari demi hari berganti minggu. Pengepungan itu menyiksa. Tidak ada pertempuran jantan, yang ada hanyalah saling lempar panah dan ejekan dari kejauhan. Logistik menipis, angin malam menusuk tulang, dan moral pasukan Ahzab mulai runtuh. Ikrimah, dengan darah mudanya yang panas, tidak tahan lagi. Ia merasa seperti singa yang dikurung. Ia mondar-mandir di tepi parit, mencari celah sempit, tempat di mana kuda bisa melompat. Ia menolak untuk pulang tanpa pertarungan. Akhirnya, Ikrimah menemukan celah itu. Bersama pahlawan legendaris Arab yang konon kekuatannya setara 1000 prajurit, Amr bin Abdul Wud, dan beberapa ksatria lain, mereka memacu kuda dan berhasil melompati parit. Mereka mendarat di sisi Madinah, menantang duel satu lawan satu. Amr bin Abdul Wud dengan sombongnya berteriak menantang siapa saja yang berani melawannya. Dan yang maju adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang dulu menghancurkan berhala-berhala mereka. Di hadapan mata Ikrimah, terjadilah duel paling ikonik itu. Ikrimah yakin Amr akan menang mudah. Namun, debu pertarungan menutupi pandangan. Tiba-tiba terdengar takbir. Allahu Akbar. Debu menipis, dan Ikrimah melihat kepala Amr bin Abdul Wud telah menggelinding di tanah. Sang legenda tak terkalahkan, mati di tangan Ali. Mustahil, Amr mati. Jika Amr saja bisa dibunuh oleh mereka, apa jadinya denganku? Ketakutan merayapi tulang punggung Ikrimah. Untuk pertama kalinya, keberaniannya luntur. Melihat Ali bin Abi Thalib mulai melangkah ke arahnya, Ikrimah memutar kudanya. Ia melemparkan tombaknya sembarangan karena panik, dan memacu kudanya melompati parit kembali ke sisi pasukan Ahzab. Ia lari. Pengepungan itu berakhir dengan bencana. Angin topan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan kemah mereka. Ikrimah pulang kembali ke Mekah, kali ini tanpa kemenangan, tanpa kebanggaan, hanya membawa rasa frustrasi yang mendalam. Ia mulai menyadari, ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Nabi. Kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh pedang maupun jumlah pasukan. Namun hati Ikrimah masih terlalu keras untuk menerima hidayah. Ia butuh satu guncangan terakhir. Guncangan terbesar, Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, takdir berputar dengan cepat. Mekah, kota yang selama ini menjadi benteng kekafiran, kini terkurung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali, bukan sebagai pelarian yang diusir di tengah malam, melainkan sebagai penakluk dengan membawa 10.000 pasukan muslimin. Di atas bukit, Ikrimah memandang lautan api unggun pasukan muslimin. Jumlah mereka tak terhitung. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Quraisy saat itu, telah menyerah. Ia telah tunduk dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tapi tidak bagi Ikrimah. Darah Abu Jahal yang mengalir di tubuhnya menolak untuk tunduk. Dia berkata, biarkan Abu Sufyan menjilat kaki Muhammad demi keselamatannya. Selama pedang ini masih ada di tanganku, mereka tidak akan masuk ke Mekah tanpa melangkahi mayatku. Ikrimah menolak realita. Ia mengumpulkan sisa-sisa fanatik Quraisy, kaum muda yang darahnya masih mendidih, dan orang-orang dari Bani Bakr dan Hudail. Ia merencanakan perlawanan bunuh diri. Ia memilih bertahan di Khandama, satu-satunya jalur masuk yang ia yakini akan dilewati pasukan Khalid bin Walid. Dan akhirnya Fathu Makkah pun dimulai. Pasukan muslimin masuk dari empat penjuru mata angin dengan perintah tegas. Jangan membunuh kecuali diperangi. Tiga penjuru masuk dengan damai, tanpa tetesan darah. Namun di sektor yang dijaga Ikrimah, pedang berbicara. Ikrimah dan pasukannya menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan panah. Namun, apa artinya segelintir pemberontak melawan sahabat lamanya yang kini menjadi seorang Muslim tidak memberinya ampun? Dalam hitungan menit, pertahanan Ikrimah digulung. Dua sahabat Nabi, Qurs bin Jabir dan Hunais bin Khalid, syahid karena tersesat ke jalur pasukan Ikrimah. Namun setelah itu, pasukan Ikrimah dibantai. 12 orang Quraisy tewas seketika, dan sisanya lari kocar-kacir. Ikrimah melihat pasukannya bubar. Ia berdiri sendirian, terengah-engah. Ia sadar, Mekah sudah tamat. Ia telah kehilangan rumahnya. Sementara Ikrimah melarikan diri ke lorong-lorong kota, di Ka'bah terjadi pemandangan yang menggetarkan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad, lalu menghancurkan 360 berhala satu persatu. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Lalu keluarlah proklamasi yang tak pernah terdengar dalam sejarah penaklukan manapun. Pergilah kalian, hari ini kalian bebas, ucap Nabi. Namun setelah itu, ada pengecualian. Di tengah kerumunan, seorang penyeru membacakan daftar hitam. Nama-nama penjahat perang yang darahnya halal ditumpahkan meskipun mereka bergelantungan di kain Ka'bah. Daftar itu pendek, dan di urutan teratas terdengar nama itu, Ikrimah bin Abu Jahal. Berita itu sampai ke telinga Ikrimah. Ia divonis mati. Tidak ada pengampunan baginya. Bumi Mekah yang luas kini terasa sempit menghimpit dadanya. Ikrimah pun akhirnya menjadi buronan nomor satu di tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak bisa tinggal sedetik pun. Ia harus pergi, jauh dari jangkauan tangan Nabi. Tujuannya adalah Yaman, untuk kemudian menyeberang ke Ethiopia. Ia meninggalkan segalanya. Hartanya, kemewahannya, status sosialnya. Ia bahkan meninggalkan istri tercintanya, Ummu Hakim, karena tidak ingin menyeretnya ke dalam pelarian yang berbahaya ini. Sang bangsawan Quraisy kini tak lebih dari seorang musafir gembel yang ketakutan, menutupi wajahnya dengan kain agar tak dikenali. Memacu kuda menembus gurun Tihamah menuju pelabuhan Jeddah atau Shu'aibah. Di belakangnya, Mekah kini mengumandangkan adzan. Suara Bilal bin Rabah, bekas budak yang dulu disiksa ayahnya, kini menggema di atas Ka'bah. Suara itu menusuk telinga Ikrimah, membuatnya memacu kuda semakin kencang, lari dari kebenaran yang mengejarnya. Sesampainya di tepi Laut Merah, Ikrimah segera mencari kapal. Ia menemukan sebuah perahu dagang yang hendak berlayar. Dengan sisa emas yang ia miliki, ia membeli tumpangan. Saat kapal mulai menjauh dari daratan Arab, Ikrimah menata pantai yang semakin mengecil. Hatinya berkecamuk. Ia membenci Islam setengah mati, namun ia diusir oleh tanah yang ia bela mati-matian. Ia merasa Tuhan-Tuhannya, yaitu Lata, Uzza, Manat telah mengkhianatinya. Mereka tidak menolongnya di Badar, tidak di Uhud, tidak di Khandaq, dan tidak pula di Fathu Makkah. Kini, ia sendirian di tengah lautan luas, tanpa Tuhan, tanpa tujuan yang pasti. Namun Allah Azza wa Jalla punya rencana lain untuk anak Abu Jahal ini. Allah tidak ingin Ikrimah mati dalam kekafiran. Di tengah lautan lepas, badai dahsyat tiba-tiba menerjang. Ombak setinggi gunung mempermainkan kapal kayu itu seperti mainan kecil. Kepanikan melanda seluruh awak kapal. Ikrimah melihat orang-orang berteriak, menangis. Namun, ada satu momen yang menampar kesadaran Ikrimah lebih keras daripada ombak. Sang nakhoda berteriak kepada para penumpang. Ikhlisu, ikhlisu, murnikan doa kalian. Buanglah Tuhan-Tuhan kalian. Demi Allah, Lata dan Uzza tidak bisa menolong kalian di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari badai ini. Kata-kata sang nakhoda itu menghantam dada Ikrimah laksana petir. Hanya Allah satu-satunya. Pikiran Ikrimah berputar, Selama ini ia lari dari Rasulullah karena Nabi mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan. Tapi kini, di saat kematian sudah di depan mata, orang-orang musyrik di kapal ini justru mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan hanya Tuhan yang satu yang berkuasa. Demi Allah, jika di laut ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, maka di daratan pun pasti hanya Dia yang berkuasa. Ya Allah, jika Engkau menyelamatkanku dari badai ini, aku berjanji. Aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Aku akan memeluk Islam. Di tengah amukan badai, janji suci itu terucap. Sumpah setia dari mulut anak musuh terbesar Islam. Badai perlahan reda, seolah alam semesta mendengar ikrar pertaubatan itu. Namun Ikrimah belum tahu bahwa di daratan istrinya sedang berjuang mati-matian mengejarnya, membawa secarik kertas jaminan keamanan dari sang Nabi. Sementara Ikrimah bertarung dengan badai di lautan, di daratan Mekah, istrinya Ummu Hakim binti Al-Harith sedang bertarung dengan nasib. Hatinya telah lebih dulu tertaut pada Islam. Ia telah bersyahadat, merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari rumah tangganya yang penuh kebencian. Namun kebahagiaannya tidak lengkap. Suaminya, belahan jiwanya sedang dalam pelarian menuju kematian. Dengan keberanian yang luar biasa, Ummu Hakim memberanikan diri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang bukan untuk meminta harta, tapi memohon nyawa. Wahai Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu ke negeri Yaman karena takut Engkau akan membunuhnya. Berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan. Suasana hening sejenak. Para sahabat menahan nafas. Ikrimah adalah anak Abu Jahal. Ia adalah komandan sayap kiri di Uhud yang membunuh banyak muslimin. Ia adalah penjahat perang. Secara logika perang, ia pantas mati. Namun, lihatlah keagungan akhlak Nabi. Beliau menatap Ummu Hakim dengan pandangan teduh, tanpa dendam, tanpa amarah masa lalu. Dia aman, ucap Nabi. Hanya dua kata. Namun dua kata itu meruntuhkan vonis mati yang menggantung di leher Ikrimah. Ummu Hakim menangis bahagia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berpamitan. Ia harus mengejar suaminya sebelum terlambat. Cinta sejati itu butuh pengorbanan. Ummu Hakim, seorang wanita bangsawan, menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun Tihamah demi menyelamatkan suaminya. Ia hanya ditemani seorang budak Romawi. Namun, ujian belum berakhir. Di tengah gurun yang sepi, sang budak Romawi itu berkhianat. Tergoda oleh kecantikan Ummu Hakim dan situasi yang sunyi, ia mencoba menodai kehormatan majikannya. Tapi Ummu Hakim bukan wanita lemah. Ia adalah istri seorang panglima perang. Dengan kecerdikan dan tipu muslihat, ia mengulur waktu hingga mereka bertemu dengan kabilah Arab yang lewat. Lalu meminta bantuan untuk mengikat budak pengkhianat itu. Ia tinggalkan budak itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Bayangkan, seorang wanita sendirian di gurun pasir yang ganas, didorong oleh satu tujuan. Aku harus menyelamatkan Ikrimah. Di tepi pantai, Ikrimah termenung. Janjinya saat badai masih terngiang di telinga. Namun kakinya berat untuk melangkah kembali ke Mekah. Keraguan masih menyelimuti hatinya. Apakah benar Muhammad akan menerimaku? Atau ini hanya jebakan? Saat itulah ia melihat siluet di kejauhan. Seorang wanita berlari tertatih-tatih di atas pasir pantai. Ikrimah menyipitkan mata. Jantungnya berdegup kencang. Itu Ummu Hakim, istrinya. Mereka bertemu di batas ombak. Ummu Hakim, dengan wajah penuh debu dan keringat, langsung mencerca suaminya dengan kabar gembira. Wahai putra pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling suka menyambung silaturahmi, orang yang paling baik, dan orang yang paling mulia. Jangan kau binasakan dirimu sendiri. aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu darinya. Ikrimah terperanjat. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan cinta. Apakah engkau benar-benar melakukannya? Dia memaafkanku? Ya, dia telah memberimu keamanan. Kembalilah bersamaku. Luluhlah hati Ikrimah. Mereka pun menempuh perjalanan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, saat mereka beristirahat di malam yang dingin, naluri suami istri muncul. Ikrimah yang merasa rindu setelah sekian lama berpisah, mencoba menyentuh istrinya dan ingin menggaulinya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Ikrimah. Ummu Hakim menolaknya dengan tegas, ia mundur dan menutupi dirinya. Jangan! Aku adalah seorang muslimah, sedangkan engkau adalah seorang musyrik, katanya. Ikrimah tersentak kaget. Ia mundur, harga dirinya sedikit terluka, namun akal sehatnya bekerja. Ia melihat keteguhan prinsip istrinya. Dulu mereka bebas melakukan apa saja, namun kini ada aturan tak kasat mata yang ditaati istrinya dengan begitu patuh, bahkan di tengah gurun di mana tak ada orang yang melihat. Demi Allah, agama yang bisa menghalangimu dariku dalam situasi seperti ini, pastilah agama yang sangat besar dan agung. Penolakan ini alih-alih membuatnya marah, justru semakin menambah rasa penasaran dan kekagumannya pada Islam. Agama apa ini yang bisa mengubah istrinya menjadi begitu suci dan berprinsip? Akhirnya, dinding kota Mekah terlihat. Kota yang ia tinggalkan sebagai buronan, kini ia masuki sebagai tamu yang dijamin keamanannya. Jantung Ikrimah berdegup kencang. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ia perangi. Ia melewati rumah-rumah yang dulu ia hasut penghuninya untuk membenci Nabi. Di kejauhan, kabar kedatangan Ikrimah telah sampai kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang duduk bersama para sahabat, memberikan instruksi khusus. Sebuah instruksi yang menunjukkan betapa halusnya perasaan Nabi dalam menjaga hati seseorang yang baru ingin bertaubat. Akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Maka janganlah kalian mencaci maki ayahnya, Abu Jahal. Karena mencaci maki orang yang sudah mati itu menyakiti orang yang masih hidup. Padahal caci maki itu tidak sampai kepada orang yang mati. Subhanallah. Nabi melarang para sahabat menyebut keburukan Abu Jahal di depan Ikrimah. Beliau ingin menjaga perasaan Ikrimah. Beliau tidak ingin luka lama terkoyak. Karpet merah pengampunan telah digelar. Ikrimah melangkah masuk ke Masjidil Haram. Matanya mencari sosok itu. Sosok yang dulu ia kejar-kejar dengan pedang terhunus. Dan di sana, di dekat Ka'bah, ia melihat Rasulullah. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Ikrimah. Melihat kedatangan musuh besarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk angkuh di singgasana. Beliau justru berdiri. Beliau berdiri dengan wajah berseri-seri, begitu gembira menyambut kedatangan anak musuhnya itu, hingga diriwayatkan beliau lupa mengenakan selendangnya saking bersega berdiri menyambut kedatangan Ikrimah. Ikrimah tertegun. Di hadapannya dia melihat bukan seorang raja penakluk, tapi seperti seorang saudara yang merindukan kepulangan saudaranya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Detik-detik yang akan mengubah sejarah Ikrimah selamanya. Wahai Muhammad, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan? Benar, engkau aman. Di titik inilah, benteng kebencian yang dibangun Abu Jahal selama puluhan tahun di hati anaknya, runtuh seketika, hancur lebur oleh senyuman tulus sang Nabi. Tidak ada pedang, tidak ada ancaman, hanya akhlak. Hati Ikrimah yang sekeras batu cadas akhirnya pecah, menumpahkan air mata hidayah. Di hadapan manusia paling mulia itu, Ikrimah akhirnya tersungkur. Ia menatap wajah Rasulullah, wajah yang selama ini ia benci, namun kini memberinya harapan hidup. Ikrimah berkata dengan suara yang parau, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang harus aku katakan." Nabi membimbingnya perlahan, dan kalimat tauhid itu meluncur dari lisan Ikrimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai ia bersyahadat, Ikrimah tidak langsung berdiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu. "Wahai Rasulullah, mintalah ampunan kepada Allah untukku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan atau setiap langkah yang aku ayunkan ke tempat-tempat untuk memadamkan cahaya Allah." Mendengar permohonan tulus itu, Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia atas setiap permusuhan yang dia lakukan terhadapku, dan ampunilah dia atas setiap langkah yang dia ayunkan untuk memadamkan cahayamu, dan ampunilah segala caci maki yang pernah ia ucapkan, baik di hadapanku maupun di belakangku." Mendengarnya, Ikrimah pun menangis. Ikrimah bangkit dengan jiwa yang baru. Namun, ia tahu, kata-kata maaf saja tidak cukup. Ia adalah seorang ksatria, dan seorang ksatria menebus kesalahannya dengan tindakan, bukan sekadar air mata. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, Ikrimah meneriakkan sumpahnya. Sebuah ikrar ekonomi dan militer yang akan ia pegang sampai mati. "Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu jumlah harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalang-halangi jalan Allah, kecuali akan aku keluarkan dua kali lipat untuk membela jalan Allah. Dan tidak ada satu pertempuran pun yang aku ikuti untuk melawanmu, kecuali aku akan bertempur dua kali lebih dahsyat untuk membelamu." Para sahabat yang mendengarnya merinding. Mereka tahu kekayaan Ikrimah. Mereka tahu keberanian Ikrimah. Jika ia berkata dua kali lipat, itu artinya ia akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya dan seluruh hartanya untuk Islam. Sang pedang kebatilan kini telah patah dan telah ditempa ulang menjadi sang pedang Allah yang baru. Transformasi Ikrimah tidak hanya terjadi di medan laga, tapi juga di keheningan malam. Orang-orang mengenal Ikrimah sebagai singa di siang hari, tapi mereka jarang melihatnya sebagai rahib di malam hari. Sejak masuk Islam, Ikrimah memiliki hubungan yang unik dengan Al-Quran. Kitab yang dulu paling ia benci, yang dulu ia anggap sihir dan syair gila, kini menjadi kekasihnya. Seringkali, para sahabat menemukan Ikrimah sedang duduk di pojok masjid atau di rumahnya, meletakkan lembaran tulisan Al-Quran di wajahnya hingga basah oleh air mata. Tubuhnya yang kekar, yang biasa menahan hantaman pedang tanpa mengeluh, kini terguncang hebat karena tangisan kerinduan dan penyesalan. "Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi." "Inilah perkataan Tuhanku, inilah perkataan Tuhanku." Ia membaca ayat-ayat itu seolah-olah baru diturunkan khusus untuknya. Ia menyerap setiap peringatan dan setiap janji. Hati yang dulu sekeras batu cadas, kini telah melembut melebihi kapas. Ikrimah benar-benar ingin mengejar ketertinggalannya dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Waktu berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Madinah berduka dan semenanjung Arabia berguncang. Banyak suku-suku Arab yang murtad, enggan membayar zakat, bahkan ada yang mengaku Nabi palsu. Inilah saat pembuktian sumpah Ikrimah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang jeli melihat potensi, tidak membiarkan Ikrimah menganggur. Abu Bakar memberinya panji perang. Ia dikirim ke front-front terjauh dan tersulit. Oman, Mahrah, hingga ke Yaman. Ikrimah bertempur dengan gagah berani. Ia seolah-olah sedang mencari kematian di setiap ayunan pedangnya. Ia tidak lagi bertarung untuk kabilah, tidak untuk nama besar ayahnya, tapi murni untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Di mana ada pemberontakan, di situ pedang Ikrimah hadir sebagai penegak hukum. Ia menebus setiap detik masa lalunya yang kelam dengan debu-debu jihad fisabilillah. Tahun ke-13 Hijriah, ujian terbesar datang. Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, adidaya dunia saat itu, mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Islam di Syam. 240 ribu tentara Romawi dengan baju besi lengkap melawan hanya 40 ribu pasukan Muslim. Perbandingan 1:6. Secara logika militer, ini adalah misi bunuh diri. Ikrimah berada di sana, di lembah Yarmuk. Ia menatap lautan tentara Romawi yang memenuhi cakrawala, menutupi sinar matahari dengan kilauan perisai mereka. Bagi prajurit biasa, pemandangan ini menimbulkan gentar. Tapi bagi Ikrimah, matanya justru berbinar. Inilah pasar surga yang ia tunggu-tunggu. Inilah kesempatan untuk melunasi hutang sumpahnya kepada Rasulullah. Wahai Khalid, dulu di banyak tempat aku berperang habis-habisan melawan Rasulullah. Apakah hari ini, saat melawan musuh Allah yang sesungguhnya, aku akan lari? Demi Allah, tidak akan terjadi. Fajar menyingsing di Yarmuk. Angin berhembus kencang membawa aroma debu dan darah. Ikrimah melakukan ritual terakhirnya. Ia mengambil pedangnya. Lalu dengan gerakan tegas, ia mematahkan sarung pedangnya di lututnya. Itu adalah simbol kuno bangsa Arab. Maut atau menang. Tidak ada sarung pedang, artinya pedang itu tidak akan pernah disarungkan kembali sampai pemiliknya mati. Ia menoleh kepada pasukannya, sisa-sisa pejuang yang siap mati. Hari ini, Ikrimah tidak ingin hanya menjadi komandan. Ia ingin menjadi pasukan berani mati. Ia ingin memimpin satu detasemen khusus yang tidak akan mundur selangkah pun. Detasemen yang akan dikenal sejarah sebagai pencari syahid. Sumpah telah diucap, sarung pedang telah dipatahkan. Ikrimah telah siap untuk tarian terakhirnya demi mencatatkan namanya sebagai salah satu syuhada perang. Matahari Yarmuk membakar kulit, namun api pertempuran membakar lebih panas. Situasi semakin genting. Gelombang pasukan Romawi tidak henti-hentinya membanjiri medan perang. Jumlah mereka yang laksana semut membuat strategi militer manapun tampak mustahil. Di salah satu sisi sektor pasukan kaum muslimin, pertahanannya mulai retak. Tekanan Romawi begitu kuat hingga pasukan Islam terdorong mundur mendekati kemah-kemah belakang. Jika garis ini tembus, kekalahan total di depan mata. Islam akan terancam musnah dari tanah Syam. Di tengah kekacauan itu, Ikrimah melihat kepanikan di mata saudara-saudaranya. Ia melihat ketakutan, dan pada detik itulah, ia menyadari ini bukan lagi waktunya untuk strategi bertahan. Ini waktunya untuk pengorbanan yang tak masuk akal. Ikrimah memacu kudanya ke depan barisan. Ia tidak memberi komando untuk formasi, melainkan sebuah seruan kematian. Ia berteriak membelah kebisingan perang. Siapa yang berani berbaiat kepadaku untuk mati? Siapa yang siap mati hari ini demi Allah? Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, terkejut melihat kenekatan sahabatnya. Ia memacu kuda mendekati Ikrimah, mencoba mencegah tindakan bunuh diri itu. Jangan lakukan itu, wahai Ikrimah. Kematianmu akan menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin. Ikrimah menatap Khalid. Tatapan itu bukan tatapan orang yang takut, melainkan tatapan orang yang sudah melihat surga. Ia tersenyum, senyum perpisahan yang damai. Biarkan aku, wahai Khalid. Engkau telah lebih dulu memiliki masa lalu yang indah bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang yang paling keras memusuhi beliau. Biarkan aku menebus masa laluku. Apakah aku akan lari dari Romawi setelah aku memerangi Rasulullah di berbagai tempat? Tidak. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu, Khalid terdiam. Ia melepaskan sahabatnya. Ia tahu, Ikrimah bukan sedang mencari kemenangan dunia. Ia sedang menjemput janji Tuhannya. Maka berkumpullah 400 kesatria pilihan. Di antara mereka ada paman Ikrimah, Al-Harith bin Hisham, dan kesatria bertelanjang dada, Dirar bin Al-Azwar. 400 orang melawan puluhan ribu. Allahu Akbar. Seruan itu mengguncang lembah Yarmuk. Ikrimah memimpin di depan, seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pasukan berani mati ini menabrak jantung pertahanan Romawi. Mereka tidak bertarung untuk pulang. Mereka membuang perisai mereka. Mereka hanya menyerang, menebas, dan terus maju. Efeknya mengejutkan. Keberanian 400 orang ini menciptakan lubang besar di barisan Romawi. Ribuan tentara Bizantium panik melihat sekelompok orang yang tidak takut mati. Formasi Romawi kacau balau. Serangan bunuh diri ini berhasil menghentikan laju Romawi dan memberi nafas bagi induk pasukan muslimin untuk melakukan serangan balik. Menjelang senja, debu perang mulai turun. Kemenangan besar diraih kaum muslimin di Yarmuk, namun harganya sangat mahal. Ratusan jasad syuhada terhampar di tanah Syam. Khalid bin Walid tidak merayakan kemenangan. Ia berjalan tertatih-tatih di antara jasad-jasad itu, mencari wajah yang ia kenal. Hatinya berdebar cemas, dan akhirnya ia menemukannya. Di sebuah sudut, tergeletak tiga tubuh yang hancur oleh luka tombak dan panah. Mereka adalah Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan sang pemimpin, Ikrimah bin Abu Jahal. Nafas mereka tinggal satu-satu. Darah mengucur deras dari sekujur tubuh mereka. Sang pemberi air mendekati Al-Harith yang sedang sekarat kehausan. Ia menyodorkan air ke bibir Al-Harith. Namun saat air itu menyentuh bibirnya, Al-Harith mendengar suara rintihan Ikrimah di sebelahnya. Air, air. Al-Harith menarik wajahnya dari air itu. Ia menunjuk ke arah Ikrimah. Ia menolak minum demi saudaranya. Pemberi air lari ke arah Ikrimah. Ia mengangkat kepala Ikrimah, hendak memberinya minum. Tapi tiba-tiba, Ikrimah mendengar rintihan Ayyash di sebelahnya yang juga sekarat. Ikrimah, meski tenggorokannya kering kerontang dan nyawanya di ujung tanduk, menolak air itu. Ia memberi isyarat. Berikan pada dia dulu. Sang pemberi air berlari ke arah Ayyash. Namun terlambat. Saat ia sampai, Ayyash sudah menghembuskan nafas terakhir. Syahid, pemberi air bergegas kembali ke Ikrimah. Terlambat. Ikrimah pun telah pergi. Ia kembali ke Al-Harith. Juga terlambat, Al-Harith telah menyusul mereka. Ketiga kesatria itu wafat tanpa sempat meminum setetes air pun. Mereka mati kehausan di dunia demi membiarkan saudaranya minum. Khalid bin Walid duduk bersimpuh, meletakkan kepala Ikrimah di pangkuannya. Ia memandang wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu penuh kebencian jahiliyah, kini bersinar bersih, tenang, dalam senyum syahadah. Luka di tubuh Ikrimah tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 70 luka tusukan dan panah tertancap dadanya. Itu adalah medali keberanian yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah perjalanan panjang ini. Anak dari Abu Jahal itu telah pergi. Anak dari musuh terbesar Nabi, wafat sebagai kekasih Nabi. Ia tidak mati sebagai Ikrimah bin Abu Jahal, melainkan ia mati sebagai Ikrimah sang syahid, sang pembela Islam, sang penunggang kuda yang dinantikan surga. Dari kegelapan Mekah, menuju cahaya Madinah, dan berakhir di keabadian Syam. Selamat jalan Ikrimah, wahai pengendara yang tak pernah lelah. Janjimu telah lunas. Kisah Ikrimah mengajarkan kita satu pelajaran besar, yaitu tidak ada hati yang terlalu keras untuk hidayah Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Jika anak Abu Jahal saja bisa menjadi penghuni surga dan syuhada yang mulia, maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan lain yang nom.
3: Sedekah ke? Sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

0: Waalaikumsalam.
1: Dah suara petok kah baru piye kang?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada lancar wae to.
0: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong kang, usah kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya kang?
0: Apa? Diiklan nak? Tetap iklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to kang? Iklan ning RDS FM to kang. Ben usah kuwi luwih dikenal. Luih laris manis lan insya Allah barokah.
0: Buh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam boro dongko to kang. Iki senging ini panas banget lho.
0: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nampak mobil ya.
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok lho.
1: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
0: Ge mobilku ge.
1: Lah kopi kepene.
0: Lah kan bener dua pintu. Ya.
1: Aduh, ya wes.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathiroh. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu, ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan, bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai sifat, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufasir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan sifat atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati, mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya, kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian tazkiyatun nafs. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban pikir maksud saya, kemudian dalam hati dan sebagainya, meski ini tidak mesti menuju kepada kemaksiatan, ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga, itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan, meskipun itu tetap kita perlu untuk waspada. Nah, kembali kepada wanuna siluminal Qur'ani mahuwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustaz, kiai, ya, para alim, itu adalah bagaimana hati kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakit, ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslim dan muslimat, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10-11 tahun, artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali dengan sakit yang serius ya waktu itu. Misalnya yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken ini. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam, makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang secara atsar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, dan dua mu'awidatain atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surat apa ayat kursi Al-Baqarah, itu sering kami bacakan itu. Alhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Quran ini bisa memberikan kesembuhan itu. Tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berobat. Artinya, hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya, bahwa Quran ini memang betul-betul menjadi penyembuh. Karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Walau yasidu dhalimina illa khasaru. Mu'min itu sifatnya dengan Quran. Sifat
yang ada dalam sudur, dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik, yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disehatkan hati kita, lebih-lebih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim.

0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.

ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MH, terbitan Tafakur Media.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan senantiasa mujur. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala

yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Pendengar, mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakur Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorman, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang.
2: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Buh, kuwi kuwi ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterus nang siki.
1: Lah mboro do engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ah, yuk aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
1: Weh lah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu. Ya
1: aduh, ya wis.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirage Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: dan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gazal. Dan kita masih ada di program podcast Meja Bundar. Filosofinya kenapa sih bundar? Karena kita melihat semua itu sering terkait dan tidak ada sudut-sudut

0: tertentu sebetulnya ya. Semua ini seperti lingkaran yang saling menyatukan. Dan tamu kali ini tamu spesial banget. Subhanallah, ini yang suka saya baca pemikirannya. Dan kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Fika Kumara.
1: Ya.
0: Dokter, Anda siapa, dokter?
1: Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman semua. Saya Fika Kumara. Kebetulan memang nulis buku yang katanya Ustaz Husain bahas, saya senang sekali. Satu kehormatan tersendiri bisa di meja bundar ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi sudut-sudut. Semakin bisa kolaborasi. Karena sebenarnya termasuk keresahan saya ketika menulis buku Geopolitik Umat ini tahun 2020. Saat itu saya baru selesai S3, saya dengan teman-teman di IMUNE, Institut Muslimah Negarawan, memang concern pada pengembangan bidang geopolitik dan media, mengawinkan ilmu-ilmu kontemporer dengan penelitian keumatan dan tentu saja visi Islam, Islamic value, Ustaz. Dan waktu itu memang belum 2023 ya, belum kejadian Tufanul Aqsa, tapi masalah Palestina sudah sangat lama menjadi tragedi di umat Islam. Itu yang mendorong saya dan teman-teman untuk, terutama saya, memang ini buku tunggal ya. Ada satu lagi buku Geopolitik Ibu, itu saya bareng teman-teman gitu. Karena itu peran ibunya.
2: Oh, ada di bukunya.
1: Nah, ini Masya Allah, Mbak Syiki. Nah, itu Ustaz-Ustaz, jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi buat ternyata mak-mak juga bisa ngomong politik ya, terutama juga geopolitik.
0: Latar belakang pendidikan ibu?
1: Saya memang kebetulan banyak bergelut di bidang pemetaan sejak S1, S2-nya bicara.
0: S1 di mana bu?
1: Di UGM. UGM, kemudian UI di S2-nya. S3-nya balik lagi ke UGM, Geografi Maritim. Penelitian tentang alki, selat-selat strategis, makanya ketika bicara Gaza tuh langsung ke gambar postur geografisnya. Dan bagaimana sebenarnya PR-nya ya, kita membawa itu pada konteks keindonesiaan. Karena menurut saya memang ada persinggungan wacana yang luar biasa yang perlu kita urai gitu. Dan banyak sekali inspirasi, apalagi Ustaz Husain kan tinggal di Gaza ya, bisa kita urai itu satu persatu di bidang banyak hal ya, seperti itu Ustaz.
0: Luar biasa, ini pembukaan yang sangat apa, menstimulasi sebetulnya. Apa sih pembahasan keren banget ini pasti setelah ini. Dan di sini ada juga Ciki Fauzi.
2: Halo, saya Timore. Ustaz, tapi tadi pas Dokter Ustazah Fika Kumara membahas tentang maritim, saya jadi ingat Global Sumut Flotilla. Ini kalau ibu dokter ikut berlayar pas banget.
0: Keren banget.
2: Bisa memetakan pergerakan maritim kita.
1: Ya, itu daerah. Termasuk choke point itu, area-area titik sedak maritim itu.
2: Tapi kita tuh sebel banget, itu Israel intercept teman-teman kami, para aktivis di perairan internasional. Sebel banget ini. Maksudnya di mana sih hukum internasional itu berlaku, dokter? Aku manggilnya ibu dokter, ibu
1: ustazah. Monggo.
2: Serah.
1: Ibu biasanya dipanggilnya kepanjangan deh, ibu ustazah.
2: Ibu dokter, dokter Fika. Iya, itu gimana sih peran apa ya, peran the government of the world, peran ini hukum internasional kok kayak enggak berlaku di Israel tuh, gimana sih? Sebel banget.
1: Ya itulah dilema geopolitik hari ini ya. Saya pikir umat itu tidak lagi menjadi aktor. Ya saya pikir ajaran-ajaran Islam itu tidak menjadi ajaran yang operatif, ajaran yang ya bisa dibilang hukum positif gitu. Termasuk hukum internasional. Saya pikir makanya lembaga-lembaga internasional termasuk kan dalam tatanan dunia hari ini ya. Akhirnya kan dia lebih tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa berbuat berharap kecuali justru dari aktor negara. Di buku ini saya tulis sebenarnya hari ini umat itu lebih banyak berperan dalam konteks non negara, kapasitasnya sebagai non negara, non state actor gitu, kalau istilah hubungan internasional. Karena kita tidak bisa banyak berharap termasuk pada lembaga-lembaga internasional hari ini, Mbak Ciki, gitu. Ya termasuk mungkin bicara perairan pada aset umat Islam dan aset dunia Islam terkait dengan selat-selat ya, terusan Suez, Selat Mediterania, terus Selat Malaka kalau dalam konteks Nusantara, selat Sunda dan lain sebagainya, ya kita melihat belum menjadi wacana yang hidup dalam konteks sebagaimana teman-teman Al-Muqawamah itu bisa menghidupkan perlawanan terhadap Zionis gitu. Jadi aset-aset geopolitik, aset-aset geografis yang dimiliki oleh kita itu belum on sepenuhnya kan. Ini kan berarti ada aktor yang mungkin belum betul-betul mengemban misi geopolitik Islam bisa dibilang. Saya pikir hari ini ya menghidupkan kembali wacana aktor geopolitik Islam itu penting sekali, karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Dan pertarungannya kan bukan hanya pada level penguasaan taktis lapangan, tapi penguasaan konsep-konsepnya, menghidupkan wacana itu dalam, ini sudah bicara tarung wacana, aktivisme hari ini ya. Misalnya kalau kita bicara wacana hukum internasional, wacana hukum laut, wacana kemanusiaan, wacana pembangunan bahkan gitu ya, kalau dalam konteks. Karena Gaza juga kan, ya kita tahu inisiatif Trump juga melakukan rekonstruksi Gaza, itu kan bicara pembangunan fisik. Nah, seringkali itu kan Islamic failure itu tidak banyak hadir di situ.
0: Ya. Kita pun teman-teman ketika hadir dalam global sumber flotilla itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini negara muslim terbesar, siap loh berinteraksi, bergabung, berkolaborasi dengan orang kiri dalam tanda kutip, kan orang kiri kan LGBTQ juga ada di situ.
2: Kita latihannya aja di barak itu kiri banget.
0: Iya.
2: Di Indonesia.
0: Artinya memang kalau kita sudah masuk dalam panggung geopolitik, kita harus siap untuk berinteraksi dengan mereka yang biasanya berseberangan dengan kita, gitu ya. Nah, namun kita harus memahami juga kan, kita sebagai dalam konteks apa nih gerak di situ, agar kita nggak baper. Kalau Ibu Dokter Dokter Vika S3 kemaritiman ya, maksudnya kepertahanan apa ya?
1: Pertahanan maritim.
0: Emang maritim kita sedang bermasalah atau gimana?
1: Sebenarnya karena Islam hari ini masih menjadi, ya kalau istilah sekarang tuh nomena ya, ada fenomena, ada nomena. Jadi Islam itu masih berada di tataran konsep normatif.
0: Kita nggak paham tuh fenomena.
1: Fenomena itu sesuatu yang bisa kita indra ya. Nah, ini kayak fenomena Gaza, fenomena Sudan, itu kita bisa indra. Tapi ada nomena. Nomena ini kan biasanya value, biasanya konsep, sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak terukur, gak terlihat secara visual, secara fisik gitu. Nah Islam itu masih di ranah itu, termasuk dalam pengaturan maritime governance ya. Kita menguasai banyak pintu gerbang selat-selat dunia, cok dari 9 atau 10 cok poin itu kita sebenarnya dunia Islam itu, termasuk Red Sea ya, terusan Suez, Selat Hormuz, Samudra Hindia, sampai di Nusantara, apalagi kita punya banyak pintu gerbang. Ya sebenarnya tidak terancam dalam konteks ancaman, karena hari ini juga umat Islam kan tidak secara aktif mengemban jihad sebenarnya kan. Justru istilah jihad ini baru mengemuka setelah Tufanul Aqsa 2023 7 Oktober. Dan ini kan teman-teman Al-Muqawamah Masya Allah itu sudah mencontohkan kepada kita betapa satu prinsip geopolitik yang selama ini terasing, ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri tatanan maritim, tatanan dunia hari ini ya eurosentrik banget gitu. Setelah Perang Dunia Kedua,
2: eurosentrik berarti white supremasis banget ya?
1: Yes, ya Eropa banget ya, termasuk ya tatanan bernegara, tatanan dunia. Nah saya pikir ini yang nomaden kan, maksudnya kita lihat kenapa penguasa muslim sekarang nggak bisa berbuat apa-apa soal Gaza ya, karena mereka memang tidak apa ya, tidak mengemban Islam dalam konteks geopolitik tadi. Saya pikir itu absen ya, misi Islam dalam pertahanan misalkan. Saya mengenal istilah ribat. Saya pernah penelitian dengan teman-teman imun ke pesisir timur pantai Sumatera ya, pantai timur Sumatera itu isinya kampung-kampung narkoba, padahal dulu Afrika Utara yang Tunisia termasuk ya, Mbak Ciki kemarin itu dulu kan benteng ribat itu dijaga sama orang-orang terbaik, para ulama. Di buku The Sea of Calypso-nya Christopher Picard itu mendirikan pesantren, ulama-ulama SDM terbaik itu menjaga tanah kaum muslimin, dijaga dengan generasi yang generasi yang kuat dan paling berkualitas. Kalau sekarang kita lihat Dumai, kami ke Dumai, ke Kepulauan Meranti, ke Natuna, itu pesisir kita di perbatasan. Padahal Islam itu punya konsep ya soal ribat. Nah, narkoba, orang-orang yang tidak, yang sangat low human development. Jadi maksudnya memang geopolitik ini bukan soal kekayaan geografi aja akhirnya, tapi bicara human development. Dan ini yang kita belajar dari Gaza kan, betapa akidah, betapa resistensi mereka, betapa keimanan mereka tiga dimensi kalau menurut saya, karena keimanan mereka itu menjaga tanah, menjaga ruang publik mereka, gitu ya. Terus saya pernah ngobrol dengan istrinya Ustaz Hussein ya, Ukhti Jinan, 2 tahun yang lalu beliau mengatakan ya kayak di Gaza itu ikhtilat di ruang publik itu aib gitu. Artinya ada something, ya memang itu aspek pergaulan, tapi menurut saya itu efeknya pada kehormatan bangunan masyarakat ya, ketika semua punya visi yang sama. Komdev. Jadi menurut saya geopolitik itu ada bicara human development juga, karena itu yang pernah diajarkan dalam sejarah ya. Bagaimana manusia itu pun keimanannya itu bekerja dalam semua dimensi hidupnya, tidak hanya pada dimensi spiritualnya, personalnya, tapi juga dalam penjagaan tanah dan ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang makanya saya banyak mengembangkan kajian-kajian soal pembangunan urban, Ustaz. Jadi karena itu yang saya rasa kita di sini banyak bersuara soal Palestina, tapi kita pun punya our own problem gitu ya. Bagaimana kita shaping our society dari prinsip-prinsip Palestina, keteguhan jiwanya, termasuk bagaimana mereka menjaga tanah, menjaga ruang publik. Itu saya pikir bagian dari manifestasi pemikiran geopolitik, saya pikir hari ini. Iya nggak sih? Karena berpikir ruang ya. Kalau geopolitik dalam hal yang paling sederhana, kalau saya melihat ini, kita memang harus bisa merebut tafsir sih. Kalau
0: menurut saya, iya, apa sih definisi yang mudah untuk geopolitik itu? Gimana Bu?
1: Kalau saya, orang bisa paham. Iya, kalau saya mencoba menyederhanakan jadi politik keruangan, pengaturan ruang hidup umat Muhammad SAW. Memang ini terminologi geopolitik itu baru muncul pertama kali 1916 di jurnal Swedia, Rudolf Kjellén. Memang istilah ini muncul dari Eropa, tapi sebenarnya kalau kita berbicara syariah, prinsip-prinsip ini sudah lama, berabad-abad, sejak arun turun gitu ya, sejak masa Rasulullah. Ya, umat Islam sudah disiapkan menjadi pelaku geopolitik gitu.
0: Okay, ada istilah Islam sentris.
1: Iya.
0: Dalam buku itu saya baca di bukunya Ibu Dokter ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Jadi selama ini kan kalau kita berbicara geopolitik ini, kita memposisikan tadi itu yang apa hero sentris ya. Tapi kita nggak pernah benar-benar memposisikan Islam sebagai pusat dari geopolitik itu,
1: iya,
0: gitu loh.
1: Betul. Eurocentric tadi akhirnya Eropa. Kalau Islam sebenarnya makanya dengan saya menyambut gembira adanya teori Circle of Barokah, adanya pemikir-pemikir Muslim yang mau menandingi, ya, menyanding. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu dalam konteks konsep itu ya, menandingi dan menyanding, sanding dan apa ya, tandingan dan sandingan gitu. Itu kita punya enggak dalam konteks, karena itu bicara solusi hari ini. Akhirnya kenapa dunia Islam hari ini tidak punya kapasitas atau tidak punya kapasitas bersanding lu compare ya, dalam teori perbatasan itu gimana sih Islam punya konsep enggak, kita nyari dulu, dibandingkan dulu, baru kita sandingkan, baru kita tandingkan. Kalau dalam konteks dunia aktivis zaman dulu saya ya, zaman saya mahasiswa itu kan ada istilah tarung wacana. Nah, itu ruang seperti ini yang saya pikir antara Islam dan Barat itu sudah mulai semakin kehilangan panggung ya, seperti itu. Memang butuh banyak kajian gitu. Kita tidak bisa hanya berkiblat pada teori-teori yang diajarkan secara formal dalam institusi pendidikan hari ini. Sekarang makin banyak ya. Alhamdulillah sudah saya menyambut baik juga dengan kajian Baitul Maqdis. Nah, itu kan pendekatan geopolitik baru. Padahal kita punya loh maestro geopolitik yang Muhammad Al-Fatih, tapi itu kan tidak pernah dirujuk dalam studi defense studies dimanapun ya, maritime studies itu kita tidak, padahal luar biasa tuh.
0: Nah, sebetulnya ada, cuman kita aja, kita enggak di situ ya.
2: Orang-orang ilmuannya susah dicari kali ya.
0: Iya. Sebenarnya memang bahasa geopolitik itu bahasa yang sebetulnya tabu ya kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, terutama yang sekarang kita tahu lah demografi kita kan mendominasi anak muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana kita bisa mendapatkan referensinya kalau ini pun jangan dibahas gitu.
1: Iya, itu maksud saya wacana ini masih apa ya, blue ocean ya, masih jarang banget bermain. Padahal mereka musuh-musuh Islam kan banyak bermain di sini, yang termasuk digital development, ya, globalisasinya.
2: Terus saya jadi ingat terkait Tunisia ya. Jadi waktu saya ke Tunisia, saya rada kaget dan seperti diingatkan kembali karena ada patung Ibnu Khaldun di depan gereja gede banget di Tunisia gitu. Dan saya tuh ngerinya Ibnu Khaldun itu adalah sosok ilmuwan Andalusia. Dan pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pelabuhan Sidi Bou Said, saya ngobrol terus lah kan sambil nunggu pelayaran, yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya, saling menenangkan satu sama lain. Itu ternyata Tariq bin Ziyad juga masuknya tuh menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
1: Iya. Jadi Selat Gibraltar ya. Oh, dan iya, dari Tunisia ke Selat Gibraltar.
2: Iya, beberapa aktivis yang background-nya muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi enggak, oh mungkin dulu tuh enggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya sama orang-orang Eurocentris
1: gitu. Iya, iya.
2: Dan saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi
1: Misham, kapling-kapling ya.
2: Kapling-kaplingin. Karena sebenarnya kalau
1: dibuatin benderanya lagi warnanya sama.
2: Benderanya warna-warna Natal semua ya kan. Ya maksudnya mungkin enggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku gak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya,
0: gak ada. Soalnya dulu gak ada, gak harus ada gitu kan. Saya gak ada lagi.
2: Apa itu akan memudahkan untuk mengontrol kita-kita nih atau gimana?
1: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan, hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari ya atmosfer yang sedang mengkondisian peralihan dari pemimpin global barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu dengan ya dari Inggris kan setelah perang dunia kan kolaps semua kan, makanya ada doktrin Monroe dan sebagainya. Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu, setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak belum dari para pemikir muslim kritis ya. Kalaupun muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kiri gitu kali Sanusain. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan, mau pendekatan yang gimana nih ya Islam itu mau didekatkan seperti apa.
0: Gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kok energinya gak bisa habis.
2: Iya lagi
0: ya, antum kesana kesini itu kan aktif ya, apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang kalian tuh gak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
3: building the civilization.
4: Ya, dan itu masuk ke Palestina karena di situ arena negara-negara adidaya yang bertarung. Ya. Jadi kalau kalian anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif satu. Akan ada kecanduan di situ, dan dua, kalian akan merasa ini loh. Asal sebagai anak muda dengan intuisi yang masih tajam, energi yang masih puncak. Ini loh, this is where I belong. Jadi itu masih harus berjuang. Bukannya kita menurunkan.
1: Iya.
4: Ya, arena penurun kita. Maka tadi kata Tiago bagus banget dia bilang. Dan itu seru-seru makanya juga dikit dia bilang ini. Ketika kita berusaha membebaskan Palestina, pada hakikatnya Palestina yang sedang membebaskan kita.
1: Betul.
4: Dari visi misi remeh-temeh, dari distraksi yang benar-benar apa sih kita kerisauannya masih kerisauan personal, kerisauan sirkus-sirkus sempit yang itu tidak memiliki dampak sosial besar. Tapi kalau kita sedang bergerak untuk Palestina, pada akhirnya kita sedang juga mengurai masalah berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik di Sudan, konflik di Uyghur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya kan masih terkonek ya sebetulnya.
1: Betul, geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan, tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics, kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir, tadi kata Ustadz, gaya hidupnya seperti itu. Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk membangun manusia. Jadi kalau kata ulama, penuh dengan syubhat dan syahwat. Generasi itu kan didangkalkan dan dengan sekarang miras, drugs, pornografi,
2: protokol order Zionis.
1: Iya, saya pikir itu
2: dari food, dari fashion, dari film.
1: Nah, itu kan melemahkan
2: dan kita enggak sadar itu disusupin ya.
1: Itu kekuatan tertinggi manusia ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi, arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita harus melepaskan diri dari dalam konteks digital sekalipun, kita jangan hanya sebagai konsumen dong. Kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city dalam konsep misalkan. Karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya, dan memang harus seperti itu. Jadi ada layer di mana nomena tadi kita siapkan, memang harus konseptual, dan itu digali dari kitab-kitab ya, tentu saja Quran, Sunnah, dan para ulama, Ibnu Khaldun tadi ya, dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa. Memang kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya. Gitu. Kita masih terlena bobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam. Gitu. Bahkan kita belum mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali. Gitu.
2: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan nggak sih, karena
1: sekularisasi
2: Islam dibakar atau waktu itu terbakar habis.
1: Iya, deislamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur dapur kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain tadi juga
2: cerita tentang
1: itu udah bicara itu kan levelnya terus itu high politics loh Mbak, kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebus
2: kemenangan. Bisa cerita juga terkait
4: ada sebuah hadis ya teman-teman, hadis ini keren banget sih. Ini harus banget kita tadaburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith istri Nabi, dua Maimunah binti Sa'ad ini pembantu Nabi. Di sebuah majlis, Maimunah tiba-tiba interupsi. Ya Nabi Allah, afna fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
2: Interet banget berarti Bu Maimunah itu ya.
4: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, Baitul Maqdis, saya bilang, wait, ya, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu, itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak,
1: iya,
4: pembantu pula. Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang menjadi benturan antara dua
1: Romawi,
4: Romawi dan Persia. Bayangin gak sih, emak-emak hari ini ngumpul di pasar,
2: ya, politik.
4: Tiba-tiba gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump?
2: Gak mungkin banget
4: ya. Harga tempe gitu kan, perceraian 400 ribu.
1: Iya, perselingkuhan.
4: Maksudnya, ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Waisi, pakar geopolitik ya, kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? Karena hari itu yang sedang hype, yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral? Siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi SAW? Nabi SAW ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi dihandak, diparit, lagi peranan kulit batu itu kan? Tiba-tiba teriak.
1: Ya. Iya.
4: Romawi dan Persia pada jatuh
1: ke
4: tangan Islam. Para sahabat lagi berusaha defend dikepung oleh 10.000
1: yang kulit parit itu.
4: Ya, yang kulit parit. Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
1: Masya Allah. Berarti. Iya.
4: Di situ lah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter, bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, Conor McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka yang best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang kita musuhnya nggak akan kain lah ketika kita di GSM ya. Kita langsung menghadapi Israel lah.
2: Ampun,
4: Israel ini
1: yang terkuat ya, seperti pertarung yang kuat ya, kelas beratnya ya.
4: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
1: Singapura
4: ya, misalnya politisi di dalam negeri lah ya, yang selama ini banyak kayak jadi pembicaraan. Ini bukan lagi level lawan tanding saya. Lawan itu sudah Donald Trump gitu ya sih, sudah Elon Musk gitu ya, Netanyahu gitu.
2: Nah
4: ya, jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arena itu, kita akan sadar loh, ternyata betapa sih ini perlu mengupgrade kualitas dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan nikmatnya berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
1: Betul.
4: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, wali kota, itu akan memiliki
2: visi yang lebih ke depan ya.
4: Bukan hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
1: Iya.
4: Gitu loh.
1: Kapasitas.
4: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar bagaimana sih seolah kesusahan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan, itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan, atau apa namanya itu bahasa itu kalau di BUMN itu misalnya komisaris, ya. Itu terlalu rendah sekali anak muda dengan kemampuannya lagi tinggi-tingginya, harus diajak untuk apa dibatasi seperti itu.
1: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan Ustaz, Selat Malaka, kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih, ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tahanan ya, di sini. Wow,
4: itu karena
1: harus pada level ini.
4: Muda muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
1: Iya.
4: Kita para pemuda ini
1: diciptakan atau konsumen Ustaz.
4: Atau konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
1: pelaku. Inisiator.
4: Iya, itu loh kita mau anak-anak itu berpikir aktif.
1: Nah,
4: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
1: Nah, bukan pasifis.
4: Iya, bukan pasifis.
1: Betul.
2: Kalau terkait Selat Malaka itu gimana, Bu Dokter?
1: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan
3: ahli strategi juga orang militer ya. Beliau bercerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis Chow Point itu dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadap, karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu, tiba-tiba ada yang menghalangi. Nah itu yang lewat kan kapal tanker tuh, kapal tanker, kapal kargo, kan sedikit meledak risikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan itu lah perlu teknologi canggih, cuma persoalannya ada gak inisiatif
4: misalnya. Kalau kalian kasus-kasus sebenarnya ini bisa nyaman gitu, berani.
3: Nah, putri itu masih pada konflik kan non-statator, masih pada level itu. Makanya iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan, diskusi wacana dalam konteks mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malik bin Nabi, sosiolog dari Aljazair, ya termasuk daerah Maghribi ya, mungkin satu saya lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah kesana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi nggak jadi. Nah itu memang pernah menuliskan salah satu watak bangsa yang mudah dijajah itu adalah ketika disconnect antara intelektualitasnya dengan spiritualitasnya. Hari ini kan kita bisa melihat banyak anak-anak muda yang pinter, tapi nggak connect dengan imannya, dengan identitas spiritual.
2: Kalau kayak gitu mah chat dia.
3: Dan teori dari mana kan akhirnya kiblatnya kan itu deislamisasi tadi atau akhirnya begitu pinter tapi tidak untuk melayani Islam, tidak untuk melayani marwah atau izah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, wala-wal baroknya jadinya. Kan wala-walanya kepada siapa, baroknya kepada siapa, kebalik-balik gitu hari ini. Nah, kolonisabilitas dia tulisannya itu mengkritik karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi ya kalau bully itu bully able gitu ya. Mudah banget dibully gitu. Koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah seperti itu.
4: Ini sebetulnya konsep ini Dr. sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 sahabat yang lalu. Iya, lalu sebuah hadis yang pernah bersabda Yusyibul Umam antara alaikum fa tada akratu la qasatiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang ini depan para sahabat, enggak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Iya. Itu kata Nabi seperti seekor segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal ini celatin lahan. Ya Rasulullah, Anda kan menjadikan kami dari umat yang besar, kemudian mendunia, kok kamu jadi santapan? Apakah hari itu kami sedikit? Apa kata Nabi Sallam? Bal antum yawma idzin katsir. Oh tidak, hari itu kalian banyak, miliaran.
3: Tapi seperti bui.
4: Tapi bui dalam hutan dan umat ombak. Apa sih bui? Bui itu kan oksigen yang terjebak dalam apa? Mutar-mutar air itu ya. Bui tidak punya kekuatan sama sekali kan? Dan Nabi jelaskan juga penyebabnya kan? Ya, intinya adalah hubungannya koreksi maut, cinta dunia dan benci kematian itu. Iya, nah, dan begini ya, bicara masalah geopolitik, pentingnya kita ini memahami dimana sih peran kita dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan nanti kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban, gitu kan? Nah, menurut Bu Dokter, ya, apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan, misalnya kan, hancur-hancuran, ya, dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir, ini arahnya kemana menurut?
3: Apakah ada connection di antara itu semua? Ya, saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, tidak lagi menjadi penentu arah, kita lebih pasif. Ya sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerges itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, itu pada buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya, kita tahu hak veto aja kan. Veto itu dikuasai oleh. Ya kita udah bolak-balik di istilahnya udah apa istilahnya ya. Harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Yeah. Nah, saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas sebagaimana hadis tadi sih Ustaz, memang ya Sudan itu kan korban. Posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya? Course ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategis seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin. Jadi ekonomis mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shockwave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
4: Iya.
3: Iya. Sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama. Tapi kan Indonesia nggak sampai chaos. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita nggak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, banyak kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafir, perbuatan kerusakan-kerusakan itu kan apa ya, kesadaran ruang berjalan fill art itu kan kesadaran ruang sebenarnya, ayat geopolitik juga itu selain arum ya, dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya, perintah Quran untuk berjalan di muka bumi melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur, observasi, lihatlah gitu bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah, itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya tiga dimensi dalam keimanan gitu ya, termasuk dalam menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun kita menjadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang maksudnya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the sick man of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan beri syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kaya Eropa yang nggak mau, nggak mau gitu. Apa ya, Islam itu jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya kalau kita lihat sejarah.
4: Islam itu tahun berapa sih ya, mas? Konsep Islam itu ya awal abad 19 ya?
3: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya, mungkin bisa dicek nanti. Tapi itu memang salah satu syarat yang apa namanya diberikan gitu. Artinya mereka tidak ingin ada supremasi Islam, ya kan? Gak boleh hukum Islam itu yang tertinggi.
4: Ya betul. Ya, yang juga nggak usah main blowing. Beberapa saya pernah mendengar kajian ilmiah seorang dosen di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia membahas tentang sejarah. Dia bilang berkali-kali, dia bilang, ajari anak-anak kalian peristiwa 1907. Dia berulang-ulang tuh 1907. Saat itu ada namanya Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial
3: itu malah baru tahu tuh.
4: Jadi dulu itu kan gini, abad ke-14-15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya Fiji ya, God, Glory, Gospel ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini enggak efektif. Memang saat itu barat mendominasi, tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali, karena mereka selalu dimanapun negara mereka menjajah selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ, kekuatan jihad di situ. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu kan butuh negara ya, yang masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi dibawa semua kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
3: Jadi
4: mereka sekarang gak lagi mengkolonis diri sendiri. Mereka berkumpul mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer, dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
3: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
4: Itu jauh setelahnya kan. Kalau itu 19 berapa?
3: 16
4: ya, 17 ya.
3: Jadi tahun dong jaraknya.
4: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek makanya kalau kata dokter Profesor Bufato WC kan ini proyek kolonial barat. Di situlah dimulai di rumusannya tuh. Jadi mereka sepakat udah kita enggak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasa jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sebenarnya kan ini jantung dunia, siapa yang menguasai dia menguasai dunia kan. Dan mereka menguasai memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Itu bertemu apa ide itu pertemuan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah itu makanya dari situ mereka mulai membuat agenda roadmap. Di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan mata terbunuhnya apa gara-gara terbunuhnya putra kota Austria Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merahnya dengan agenda ini, visi misi tujuan utama Perang Dunia I itu adalah pertama menentukan khilafahan. Mereka menarik segmen mereka Turki itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia I. Lalu dipecah-pecah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul sekstikot kan, membagi bancaan-bancaan itu kan, persis seperti kata Rasulullah SAW itu loh, itu jadi bancaan. Kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya, selesai itu, Perang Dunia I. Masuk dalam tahap selanjutnya, Perang Dunia II. Memindahkan adidaya dari Eropa ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
3: League of Nations jadi
4: mengubah pound sterling jadi dolar, gitu kan.
3: Termasuk saat itu semangat perdamaian dunia,
4: World Peace, itu maksudnya
3: yang mematikan jihad kan.
4: Itu maksudnya jadi gini, kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya, tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia II adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini Pak, analoginya ya. Oke. Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, senang ya. Oke, ini lambang bangsanya. Lanjut. India, oh mau dapat bendera ya? Oke, ini bendera kamu, ini lambang kebangsaan kamu. Semua terus bagaimana ya? Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu, soalnya mereka merdeka dan mereka sedang dikotak-kotak. Saya kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
3: Ya
4: kan, itu makanya sekarang kan alasan mereka tuh gak mau membantu Palestina secara militer, karena mereka pikir kita punya kedaulatan sejaga, kita punya rakyat.
3: Nah,
4: itu adalah produk dari nasionalisme ini. Kalau kalian marah, wahai negara Arab, silakan, kami sudah membangun instansi namanya PBB, itu buat kalian curhat, buat kalian mendumbal di sini. Dramanya kelihatan ya. Kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
3: Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State karena Prof. Wael Hallaq itu. Negara modern atau dengan narasi-narasi tadi tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern. Sebenarnya kan negara modern itu gak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam. Karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan. Meskipun bukan berarti Islam tidak. Dalam format negara modern ini bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya dulu dulu borderless umat Islam bertambah jiki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu dan termasuk template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu, yeah. Dan tentu harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir iya, tentu butuh bimbingan para ulama, butuh kerjasama di semua sektor. Ya sekali lagi, ini menjadi tantangan. Sebenarnya panggung dunia udah mulai terbuka, Amerika mulai lemah, Zionis ya, sebenarnya sudah terengah-engah. Cuma kita ini kan sekarang susu tantangannya di internet.
4: Ya,
2: itu pecah-pecah ya.
3: Dan kita harus militansinya mulai dari konsep, mulai dari wacana. Ya, saya pikir anak muda ini saya energinya luar biasa. Ini harus diangkat ke level yang saya lebih.
4: Ibu Dokter Vika, ini saya bocoran di sini ya. Saya pernah ditawari cek kosong. Ketika pemilu 2024. Saya ditawar
3: cek bocor halus nih ya, teman-teman.
4: Bocor kasar.
3: Bocor kasar.
4: Jadi saya sempat ditawari cek kosong ketika saya turun dari pesawat, ada satu politisi datang saat saya di putusan dari atas, orang untuk mendeklarasi mendukung calon tertentu gitu ya. Nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapa pun yang kamu mau. Kalau itu saya lagi sinyal karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi tapi saya nggak perlu cek kosong. Saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu sebenarnya. Calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget ya Amerika ini.
3: Kalau beneran ya.
4: Jadi nggak perlu cek kosong. Nah jadi intinya gini. Setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai yang didekati. Dan ketika saya ditanya apa sih kreativitas kamu, saya bilang seperti ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Saya bilang saya sedang menginspirasikan anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagung ke atas gitu. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian.
3: Iya.
4: Ya kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, kalian sudah pernah di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia setinggi apapun jabatan itu, even yaitu presiden, ya kalau kita lihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari daerah lebih besar. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri. Karena dia terikat dengan namanya internasional, hubungan antara negara-negara kan. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Tadi kayak Dr. Vika bilang, ini seperti apa ya, ada satu teras terus gitu kan, gelombangnya kesana sini ya. Dan uniknya, Allah SWT itu sudah ngasih spoiler itu loh.
3: Gimana
4: sih titik jatuhnya, yang akhirnya dampaknya seluruh alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 71.
3: Apa itu?
4: Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wanajainahu walutun ilal ardil lati barokna fil alamin. Wanajainahu dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, walutun dan Namrud alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi ke sebuah negeri alati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya lil alamin untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak efeknya ke seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita dari yang gak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang telah gak pulang sampai yang akademisi. Maksud saya, kita gak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian kalau jantung dari pusat alam semesta itu nggak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yang saya pahami gitu kan. Itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Mufa dari Yordan. Jadi semua itu semua berkaitan sekali ternyata. Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita ujung-ujungnya gitu.
2: Terkoneksi.
4: Dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas yang saya bilang. Ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dan alinea keempat. Alinea pertama kan kemerdekaan adalah segala bangsa. Kalau saya khusus-khususnya ya, kenapa para founding father kita menulis itu memasukkan konsep kemerdekaan? Artinya memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan, banyak masih terjajah, terutama Palestina. Itu menjadi konsep utama. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia di antara fungsi didirikan Indonesia itu kan satu menjaga pertahanan bangsa, ya kan? Kedua, misalnya ada beberapa poin yang tempat itu ikut ikut mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia. Konek gak sih? Konek. Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita para pendiri bangsa kita.
2: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip-in gitu ya Ustadz ya, terhadap perdamaian dunia.
4: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham. Kita memperjuangkan Palestina. Padahal juga kita sedang memperjuangkan value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa.
2: Iya.
4: Dan ini yang kadang nggak dipahami, dikira aktivitas saya kita ini sekedar aktivitas yang menyuarakan hak masyarakat manusia semata atau padahal ini lebih besar dari itu, gerakan itu.
2: Soalnya sering banget nih, apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang tadi yang berlayar ke Gaza ya, pulang-pulang banyak banget yang nyerang. Kenapa nggak Papua, apa Timur Indonesia dan lain sebagainya, padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di timur Indonesia. Segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia, dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia lain.
4: Ya betul sekali. Itulah kenapa para negara-negara sudah mohon berarti kan mohon dengan sampai kita itu punya benar pemahaman se egoisme itu. Apa sih jauh-jauh itu sana sih juga bisa yang
2: butuhkan.
4: Kalau kita nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh itu tetangga kita, orang kita juga masih butuhkan. Jadi saya sudah bicara realitas
0: sebetulnya. Saya minta pandangan Ibu Dokter terkait statement saya. Tolong diperjelas. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu, lo bawa apa saya lupa ya, dia bilang Ustaz, bagaimana Ustaz peran kita ingin berjuang untuk Palestina karena kita gak bisa bergerak di garda terdepan seperti antum lakukan sekarang. Dia bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun, kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini menjadi generasi yang akan memikul peradaban terdepan, itulah garda terdepan. Ya kan nggak mungkin kita mengucilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari personal, lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
1: Betul.
0: Mindset dan ambisi gitu, gimana?
1: Iya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun itu kan kondisi kaum muslim itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun, Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim, saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, ada Bayat Aqobah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin, dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu, karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu memang pembangunan manusia, kalau bahasa kita, bahasa kan kontemporer,
4: antara Hal Loro dan Madani itu ya.
1: Iya.

0: mana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam, ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis, ya, kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam, itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya, Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran, kesadaran itu yang paling mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di universe-nya gitu ya. We are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah misalkan. Di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan, human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga misalkan ya? Padahal ya sebenarnya bukan hanya pertanahnya, tapi siapa penjaganya kan, persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir tahun pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks, kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton, pemain pinggir, bukan pemain di arena utama pertarungan seperti tadi apa oktagon ya, saya malah nggak penonton oktagon, kita nggak masuk ke arena itu karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak bisa, nggak cukup menurut saya. Wow, human development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di bumi bebas saya berani bercita-cita besar untuk umat. Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat, termasuk masalah-masalah yang kompleks. Laut Cina Selatan, Laut Mediterania, itu kalau bicara maritim ya, area saya, tapi area lain tentu saja banyak. Dunia digital, pembangunan digital, pembangunan urbanisme hari ini, ya tantangannya, itu kan kompleks. Bagaimana kita bahas dari POV Islam itu kan butuh pembinaan memang. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi. Bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu. Tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu gitu. Sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban. Wow.
1: Iya enggak sih?
0: Wow. Itu kuncinya di manusia loh. Itu akal yang Allah berikan kepada.
2: Makanya unik-unik Dr. Dalam satu kali surat ketika Allah menjelaskan kriteria bebas Masjid Al-Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
0: Apa itu?
2: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya quwwah dan ba's. Kuat itu kan, kuat itu dari bahasa Arab. Kuatun itu bahasa Arab.
0: Kuat
2: itu artinya bahasa Arab tuh. Awal itu kuat.
0: Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arabannya.
2: Al-kuwah. Kuwah ini bahasa Arab yang artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat karena memang persenjataan dan teknologinya gitu ya. Tapi ba's, ini bahasa kedua dalam bahasa Arab. Ba's itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal,
0: dari dalam diri,
2: dari dalam
0: muncul ya, ba'as bangkit.
2: Iya, ba'as itu aja. Jadi memang kayak Abu Ubaidah sang jujur, dia bilang apa?
0: Oh, iya.
2: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukan roket yang kami yang benar-benar tidak bisa dipatahkan.
0: Wow.
2: Nah, itu memang Islam itu kan fokus, lebih fokus pada sebetulnya bahas itu bagaimana upgrading kualitas personal.
0: Nah,
2: ya, bukan hanya sekedar
0: personal yang berpengaruh kepada lingkungannya. Berarti kualitas individunya ya?
3: Iya.
0: Harus terus awali kaderisasi individu, tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
2: Sekarang kan kita kan kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita harus sudah bergantung sama kita.

0: GPT kan, untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk gua dong gitu kan. Hal-halnya kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga gitu kan.
1: Belum dibombardir syahwatnya kan. Oh, anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah, di situ. Ini problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban barat. Nah, itu salah satunya. Saya tidak masuk ke itu. Lama lagi panjang. Perlu kayaknya menarik nih kalau Bu Dr. Vika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu super knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dr. Vika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh enggak begitu knowledgeable tapi melemahkan.
2: Iya,
1: seperti yang 7F itu yang food fashion segala macam.
2: Makanya mental illness, mental health itu kan ya di merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
1: Iya, Bu, ya, terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, satu yang bikin saya khawatir tuh bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'farawi yang sudah syahid, jurnal, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
2: Iya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sahana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, kapitalism surveillance.
1: Kapitalism surveillance
2: judulnya, jadi pengintaian kapitalis.
0: Itu
2: dalam buku saya, Sahana Zuboff.
0: Itu maksudnya yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis, nah, kau adalah
2: iya salah satunya.
0: Kalau sesuatu itu gratis,
2: kau adalah marketnya.
0: Kau adalah produknya.
2: Produknya.
0: Wah. Kayak Facebook misalnya gratis kan?
2: Iya, ini kan memang big data awalnya. Big data itu semua yang menguasai. Memang kaum muslim itu kan nggak punya server sendiri istilahnya ya. Kita ya harus punya, membangun ya. Artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun harusnya gitu ya, dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu. Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak yang di konsumennya, kliennya Google, menghapus kata apa gitu kan, untuk mengutam apa gitu kan, ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu, sangat tidak aneh karena mereka yang sangat menguasai industri itu, apa digital military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar ya, kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu, bicara hulu. Dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya, apa namanya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan itu juga masalah geopolitik saya pikir.
1: Wow.
2: Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya, kita lebih kepada ayo apa kita ya, itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai ya, ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu, ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme. Itu iya nggak sih? Dia kan memang punya ya, pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil fakta di lapangan. Buat produk digital berbasis kesadaran situasi di lapangan, jadi di darat punya pergerakan, di udara itu tinggal menguatkan. Jadi tidak mengandalkan, karena kalau bergerak semata-mata di udara itu algoritmanya pasti dikendalikan sama mereka ya kan, banyak. Tapi kita juga punya kegiatan-kegiatan yang real gitu ya, entah itu latihan, entah itu apapun ya. pencerdasan anak muda di lapangan itu mereka nggak bisa kontrol kita yeah. sebenarnya
1: yeah, benar.
2: Tinggal kita itu lebih real, lebih rutin gitu, lebih mengakar yeah. tapi memang bahwa kita juga butuh menjulang itu penting
3: yeah.
2: jadi mengakar sekaligus menjulang yeah. saya pikir
1: wow
2: itu yang kuat banget mengakar terus menjulang
3: ya sesuai pohon lah
2: iya benar-benar proses Ibrahim kan ya mengakar dan berbuah pula kan
0: kalau sekolah sekarang jangan kan mengakar orang chat apa bukan ChatGPT ya. AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya apa sih Vimeo gitu loh. Mm-hmm. Jadi kita enggak perlu syuting tiba-tiba.
1: Heeh. Iya. AI.
0: Itu sudah ada semua itu.
1: Yeah,
0: adanya.
1: Masyaallah.
0: Itu kan mengurangi terus kita lapangan kan.
2: Mm-hmm. Padahal itu yang lebih bernilai ya. Saya pikir di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih, kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi, bahkan di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Bunda-bunda dari Amsari seru itu.
2: Iya, saya pikir di darat itu, ya itu kemampuan menangkap isu lapangan.
1: Iya.
2: Kemudian diangkat menjadi produk digital. Itu akan punya jadi karya yang orisinil gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya algoritma. Gitu.
1: Saya jadi ingat Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari salah satu di balik
2: dari yeah,
1: itu
2: yeah.
1: Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simbol-simbol perjuangan. Yeah. Itu yang terjadi di French Revolution dari kopi. Karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir terus jadi anak-anak muda French pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris. Enggak kopi, enggak building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan sebagainya dan sekarang banyak coffee shop itu sebenarnya tuh bisa menjadi simbol-simbol perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana
2: iya,
1: gitu ya Bu.
2: Iya, itu dia juga jadi persoalan, makanya kan tetap betul sih dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe pindahnya nggak di perpus nggak di ruang kelas jadi mereka memang butuh ambience butuh suasana yang cozy untuk belajar ngobrol ketemu meet up dengan teman-teman itu memang penting untuk kita jadikan
1: selebrasi sama-sama
2: iya, gitu ya. Bisa ngajak nih owner-owner kafe ayo kita
1: peluang dari ibu kita itu manfaatkan kafe sebagai ya, medium dakwah bagi Gen Z
2: ya.
1: Saya milenium ya atas ini
2: ya
1: milenium milenial saya berlupa saya generasi tapi Gen Z rada relate lah
2: iya sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya bahwa kafe literasi kafe itu makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi isu yang ecek-ecek harusnya isu-isu lapangan
1: ya.
2: Kayak misalkan ada masalah ada masalah lingkungan ada masalah ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu magnet terbesar gitu ya muara perjuangan umat saya pikir
1: dan terkait building the civilization itu kan nggak lepas dari peran ibu ya nah, saya tertarik nih geopolitik ibu suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih ini kira-kira apa yang bisa di sharing terkait ini biar ibu-ibu karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya sering banget ke daerah dan sering juga di approach ibu-ibu yang tanya Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina tapi gak bisa lah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu, itu gimana?
2: Iya. Kalau ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu, saya pikir. Jadi ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal bisa dipandang remeh saya pikir. Dan itu keberanian yang bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat. Dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
0: Ini juga ibu mindset dan narasinya harus harus diatur juga. Ini kalau sekarang kita ngomongin bahasanya, perbincangan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Mm-hmm. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial Arab strategis yang disampaikan oleh Profesor Al-Fatah ya. Mm-hmm. Artinya apa, negara-negara Barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down we all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur, mesti peradaban Barat hancur.
2: Ibarat apa, kartu domino ya, trik.
0: Iya, betul. Artinya apa, tugas kita hari ini umat Islam tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah runtuh peradaban Barat.
1: Wow.
0: Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalisnya runtuh, ada kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam, ya komunis. Gitu kan? Apa kita menyerahkan komunis? Enggak. Maka yang berjuang gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban Barat.
1: Wow. Jangan Ustaz Husin catatan dari ibunya juga ya, begini ya.
0: Mau gak mau lah.
1: Cool. So what's next, Bu Dokter?
2: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development, karena manusianya yang bangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana-prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, ternyata bermasalah.
1: Wah, itu ticking bomb itu.
2: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu. Sehingga peran itu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable, karena investasinya jangka panjang. Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madania gitu. Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz. Alhamdulillah ini kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina karakternya, integritasnya, wal naroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya, bukan kepada dunia. Gitu. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati. Iya kan, itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika Khalifah Khurasyid kelima tuh Abdul Aziz itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya, tapi dia punya dunia di tangannya, tapi dia tidak meninggalkannya. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah ini memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya. Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model. Persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu. Saya pikir dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik gitu, menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya, meskipun kita tidak berada di kartu kopar dasar di tanah suci atau di tanah mubarokah. Kita tidak berada di Syam, di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insya Allah tetap diberkati. Kita bisa tetap berkontribusi, apalagi negeri muslim terbesar di dunia insya Allah. Dan banyak isyarah tentang apa pasukan dari timur ya.
1: Sebenarnya itu udah kedua, yang pertama udah Pakistan sekarang. Ini yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
2: Oh, sekarang yang udah bergeser ya?
1: Iya.
2: Ya, berarti saya belum update. Oke.
0: Ya. Ya. Aduh, enggak kelar-kelar ngomong ini mesti main. Ini urusan penting ya. Terus
1: masuk. Udah disuruh closing tuh diingetin.
0: Ya, teman-teman, kalau ini adalah pertemuan pertama kita dengan Bu Dr. Vika, tapi ya pasti bukan pertemuan terakhir ya.
2: Kalau
0: masih ada banyak hal yang kita bahas ya. Ciki juga ya, Ciki harus menjadi apa namanya co-host.
1: Saya timori sih.
0: Meja bundar.
1: Saya suka belajar. Kalau dekat Ustaz Hussein tuh kecipratan ilmu-ilmunya, alhamdulillah lumayan.
2: Masya Allah.
1: Sama Bu Dokter juga, masya Allah ilmunya. Very knowledgeable.
0: Terima kasih semuanya Bu Dokter ya, Ciki Fauzi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
3: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar ya, Kang?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ana yang antar bae to?
0: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ke Desa FM durung ya, Kang?
0: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
1: Beh, piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
0: Buh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku iklan siki.
1: Lah lembar rada engko to, Kang? Iki srengengene panas banget lho.
0: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Wes, saiki tak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, gawe mobilku ge.
1: Lah kopi kepene.
0: Lah kan bener dua pintu. Ya ra.
1: Aduh, ya wes.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kan baru ya Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Buh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam boro do engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen rame lari Lamborghini iki.
1: Ha, mobilku ge.
0: Lah kopi kepene.
1: Lah kan bener dua pintu ya ra.
0: Ya wis.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Santo. Biasa dipanggil di komplek Kampung Toga Sumedang itu Abi. Dan saat ini saya berbisnis di dunia sembako, toko dengan nama Warung Abah Umar, lebih simplicity disingkat dengan WOW.
4: Perkenalkan, saya Nung Rohayani, istri dari Abi Rudi Susanto. Pekerjaan saya selain ibu rumah tangga, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
3: Sebelumnya saya bekerja di Lembaga Ribawi di Kota Bandung dan menjabat di Kepala Bagian Prioritas. Setelah itu saya resign di tahun 2019 dan kemudian saya merintis bisnis itu di tahun 2020 saat menjelang COVID, dan itu dimulai di teras orang tua saya.
4: Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai pengelola program di penyakit menular. Selain bekerja juga, saya ikut mengelola di bisnis sembako suami saya.
3: Ya, jadi kenapa saya memutuskan resign dari Lembaga Ribawi yang cukup besar ini? Yang saya rasakan tuh ya, Kang Edi ya, selama 2 tahun tuh saya berpikir gitu loh, kenapa sih saya kurang terus gitu? Secara logika sebenarnya harusnya cukup, bahkan menurut saya lebih dari cukup gitu ya. Saya kerja, istri saya kerja, gaji saya juga di luar mungkin lumayan gede gitu ya kan ya, sudah sampai 2 digit gitu ya kan. Tapi kenyataannya selalu kurang, bahkan buat makan aja gitu ya, harus ngutang gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan kartu kredit itu kan ngutang. Makan dengan ngutang, terus kemudian KPR belum selesai, kemudian untuk beli mobil juga tetap kredit gitu. Nah itu yang menurut saya, ini tidak ada keberkahan di dalam gaji atau pendapatan saya di Lembaga Ribawi ini. Jadi saya kenapa saya memutuskan untuk resign itu salah satunya adalah selalu kurang gitu, kurang aja. Bahkan utang bukan hanya saya sendiri yang punya utang, istri saya juga utang yang menggenggam.
4: Jadi dengan punya suami di bank itu kita merasa mudah mendapatkan rumah. Nah itu dengan cara apa? Kredit ya. Kemudian tambah setelah punya rumah, kita kan pengen lagi punya mobil, kendaraan, mobil, motor, itu juga mudah banget dengan cara mengajukan kredit juga. Akhirnya apa? Ya gaji suami saya yang besar juga ya habis dengan membayar kreditan tiap bulan. Akhirnya saya juga punya kredit lagi dengan gaji saya gitu kan. Nah di situ akhirnya merasa loh ini tiap bulan kok jadi kurang. Saya berpikir juga begini, yang jadi contoh itu adalah emak dan abah saya. Ini yang jadi pelajaran. Emak dan abah saya itu cuma petani, sedikit menggarap sawah kepunyaannya milik sendiri, yang banyaknya menggarap sawah orang. Tetapi dia bisa menyekolahkan saya, adik saya, kemudian dia punya rumah. Bahkan orang tua saya itu tidak tersentuh dengan bank, makanya orang tua saya tidak pernah punya hutang, hidupnya tenang. Saya berpikir kenapa saya bekerja berdua banyak hutang, sementara orang tua saya hanya petani biasa, hidupnya berkah gitu, tidak punya hutang sama sekali.
3: Bisa satu titik saya menemukan jawabannya gitu ya. Karena masif banget tuh komunitas X-Wing menjelaskan tentang bahayanya riba gitu. Kayaknya saya ngerasa, oh ini berarti jawabannya gitu. Saya harus resign dari lembaga riba karena ada riba di situ dan tidak ada keberkahan dalam hidup saya. Akhirnya saya ngobrol nih sama istri saya dan ingin punya niat memutuskan untuk resign dari lembaga riba tersebut. Tapi sekali lagi saya juga tidak ingin terjun bebas gitu. Artinya kalau terjun bebas itu kan patah tangan, patah kaki gitu. Saya pinginnya adalah terjun payung gitu, mendaratnya dengan baik. Jadi akhirnya saya ngobrol dulu sama istri saya. Karena apa? Saya pikir sekali lagi saya tidak ingin ada beda frekuensi dengan istri saya.
4: Saya tuh merasa bangga punya suami. Kalau ditanya suaminya di mana gitu kan, oh suami saya kerja di bank gitu kan ya. Pas ketika saya juga menyimak apa bahaya riba, di kantor saya juga kebetulan ada tuh teman yang suka minjemin uang gitu, ada juga bank keliling gitu. Nah di situ saya berpikir, apa bedanya pekerjaan suami saya dengan yang dikatakan orang itu rentenir gitu kan. Oh kayaknya suami saya juga jadi pelaku. Di situ juga saya merasa agak tidak tenang. Nah akhirnya saya terima keputusan suami saya untuk resign. Tetapi mungkin saya juga meminta ke suami saya, ini jangan keputusan berdua. Karena satu sisi saya juga punya anak-anak ya, tiga yang sudah dewasa. Yang waktu itu anak pertama saya sedang kuliah di akhir semester ya, di akhir mau kelulusan. Kemudian yang kedua, yang ketiga juga akan menuju ke kuliah gitu kan. Takutnya mereka merasa mau kuliah dengan membutuhkan biaya yang besar, kok Abi malah resign gitu kan. Akhirnya saya panggil anak-anak saya, kemudian kita ngobrol ya berlima. Ternyata itu di luar ekspektasi saya. Anak-anak saya yang tiga, mereka cukup mengacungkan jempol sambil menitikkan air mata. Itu yang saya salut dan saya terharu. Mereka menyetujui.
3: Akhirnya saya ingat banget itu yang anak kedua gitu ya. Pada saat saya minta memutuskan untuk resign itu, dan saya ceritakan bahwa nanti bakal tidak ada modus-modus lagi, yang tanggal 25 biasanya kita jalan-jalan, kita makan bareng gitu. Jawabannya apa? Ya, saya ngerasa bahwa jawabannya itu benar-benar menenangkan saya gitu. Abi mungkin gak dapat 25 nanti, tapi bonusnya akan tiap hari Abi akan dapat bonus. Itu yang saya rasakan, saya memutuskan untuk ya. Saya yakin saya akan keluar dari lembaga riba ini. Itu luar biasa ya, Mia. Jadi menguatkan kita gitu ya, yang tadinya asumsi takut nanti anak gimana, isi saya nanti gimana, pendidikannya gimana, ternyata sudah terjawab dan luar biasa anak-anak saya. Karena saya memang resign itu dipersiapkan. Kebetulan saya juga masih tetap mendapatkan pesangon meskipun saya sudah resign gitu ya kan ya. Dari sisa pesangon itu saya berpikir bahwa saya harus selesaikan dulu masalah saya dan mulai dari nol, dan semua hutang saya yang kurang lebih sekitar 600 jutaan itu dan saya habisin semuanya, dan setelah itu baru kita berpikir sisanya ngapain gitu ya. Nah dari sisa itu saya masih belum berpikir mau ngerjain apa sih, tapi saya yakin kalau kita motivasi kita keluar resign dari lembaga ribawi itu karena niatnya karena Allah, pasti Allah akan bantu. Karena saya yakin banget kalau Allah suruh kita meninggalkan sesuatu, pasti Allah kasih solusi. Tapi problemnya kadang-kadang kenapa kita tidak dikasih solusi, karena kita ngambil solusi sendiri bukan ngambil solusinya Allah gitu loh. Nah dari situ saya berpikir, apa ya solusi yang Allah berikan.
4: Kebetulan orang tua saya kan usaha kecil-kecilan, usaha opak tuh. Kata saya, kenapa enggak kalau kita mau membesarkan usaha ibu saya gitu kan. Nah kita tinggal bantu di bagian pemasaran gitu kan. Akhirnya suami saya sampai nawar-nawarin ke teman-teman ke Bandung mungkin ya Bia.
3: Ya mungkin laku, bisa jadi karena kasihan kan ya, bisa jadi karena kasihan juga ya, bukan karena opaknya ya hanya ya.
4: Ketika banyak pesanan atau apa-apa, orang tua saya mengeluh, saya nggak sanggup katanya kalau banyak orderan seperti itu gitu kan ya. Akhirnya sudah berjualan opak sudah tidak lagi. Saya menawarkan ke Abi, gimana kalau Abi jadi driver ojol. Saya sampai nawarin seperti itu gitu di awal gitu. Mungkin bukan passionnya di bidang itu ya, suami saya menolak dan memang sampai sekarang dia merasa sakit hati katanya ditawarin seperti itu. Nah, akhirnya gimana kalau kita mulai aja di usaha sembako. Sembako juga mungkin kita ngikut dulu tuh di pekarangan, di teras rumah orang tua. Nah itu mungkin awal usaha sembako lauknya.
3: Ada sih di satu titik saya ngerasa denial gitu ya, karena sebelumnya segalanya mudah gitu ya, AC tempatnya gitu ya kan, terus tiba-tiba saya harus jualan sembako gitu, nyari barang sendiri, nyari orderan sendiri, bahkan ngangkut-ngangkutin beras, ngangkut-ngangkutin tepung terigu sendiri gitu ya. Buat saya sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi kadang-kadang ketika itu orang tua saya itu merasa ngapain sih repot-repot gitu ya, mau ngangkut-ngangkutin gitu ya, sementara dulu kan enak gitu. Dari situ saya pikir kalau bicara tentang dunia mungkin dulu sudah kita dapat gitu, tapi yang belum saya dapat adalah keberkahan hidup itu. Ya artinya meskipun mungkin 180 derajat perbedaannya dengan pekerjaan saya dulu gitu, mau berbecek-becek ria gitu ya, mau ngangkut manggul beras dan sebagainya gitu, tetapi yang saya pikir tujuannya adalah keberkahan. Maka kalau kita ingin survive setelah hijrah, tujuannya harus benar-benar lurus gitu, bukan hanya sekedar untung, tujuannya adalah keberkahan itu. Jadi lelah kita jadi lilah gitu. Nah itu sih menurut saya, sehingga saya tetap survive dan bertahan untuk menjalankan fase di mana setelah hijrah itu. Memang gak mudah, karena saya ingat banget bahwa hijrah itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa kuat saat setelah hijrah, seberapa istiqomah kita setelah hijrah. Nah itu yang menurut saya terus menguatkan saya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin bisa jadi gak kuat. Kenapa saya pentingnya saya harus ketemu dengan komunitas yang saling menguatkan dan mengingatkan, salah satunya itu sih.
4: Mungkin dari awal kita usaha sembako ya, saya melihat suami saya juga agak apa ya, nggak langsung enjoy di situ ya. Saya lihat di gestur tubuh itu ada sih penolakan, karena suami saya itu jarang mau mengantar saya ke pasar tradisional apalagi ya. Nah sekarang tiba-tiba kita harus mencari barang dengan becek-becek, dia harus manggul kacang, kerupuk, roti aja yang keuntungannya satu roti hanya 200 rupiah. Nah di situ saya tetap dukung, temani suami saya ke pasar gitu kan ya, untuk manggul, tapi semangat Bi, kita jangan malu gitu kan. Kalau ketemu dengan temen, saya hello aja gitu kan. Memang kita sekarang begini gitu.
3: Ya sekali lagi buat di saya sangat terima kasih banget karena dia yang mewakili yang ingin bisa terus gitu. Karena awal-awal pasti dengar gitu ya, kayak ada penolakan, bener kayak ada penolakan gitu. Oh gini banget gitu setelah hijrah. Tapi itu saya terus ngingetin saya, ayo Mi, karena motivasi kita adalah untuk cari keberkahan. Nah itu yang terus menguatkan saya gitu. Sampai akhirnya saya enjoy gitu ya untuk menjalani kehidupan setelah hijrah itu, dan menjalani bisnis yang menurut saya receh banget gitu ya. Karena di awal-awal saya tuh ngerasa gitu, kalau bisnis sembako itu kayak punya bayi gitu Kang Edi. Jadi harus nungguin dari pagi sampai malam lagi, pagi malam lagi, nungguin lagi. Itu bukan passion banget saya gitu ya kan ya.

0: buka bisnis sembako itu nggak mudah ya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu omsetnya jauh di luar harapan saya gitu ya kan ya. Sehari kadang-kadang dapat 500 ribu, bahkan awal-awal 100 ribu, kemudian hari kedua 300 ribu. Dan rata-rata, efek rata-rata sebulan itu saya hitung omsetnya cuma perharinya kurang dari 500 ribu. Kalau secara profit bisa jadi sebulan itu saya mendapatkan kurang dari 1 juta gitu. Bayangin, makanya kenapa saya akhirnya bercerita kepada istri dan anak-anak saya gitu ya kan ya. Mulai dari sekarang kita standar gaya hidup kita mulai kita turunkan.
1: Mungkin yang tadinya kita suka makan ayam lah, sekarang mah kita makan dalam seminggu ya ayamnya 2 kali gitu kan ya. Kemudian yang tadinya kita sering jalan-jalan ya sekarang mah ditahan dulu gitu kan. Tapi gak apa-apa sih, buat saya memang ingin jadi orang biasa, hidup sederhana tetapi tidak banyak hutang gitu ya. Tidak ada riba, tidak ada cicilan. Karena memang terasa begitu kita tidak ada cicilan, pendapatan segimana juga ya alhamdulillah lah cukup. Saya senang lihat suami saya mulai semangat gitu kan. Nah di situ mulai tuh Abi itu menerapkan service of excellence-nya di bank ya. Jadi dalam pelayanannya kayak layanan di bank aja gitu kan ya. Dan qadarullah memang karena mungkin pelayannya Abi ya kayak di bank, dia selalu menyapa dengan nama gitu kan ya. Dan akhirnya mereka seneng gitu. Jadi banyak pelanggan yang datang ke Wow. Malahan di luar dugaan saya, oh malah Abi punya rencana, pokoknya Mi nanti Abi itu punya warung itu bukan di sini aja. Abi mau buka nanti cabang Wow 1, Wow 2, Wow 3 pokoknya, dan tidak terbatas. Ah masa iya gitu kan? Kayaknya nggak masuk logika gitu. Tetapi sekarang Abi malahan mulai membuktikan, oh iya kok bisa sih punya cabang. Sampai alhamdulillah sekarang sudah yang ke-8 gitu.
0: Ilmu yang dulu ternyata bisa bermanfaat buat bisnis saya gitu. Saya ingin buka cabang di mana-mana. Caranya seperti apa kan gitu kan ya? Caranya sudah terbadal satu cabang aja. Saya ngumpulin keuntungan dari receh. Satu contoh aja, satu produk Royco, saya sebutkan aja lah Royco ya. Itu modal di 4.700.

0: bagus dan saya jual 5.000, bayangin keuntungan saya cuma 300 perak dan itu yang saya kumpulkan dari 300 perak. Tapi saya pikir ada receh yang menurut saya ini kita bisa kelola dengan baik dan profesional, dan ada ilmu yang saya punya ketika saya bekerja sebelumnya gitu. Akhirnya dari satu itu saya coba untuk membangun personal branding dulu saya gitu. Saya buktikan bahwa dengan satu itu saya bisa buka cabang dua gitu. Tapi ada satu problem kan, tentunya modalnya dari mana kan gitu ya kan ya. Kalau orang bicara modal pasti selalu berpikir bank gitu kan ya. Padahal sudah logo N kalau menurut saya gitu ya. Artinya saya sudah tidak pernah berpikir bagaimana caranya mencari modal di bank gitu. Karena kita tahu bahwa bank itu ketika kasih modal sebenarnya bukan ngasih modal kan, tapi ngasih hutang gitu. Tahu sendiri bahwa bisnis itu ada potensi untung, ada potensi rugi gitu. Kalau kita pinjam di bank, bank itu bukan ngasih modal tapi ngasih hutang. Siap untung, nggak siap rugi. Padahal bisnis itu ada potensi untung, ada potensi rugi. Itu menjadi problem buat saya. Nah dari situ saya belajar bahwa modal itu bukan hanya di bank saja gitu. Ada modal lain yang tanpa bank gitu. Ada modal lain tanpa pinjam riba gitu. Salah satunya apa? Kolaborasi, kerjasama. Apa itu kerjasama? Cita. Dari situ saya tahu ini solusi yang Allah berikan kepada saya. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah kasih solusi. Ternyata solusi bermodal adalah cirka, kerjasama gitu. Awal saya ngebangun branding dan berhasil, kemudian saya ceritakan tuh kepada saudara ya Mi, Paman Umi, dan mereka menyambut baik ya. Ini pasti ini pertolongan Allah sih. Saya merasa bahwa kemudahan-kemudahan itu datang ketika kerjasama di WOW yang kedua. Dan ketiga, keempat, kelima itu sangat mudah sekali. Dan itu pasti Allah berikan kepada kita kalau kita yakin dan kita mau ambil solusinya Allah. Itu sih.
1: Saya seorang istri ya, bisa membaca bahwa Abi itu orang baik. Dia care sama teman-temannya, dia punya sahabat dulu di kantornya gitu kan. Jadi mereka itu percaya ke Abi untuk ikut bekerja sama gitu kan. Alhamdulillah gitu, dari situ jadi kita ada kayak apa ya, kemudahan-kemudahan kok. Kita nggak minta, tetapi itu datang gitu, meminta kita malahan ingin buka lagi.
0: Saya pikir kenapa mereka percaya dengan kita, karena kita memang bangun itu kita benar-benar seriusin gitu. Dari sistemnya, dari keuangannya gitu ya, dari timnya, dan kita coba terus transparan ketika kita mau kerjasama gitu. Jadi ya itu yang membuat orang mungkin oh iya ya percaya gitu, apalagi sudah ada WOW 1, 2, dan 3. Tapi sekali lagi saya juga tidak mau juga terlena dengan sistem kerjasama gitu. Saya harus punya indikasi juga, dalam artian bisnis saya itu berhasil atau enggak ada indikasinya, saya juga punya bangun sendiri gitu kan ya. Jadi tidak 1-8 itu tidak semuanya dalam bentuk sirkah, tapi saya juga punya sendiri dengan modal sendiri dari hasil WOW 1 dan hasil dari WOW kerjasama.
1: Ada di satu titik, malah saya yang perlu dikuatkan sama Abi gitu kan. Ketika kita buka yang WOW 3 ya. Karena Abi itu pengen yang WOW 3 itu harus di jalan raya gitu ya. Ternyata di luar ekspektasi, saingan kuat gitu ya. Pembeli itu jarang, jadi akhirnya kayak kita tuh barang banyak yang expired gitu. Sewa mahal gitu kan ya. Saya bilang ke Abi berkali-kali, Bi udahlah. Sampai di WOW 2 saja gitu kan ya. Yang WOW 3 kembalikan saja itu modalnya, saya bilang gitu kan. Ya gimana kan, itu udah di barang, udah barangnya jual ke WOW 2 sama WOW 1. Karena ini kita rugi, Umi gak mau gitu mencederai pertemanan Abi juga gitu kan ya. Kita tuh seolah-olah gak menjaga amanah gitu. Itu saya di titik itu sampai saya tuh kena gerd gitu ya Bi. Karena yang sampai saya itu kayak putus asa di WOW 3. Udahlah Bi, biar gak banyak pikiran. Abi yang bilang, sabar Mi, sabar. Kita hanya berdoa, berikhtiar. Allah yang akan menggerakkan orang-orang untuk berbelanja. Gitu.
0: Bisnis itu tidak melulu untung. Jadi ada kalanya rugi itu mah temenan banget gitu ya. Untung rugi itu temenan banget gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika ngebangun saya itu 1, 2, 3, sampai 8 itu semuanya sukses. Enggak juga gitu. Ada bahkan 2 cabang yang menurut saya jatuh bangun gitu ya. Apalagi WOW 3 itu. 2 tahun kita itu benar-benar rugi gitu. Tapi saya tetap menanamkan kepercayaan. Saya meyakinkan kepada investor bahwa saya bisa survive kok. Ya kan?
2: bisnis itu tidak dalam satu tahun langsung untung, dua tahun langsung untung. Ada kemungkinan di tahun ketiga itu bisa kita mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, oleh karena itu, saya terus berjalan tuh. Kalau orang bilang mungkin di sana ya, di toko sebelah bakar-bakar uang, saya juga bakar-bakar uang gitu loh. Saya ngasih uang cadangan buat survei Pol 3 itu gitu kan. Ada dana talang saya pribadi, supaya orang yakin bahwa Rudy itu serius banget gitu loh dalam berbisnis gitu.

0: kenapa nama toko sembako saya disebut Wow atau Warung Abah Umar? Awal saya merintis di teras abah saya. Kalau nama Warung Abah Rudi itu nggak terkenal. Rudi itu siapa gitu? Tiba-tiba buka warung di tengah-tengah perumahan penduduk dan nggak pernah ke situ gitu kan? Dan yang terkenal itu adalah Abah Umar. Jadi saya pikir, ah ini kayaknya karipan lokal nih kan? Jadi saya ambil nama Warung Abah Umar. Tapi untuk simplicity, saya pikir terlalu panjang tuh Warung Abah Umar. Jadi saya tulis Wow. Akhirnya terkenal tuh namanya Wow gitu. Wow itu apa sih? Ya Warung Abah Umar. Apa sih bisnisnya? Ya bisnisnya sembako. Tapi tagline saya memang segala aya. Jadi saya pinginnya ketika orang datang situ itu datang bawa uang, pulang harus bawa barang gitu ya kan ya. Artinya ketika dia tanya barang apa, ada semua di Wow gitu ya kan. Nah bagaimana caranya kenapa bisa berkembang menjadi 8 cabang gitu ya? Saya melihat bahwa bisnis sembako itu bisnis yang persaingannya cukup ketat Kang Edi, ketat banget. Bagaimana cara memenangkan persaingan yang cukup ketat ini? Salah satunya adalah saya mencontoh di lembaga dulu gitu ya kan ya. Ternyata ilmunya yang kita dapat adalah service excellence. Layanan prima itu penting. Orang boleh copy paste bisnis kita, produknya sama, teknologinya sama gitu ya. Tapi service excellence, layanan prima itu bisa memenangkan persaingan yang cukup ketat ini. Contohnya gak usah gede-gede lah service excellence itu. Apa yang kita bisa lakukan di bawah kendali kita, kalau poin 1 dengan 10, nilainya itu harus 10 kalau di bawah kendali kita. Contoh apa? Ramah, ya kan? Sigap, menarik, antusias, ramah, teliti. Itu kan in control kita, di bawah kendali kita, nilainya itu harus 100 gitu ya. Nah itu juga sudah saya sampaikan kepada karyawan saya gitu. Dan karyawan saya sekarang itu sudah 14 orang dari 8 cabang itu. Selain itu, sekali lagi kuncinya adalah di keberkahan. Saya ngerasa bahwa setelah saya belajar ya ilmu agama yang mungkin cukup telat belajar agamanya gitu. Khairunas anfa'um linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi sekali lagi kuncinya ketika kita berbisnis adalah jadikan segala bisnis kita itu bisnisku, ibadahku. Sehingga lelah kita jadi lelah, bisnis kita Allah ridho atau enggak. Kalau Allah ridho kita lanjutkan. Bisnis itu bukan hanya untung melulu, tapi di situ ada surga dan neraka. Yang ngapain kita bisnis hanya orientasinya hanya untung melulu. Apa bedanya saya dulu dengan sekarang? Kenapa orang-orang harus ke Wow gitu ya? Karena yang kita jual bukan hanya sekedar produk, tapi yang kita jual adalah manfaat. Customer kita yang datang ke kita itu adalah saudara kita gitu. Layani semaksimal mungkin. Jadikan layanan kita itu ibadah kita gitu. Satu contoh kecil saja ya Mia yang kita lakukan adalah tukar uang. Lo beli, lo kagak, kalau mau tukar uang, kita siapin. Kadang-kadang kan kita suka gini, kalau kita belanja nih di toko sebelah gitu, uangnya 100 ribu, terus kemudian kita belanja 2 ribu, wajah penjual berubah gak? Berubah. Pagi-pagi, belum ada kembalian, belanjanya cuma 2 ribu, uangnya 100 ribu. Bahkan saya kadang ada, bukan kadang ya, ada di Wow 2 itu penduduknya itu adalah kebanyakan mayoritas petani, maka kita siapkan pupuk dan obat-obat pertanian. Nah itu jualan manfaat orang lokal gitu. Nah di Wow 6 ini saya ngelihat bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan pendidikan. Ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT. Nah itu yang kita baca gitu loh. Oleh karena itu di Wow 6 itu saya siapkan pojok baca. Jadi itu gratis dan semua buku yang ada, nah itu untuk mereka-mereka yang belanja di saya di Wow 6 gitu. Bahkan lo beli gak beli, gue layanin.
1: Saya belajar dari toko sebelah lah ya, bahwa di Wow itu harus informatif. Jadi harga barang itu harus tertera. Karena mak-mak itu kan bawa uang 20 ribu, tapi harus kalau bisa cukup nih untuk 5 kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Nah di situ perlu yang informatif, sehingga mak-mak bisa menghitung sendiri. Yang keduanya barang itu harus berbagai merek ada, varian ukuran ada, varian harga ada. Kemudian juga di sisi yang layanan, saya dulu sering belanja ya tadi yang dikatakan Abi ya, kalau saya bawa uang 100 ribu kita belanja 5 ribu yang melayani warung itu udah iya mah nukeran duitnya gitu kan ya. Makanya di warung itu, begitu buka warung, Wow itu selalu menyediakan uang berbagai pecahan. Dari 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20. Jadi itu istilahnya strategi, ya. strategi dan juga apa kan ibadah ya untuk mempermudah orang itu menolong orang gitu.
0: Sesuai dengan tagline wow itu segala ayah, maka DNA kita memang sembako tetapi ada varian beda gitu. Salah satunya adalah jual jasa. Jasa apa? Jasa tarik tunai, transfer, kemudian ada kuota, pembayaran listrik dan lain sebagainya, itu juga kita layanin gitu. Itu adalah bagian dari naungin pembeli gitu. Sehingga one stop shopping memang benar terjadi di wow gitu. Jadi ya udah ke wow aja apa aja ada. Nah, itu mungkin salah satu juga yang bisa memenangkan persaingan yang ketat ini gitu.
1: Untuk WOW tidak diberlakukan sistem kasbon. Ini karena satu untuk edukasi juga ke masyarakat ya. Yang kedua juga dari pengalaman bahwa kalau warung itu banyak kasbon itu akhir-akhirnya bangkrut juga gitu kan ya. Jadi cash carry saja, walaupun misalkan ada yang hajatan nih, saya ambil dulu. Nah kan kita itu kalau kita melihat keuntungan nanti, peluang keuntungan itu gede banget kan. Mereka mau hajatan, ambil dulu yang buat atahan itu tuh ya. Misalnya sampai 2 juta kita keuntungan, cuman kan itu boror ya. Apakah dia nanti mampu membayar setelah pernikahan atau tidak, jadi akhirnya kita tidak ambil.
0: Dan tambahan lagi, satu lagi yang mungkin juga berbeda dengan strategi toko sembako lainnya adalah banyak distributor, grosir yang menawarkan udah ambil barang aja 2 minggu lagi bayar
1: tempo.
0: Dan itu sah-sah aja kan, yang penting dibayar pada tepat waktu. Wow tidak mengambil itu. Jadi yang di kantong wow keuntungan itu asli keuntungannya. Dibandingkan kita berharap untung besar, tapi uang harus punya kewajiban, harus bayar nanti di 2 minggu atau 3 minggu gitu. Nah itu yang kita ambil strateginya, tidak mau mengambil pinjaman barang mesti

0: Alfamart, Indomaret, ada Wow. Tapi selain banyak cabang, lebih ke kebermanfaatan. Ketika kita buka cabang, itu artinya ada banyak orang yang tertolong dengan cabang kita. Lapangan kerja jadi bertambah dan lain sebagainya gitu. Selain mimpi besar saya itu sebenarnya, pernah saya ceritakan juga kepada istri dan tim itu adalah ngebangun Wow dengan gedung sendiri, tanah sendiri, dua lantai, dan lantai satu adalah sisi bisnis, dan lantai dua adalah gedung kajian. Itu jauh menurut saya, harapan saya, insya Allah, Allah mudahkan, Allah kabulkan. Kalau kita mau memulai sebuah bisnis, yang pertama tentu merencanakan. Segala sesuatu tanpa rencana sebenarnya merencana kegagalan gitu. Ketika teman-teman berbisnis, yang pertama rencana, yang berikutnya motivasi. Kuatkan di motivasi. Menurut saya yang sangat penting buat kita semuanya berbisnis adalah motivasinya Allah ridho enggak terhadap bisnis kita. Kalau Allah ridho dengan bisnis kita, lanjutkan. Tapi kalau Allah tidak ridho dengan bisnis kita, lepaskan. Karena sekali lagi, kalau kita ingin berbisnis yang diberkahi oleh Allah, kuncinya adalah bukan hanya sekedar untung rugi, tapi ada surga dan neraka di situ. Tips berikutnya adalah belajarlah keuangan. Itu jauh lebih penting juga ya. Keuangan harus ditata, kemudian dari sisi layanan itu juga penting. Dan yang tidak kalah penting adalah belajar ilmunya dulu. Saya ingat kata-kata sahabat Umar gitu. Kalau kamu ingin berbisnis, belajar dulu fikih muamalah gitu. Sehingga kita tidak akan terjumus lagi ke dalam riba lagi, ke riba lagi. Oleh karena itu, penting berilmu dulu sebelum berbisnis.
1: Untuk teman-teman semua yang ingin usaha, mulailah dari sekarang. Jadi jangan hanya angan-angan. Karena walaupun usaha kita sama dengan orang lain, tetapi value kita berbeda, itu insya Allah. Karena rezeki setiap orang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Orang boleh copy paste bisnis kita, produk sama, ya kan, layanan sama dan sebagainya, ya kan. Yang tidak bisa copy paste adalah rezeki kita. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, mulailah dari sekarang. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin atau menonton acara saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan

0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah mukui wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang.
1: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usah mukui luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Bu, koyo gue ya. Ya wis nang anu, yo aku diterus iki.
0: Lah mboro do engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ah, yo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki nang mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
1: Gaya mobilku ge.
0: Lah kopi kepene.
1: Lah kan bener dua pintu. Iya lah.
0: Aduh, ya wes.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo, Budi Sorban, Boyolali Klaten, Firdaus, Karanganyar, Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

0: pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abi Maki dengan tema Menggapai Rizki yang Allah Siapkan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini atau sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan di rumahnya, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita membicarakan masalah rezeki yang telah Allah siapkan. Masya Allah. Sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan untuk diketahuinya, izinkan satu ayat yang sangat luar biasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimahnya, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh unik indah sekali dalam surat Al-Mulk ketika Allah menceritakan tentang masalah rezeki. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Ayatnya luar biasa. Ada 3 poin yang ingin disampaikan sebagai mukaddimahnya ini. Pertama, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Tapi hari ini kita lihat, sore ini kita lihat satu poin saja karena akan ada bahasan yang panjang. Insya Allah waktunya cukup buat kita semuanya. Famshu fi manakibiha huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu bumi, ya,

Dalunan mudah untuk kalian datangi, mudah kalian untuk jumpai. Ayahanda bunda bisa jadi rezekinya di Aceh. Bisa ke Aceh? Bisa. Naik pesawat bisa, kapal bisa. Ada orang Jakarta rezekinya di Kalimantan, berangkat ke Kalimantan bisa. Ada orang Kalimantan rezekinya di Jakarta, bisa ke Jakarta. Dalunan bisa ditempuh kapan saja dan pakai apa saja. Dalunan. Bayangkan kalau bumi ini orang Bintaro rezekinya di Bintaro. Misalnya, ya, orang Bandung rezekinya hanya di Bandung. Orang Jakarta hanya rezekinya Jakarta. Berarti bumi itu tidak dalulan. Dalulan itu adalah mudah untuk dijumpai. Mau pergi kemana? Rezekinya di mana? Subhanallah. Rata-rata kita ini dari rumah ke tempat usahanya, ke tempat kerjanya, insya Allah memakan waktu. Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang dua jam. Nggak ada yang di situ rezekinya, di situ tidurnya, di situ enggak. Tapi keluar. Kok bisa ya kita berangkat ke sana untuk menjemput rezekinya? Karena apa? Allah ciptakan bumi ini apa? Dalulan. Dalulan itu apa? Mudah untuk Anda datangi, mudah untuk Anda jumpai. Dalulan. Unik lihatnya. Famshu fi manakibiha. Famshu. Famshu artinya apa? Maka jalanlah. Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah. Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah. Masyaallah, fi manakibiha mankib itu seperti begini ya. Ujung ini ke ujung ini itu bisa jalan. Famshu fi manakibiha. Mananya apa? Jalanlah kiri, kanan, selatan, barat, ya terserah. Famshu fi manakibiha. Yang unik di sini kalimatnya famshu maka jalanlah. Ayahanda, bunda, ikhwah-ikhwat kalau jalan, jalan cepat apa enggak kira-kira? Cepat apa tidak kira-kira? Kalau lari cepat enggak? Mari lebih cepat jalan apa lari? Lari. Lari, tapi untuk masalah rezeki Allah katakan famsyu jalanlah. Karena kalau lagi jalan. Kalau jalan itu bisa melihat kanan, lihat kiri, bisa senyum kanan, senyum kiri, bisa melihat sesuatu, bisa salaman, bisa apa. Konsentrasi kalau jalan itu famsyu. Kenapa? Karena rezekinya memang sudah disiapkan famsyu. Jalanlah, karena sudah disiapkan rezekinya. Iya. Famsyu jalanlah. Kenapa? Rezeki sudah disiapkan, enggak bakalan diambil orang, enggak bakalan. Famsyu jalanlah. Subhanallah. Saya kalau ini sudah ada air di depan saya, ada gelasnya, ada botolnya. Kalau saya mau minum, gak usah buru-buru, santai aja, nggak bakalan ada orang ngambil kok ini. Selagi saya di sini, insya Allah ini rezeki saya, insya Allah. Jadi saya begitu buka ini, nuangin ke gelas, gak usah buru-buru. Kenapa? Santai aja, karena sudah ditentukan punya saya kok. Kenapa kita mampu melihat ini rezeki saya? Ada kopi lagi, masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair. Wanginya baru di situ udah ketahuan ini kopi apa ini kayaknya nih. Subhanallah luar biasa ini. Ya. Mi, ngopi mi. Masya Allah, kalau menyemaki, waduh kopinya luar biasa. Makanya itu subhanallah, saya kepengaruhan beliau itu kopi. Saya gak pernah ngopi sebenarnya. Cuma gara-gara beliau jadi ngopi ya. Subhanallah. Punten mi kopi ya. Minum izin ya. Punten, usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Iya. Jadi lupa ini gara-gara kopi apa tadi ya. Nah ini, kalau jalan, kan. Tapi kalau lari, cepat. Kalau lari, nggak konsen kanan, nggak konsen kiri, lari dia cepatnya. Karena itu lari, iya. Tapi untuk mencari rezeki, dibilangnya famsyu, jalan. Seperti minuman yang ada di sini, insya Allah selagi saya di sini, ini milik saya. Seakan-akan, selagi saya masih hidup, ibu hidup, rezeki itu sudah ada, bunda. Sampai kalimatnya dengan mengapa rezeki itu identiknya dengan kematian. Selagi orang itu masih hidup pasti ada rezekinya. Kalau orang itu sudah habis rezekinya berarti mati. Kenapa? Udah selesai rezekinya. Ingat, punten. Satu waktu yang sangat indah sekali. Masih ingat nggak Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati? Masih ingat nggak tuh kisah itu? Tahu semua kisahnya kan? Ibu tahu nggak? Begitu orang itu mati, hidup dihidupkan oleh Nabi Isa. Saya tidak menceritakan bagaimana proses hidupnya, ya. Karena tadi juga mukadimah jangan panjang-panjang. Iya, begitu bangun, iya setelah itu ngobrol dengan ibunya karena ibunya itu kehilangan anaknya. Sampai nangis. Kata Nabi Isa, kenapa kamu nangis? Ini anak saya satu-satunya yang saya cintai. Lagi benar-benar sayang dia sama aku. Aku juga sayang sama dia. Ternyata Allah mengambilnya. Tapi ada kata-kata yang saya sampaikan. Seandainya dia mendengar apa yang aku ucapkan, udahlah tenanglah hati ini. Lalu kata Nabi Isa, ya sudah nanti ngomongin aja. Nggak saya harus jumpa dengannya. Lalu dia bilang, jadi kamu harus berjumpa dengan anakmu. Iya. Memangnya apa? Hai Isa, kalau kamu memang nabi, coba bangunkan.
bangkitkan sejenak saja hanya untuk disampaikan apa yang saya katakan. Kangen. Dibangunkan, bangun. Dipeluk oleh ibunya, iya. Setelah itu apa? Ngobrol-ngobrol sejenak. Setelah itu apa? Subhanallah. Lalu jenazah yang dihidupkan oleh Nabi Isa ini kembali mati dan ingin mati dan wafat. Dan Nabi Isa menyuruhkan untuk wafat. Selesai. Bunda, siapa rahasianya? Ya, Anda lihat rahasia yang sangat unik, luar biasa. Setelah itu, kalau saya tanya, kenapa Nabi Isa meminta si perempuan yang wafat ini dimatikan lagi? Atau jenazah ini dimatikan lagi? Tidak bareng langsung dengan Nabi Isa dakwah biar lebih keren? Hei jamaah, ingat, ini kemarin meninggal kan? Ini mati kemarin kan? Ini saya hidupkan nih, kubur ada, munkar nakir ada. Ngomong. Jenazah itu, iya, tadi kan saya mati, kalian tahu saya mati. Saya dikuburkan, saya ditanya munkar nakir. Apa namanya, damai kuburan itu ada, munkar nakir itu ada. Rasanya kalau Nabi Isa dakwah pakai begitu, tertolong gak dakwah Nabi Isa kira-kira? Karena ada apa di situ? Ada bukti kan? Tapi Nabi Isa enggak, cepat mati lagi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa memerintahkan pada jenazah itu untuk segera mati? Tidak ajak dakwah bareng, biar lebih top gitu, biar lebih keren dakwahnya. Karena ada bukti, orang lain sudah pada tahu ini mati, tapi setelah hidup dimatikan lagi, kenapa? Jawabannya kata Nabi Isa apa? Aku hanya bisa membangunkan dari tidur panjangnya, aku bisa menghidupkan, tapi aku tidak kasih rezeki. Kasihan, rezekinya sudah habis. Saya dipahami gak? Saat dia mati, rezekinya sudah habis. Seandainya aku menghidupkan dia, aku bisa menghidupkan atas izin Allah, tapi aku tidak memberikan dan tidak bisa kasih rezekinya. Kenapa? Rezekinya sudah habis, berarti sudah apa? Sudah mati, sudah selesai. Itu alasan pertama Nabi Isa. Jadi selagi orang itu masih hidup, pasti rezekinya ada. Rizki dengan kematian itu memang identiknya demikian. Pasti begitu, subhanallah. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ada orang, ini cerita saja daripada ulama-ulama salaf dulu. Iya, subhanallah. Tapi ada cerita nyatanya, bukan masalah itu. Ini cerita nyatanya nih. Kalau ulama cerita dulunya hampir mirip dengan cerita nyata ya. Ini ada kejadian, kami waktu keluar, tapi ini perkataan luar biasa, ujung-ujungnya disampaikan oleh guru kami. Jadi ada mahasiswa nyebrang jalan di daerah Ajiziyah waktu itu, menyebrang karena ingin es krim. Iya, menyebrang jalan yang satu dari sini, yang itu dari sana. Dia ngambil, agak sedikit hujan rintik-rintik. Biasanya kalau hujan seperti itu, jalan malah agak licin. Iya, mobil di sana cepat-cepat sekali. Dia itu nyebrang, luar biasa. Lagi nyebrang, subhanallah, kepleset itu mobil dari belakang hampir nabrak sama dia, tapi dia lolos. Mobil itu bisa menghindar, ini bisa menghindar. Ada mungkin sekitar 7 mobil tidak nabrak beliau, menghindar, set, beres. Dia kaget. Akhirnya nyebrang dapat ke ujung sana, dia beli es krim. Ternyata dia nyebrang tuh mau beli apa? Es krim, subhanallah. Baru dimakannya satu lukmah, satu gigitan gitu, atau diambil es krimnya, nyebrang lagi. Begitu nyebrang, subhanallah, es krimnya ini mungkin karena dia lari, jatuh. Sempat jatuh, dia ngelihat begitu, ada mobil yang itu, subhanallah, mobil itu pun arahnya itu, istilahnya intinya nabrak dan wafat. Laki-laki ini secara pikiran, yang lebih awal lebih berbahaya untuk mendapatkan kematian, yang kedua tidak. Ternyata hikmahnya apa, Bunda? Allah tidak wafatkan yang pertama karena masih ada satu rizkinya, es krim. Bisa dipahami gak, Bunda? Kata Allah, jangan dulu, es krimnya mesti masuk dulu satu suap. Kalau udah itu satu suap beres, habislah rizkinya, tabrak wafat. Itu syekhnya mengatakan, kalian tahu hikmahnya apa? Saya bilang hikmahnya apa? Hati-hati di jalan raya. Bukan itu, bukan hati-hati di jalan raya, itu mah harus. Apa bilang, lihat kiri kanan? Bukan. Dia bilang apa? Yang tadi dari awal, itu sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan kematian untuknya. Lebih pantas. Iya, karena dia jatuh. Kalau ini cuma ngeliat es krim, gitu aja, beberapa sawan, beberapa detik saja, mobil kena. Tapi yang kedua ini, kayaknya gak mendapatkan kematian lah. Tapi intinya,
masih ada satu lukma es krim yang harus dimakannya, maka punten wafatnya ditangguhkan. Ibu, kalau seandainya ini hadis Rasulullah, kalau adalah satu gigitan apel yang harus masuk dan itu bagian rizki ibu, rizki bapak, Allah tidak akan wafatkan dulu sebelum apel itu masuk ke dalam, walaupun hanya satu gigitan. Makanya kenapa orang lagi hidup itu takut dalam masalah rizki? Al-Qur'an mufarmisyu, jalanlah. Maksudnya apa? Jalanlah. Kalau jalan itu lihat kiri kanan, maksudnya apa? Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa, waktu silaturahim ya silaturahim, dapat semuanya. Mufarmisyu, jalan. Saya nggak usah buru-buru minum ini, saya nggak usah buru-buru buka ini. Kenapa? Santai aja. Ini punya saya kok rizkinya. Dituangin, minum juga nggak usah minum buru-buru, minum aja. Mufarmisyu. Ketika masalah rizki Allah katakan mufarmisyu. Tapi ayahanda bunda ikhwah akhwat fillah, ketika Allah membicarakan tentang masalah ibadah, Allah tidak katakan famsyu, tapi kata Allah apa? Segera. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala indah, unik sekali. Apa katanya? Apa coba? Wa idza nudiya lis salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wa idza nudiya lis salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau ada waktunya sholat Jumat atau sholat yang lima waktu, kan diwakilinya dengan sholat Jumat itu bagian daripada sholat lima waktu. Apabila datang waktu sholat, fas'au, segeralah. Yang punya kaki, segeralah cepetin jalannya. Segeralah. Bukan jalan lagi, segeralah. Yang punya motor, gunakan motornya untuk sholat, untuk ibadah. Segeralah. Punten, ketika urusan ibadah Allah katakan apa? Segera. Urusan rezeki Allah katakan? Jalan. Jangan kebalik ini mah. Urusan sholat jalan, urusan rizki segera, tapi rizkinya sudah ada kok, sudah tentukan. Nah, punten, dari mukaddimah yang saya sampaikan ini, simak dan pegang baik-baik bunda ayahanda yang berbahagia. Pertanyaan yang sangat indah, kalau gitu saya ingin mendapatkan rizki ini yang masya Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti apa, bagaimana agar rizki ini dapat yang sudah Allah siapkan. Ternyata melihat daripada dalil-dalil yang ada, saya sampaikan insya Allah ini adalah masya Allah cara-cara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hari ini saya sampaikan pertama adalah, kalau boleh digambarkan, mengatakan penyebab rizki itu turun kepada kita, penyebab rizki itu memburu kita. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, seandainya ada orang berlari menghindari rizki seperti dia berlari menghindari kematian, niscaya rizki itu akan datang menjemputnya, menghampirinya bagikan kematian datang menghampirinya. Kata-kata luar biasa. Seandainya ada orang menghindari rizki, maka rizki itu akan datang kepadanya. Seperti ada orang menghindari kematian, maka kematian itu akan datang menjemputnya. Saya tanya, punten-punten, kalau seandainya kan masjid yang indah ini ada beberapa pintu nih, bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini, ada beberapa pintu, luar biasa. Sekarang dari semua pintu yang ada, di luarnya nunggu malakul maut, yang keluar ambil, kecuali yang tidak ada malakul maut, pintu imam di sini. Kira-kira keluar melewati pintu mana kita? Lewat pintu semua sini ya. Kenapa? Malakul maut menghindari kan. Seandainya balik, setiap yang keluar dari pintu sana semuanya disiapkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setiap yang keluar. Di sini enggak ada yang keluar dapat 1 juta. Mau lewat pintu mana? Oh, lewat pintu itu ya. Enggak menghindar kalau itu mah. Nah, seandainya, ini Rasulullah bukan saya loh. Seandainya ada orang menghindari rizki seperti dia menghindari apa? Kematian. Maka orang itu akan dihampiri rizki seperti dia dihampiri oleh kematian. Saya paham sampai di sini ya. Punten, nanti kalau ada waktunya saya kasih contohnya kisah yang sangat luar biasa. Namun hari ini kita lihat dulu. Ya Rab, ternyata rizki ini benar-benar sudah ditentukan. Iya, selagi hidup masih ada nyawanya, rizkinya masih Allah tentukan dan pasti ada. Saya lanjutkan. Apa sih yang seharusnya saya yakini dan bagaimana caranya agar rizki ini kita dapatkan? Bagaimana rizkinya agar kita dapatkan? Agar kita raih. Pertama, ini harus dibenahi dulu nih. Pertama dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan para alim ulama, tashihu ma'rifatur rizq. Tolong perbaiki definisi rizki yang ada dalam benak anda semuanya, dalam benak ibu dan bapak semuanya, dalam benak ikhwan dan akhwat yang berbahagia.
Kenapa? Orang mengira kalau rezeki itu hanyalah apa coba? Hanya uang. Rezeki itu hanya uang. Rezeki itu, putar saya tanya, rezeki itu hanya uang? Bukan. Rezeki itu adalah semua yang Allah berikan kepada kita, itu namanya rezeki. Semua yang Allah berikan itu rezeki. Ibu gak tahu kalau suami ibu adalah rezeki buat ibu. Itu rezeki. Bapak apakah sadar kalau istri yang ada di samping bapak itu rezeki dari Allah? Anak juga rezeki, ilmu juga rezeki, rumah juga rezeki, teman juga rezeki. Masya Allah, rezeki itu banyak. Jadi jangan sampai berpikir namanya, aduh saya hari ini gak dapat rezeki, padahal dapat ilmu, dapat rezeki itu. Aduh saya ini gak ada rezeki, udah lama saya gak punya rezeki, padahal istri sampingnya selalu, itu rezekinya. Subhanallah. Dan rezeki itu luar biasa telah Allah tentukan sejak lama sekali. Ya lihat dalam qada qadar, qada takdir, takdir ami, takdir sanawi, takdir maksusi atau segala macamnya. Ya, tapi yang jelas saya sampaikan ibu bapak, yang namanya rizki ini maknanya adalah luas. Luas sekali. Punten, saya mampir sedikit. Pernah dengar doa ini, dan kalau bisa doa ini jangan sampai tidak dibaca sebelum matahari terbit, baca doa ini. Sebelum apa? Matahari terbit, baca doa ini. Rasulullah menganjurkan setelah sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus? Warizkan tayyiban. Terus? Wa'amalan mutakabbala. Selalu baca itu. 2 menit saya sampaikan. Ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Untuk apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Emang cari rizki gak pakai ilmu? Pakai ilmu. Ada gak rizkinya gara-gara main bola dia jadi punya rumah, dia bisa infak, dia bisa sumbang masjid, gara-gara main bola ada gak begitu? Emang main bola itu gak pakai ilmunya? Pakai ilmunya gak main bola? Pakai. Apa coba? Semua pakai ilmunya. Semua pakai ilmunya. Maka dikatakan bukan hanya ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu sedekah, bukan saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Untuk apa? Wariskan tayyiban, demi mencari rizki yang baik.

0: Sekarang punten, Bunda. Alhamdulillah ibu sudah punya suami. Saya tanya ibu, waktu cari suami pakai ilmu nggak? Pakai ilmunya nggak? Ilmu apa? Ilmu dukun, astagfirullah. Ilmu apa? Ilmu senyum. Ilmu akhlak. Ilmu kebaikan. Sama bapak juga dulu waktu menikah dengan istri, sebelum menentukan dia itu adalah sebagai istri bapak, saya tanya, pakai ilmunya nggak waktu itu milih itu? Pakai ilmunya. Jadi istri rizki ketika diraih pakai ilmu, masya Allah. Rumah rizki ketika ngebangunnya pakai ilmu, masya Allah. Sekarang cari nafkah pun pakai ilmunya. Maka dikatakan, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan apa? Rizki yang baik. Dengan rizki itu bisa berbuat apa? Bisa infak gak? Bisa sedekah gak? Bisa sholat? Bisa haji? Bisa umrah? Rizki itu digunakan untuk takarrub kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka doa yang ketiganya, wa'amalan mutaqabbala. Tiga itu mantap kalau kita doa selalu. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini aku bisa mencari rizki yang baik. Dan dengan rizki yang baik ini aku bisa beramal, semoga amalanku diterima, karena rizkiku adalah rizki yang baik dengan berdasarkan ilmu yang baik. Masya Allah. Itu dia. Maka punten, saya sampaikan, nomor pertama, perbaiki makna apa? Rizki. Jadi sekarang ibu kalau saya tanya, bapak kalau saya tanya, banyak rizki datang dari Allah? Banyak. Nafas aja nih, rizki. Masya Allah. Habis nafas itu rizki, hidungnya juga rizki. Habis apa lagi? Paru-parunya juga rizki. Terlalu banyak rizkinya. Makanya Allah tanya, apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana yang kalian bisa dustakan? Sampai Allah tanya, apa kata-katanya? Subhanallah, ataupun ada iklannya, sampai Allah memberikan informasi kepada kita. Apa katanya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk mengingat nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya, rizki itu terlalu banyak, rizki itu terlalu banyak, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama, tolong agar kita tidak sempit memaknai rizki. Rizki itu adalah apapun yang Allah berikan, itu namanya rizki. Abi Maki, memang yang apa Allah berikan itu rizki? Iya. Semuanya iya. Saya tanya, apakah ada sesuatu yang ibu bapak terima yang bukan datang dari Allah? Ada enggak? Tidak ada. Tapi masya Allah, ini terlalu banyak banget berarti rizki. Banyak banget. Terlalu banyak, terlalu berlimpah rizki yang Allah berikan. Jadi yang pertama, tolong perbaiki yang namanya apa? Makna daripada apa? Rizki. Rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Manfaat dunia akhirat itu adalah rizki. Kullu syai'in a'tahu Allahu laka nafi'un fid dunya wal akhirati fahuwa rizq. Itu maknanya. Dua. Ya. Subhanallah. Ataupun punten ingin ditambah ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6, Bunda. Ya, nanti ibu baca setelah kajiannya di rumah, kalau ibu ingat silakan baca. Iya. Kalau enggak ingat, Pak, ya namanya juga enggak ingat. Yang selanjutnya ada surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat ayat 22, ya. Wa fis-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini sama. Atau saya terjemahkan dulu, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini, mau besar, mau kecil, mau nampak, tidak nampak, 'ala Allahi rizquha. Rizkinya datang dari Allah. Rizkinya datang dari Allah. Semuanya. Subhanallah. Rizkinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Selanjutnya yang disebut dengan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan dari langitlah Allah, atau dari langitlah, ataupun di langitlah rizkimu sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Maksudnya di langit itu siapa? Allah yang ngatur. Berarti kita di bumi, tapi rizkinya siapa yang ngatur? Allah. Wa fis samaa'i rizqukum. Allah kasih ini sekian, ini sekian, ini sekian. Termasuk amalan soleh. Ibu, bapak bisa datang ke majelis ini. Itu rizki bukan? Rizki. Rizki dari Allah. Kenapa? Karena insya Allah setidak-tidaknya mendengar hikmah kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Rizki datang dari Allah. Setidaknya mendapatkan sodakoh dari teman, dan bisa bersedekah kepada teman saat senyum. Itu rizki dari Allah. Nomor pertama. Nomor dua adalah para ulama mengatakan anta tawakkal Allah. Ingin mendapatkan rizki yang berlimpah. Setelah pengetahuan tentang rizki itu apa, yang kedua tolong tawakal pada Allah. Kadang-kadang tawakalnya terhadap pekerjaan. Tenanglah kalau saya sudah jadi ini mah, gak kekurangan hidup ini. Astagfirullah. Tenanglah saya ada tabungannya di sini, nyantai aja. Tenanglah istri saya sekarang mendapat pekerjaan. Alhamdulillah, tenang saja. Istri tawakalnya itu kepada bos, tawakalnya kepada pekerjaan, tawakalnya itu kepada tabungan. Tidak tawakal hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Terkadang itu kekeliruannya. Tawakal kepada manusia itu yang membuat Allah tidak memberikan apa? Rizki kepadanya. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3. Iya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ كُنْتَنْ. Kalimatnya apa ya? Ada kata-kata وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ini ada surat At-Talaq ayat 3. وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepadaku, maka Allah yang mencukupkannya. فَهُوَ حَسْبُهُ. Maksudnya apa? Setelah usaha, tawakal pada Allah, rizkinya Allah yang atur. Udah berusaha, udah jualan, udah berangkat dari rumah, udah coba. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah. Allah atur rizkinya. Tiba-tiba diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai aja. Karena apa? Udah disiapkan pangsu tadi, jalanlah. Asal tawakal kepada Allah. Setelah ibu bapak kerja, setelah ibu bapak melakukan kewajiban, sekarang tinggal tawakal. Tawakalnya jangan sampai dengan mengatakan ntar juga diberesin sama bos lah, ntar juga teman saya ngurusin. Jangan, tawakal kepada Allah. Itu yang terkadang manusia lebih mengandalkan makhluk ketimbang kepada Allah. Kalau udah di tanda tangan mah jalanlah. Astagfirullah, belum tentu. Tawakalnya kepada tanda tangan siapa? 4 orang yang menandatangani dengan oke, bisa jadi tidak jalan. Kenapa? Karena tawakalnya kepada tanda tangan 4 tadi, atau tanda tangan 5 tadi, ataupun pada seseorang. Oh, kalau udah tangan sama dia udah beres lah urusannya. Salah tawakal kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh, kesehatan rezeki apa bukan? Rezeki, tapi kadang-kadang suka keliru dalam tawakalnya kepada dokternya. Kalau dokter rumah tanganinya udah bagus banget, tawakal kepada Allah tapi usaha harus ada. Iya, tawakal. Rezeki itu datang dari Allah, harus ada usaha. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Jadi ketika dengan mengatakan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dari langit dan tidak akan pernah dicuri oleh orang, maka dia bilang ini, aku enggak mau kerja, duduk aja di masjid, nanti juga dapat rezeki. Enggak lah, harus kerja. Enggak lah, kan rezeki itu tadi kan ayatnya mengatakan wa fis sama'i rizqukum, dari langit langsung Allah berikan dengan caranya. Enggak usah kerja, rezeki udah ada kok. Minimal usaha lah. Enggak usaha, diam aja saya. Nanti rezeki akan datang. Subhanallah. Di salah satu pesantren, cerita daripada orang-orang salafus saleh. Apa yang terjadi? Subhanallah. Orang lain pada cari nafkah, cari kerja, satu orang itu duduk di masjid. Kenapa? Saya mah gak bakalan usaha, rezeki mah udah tentuin, diam aja. Dia gak kerja sama sekali, padahal tawakal itu harus ada kerja, usaha. Lihat bunda, satu waktu di masjid itu suka ada orang kaya datang bagi-bagi makanan. Dia dengan mengatakan, ketika dibagi makanan, dia enggak. Kenapa? Saya menolak aja. Kenapa? Kenapa coba? Karena kalau memang itu rezeki saya, itu pasti akan datang ke saya. Jadi setiap makan dia sembunyi di pojok masjid. Pojok masjid, ada karpet, biasa kan masjid digulung gitu. Taruh pojok masjid dia. Subhanallah, sehari kuat. Jadi dia pengen orang itu ngasih rezekinya langsung. Ini rezeki buat kamu, karena pengen begitu tuh. Tapi dia gak mau usaha. Itu rezeki di depan jalan. Enggak, sorry. Harus datang kemari orang yang ngasihnya. Kalau gak dikasih, saya gak datang. Kenapa? Malas banget itu. Kenapa? Emang dia pengen rezeki itu dari langit, saya gak usah, tapi harus ada usaha, dia gak usah. Ini kalau saya ada gini, ini insya Allah rezeki saya ini. Kalau saya gak minum, gak mau usaha ngambil, dapat gak kira-kira? Minum apa lagi? Enggak, kalau rezeki saya nanti ada yang ngelapin, diam aja. Gak bakal diminum-minum ini. Seenak apapun kopi, senyaman apapun air, gak diminum-minum. Kenapa? Orang biarin aja di depan. Tapi dia pengen datang, ini rezeki untukmu, begitu. Lalu apa yang terjadi? Sehari masih kuat, dua hari lumayan lapar, tiga hari udah lapar. Pokoknya setiap setelah isya dia sembunyi, karena tahu makanan itu suka ada. Di hari ketiga, orang kaya itu yang suka bagi-bagi makanan di santri datang ke masjid dengan siap bawa makanannya. Cuma santrinya sayang, lagi pada pergi. Kemana? Lagi ada acara di luar. Orang kaya datang, waduh, padahal makanan banyak ini. Santri pada ada nih. Gimana nih, udah bagiin ke masyarakat aja nih. Yang semuanya ada, waduh, 3 hari belum makan, ada makanan nih. Gimana caranya ya? Akhirnya dia, gitu.
1: Kok ada yang batuk? Coba lihat. Wih, ini ada santri satu sini, sini. Ini rezeki kamu, rezeki kamu.
0: Dia bilang, tuh kan, gak usah juga rezeki datang, dia makan, hajar dia makan. Terus makan datang teman-temannya. Katanya gak mau usaha, orang saya gak usaha kok. Dari tadi sembunyi, gimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Lalu dia bilang, ada usahanya. Tadi waktu sembunyi kamu bilang, itu usahanya. Subhanallah.

0: Kalau dia ngaan, ketahuan nggak ada orang di dalam? Itu usaha bukan?
1: Usaha itu.
0: Tuh Allah kasih rezeki buat ngaan, gitu aja dapat makanan. Subhanallah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang punten. Saya dulu mahasiswa gitu ya. Begitu pengen ada pembagian biasa, kalau mahasiswa itu suka dimanja. Maksudnya dimanja itu apa ya? Kalau bahasa Sunanya diogok gitu apa ya? Ya diogok gitu ya. Jadi biar betah gitu, biar semangat gitu. Nah, syekhnya begitu datang, dia langsung bawa voucher. Vouchernya itu kadang-kadang baju bersama, pokoknya perlengkapan baju sejadah, tapi bagus-bagus, Adafah mereknya itu sampai hari terkenal. Top yang namanya Adafah gitu kan. Taruh di sini, jadi satu orang. Nah, saya belum kepanggil-panggil tuh. Saya mau gini, Syekh. Gak enak. Akhirnya cuma gini. Saya hanya ngeliat, sini belum dapat. Itu dapat lagi biasanya, apa namanya, vouchernya. Iya. Jadi subhanallah, usaha seseorang tuh gimana saja. Nah, tawakal di sini setelah usaha serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan manusia justru banyak yang apa coba? Ibu apa? Tawakalnya kepada siapa? Makhluk. Tawakalnya kepada makhluk. Kalau sudah tawakal kepada makhluk, hati-hati gagal. Kenapa? Karena kalau tawakal kepada makhluk, waduh, enggak bisa. Tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini ayatnya tadi dimatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa saja yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikannya, membereskannya. Tawakal pada Allah. Tuntas. Tawakal pada Allah. Ini kalau ibu nanya, bapak nanya, contoh tawakal pada Allah seperti apa ya? Ini punten. Walaupun ini adalah ada yang mengatakan hadisnya lemah, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini kisah Israiliyat. Tapi ibu, bapak kalau melihat kisah Israiliyat, segala lagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, tapi ini baik kalau kita untuk ikuti sebagai contoh yang namanya tawakal. Tahu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar? Iya. Nabi Ibrahim sudah siap. Ini semua tubuhnya diikat. Disimpan di manzanik. Manzanik itu ketepel, cuma bukan buat barang, buat batu, bukan buat batu, tapi buat orang. Segede itu ketepelnya manzanik dalam bahasa Arab itu ya. Jadi orang itu bisa ditaruh di situ, diputuskan, langsung pum orangnya loncat. Nanti loncatnya langsung mana? Ke api. Dalam keadaan apa? Terikat. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh raja siapa? Namrud. Masya Allah. Iya. Tinggal diputus, terus masuk. Ini yang namanya api yang dinyalakan. Waduh, tinggi banget. Ini namanya kesombongan Raja Namrud. Padahal kalau mau bakar orang, gak usah gede-gede, apinya juga mati sama kebakar. Tapi karena ingin melihat kesombongannya, itu subhanallah. Sampai besar dan kumpul kayu bakar itu tinggi. Sampai orang kalau melihatnya seperti gunung. Kayu bakar itu kalau dilihat saking gedenya, itu seperti tumpukan apa? Batu, seperti gunung. Ini kalau orang lihat itu gunung. Ya kalau dari jauh, karena saking begitunya. Padahal untuk ngebakar siapa? Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim diputuskan talinya, teng, dalam keadaan begini, Jibril langsung datang menghampiri Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, alakah hajatu minni? Ibrahim, kamu perlu bantuanku gak? Ibrahim, kamu perlu bantuanku gak? Kamu perlu bantuanku gak? Itu kan pertanyaan yang dilontarkan oleh siapa? Jibril. Tiba-tiba kata Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim jawab, فَإِذَا مِنْكَ فَلَا وَإِذَا مِنَ اللَّهِ فَنَعَمْ. Darimu aku tidak perlu bantuan, tapi dari Allah aku perlu. Padahal tinggal jatuh ke api. Darimu aku gak perlu, dari Allah aku perlu. Sambil berdoa, حَسْبِيَاللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Punten, sambil melayang gitu. Tapi begitu Jibril bertanya, apakah kamu perlu bantuanku, wahai Ibrahim? Darimu aku tidak, dari Allah aku perlu. Jibril malu, ini masya Allah, tawakalnya benar-benar hanya pada Allah. Ini kalau kita lagi melayang mau ke api gitu misalnya, ditanya oleh Jibril, perlu bantuanku gak? Kita jawab apa? Bukan dari tadi, mungkin jawabnya gitu. Kamu kemana aja, ini udah tinggal gebrus aja, kamu baru datang. Mau bantuan, tapi subhanallah, tetap fa'idha minta fala wa'idha minallahi fana'am. Dari aku tidak perlu, dari Allah aku perlu. Siapa yang sanggup melakukan hal itu dan ketawakalan? Sehat itu rezeki, tapi begitu dalam keadaan sakit, berapa banyak orang gara-gara sakit itu harus berobat kepada tempat-tempat yang tidak syar'i, ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Kenapa coba? Dia nggak tahan, maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata masya Allah bentuk ketawakalan itu luar biasa. Maka punten kalau sudah tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuk, tadi kan Allah yang akan menyelesaikannya kan. Yang paling ditakuti oleh Nabi Ibrahim apa tadi? Api. Api kan, api menakutkan. Tapi untuk Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Begitu Nabi Ibrahim melayang, siap dengan api yang akan menyantapnya, begitu tawakal kepada Allah, apa kata Allah? Ya nar, hei api, kuni berda, jadilah kau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Begitu jatuh api itu menangkapnya dan memutuskan semua tali-talinya, disimpan dengan pelan di bawah api itu, di tanah itu, dan Nabi Ibrahim sholat dikir di sana. Berapa lama? Dalam api berapa lama, ada yang tahu? 3 hari. Masya Allah, Nabi Ibrahim 3 hari. Dikir nyaman, enak. Ada yang sanggup bisa 3 hari di api? Boro-boro dipegang juga gak bisa. Kok bisa? Itulah karena tawakal kepada Allah. Loh, kok bisa api begitu? Lah api kan pasukannya Allah. Santai aja, apa perlu takuti bunda? Apa yang ditakuti ayahanda? Tawakal saja kepada Allah, selesai. Aduh saya takut ini, takut ini, takut ini. Ternyata sesuatu yang ditakuti kalau tawakal kepada Allah malah sesuatu yang mengasyikkan. Asal tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aduh caranya untuk rizki saya bagaimana? Yakinkan rizki itu bukan hanya uang, tapi rizki itu banyak. Berarti itu semakin luas memaknai rizki. Masya Allah. Ternyata yang keduanya apa? Ternyata ya kadang-kadang saya sudah usahanya tinggal netuk keberhasilan, tinggal nunggu transferan, ternyata tidak jadi. Kenapa ya? Kemarin tawakalnya sama siapa? Tawakalnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh gak tawakal kepada suami? Tidak, tawakal hanya kepada Allah. Terus suami ngapain? Suami usaha dan kita doakan. Tawakalnya hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini ya? Nomor berapa sekarang? 3. Semua ada 70. Enggak, udah kaget aja kalau 70. Nomor 3. Masya Allah ya. Nomor 3 ini. Ini tadi tawakal ya. Tawakal benar. Nomor 3-nya sekarang, masya Allah. Nomor 3 ini sering disampaikan para alim ulama, apabila dalam keadaan mencari rezeki, nomor 1 ambil, nomor 2 ambil, nomor 3-nya punten. Ini semua yang disampaikan adalah berdasarkan dalil-dalil apa yang ada. Subhanallah. Nomor 3 ini disampaikan para alim ulama, apa coba? At-taubat wal istighfar. Itu cara cepat dan rezeki itu luar biasa. Apa at-taubat wal istighfar? Berbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, istighfar, istighfar, tobat. Kalau saya tanya, Ibu punten, Bapak punten, kalau kita bertobat atas apa? Atas apa? Benar, kesalahan. Istighfar atas kesalahan. Saya akan sampaikan punten. Kenapa kita beristighfar? Kenapa kita bertobat pada Allah? Iya, karena kita punya salah. Memang masalahnya apa kalau karena punya, kalau kita punya salah? Masalahnya kenikmatan itu akan sirna ketika kita berbuat maksiat. Satu maksiat, satu nikmat hilang. Dua nikmat hilang karena ada dua maksiat. Tidak, nikmat hilang berarti 3 maksiat. Dahsyat maksiatnya gede, nikmat hilang yang gedenya. Maka punten, kita mau melakukan maksiat, mikir-mikir dulu kenapa nikmat apa yang akan Allah cabut dalam diri kita ketika kita berbuat maksiat. Hati-hati. Setiap bermaksiat sudah punya resiko kehilangan nikmat. Siapa katakan? Allah. Langsung lihat. Saya tanya punten, Ibu Bapak, Adam pertama kali diciptakan di mana? Surga apa dunia?

0: Adam pertama kali diciptakan itu di mana? Surga. Ada istrinya enggak? Siapa istrinya? Hawa. Diciptakan Hawa istrinya.
1: Iya. Saya tanya punten. Umi melolong terus sama Umi, ngeliat melulunya. Begitu saya minum kopi, lalu senyum-senyumnya.
0: Enggak aman. Satu enggak pakai gula, enggak pakai apa. Jadi kita kalau kecemungkannya dia, pakai gula enggak pakai gula, kalau enggak gula enggak boleh gitu cerita. Cuma aman enggak pakai gula. Punten. Ini enggak konsentrasi kalau liatin sama Umi tuh diketawain nih, saya lewat sini. Punten. Saya lanjutkan lagi. Punten. Nabi Adam diciptakan di mana? Sorga. Bersama istrinya siapa? Hawa. Hidup di surga enak apa enggak? Enak. Bersama istri enak apa enggak? Punten. Allah keluarkan Adam dari sorga dan Allah pisahkan dari Hawa. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan gara-gara buah. Memang ada kaitannya dengan buah. Tapi gara-gara apa? Iya, melanggar larangan Allah. Kata Allah, "La taqrab hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini." Ternyata Nabi Adam dan Hawa memetiknya dan memakannya gara-gara satu maksiat surga sirna. Gara-gara satu maksiat istri dipisahkan dengan suaminya. Itu dia. Saya paham ya, ada bunda dari sini. Maka satu maksiat yang dilakukan Adam dan Hawa, surga yang di tangannya lepas. Istri yang dipelukannya lepas. Kenapa? Maksiat. Hati-hati. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan dalam hubungan keluarga. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan tempat. Sehebat apapun tempat dimiliki, kalau maksiat, gak nyaman rumah itu. Secantik apapun, seganteng apapun suami, kalau dengan maksiat, gak nyaman, gak bisa nikmatinya. Kenapa? Karena maksiat. Terpisah Adam. Begitu Adam turun ke bumi dan Hawa turun ke bumi, apa bareng-bareng turun ke bumi, terpisah? Terpisah. Lalu Adam ingin balik ke surga enggak, Adam? Ingin pengen punten. Adam ada keinginan untuk ke surga apa enggak? Ada, ingin ketemu dengan Hawa enggak? Ada. Tolong cek doanya, apakah doanya gini? Ya Allah, balikin aku ke surga. Begitu? Tidak. Ya Allah, jumpakan aku dengan Hawa. Begitu dalam Quran? Tidak. Tapi apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Teruskan. Masya Allah. Wah, hafal semua ternyata yang hafal mah. Ya. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Maksudnya telah berbuat salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Punten. Nabi Adam tahu akan dibalikin ke sorga dan akan dijumpakan dengan Hawa, hanya tinggal satu syaratnya apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Maka cukup minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosanya. Maka setelah Allah ampuni dosanya, dijumpakan dengan Hawa. Dijumpakan. Berarti kalau sudah diampuni dosanya, dengan Hawa berjumpa, akan kembali ke mana? Sorga. Itu dia. Kita menikmat apa? Nikmat dunia yang semuanya semu. Nikmat dunia yang semuanya sekedar fata morgana. Tapi maksiatnya beneran. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Pantas nikmat hilang. Gara-gara apa coba? Maksiat. Ingat. Setiap Anda melakukan maksiat, harus sudah siap kehilangan nikmat yang didapatkan. Maka cara meraihnya kembali. Apa tadi? Istighfar. Istighfar benar. Astagfirullah. Paling tidak dalam sewaktu dalam sehari itu Rasulullah mencontohkan sampai 100 istighfar. Tapi kalau lebih banyak enggak apa-apa. Astagfirullah, karena ini adalah satu hal yang syar'i. Berarti pun kan perbanyak apa tadi saya katakan? Istighfar. Nomor berapa ini? 3. Ingin jelas ada dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Iya. Dengan matan fakultus dikatakan punten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ini adalah ayat yang luar biasa, ya. Dikatakan kalimatnya untuk dianjurkan istighfar. Satu apa? Yursilus sama, yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan di langit. Maksudnya rizki. Karena hujan itu rizki apa bukan? Rizki, tumbuh-tumbuhan enak semuanya, subhanallah. Lalu apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Pokoknya Allah akan panjangkan, akan lebarkan dari harta dan keturunan-keturunan. Masyaallah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah siapkan kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir. Intinya ketika kita perbanyak apa, ibu bapak? Istighfar. Jadi tolong perbanyak istighfar. Berapa sekarang? 4. Simpan, catat baik-baik. Iya. Ataupun dan ada dalam hadis Rasulullah SAW, Abi Daud, ya, man lazim al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhrajan wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, di sini dikatakan Allah akan keluarkan daripada kesempitan menjadi lapang. Dan bukan hanya sekadar itu, Allah akan keluarkan dari berbagai macam kesedihan. Masya Allah. Dan Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki yang Anda tidak duga-duga. Itu yang perbanyak apa? Istighfar. Satu, yakinkan rizki itu banyak maknanya, bukan hanya uang. Yang kedua, apa tadi? Tawakal pada Allah setelah berusaha. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Empat sekarang. Punten, yang keempat ini silaturahim. Waduh, Bunda, silaturahim itu luar biasa, rizkinya itu luar biasa, bertubi-tubi. Mana dalilnya? Ini pun dan saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athrihi falyasil rahimah. Masya Allah, siapa yang bahagia menginginkan agar rizkinya lebar, rizkinya berlimpah dan usianya panjang dan berkah, faliyasul rahimah, maka tolong sambung silaturahim. Gak usah khawatir kalau orang yang pandai menyambung silaturahim terhadap rezekinya, Allah jamin Allah siapkan rezekinya. Asal orang itu apa? Pandai silaturahim. Kalau sudah pandai silaturahim, saya sampaikan punten ibu bapak, silaturahim menyambung, silaturahim menyambung apa? Silah menyambung rahim apa? Kasih sayang. Contoh ini, kalau ibu bapak nanya Abi Maki, apakah saya termasuk orang yang gampang silaturahim apa enggak? Jawabannya satu, semudah apa ibu bapak memaafkan orang lain yang telah menyakiti ibu dan bapak, berarti itu adalah orang yang hebat silaturahimnya. Kalau sampai hari ini tidak memaafkan dalam hatinya, kalau bahasa Prancisnya mentegeng gitu, mentegeng itu apa ya, masih ngedumel, masih malas melihat orangnya itu, aduh punten, punten punten, tidak bisa ditawarkan ahli silaturahim. Ahli silaturahim, aduh senyum, senang. Ada orang yang menyakitinya ternyata minta maaf, dimaafkan. Ada orang yang tidak sengaja tersakiti, dia minta maaf. Masya Allah, ahli silaturahim itu luar biasa. Aman sekali kalau orang berkumpul dengan orang silaturahim. Kenapa? Karena orang itu punya rasa cinta. Itu kalau dikategorikan siapa orang yang pandai bersilaturahim, orang yang paling pandai minta maaf dan memaafkan. Masya Allah. Kemudian saya tanya ibu bapak, kalau saya tanya, ibu pernah disakiti orang nggak? Pernah. Pernah nyakitin orang? Pernah. Seringan disakiti, sering nyakitin? Disakiti kan, subhanallah ya. Punten, ya udahlah, saya tanya lagi gantian sekarang pertanyaannya. Punten, mana yang lebih sulit, minta maaf apa memaafkan? Ini pengalaman, ini bener ini. Benar, memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Makanya Allah katakan kalau Allah itu pemaaf. Kenapa? Karena jika ingin dekat dengan Allah, ikuti gaya-gaya Allah, ikuti sifat-sifat Allah. Allah pemaaf, maka pemaaflah. Bunda, Allahu Akbar. Lihat bunda, di akhirat nanti, ini bukti silaturahim biar enak. Di akhirat nanti, Masya Allah, ada orang diangkat oleh Allah dan Allah perlihatkan. Ini coba lihat ini, orang itu kaget, ya Allah, subhanallah, ini surga indah sekali, aduh, ini pastinya untuk para nabi, ini untuk para rasul, ini surganya indah banget ini, lihat ini sangat indah sekali, waduh, sayang sekali, waktu di dunia saya sholatnya kurang bagus, sayang sekali, impact saya di dunia kurang bagus, sayang sekali, umroh saya kurang khusyuk, sayang sekali, haji saya kurang khusyuk, aduh, sayang banget pada ini, surga indah banget, aduh, ini pasti surga Firdaus ya Allah, benar ini surga Firdaus, aduh, ini VIP ini mah, iya, saking indahnya, Dia bilang mengatakan, apakah ini untuk para nabi di sini? Iya, para nabi ada di sini. Apa rasul di sini? Iya, para rasul juga ada di sini. Masya Allah, ahli Quran juga di sini. Iya, ahli Quran juga di sini. Ahli sedekah juga di sini. Iya, ahli sedekah juga di sini. Masya Allah, indah sekali ya. Indah sekali Allah. Sangat menyesal dengan apa yang telah aku lakukan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah aku kerjakan di dunia. Andaikan aku waktu di dunia berbuat amal soleh, sholat rajin, puasa rajin, khusyuk, sedekah lisan, pasti aku mendapatkan ini. Lalu dia katakan, untuk siapa orang ini Allah? Surga ini untuk siapa? Allah jawab, ya untukmu. Untukku? Karena sholatku? Bukan, sholatmu boro-boro bagus. Khusyuknya kemana? Takbir kemana? Ruku di mana? Pikiran di mana? Enggak. Sodako apa? 50 ribu aja malah merasa paling keren. Haji yang mana? Umroh yang mana? Terus aku bisa dapat ini dari mana? Ingat, ketika engkau memaafkan kesalahan saudaramu, inilah tempatnya buat kamu sekarang. Masya Allah. Bunda, ketika ibu memaafkan, sesakit apa perasaan hati yang ada, ketika memaafkan, setinggi itu derajat surga yang dapatkan. Masya Allah, luar biasa, indah. Dan punten, kalau dalam kalimatnya, nanti satu waktu insya Allah jika pertemukan kita akan kembali keluarga berkumpul di surga itu kayak apa. Kalau ibu mau nyeret, ibu mau ngangkat, biar selamat semuanya, biarkan suami kita dapat surga yang paling tinggi. Kenapa? Kalau suaminya dapat surga paling tinggi, narik istrinya, narik anak-anaknya. Asal anak istrinya di surga, ditarik semuanya. Subhanallah, luar biasa. Makanya kenapa kalau mau kurban, cuma dapat satu kambing. Siapa namanya untuk kurban ya? Suami. Kasih nama suami. Ibu dapat hadiah umroh. Pilihan ibu apa suami? Suami. Masya Allah. Biarkan dia menjadi ahli surga paling tinggi. Kenapa kalau sudah suaminya surganya paling tinggi? Mama di mana? Surga di bawah. Nih saya tarik. Nah di mana surga ini? Tarik. Nah di mana surga ini? Tarik. Mama di mana surga paling tinggi? Bapak mem di sini. Bisa agak repot. Punten, ini sekedar untuk diketahuinya oleh ibu. Makanya gimana caranya agar suaminya apa? Soleh. Terus angkat. Kenapa? Bapak itu buat mama nanti sebagai gantungan di akhirat. Tolonglah. Tapi kalau kayak begini gimana nanti mama mau ikut? Tolonglah Pak. Maka segala macam suami. Untuk apa? Lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena hal ini yang sangat punten-punten. Menjadikan kalimat yang sangat indah menarik keluarga ke surga. Masya Allah, maka bahagia. Kalau ibu-ibu di sini mah udah bahagia banget. Kenapa suaminya udah soleh semuanya? Narik ibu suka-suka, tarik. Masya Allah, indah banget, luar biasa. Amin. Kenapa nunduk ibu? Ragu gitu? Harus. Gitu. Sampai ada bilang, astagfirullahaladzim, jangan ketahuan begitu. Tidak, bapak-bapak yang ibu miliki itu soleh semuanya. Usulnya yang indah. Kenapa? Dia akan menarik. Amin ya rabbal alamin. Nomor berapa tadi nih? Nomor berapa? 4 ya. Nomor 4 tadi apa? Silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau ada orang pandai silaturahim, dicek dia itu sepandai apa bisa memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain. Berarti itu silaturahimnya keren, sempurna. Masya Allah. Silaturahim bisa pakai WhatsApp sekarang ini. Bisa pakai apa, tegur sapa, niatkan silaturahim. Insya Allah, pahala yang didapatkan. Gunakan medsos ini sebagai alat silaturahim dan kebaikan buat kita. Iya. Lanjut, berapa nih? Berlima. Masya Allah. Gimana ya agar yang namanya nafkah itu atau bundan-bundan sedekah itu atau bundan sedekah? Maksudnya apa? Rizki itu datang. Rizki itu ada selalu. Nomor satu, ingat. Apa tadi? Pahami kalau rizki itu maknanya adalah luas. Jangan-jangan kita merasakan itu bukan rizki, padahal itu rizki terbesar. Yang kedua, tawakal pada Allah. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, Masya Allah. Apa tadi? Silaturahim. Yang kelima sekarang, perbanyaklah infak di jalan Allah. Itu Masya Allah, gak usah ragu itu. Karena banyak sekali hadis dan ayat-ayat yang sangat indah sekali. Misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi, masyaallah, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Masyaallah.
1: Siapapun yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, min syai'in, dari apa saja. Infakkan di jalan Allah dari apa saja, dari sedikit saja. Punten. Apa sih harga ibu kalau lagi lewat? Ada duit yang paling kecil kita berapa nih? Uang rupiah paling kecil berapa? 25. Hah? Beda ibu pegangnya 100 ribuan, paling kecil aja enggak tahu. Yang receh berapa paling kecil? Hah? Koin berapa paling kecil? Enggak ada 50. 50 ada? Enggak ada 25. 25 juga ada ya? Ibu enggak pernah duit recehan sih pegangannya. Punten. Kalau paling kecil 100 rupiah. Ibu kalau lewat keluar ada uang 100 rupiah mau diambil enggak? Apa begitu aja? Ibu lagi jalan ada 100 rupiah, Bapak lagi jalan ada 100 rupiah. Ih, 100 rupiah diambil enggak kira-kira? Cuma di 100. Kalau misalnya 100 ribu agak silong kira-kira. 100 ribu gitu. Nah, bunda-bundan. Di sini dikatakan wa ma tunfiqu min syai'in. Apapun yang Anda keluarkan dari sesuatu, apapun sekecil apapun, lihat dengan mengatakan kata-katanya fi sabilillah yuwaffa, Allah akan berikan janjinya ilaikum wa antum la tudzlamun. Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa kalau gantinya? Surga. Jangan pernah berpikir sedekah di dunia gantinya di dunia. Itu mah kecil kalau diganti di dunia mah saja, mendingan punten di dunia dan akhirat. Tapi terkadang pengganti sedekah itu bukan hanya berupa uang saja, bisa jadi gantinya apa? Istri jadi salehah, suami jadi saleh, anak jadi saleh. Itulah gantinya. Makanya perbanyak sedekah itu gantinya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Min syai'in, dari sesuatu yang Anda anggap tidak berharga tapi itu membawa kebahagiaan yang luar biasa. Itu dia, Masya Allah, namanya sedekah itu perbanyak karena ini hal yang sangat luar biasa. Lihat, saya akan berikan konsep yang namanya sedekah itu begini. Ibu bapak yang berbahagia, ya, kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan para ahli ulama. Konsep daripada sedekah ini, camkan baik-baik. Ketika ibu bapak sanggup memberikan bersedekah dengan sesuatu yang paling ibu suka, yang paling bapak suka,

0: juga di akhirat kalau kasih saja sesuatu yang biasa saja.
1: Ah ini biasa saya kasih.
0: Allah juga kan, ya udah aku kasih biasa juga. Iya. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu yang berharga kelak di akhirat kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu yang paling berharga buat diri kita. Apakah ada sesuatu yang paling berharga? Banyak mungkin. Udah disimpan di lemarinya, simpan di mana, simpan di sini, masya Allah. Itu paling berharga. Maka tolong cek kira-kira apa ini jalan Allah, masya Allah. Maka punten, nggak usah jauh-jauh menginfakkan begitu. Kalau saya tanya ibu bapak berpisah dengan anak sendiri apa nggak kira-kira? Ada nggak anak yang mesantren di sini ibu bapak? Anaknya lagi mesantren ada nggak kira-kira? Sedih nggak begitu meninggalkan anak di pesantren itu? Hari ini ibu bapak sedih karena meninggalkan anak di pesantren dan ibu bapak menangis, siap-siap di akhirat tersenyum selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya.

0: anak duriah keturunan harus terpisah beberapa hari, bahkan bukan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Sedih, ya memang sedih. Tapi pilih mau sedih di dunia apa sedih di akhirat.
1: Saya emang gak mau dua-duanya. Saya gak ngomong itu, pilih satu.
0: Iya. Kenapa? Begitu ya Allah, saya sedih. Kenapa berpisah dengan anak? Tapi anak itu di jalan Allah sedang mencari ilmu. Kita ingat, dia ingat. Tapi kita harus diuji dua-duanya. Subhanallah. Menangis saat meninggalkan anak, siap-siap tersenyum kelak di akhirat. Masya Allah. Kenapa? Itulah dunia. Jadi kalimat yang sangat indah ini, ya Rabb, apapun yang dikeluarkan di dunia yang paling berharga buat diri kita, kelak di akhirat akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga yang kita inginkan. Itulah cara infak yang benarnya, itu demikian. Jadi infak itu berarti bukan asal-asalan. Tadi di sini saya dengar ada yang akan apa tadi? Renov tadi ya, bangunan ya. Masya Allah, itu mah jangan sampai kehabisan ladang amal kita itu. Apa yang bisa lakukan? Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena itu yang sangat bermanfaat. Saya masih teringat ibu, saya sangat suka menyampaikan kisah ini. Waktu kami membebaskan tanah wakaf di pesantren yang di Depok di samping rumah, saya katakan dilelang 3 tahun yang lalu, 1 meternya 3 juta.
1: Kajian
0: itu bukan kajian-kajian yang di masjid, ini kajian di punten-punten, istilahnya ya kampung lah gitu ya. Makanannya itu yang kayak rebus-rebus, ubi rebus, singkong rebus, kayak gitulah. Ibu bisa ngebayang gitu ya, ibu-ibu gitu. Tiba-tiba saya sampaikan, ibu-ibu dan, aduh subhanallah, jangankan mau pakai AC kipas angin aja susah. Karena saya ngaji di situ benar-benar alhamdulillah kayak masuk kolam renang gitu. Basah, iya. Saya katakan, mohon doanya, karena orang-orang ikhlas doanya luar biasa. Saya katakan mohon doanya, saya lagi lelang untuk tanah wakaf 1 meter 3 juta. Abi Maki, kalau 1 senti berapa? 1 senti dia tanya. Saya bilang 30 ribu 1 senti. Baik, saya ikutkan 1 senti ya. Bismillah. Dia kira, atau kita mengira, 1 senti gak ada faedahnya. Tapi subhanallah, buat Allah gak ada yang kecil. Min syait, tadi saya katakan. Siapa yang berimpak dari sesuatu yang kecil pun, Allah akan ganti dari sesuatu yang berlipat dan tidak ada harganya di dunia akhirat. Dia kasih 50 ribu bunda. Saya pegang 50 ribu itu, saya sarap di kitab, simpan, saya jalan. Tapi pas saya pamit, si ibu ikut terus saya terus. Saya lewat sini salaman, ikut di belakang, saya salaman, ikut di ini. Si ibu ngapain ikut-ikut saya terus. Yang tadi 50 ribu itu yang nasi itu ikut saya terus. Begitu saya keluar, dia masih ikut. Dia tanya, Abi, maaf Abi Maki, kenapa bunda? Kembaliannya. Kan tadi 30 ribu ya? Dia ngasih berapa? 50 ribu. Kembaliannya. Saya bilang, oh iya, saya nggak bodit, nanti mobil lewat sini, nanti saya kasih 20 ya. Ya dia, Abi maaf ya, saya minta 20 ribu kembaliannya, kenapa? Saya kan udah sepuh, udah kepala 7 bunda lah, udah sepuh ya. Udah kepala 7, terus dia bilang, mengatakan, saya ini, tahu Abi kan saya udah kepala 7, kalau nggak salah 76-an usianya. Saya udah nggak ada kerja, nggak ada nafkah. Tapi alhamdulillah anak saya soleh, tiap minggu saya dikasih 50 ribu, tiap minggu untuk makan 50 ribu. Dari 50 ribu ini saya infak 30 ribu, mudah-mudahan 20 ribu cukup untuk satu minggu saya makan. Ibu saya katakan dalam hati, ibu nggak usah deh, karena nggak bisa makan lagi. Ibu janganlah kalau gitu. Enggak, saya mau infak. Saya mau infak. Iya, bila perlu nanti.

nanti tiap bulan saya sisihkan 30.000 ataupun tiap bulan saya sisihkan berapa ribu untuk infak ini. Akhirnya mobil datang, saya kasih 20.000 ini, Bunda silakan 20.000, saya taruh. Selama di mobil saya berpikir, ternyata mau infak itu bukan nunggu punya, tapi apa, mau apa enggak. Itu aja. Banyak orang yang gak mampu secara lahiriahnya, tapi apa, bisa. Tapi banyak orang yang kelihatannya wah wah wah wah, masya Allah, waduh luar biasa, tapi ternyata apa, infak gak bisa. Berapa? Infak itu bukan nunggu punya atau tidak punya, tapi apa? Mau atau tidak. Kalau mau mah bisa semuanya juga, Bunda. Kalau mau bisa semuanya juga. Itu kalimat yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ketika infak ini dijamin hadis Rasulullah, mana kosomalu min sedekah. Mustahil harta kalian berkurang kalau bersedekah. Mustahil harta kalian bisa habis karena sedekah. Gak ada ceritanya. Orang jadi miskin gara-gara sedekah itu gak ada. Subhanallah. Kenapa? Ini janji Rasul, mana kosomalu min sadaqah. Sampai ayatnya tadi kata, apa? Apapun yang Anda keluarkan dari sesuatu terkecil bagi Anda, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apapun yang Anda keluarkan dari syai' sesuatu sekecil apapun fi sabilillah, yuwaffa ilaikum, maka Allah akan tepati janjinya. Apa? Berikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Di antaranya mana kosomalu min sadaqah. Santai. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki kalau seandainya sedekahnya san? Tapi memang saya enggak bisa, memang enggak punya dulu. Bisa sedekah dengan yang lain. Apa? Cari orang. Punten, masjid saya ini lagi perlu renov nih, saya tuh enggak punya ya. Memang asli enggak punya. Jika Anda punya berlebih, silakanlah saya salurkan. Ibu ketika teman ibu menitipkan ke ibu dananya, diserahkan ke DKM-nya, ibu sama telah berinfak seperti teman yang infak tadi. Bantu teman. Tapi kerjaannya jangan bantu teman melulu. Dia enggak pernah keluarin padahal dia punya. Begitu, wah dapat 100.000, alhamdulillah dikasihin. Kamu enggak? Kamu dapat dari dia juga. Saya menyebarin SMS aja, menyebarin WhatsApp aja. Enggak bisa, Bunda. Bisa mampu, mampu. Kenapa? Ini hal yang luar biasa untuk dipegang. Masya Allah. Ini luar biasa, keindahan. Untuk apa? Yang namanya bersedekah itu apa? Mengalirkan apa, Ibu Bapak? Mengalirkan daripada rezeki kepada kita. Berapa ini? 6. Masya Allah. Ya. Nomor 6 ini adalah agar cara rezeki menjemput yang telah Allah siapkan tadi. Kasratul doa, perbanyak doa. Doa yang tidak boleh untuk dilupakan. Terlalu banyak ya masalah doa ini, tapi yang jelas ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kebingungan mencari rezeki. Setelah itu Sayyidina Ali bertanya, "Kenapa kamu kelihatannya bingung?" "Ya bingung, rezeki saya begini-begini. Mau gak aku ajarkan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kami dan kamu baca setiap saatnya. Ketika engkau bacakan doa ini, lihat kalimatnya. Lau kau putar-putar mengatakan, u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ajarkan kepadamu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Maka jika engkau membacakan doa ini, masya Allah, sesungguhnya Allah akan kuatkan dan Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang berlimpah. Apa doanya? Ini. Doanya sudah tahu. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ini dia. Coba lagi bacaannya. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, sesungguhnya ya, aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada engkau dari dalam kalimat yang sangat indah di sini mengatakan, punten di sini, ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Ya, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Jadi tetap ujung-ujungnya minta tawakal kepada Allah. Jadi perbanyak doa. Doa apa saja. Ada Abu Umama di masjid terus. Setelah itu Rasulullah tanya, kenapa kamu? Aku lilit hutang. Bisnisku begini. Mau aku tunjukkan doanya. Apa doanya? Doanya. Semua sudah tahu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udzu bika minal jubli wal bukhli. Wa'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal.
silakan ibu cari doa itu, nanti ibu hafalkan terus setiap hari dibaca itu doa yang masya Allah. Abu Mama setelah doa itu luar biasa, ternaknya jalan, utangnya terbebaskan. Itu doa yang paling luar biasa. Nomor berapa sekarang?

0: terakhir. Ya, langsung aja terakhir. Nomor 7 ini, Masya Allah, Bunda, nomor 7. Bagaimana caranya agar rezeki ini bisa cepat dan datangnya luar biasa? Rezeki yang berlimpah dan bermacam-macam maknanya. Nomor 7 itu adalah punten ibadah. Ibadah yang benar. Perbaiki ibadah yang bagus. Lihat hadis Rasulullah, kata-kata yang sangat indah. Inna Allah Ta'ala yaqul, ini hadis Qudsi. Ya bin Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asaddu faqrak. Ya, wa asuddu puntan, wa asuddu faqrak. Wa illa taf'al, wa illa taf'al, wa illa taf'al, malaktu yadaka syuhlan, wa lam asudda faqrak. Ini kata-kata yang indah. Apa katanya? Ya bin Adam, tafarrag li ibadati. Hei anak Adam, khususkanlah ibadah untukku. Khususkan ibadah untukku. Amla sadraka ghinan, maka aku akan cukupi semua kebutuhanmu. Aku jadikan kalian kaya. Wa asudda faqrak, aku akan tutupi jalan kefakiran. Tutup jalan kefakiran. Subhanallah. Wa illa taf'al, jika Anda tidak menyempatkan waktu untuk ibadah, ya, bahkan tidak ada kesibukan untuk ibadah, dikatakan apa? Malaktu yadaka syaghlan, aku akan berikan kepadamu kesibukan-kesibukan, capek. Walam asudda faqrak, tapi aku tidak pernah tutup pintu kefakiran. Ngeri sekali. Jadinya tafarrag li ibadati, tolong khususkan untuk ibadah pada aku. Salat waktu salat, untuk puasa. Jangan sampai mengambil waktu hak Allah diambil oleh hawa nafsu kita. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis Rasulullah. Man kanatid dunya hammu, siapa dalam pikirannya hanya dunia dan dunia saja, farraqallahu alaihi amru. Allah akan acak-acak urusannya. Kata Allah, ya, wa ja'ala faqra baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Jadi apa yang dilihat itu merasa kurang aja. Iya, melihat rumah orang lebih bagus, lihat mobil orang lebih bagus, lihat motor orang lebih bagus. Kenapa? Allah simpan kefakiran di matanya. Allah simpan kefakiran di matanya, ya. Wa lam ya'ti minad dunya illa kataballah, illa katabalahu. Walaupun dia melakukan apa-apa, subhanallah, ya. Apa yang dilakukan? Dia akan selalu ketika dia merasa fakir terus, apa yang dilakukan? Mencukupi kebutuhannya. Padahal sudah cukup, tapi kefakiran ada di matanya. Tapi tetap Allah akan jadikan dia ini merasa kurang terus. Dan akhirnya dia lupa terhadap Allah karena mencari rizkinya. Padahal ketentuannya telah ditentukan oleh Allah rizkinya berapa. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, ini hadis kursi kata-katanya, "Waman kanat akhiru niyyatuhu, waman kanatul akhirah niyyatuhu." Siapa yang hatinya berkait dengan akhirat, apa kata-kata? Jama Allahu lahu amrah, Allah akan fokuskan pekerjaannya. Nikmat fokus dia. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Subhanallah. Punten-punten. Kalau sudah gitu, Allah akan jadikan dunia akan membungkuk di hadapannya dan meminta kepadanya untuk dimilikinya. Dunia yang memohon, dunia yang minta, maka dengan mengatakan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Subhanallah. Siapa mengatakan ini? Hadis Rasulullah SAW. Berarti untuk apa? Ibadah. Lihat Bunda, sebagai ikhtitamnya saya sampaikan, camkan baik-baik. Ya, ibu bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan, maka kita siap menerima apa yang Allah janjikan. Itu singkatnya. Itu masalah ibadah. Lakukan apa saja yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah yang Allah janjikan. Itu dia. Itu dalam masalah ibadah. Kerjakan saja apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ulangi, kita bungkus. 7, agar kita mendapatkan rezeki yang mudah, berlimpah, nyaman. Pertama, definisi rezeki, perbaiki rezeki itu bukan hanya harta, tapi segala pemberian dari Allah itu adalah rezeki. Itu yakinkan. Karena ibu akan merasakan ternyata rezeki dari Allah itu banyak. Kedua apa tadi? Tawakal. Yang ketiga? Perbanyak istighfar. Yang keempat? Masya Allah. Kelima? Infak. Perbanyak. Keenam? Banyak doa. Ketujuh? Ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling pandai ibadah, Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Itulah yang digambarkan para ahli ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti apa kita menjemput rizki yang sudah Allah siapkan, sehingga Allah katakan famshu fi manakibiha. 7 poin bagaimana caranya agar rizki ini datang menghampiri kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini keterangan singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita makjur insyaallah subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan Allah kabulkan, dan apapun yang kita rasakan Allah berikan kebaikan buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Dance FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit-wit.

0: di Sonora ya.
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu modal.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga. Semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita. Karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur, tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun. Satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit. Kalau misalnya terpaksa, ya biar dipakai, tidak apa-apa. Kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, ya. Jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, ya lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim di sana sakit, saya senang di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi. Oh tidak, tidak mau saya. Kemudian apa yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetep pesek. Tidak usah pakai bergaya, sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung, nah, tidak. Minumlah kopi buatan saudara muslim kita, Allahumma saudara Muhammad. Itu ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Nah, itu kan tahun barunya mereka. Nah, itu jangan. Itu. Ya, tahun baru saya, satu Muharram, Pak. Jangan kan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram kita rayakan. Ayo, enggak apa-apa. Berbahagia satu Muharram ini, alhamdulillah dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah kemudian ada petasannya misalnya. Atau saya berbahagia dengan mengadakan acara Maulid Nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial. Saya bahagia tahun satu Muharram, bulan satu Muharram, tanggal satu Muharram masuk. Baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya, 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, coba anda sob. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, pokoknya jangan niru kayak mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Tidak apa-apa, tapi jangan pakai lilin. Kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah, kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khutmul Quran, atau wis duduk-duduk aja wis. Duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup. Enggak apa-apa, walaupun misalnya enggak ada acara maulid gede-gedean terop-teropan, enggak apa-apa. Undang saudara-saudara makan atau mentraktir. Ayo, boleh-boleh saya traktir makan di sebuah warung muslim di sini. Ayo datang-datang. Ini karena saya rasa syukuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak dengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita di manapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis mau makan. Itu cukup. Itu sudah termasuk baik, tapi pakai niup lilin panjang umurnya, mau tambah pendek kok. Mau tambah panjang, tambah pendek kok ridok, Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek, tahun lagi, tahun depan. Nah kalau nyanyi pendek umurnya, itu enggak apa-apa. Karena tepat. Ya, begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah, terus kalau kita melihat teman kita ada yang tidak mau boikot, sudah biarkan. Tidak usah di, kamu itu, tidak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh, dia tidak mau boikotnya. Sudah, saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau tidak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya, saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya, orang yang benar-benar keroso, sumpah hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpah hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpah hatinya ini seperti ada yang nyantol, tidak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga nanti kalau di ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa Pak, gak usah akan-akan yang mendamaikan mereka lah. Selama diantem ini apa kabar PBB, persatuan baris berbaris ini mana kabar, apa kabar, tidak ada kabar, tidak ada kabar, diam. Iya, tidak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa riro, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim wal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satu harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau tidak merasa sakit, ya tidak. Walaupun tidak merasa harus sakit gimana, cuma paling tidak ada rasa tidak senang di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

Seperti biasanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggang keledainya di tengah kota. Selain untuk bertegur sapa dengan sahabat dan rakyatnya, Khalifah juga memeriksa kondisi rakyatnya, menolong orang-orang yang memerlukan dan mencegah kezaliman terjadi di negerinya. Hari itu seorang nenek tiba-tiba menghentikan keledai yang ditumpangi Umar. Nenek itu langsung menceramahinya. "Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Ubair atau Umar kecil yang suka menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukat dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar dan kini engkau Amirul Mukminin. Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu. Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh atau akhirat akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dan barang siapa yang yakin akan al-hisab atau hari perhitungan, ia akan menghindari azab Allah." Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidi yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, "Wahai nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin. Biarkanlah ia," cegah Umar radhiyallahu anhu kepada Al-Jarud. "Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Khawlah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya," tutur Amirul Mukminin. Bahkan dalam riwayat lain Umar berkata, "Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya sampai ia menuntaskan keinginannya." Umar radhiyallahu anhu selalu setia mendengarkan keluhan rakyatnya. Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota. Begitulah Umar, memberikan keteladanan kepada kita semua. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul, kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan, sebab ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih." Quran Surah Al-Imran ayat 188.

0: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Muslim ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: kerim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: mana?
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

syakirin. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

يَعْلَمُونَ Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: شرعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
1: Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai berekalah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: وهي نبي katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orangnya kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

Wa harramar riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko Anur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Fadilah bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar, di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada aflaha bordir komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

pendengar ya, ada promo ini pendengar ya. Promo. Ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera mendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

0: Ya, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal. Salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mendengar doa Rasulullah ini menyeratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga Pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa berdengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

Hikmah Konveksi pendengar ya, menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir dan spanduk banner pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825 6167 atau di nomor 081 227 070 775.

0: Open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi di podcast temani di Bincang Isu. Kali ini kita cukup spesial ya, karena alhamdulillah berbeda dari podcast-podcast temani sebelumnya yang sering kali menghiasi layar di media sosial teman-teman. Itu biasanya talent-talentnya akhwat. Sekarang insyaallah kita kedatangan tamu baru, talent baru
2: dan host baru.
1: Dan host baru juga. Gue juga baru ya.
2: Iya,
1: kenalin teman-teman, nama gue Hayin dan di sini sekarang gue ditemani dengan
2: Khotob.
1: Kita akan berbincang-bincang di episode kali ini tentang gimana caranya supaya Gen Z gak hilang arah.
2: Betul banget.
1: Perlu diketahui teman-teman, insyaallah nanti kita akan ditemani dengan apa? Gue manggil apa nih? Kang, Kak, Bang?
2: Bebas lah. Asal jangan Bu ya.
1: Asal jangan Bu. Kang ya. Kita akan ditemani dengan Kak Khotob berbincang-bincang tentang apa sih sebenarnya yang menjadi fenomena keresahan Gen Z zaman sekarang dan how to deal with that gitu. Gimana cara kita mengatasi segala keresahan itu supaya kita-kita nih sebagai Gen Z yang konon menjadi harapan masa depan bangsa.
2: Generasi emas
1: 2045 itu gak kehilangan arah duluan gitu. Ya, insyaallah Kak Khotob ini sudah melanglang buana. Beliau sudah menempuh pendidikan dan sudah lulus ya Kang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari jurusan tafsir di Universitas Al-Qasimiyah di Sharjah, United Arab Emirates. Oke, okay. Apa kabar nih Kak?
2: Baik,
1: alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Ya, alhamdulillah gue juga sehat. Gini Kang, kalau misalnya kita lihat ya sekarang-sekarang ini kondisi kita itu benar-benar kayak carut-marut. Baik dari segi individu, secara personal, secara sosial, pergaulan dan lain sebagainya. Terlebih kalau misalnya kita mau tarik lagi secara negara dan
2: berwarna kita. Berapa sekarang?
1: Sekarang udah kemarin tuh dengan 18.000 kalau nggak salah. 18.000 segala macam ya. Seakan-akan banyak yang akhirnya di tengah-tengah situasi kondisi kayak gini, itu tuh berpikir bahwa kita nggak punya masa depan, kita kehilangan harapan, dan itulah yang akhirnya menyebabkan rasa pesimisme itu. Artinya kan orang pesimis itu dia nggak punya bayangan akan masa depan kan. Dan ketika orang nggak punya bayangan masa depan, itulah yang akhirnya menjadi tema kita sekarang. Gen Z kehilangan arah. Kayak misalnya kita sering banget kan ya, Gen Z ini dipenuhi dengan isu-isu terkait mental health. Tentang bagaimana Gen Z itu dideskripsikan sebagai generasi strawberry atau mungkin apalagi kira-kira isu-isu Gen Z yang
2: brain rot
1: itu juga akhirnya nyambung dengan bahasan adiksi media sosial, terus kehilangan kemampuan untuk fokus dan sebagainya. Yang itu semua akhirnya terakumulasi menjadikan Gen Z itu semakin kehilangan arah gitu ya. Dan di samping itu sebenarnya kita juga bisa ngelihat sih ada beberapa hal-hal yang positif gitu ya Kang dari Gen Z. Kayak misalnya Gen Z ini dia ini orang lebih belak-belakan gitu ya. Lebih belak-belakan tuh dalam artian dia berani untuk menyuarakan pendapatnya. Entah itu dari segi pergerakan sosial aktivisme, entah itu dari segi di pekerjaan mungkin. Kita kan suka lihat ya misalnya underpaid protes, atau kayak lembur dikit protes, atau kayak misalnya mau resignnya kayak slow banget gitu, kayak gak ada beban gitu kan. Itu berani itu ya maksudnya Gen Z ini. Dan itu sebenarnya gak cuma terbatas di Indonesia ya kan. Kalau kita lihat secara global pun secara umum itu merupakan fenomena yang wajar terjadi. Bahkan contohnya misalnya kita sambungkan ke isu tentang Palestina dan lain sebagainya, banyak juga akhirnya generasi-generasi muda di luar sana yang menjadi motor dari pergerakan-pergerakan untuk memperjuangkan rakyat Palestina itu.
2: Lamin Yamal
1: salah satunya mungkin ya. Nah, yang akhirnya bikin gue penasaran nih Top, kalau lu sendiri tuh gimana sih, pernah gak sih ngerasain kehilangan arah gitu? Maksudnya kan lo kan tadi bilangnya apa namanya, perkenalannya itu kuliahnya jurusan tafsir gitu ya, di universitas yang mungkin islami gitu ya, di daerah yang, di negara yang kemudian gak se-challenging di Indonesia. Gak tau ya, tapi klarifikasi aja. Maksudnya kalau yang ada di bayangan orang-orang, kayaknya orang-orang kayak lu nih hidupnya lempeng-lempeng aja deh. Nah sebenarnya pernah gak sih lo kehilangan arah?
2: Pernah.
3: Gue sering kehilangan arah.
1: Sering banget.
3: Iya.
4: Kalau kehilangan arah, gue buka maps.
1: Oh.
4: Itu satu.
1: Beda dong. Beda dong. Tapi sebenarnya itu filosofinya dapat sih di sini. Kalau kita mau.
3: Benar. Karena maps kita itu adalah Al-Quran.
1: Benar lah.
3: Al-Quran kan disebutin Huda.
1: Huda. Huda itu artinya?
3: Huda adalah petunjuk.
1: Petunjuk.
3: Petunjuk. Misalnya. Kalau kita mau ke Gunung Natang misalnya, atau ke tempat wisata.
1: Oke.
3: Okay. Biasanya kalau dulu ya, kalau pas gue kecil ya, nggak tahu ya sekarang masih ada. Kalau pas gue kecil tuh biasanya dikasih selebaran yang ada mapsnya. Pernah orang ngerasain
1: nggak? Pernah.
3: Misalnya ini singa di sini, penguin di sini misalnya,
1: yeah.
3: Ular di sini misalnya.
1: Jadi semacam brosur gitu ya.
3: Pari yang muka
1: manusia. Apa nih ikan?
3: Ya lu pernah itu nggak sih pas kecil dulu ada apa ya? Video pari muka manusia.
1: Oh ya.
3: Azab yang azab apa? Yang terkena sama orang tua
1: gitu. Ya aku tuh jadi pari.
3: Ya, kita Gen Z milenial juga ya. Itu kan kita terteror dengan hal itu ya.
1: Enggak lah itu. Tapi itu udah agak jauh sih. Oke, balik lagi ke
3: misalnya kita buka maps ya. Kita mau masuk ke binatang, kan kita bukan nih. Kita mau kemana? Mau ngeliat harimau dulu. Oh yaudah kita kesini. Jadi kita lebih terarah gitu loh,
1: okay.
3: Buat mainnya, nggak apa asal jalan aja. Terus kita ngeliat, ini kayaknya bagus deh. Itu kan makin buang-buang waktu.
1: Betul.
3: Ya. Makanya kita perlu maps ketika kita mau ke kebun binatang, bahkan ke mall juga kan biasanya gitu ya. Atau misalnya kita mau ke Alfamart deh. Kita mau beli susu misalnya. Kita nggak tahu nih susu di mana. Kita kan langsung nanya. Maksudnya ke abangnya kan, bang susu di mana? Oh di sini. Itu kan kita bisa lebih efisien, ya kan? Nggak buang-buang waktu. Al-Quran juga gitu.
1: Oke.
3: Okay. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Selebaran yang kita bawa itu adalah huda. Maps di mall yang kita baca itu adalah huda. Ketika kita nanya ke abang Alfamart Indomaret, nggak apa-apa nyebut ya. Alfamart Indomaret, kita nggak disponsorin Alfamart Indomaret ya. Itu adalah kita mencari huda, mencari petunjuk. Al-Quran adalah huda linnas.
1: Gitu. Jadi kalau yang gue dapet tuh sebenarnya orang kan bisa-bisa aja ya, maksudnya masuk kebun binatang atau tadi misalnya masuk mall atau sesimpel masuk swalayan itu minimarket segala macam tanpa tahu letak-letak secara presisinya tuh kayak gimana. Kan bisa aja orang datang cuma window shopping, cuma jalan tanpa arah. Cuma mungkin itu yang akhirnya membedakan ya, antara orang yang punya tujuan dengan orang yang hidupnya asal jalan aja. Yang satu mungkin dia bisa ngabisin waktu lebih banyak, jadi gak efisien tadi kalau kata lu. Kalau yang satu dia udah tahu nih tujuannya apa, apa yang mau dia lihat, apa yang mau dia dapetin.
3: Dan sih udah ada,
1: udah ngerti juga. Kalau dia mau misalnya ke singa tuh ada di bagian barat, ya dia udah gak bakal ngelirik-lirik timur gitu ya. Jadi dia bisa lebih efisien waktunya, tenaganya, pikirannya gitu. Itu yang pertama sih. Kalau yang kedua tadi tuh gue dangkep dari penjelasan lo tentang butuhnya maps ini, artinya kita ini gak bisa serta-merta masuk ke suatu tempat kalau misalnya kita udah punya tujuan gitu ya, tapi kita itu nyari tujuannya dari orang-orang yang justru gak tahu. Nah itu salah tuh. Kayak misalnya kita mau ke supermarket, kita mau nyari susunya di mana. Tapi alih-alih kita nanya ke kasir, kita malah nanya ke tukang lampir misalnya. Nah itu sih yang akhirnya gue dapet sih dari
3: orang buta menuntun orang buta.
1: Nah itu.
3: Jadi masuk jurang.
1: Ya masuk jurang. Kalau ada jurang. Kalau gak ada jurang, kita terperang-terang.
4: Karena minimarket agaknya agak-agak jarang ya maksudnya.
1: Itu jarang ya maksudnya. Tapi ya maksudnya dapet lampainya. Itu jok sama bapak gak sih apa gak tau ya. Ya sorry lah. Kita masih gini sih kok.
3: Bucin aja bapak-bapak.
1: Enggak. Barangkali ada yang audiensi bapak-bapak.
3: Ada.
1: Mungkin bisa jadi.
3: Bapak saya.
1: Izin.
3: Kalami. Siapa juga dong ya bapak.
1: Kalami. Ya biasanya gak main YouTube sih. Iya maksudnya artinya kita jadi tahu ya poinnya bahwa kita tuh butuh petunjuk, butuh maps, dan kita harus tahu ngambil petunjuknya itu dari mana. Jangan sampai kita udah tahu nih kita butuh petunjuk, tapi ngambil source-nya malah yang salah. Itu jadi bahaya ya.
3: Iya.
1: Oke, oke. Berarti sering kehilangan arah tuh.
3: Iya, gue pernah ini cerita aja ya, ketika lulus kan, ketika lulus dari SMA. Ya biasalah quarter life crisis ya kan. Arah.
1: Gaya banget.
3: Ya, itu efek sosial media juga itu.
1: Oh, iya sih.
3: Jadi kita tahu tentang apa namanya quarter life crisis. Kita langsung self diagnose ya kan. Tapi waktu itu pernah kayak ngerasa apa yang hilang arah, ya kan. Mau ya kita kan jurusan PK keagamaan ya kan, pengennya ke Timur Tengah, Madinah, Mesir ya kan. Waktu itu Mesir nggak keterima. Sempat kuliah di Bandung dulu. Habis itu ada COVID, makin kacau lah ya. Makin kacau, makin hilang arah, makin gak tahu nih kayak gimana kehidupan kita ya kan. Nah, ketika lagi COVID itu, gue nonton Naruto. Naruto, lu nonton juga gak?
1: Nonton dulu pas kecil, tapi gak yang rapih gitu loh.
3: Di Naruto itu ada salah satu scene yang dia tuh latihan kan sama

0: ini tuh sisi gelap gue sendiri gitu. Okay. Jadi gak perlu dilawan, akhirnya dia peluk gitu. Dan beneran kalah si sisi gelapnya itu, langsung menghilang sisi gelapnya. Wow. Itu. Jadi di situ gue langsung mikir, oh iya ya, sebelum kalau misalnya kita ngerasa hilang arah gitu kan, kehilangan jati diri bahkan, ya kan itu kan yang kita rasain ya sebagai Gen Z. Coba kita refleksi ke diri kita sendiri. Apalagi kan ada dokter neurologis ya yang bilang kita tuh banyakin bengong harusnya, karena makin banyak banget adiksi, banyak banget fakta-fakta yang kita terima. Tadi brain rot kan, kita scroll medsos, ada lagu MBG yang terbaru. Aduh, itu kan walaupun kita nggak suka lagunya, kita nggak mau ngafalin, tapi auto hafal aja gitu. Jadi banyak banget distorsi-distorsi di kehidupan sehari-hari kita. Makanya kita perlu merenung gitu loh. Kita perlu merenung, dan kalau kita ngerasa hilang arah, biasanya itu ada sosok dalam diri kita sendiri yang masih belum berdamai gitu loh. Masih ada apa sih inner child yang masih terluka gitu. Itu pertama perlu kita, mungkin pembahasannya ke psikologis banget ya. Itu perlu kita apa ya, cari. Intinya dari merenung dulu lah, dari bengong. Kita kalau BAB misalnya katakan kan bengong
1: banyak inspirasi datang.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi hilang setelah dibanjir.
0: Inspirasinya hilang seiring dengan di flash ya.
1: Iya, seiring dengan di flash.
0: Tapi itu benar sih, gue sepakat sih. Maksudnya di tengah arus informasi yang begitu deras, kita bahkan udah di tahap sampai ngelihat reels yang sebenarnya udah cepat aja kita udah gampang bosen. Jadi kita ngelihat reels. Gimana kalau ngelihat karusel yang isinya tulisan? Gimana kalau ngelihat buku yang beneran gak berwarna gitu kan?
1: Gimana kalau ngelihat video teman-teman nih? Berapa nih sejaman lah ya? Itu orang-orang udah bosen sama itu.
0: Bisa jadi sih.
1: Ya, itu bagian sih emang.
0: Bener-bener. Dan itu akhirnya menjadikan kita emang bener-bener sadar ya pentingnya untuk take a break gitu ya, untuk nge-pause diri kita, untuk merenung,
1: ambil jeda sejenak lah,
0: ambil jeda sejenak,
1: berdamai dengan diri, pahami diri sendiri, habis itu bakal tuh, insyaallah bakal ketemu nih diri kita mau kayak gimana, ya kan, diri kita maunya apa di masa depan ya kan, dan ketika kita ngambil circle orang-orang yang tepat, misalnya kan di kayak mentoring ya kan, atau kelako gitu, pokoknya berkumpul dengan circle yang tepat, ya kita bisa Allah berikan petunjuk lewat mereka ke apa yang harusnya kita dapetin, apa yang harusnya kita mau, apa yang harusnya kita jadiin petunjuk gitu loh. Ya dari berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita nyari-nyari petunjuk dari mana, dari buku ini dari siapapun, kalau kita belum kenal diri kita sendiri kan bakal susah kan. Kita belum tahu nih apa yang kita mau di masa depan.
0: Bener-bener.
1: Atau apa tujuan kita? Ya makin kehilangan arah.
0: Gue tuh pernah dengar ini, nggak tahu ya perkataan ulama atau hadis atau nggak tahu ya. Tolong koreksi aja ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu.
1: Oh itu ulama.
0: Itu ulama ya.
1: Ulama kalau saya ya ulama.
0: Ya jadi siapa yang dia tuh mengenali diri sendiri ya, secara otomatis dia tuh akan mengenal rob-nya
1: gitu ya. Betul banget itu, masuk
0: sih. Iya benar-benar. Karena ibaratnya kalau balik lagi tadi ke maps gitu ya. Mungkin kita berjalan dari suatu titik ke titik yang lain, terus tiba-tiba kesasar somewhere. Daripada kita langsung alas apa namanya? Asal-asalan ngebut, terus udah lantar juga sampai gitu ya. Mendingan kita ya udah minggir dulu, ngecek maps lagi. Kira-kira tadi kita salah beloknya di mana? Yeah. Jadi kita tahu nih posisi kita sekarang kayak gimana, dan akhirnya kita bisa kembali lagi meng-set goals kita tuh apa gitu ya.
1: Lu pernah naik gunung enggak?
0: Pernah
1: kan? Ada satu apa ya? Satu cara untuk survive ketika kita tersesat salah satunya ya. Ya kita diem dulu.
0: Benar-benar.
1: Kalau kita makin gerak malah makin tersesat.
0: Makin jauh.
1: Kita diem dulu, barangkali ada orang lewat atau ada teman kita yang ngelaporin kehilangan, akhirnya kita didapetin sama SAR. Jadi kita jangan makin jalan jauh gitu loh. Kalau kita tersesat, kita diem dulu aja. Nah itu mungkin kalau kita kehilangan arah, diem dulu, take a break. Gitu. Kayak orang tersesat di gunung lah.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu ya.
0: Oh, deep sih.
1: Deep banget ya. Baru 2 menit kita nih.
0: Tapi iya sih. Itu kan berarti tadi kalau pengalaman pribadi ya, maksudnya pernah kehilangan arah, terus akhirnya cara untuk keluar dari masalah itu ya, menurut lu ya harus take a break dulu ya. Diam dulu, bengong, tapi bengongnya bukan as in bengong kemana-mana gitu ya, tapi bengong merenung gitu ya, tafakur. Iya sih.
1: Betul banget.
0: Nah, ini nyambung sih kalau misalnya kita ngelihat kondisi kita sekarang di tengah situasi sosial politik ekonomi yang carut marut. Mungkin ini sama kali ya. Ya atau at least ya mirip-mirip lah dengan kondisi yang akhirnya dulu di alamin oleh Nabi Muhammad SAW sebelum justru apa namanya, tentu sebelum diangkat sebagai nabi gitu ya. Ketika akhirnya beliau melihat kondisinya

0: udah sangat-sangat parah, akhirnya beliau bertahanus gitu ya, di Gua Hiro. Itu kan merenung juga ya. Nah, berarti kalau teman-teman mau tahu nih sebenarnya itu, kalau menurut panduan secara Al-Quran, secara dari Sunan Nabawiyah itu kayak gimana sih untuk akhirnya menyikapi Gen Z yang hilang arah ini? Gimana caranya menjadi Gen Z yang baik sesuai dengan Quran dan Sunnah supaya gak kehilangan arah?
1: Nice, ini menarik sih. Gue sempat ini juga kan, sempat belajar dikit-dikit lah. Nyari-nyari di kitab-kitab tafsir, di beberapa kitab, gue nyari kalimat fata atau fityah dalam Al-Quran.
0: Okay.
1: Yang artinya tentang pemuda. Ya.
0: Pemuda.
1: Sebenarnya ada banyak kalimat fata yang artinya bukan pemuda, tapi artinya adalah budak. Mimma malakat aimanukum min fatayatikum mu'minat. Itu artinya adalah budak, milkul yamin, ya kan. Jadi gua sortir tuh dari beberapa fatayat, fityah, fata, akhirnya ketemu seenggaknya tiga kalimat fata yang berhubungan dengan pemuda yang mungkin relate sama kita. Okay. Pertama dari Ashabul Kahfi yang bisa kita point out, kita highlight dari cerita Ashabul Kahfi adalah tentang circle yang soleh, circle yang baik, good circle, bukan circle yang toxic.
0: Okay.
1: Ya kan? Karena apa? Kalau ngeh di surat Al-Kahfi kan kita baca setiap hari Jumat ya. Itu kan Allah bilangnya innahum fityatun.
0: Fityah.
1: Bukan innahu.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Hum, mereka.
1: Mereka. Ya kan? Jadi itu tuh Allah pengen menunjukkan bahwa mereka ini berkelompok. Mereka ini punya circle.
0: Okay.
1: Enggak sendirian, yeah. Gitu loh. Kalau mungkin emang kalau mungkin itu kan kondisi masyarakat pada itu banyak kekufuran, kezuliman, ya kan. Kalau misalnya kita satu orang doang, kita bakal bisa tergerus oleh masyarakat itu sendiri, gitu.
0: Okay.
1: Susah lah untuk bertahan, ya kan. Domba yang gampang dilahap sama serigala kan domba yang sendirian kan, kalau kata orang-orang.
0: Kata hadis itu nggak sih?
1: Iya, hadis ya, hadis ya, bahkan ya.
0: Innama ta'kulu dzibu minal ghanami al-khasyata.
1: Ah itu ya, ya. Betul. Makasih udah ditambahin. Nah, jadi pentingnya untuk bersilkel. Makanya Allah pun menyebutkan innahum fityatun. Ya, mereka adalah pemuda, okay. Ya kan? Mereka adalah pemuda yang bukan cuma satu orang, tapi mereka bersilkel nih. Mereka berkelompok, punya keresahan yang sama. Mereka bilang mungkin ya di tongkrongan. Ini gimana ya? Pemimpin kita zolim banget ini. Mata uang kita naik mungkin. Gimana udah kacau balau ini kita. Udah kacau balau ini negara kita. Udah banyak kekufuran. Ada orang ngaku-ngaku bisa ngomong bahasa Arab, bisa bahasa semut misalnya. Misalnya pada waktu misalnya. Kita mau punya pada waktu itu misalnya ya. Misalnya. Sudah tuh mereka punya keresahan yang sama, ya kan. Dan akhirnya, poin pentingnya adalah mereka itu berdoa ke Allah. Ya kan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat ya kan dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah petunjuk untuk kami, untuk urusan kami.
0: Okay.
1: Ya kan, minta petunjuk intinya. Dan akhirnya Allah kasih mereka petunjuk untuk pergi ke goa. Ya kan, agar terhindar dari kekufuran itu, dari kezoliman, dari kekacauan yang ada di kota itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ke goa dulu. Ya tadi balik lagi ke jeda sejenak ya kan. Tapi ini kayaknya jedanya terlalu lama. Sampai tiduran 9 tahun kalau tiduran kan. Itu salah sami hati di sini pos dadutis a 309 tahun kelamaan ini jedanya. Tapi emang Allah itu atas kuasa Allah kan, yeah. Bikin mereka ngantuk habis itu tertidur gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi punya circle tadi ya. Okay. Innahum fitya, bukan innahu fitya. Punya circle yang bagus, circle yang baik lah, circle yang solid. Yang kedua itu tentang Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim.
1: Qalu sami'na fatan.
0: Oke.
1: Okay. Yadhkuruhum yaqulu lahu Ibrahim. Ya kan. Jadi kan ceritanya Nabi Ibrahim itu ngancurin ini kan Raja Alam juga dan illa kabirallahum. Ngancurin semua berhala yang kecil-kecil kecuali yang gedenya.
0: Yang gede.
1: Ya kan, yang gedenya ditinggalin, ya kan. Terus orang-orang pada nanya, ini perbuatan siapa? Ya kan. Akhirnya orang-orang pada bilang qalu sami'na fatan yadhkurum yaqulu lahu Ibrahim. Ada nih seorang pemuda, ya kan, disebutin loh pemuda, ya kan. Di namanya adalah Ibrahim.
0: Okay.
1: Habis itu ditanya kan, dipanggil tuh Ibrahim di sidang sama elit politiknya mereka,
0: kekuasaan mereka lah.
1: Yeah, okay. Di sidang ya kan, ditanyain, kenapa kamu menghancurkan beral-beral kami? Ya, kan? Ya ini masyhur lah ceritanya, kita udah tahu ya kan. Nabi Ibrahim bilang, tanyain aja, fas'alu kabirhum, ya kan. Tanyalah ke beral yang paling gede gitu kan. Beral yang paling gede, terus mereka justru pada bingung, orang-orang kafirnya ini. Bilang ke Nabi Ibrahim, kan udah tahu kalau dia gak bisa ngomong. Masa kita nanya ke mereka. Nah disitu Nabi Ibrahim masuk ke dialognya, ke apa namanya, hujannya atau murahannya gitu kan. Lu udah tahu dia gak bisa ngomong, ngapain lu sembah? Ngapain lu sembah patung yang gak bisa ngasih manfaat?
2: mana fokum syai'an wala yadurukum, enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih mudarat, ya kan. Itu ada dialognya.
0: Dan kalau bahasa kita sekarang udah tuh enggak bisa mau ngapain, sembah cetas
2: tak ada cetas. Nah, habis itu marah kan. Mereka udah apa ya? Ya ada egonya juga lah,
0: jadi merasa terhina lah ya.
2: Kalau sekarang tuh ibaratnya boomer dihasetin sama Gen Z atau Gen Alpha. Kan khatan Nabi Ibrahim masih muda ya kan. Jadi ada egonya, enggak mau tuh nerima kebenaran dari Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pada bilang, "Qalu hariquhu." Ya kan, bakarlah Ibrahim, ya kan. Sampai akhirnya kita tahu ya kan, apinya Nabi Ibrahim jadi dingin kan, karena Allah bilang ke apinya, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah dingin gitu loh. Jadi yang kita highlight dari cerita Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu mau berpikir. Nabi Ibrahim percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, itu kan hasil dari pemikiran dia sendiri. Makanya hujahnya kuat. Ketika dialog itu burhannya kuat gitu loh.
0: Apa sih namanya kalau istilah sekarang tuh?
2: Ya buktinya kuat lah.
0: Argumentasinya
2: kuat. Karena kan yang kita tahu ya kan, di surat yang lain itu disebut Nabi Ibrahim pas mau mencari keberadaan Tuhan, ngelihat bulan, oh ini kayaknya Tuhan gitu kan. Ini kayaknya my God gue. Kalau sekarang my God gue. Ini kayaknya my God gue gitu kan. Ngelihat apa namanya, ngelihat bulan, oh ternyata bulannya tenggelam. Habis itu diganti dengan matahari, oh matahari tenggelam, berarti bukan Tuhan. Ngelihat bintang, ini indah nih, bagus, kayaknya Tuhan. Ternyata hilang, bukan Tuhan ya kan. Akhirnya berpikir mungkin bahwa ternyata Allah adalah Tuhan semesta alam ini, gitu kan. Bukan bumi, bukan bulan, bukan matahari dan lain sebagainya. Jadi itu makanya kuat gitu. Jadi dia tuh punya apa ya, thinking gitu loh, critical thinking gitu. Dan setelah thinking itu bukan cuma di apa ya, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi changing. Mau mengubah masyarakat pada waktu itu. Gen Z kan tadi kan yang lu bilang itu vokal ya kan, berani bersuara ya kan. Itu changing itu modal yang bagus. Modal yang sangat baik buat Gen Z ya kan. Buat kalau misalnya dibarengi dengan pemikiran yang bagus, dibarengi dengan keimanan ya kan yang bagus, ketika kita mau changing itu beneran bakal bisa berdampak lebih besar daripada mungkin generasi atas kita. Jadi itu ya, apa namanya, untuk pemuda gitu lah biar gak hilang arah, kita mau bercircle, punya circle yang bagus, habis itu kita thinking juga pasti dapat didapetin dengan ini ya, baca yang banyak, belajar yang banyak. Mau changing. Dan yang terakhir, yang ketiga, memang Nabi Yusuf. Disebutkan waqalan suatu fil madinati maratul aziz turawidu fataha. Jadi ada kalimat fataha ya kan. Nabi Yusuf ya kan, ini fataha sebenarnya ini sebagai ini ya, sebagai amanah ilmiah ya. Fataha di sini emang artinya adalah pelayan. Karena kan Nabi Yusuf adalah pelayannya Zulaikha, pelayannya Al-Aziz ya kan. Jadi fataha di sini sebenarnya adalah pelayan artinya ya kan. Tapi kalau kita tarik ke beberapa ayat sebelumnya disebutkan ya bishro haza gulam. Jadi Nabi Yusuf disebut gulam ya kan. Gulam itu kan mepet-mepet mau balik lah, mepet-mepet mau jadi pemuda, mau dewasa ya kan. Nah, itu ketika Nabi Yusuf diambil dari sumur itu masih gulam ya kan, udah hampir balik ya kan. Habis itu dibawa sama musafir kan sampai ke Mesir dan dijual sebagai budak ya kan. Ya kira-kira masih fatam lah, masih pemuda lah ya. Nah, Nabi Yusuf ya kan, yang bisa kita highlight dari story Nabi Yusuf adalah tentang mindful. Jadi kan mindful gitu kan, selalu merasa diawasi oleh Allah lah bisa dibilang. Ketika Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha, bayanginin Zulaikha ya kan, istri-istri kerajaan kan biasanya, istri menteri kan biasanya oke lah gitu lah ya. Dan itu Zulaikha sendiri yang mau ya kan, maksudnya Zulaikha sendiri yang menggoda gitu. Dan disebutkan dalam Al-Quran wa ghallaqatil abwab, bukan wa aghlaqal abwab.
0: Beda.
2: Aghlaqa itu menutup biasa, ghallaqa itu ada penekanan. Jadi nutup, dikunci, terus dicek udah kekunci belum ya kan. Kan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang rahasia misalnya, katakanlah ya mungkin maksiat atau apa, walaupun jangan ditiru ya, maksudnya rahasia atau sesuatu yang penting ya kan. Kita mau ngebahas sesuatu yang deep, yang penting, yang jangan sampai orang tahu. Kan kita nutup semuanya kan. Kita nutup pintu nih, dikunci, dicek. Jendela di pintu apa di
0: berarti kunci. Artinya dia adalah ghallaqa. Berarti dia tuh udah se-prepare
2: itu
0: menyiapkan itu ya.
2: Zulaikha tuh udah se-prepare itu, udah ghallaqatil abwab. Udah se-prepare itu, enggak ada orang sama sekali di situ ya kan. Udah enggak ada yang lihat, enggak ada CCTV, jadi enggak bakal ada tuh cerita CCTV tiba-tiba mati. Enggak ada tuh cerita kayak gitu. Pokoknya udah benar-benar apa ya, suasana tuh mendukung ke maksiat itu ya, bisa dikatakan ya. Dan apa yang Nabi Yusuf bilang ketika digoda oleh Zulaikha, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah gitu. Jadi udah enggak ada orang itu, udah sesepi itu, tapi Nabi Yusuf tetap mindful, tetap merasa diawasin oleh Allah. Ma'adallah. Dan ini kan penting banget buat kita. Kemarin baru ada kasus orang yang sesama cowok cuman di kampus, ya kan? Banyak lah kasus-kasus kayak gitu, ya kan? Kita tahu di sosial media udah ngelus dada banget itu. Setiap kita scroll, astagfirullah lagi, ya kan? Itu apa ya? Kalau misalnya Gen Z, ya kan, punya sisi mindful itu, selalu ngerasa diawasi oleh Allah. Nah itu kita bisa apa ya? Gak hilang arah gitu. Kita bisa menjadi Gen Z yang tahu tujuan kita. Menariknya nih, ya. Lalakum tatakun di ayat puasa, ya. Kita sering dengar. Lalakum tatakun artinya adalah
0: supaya kalian bertakwa.
2: Bertakwa, ya kan. Ini sempat ngecek terjemahan bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Kan ada terjemahan bahasa Inggris, ada Soha Internasional, ada dari Bridges Foundation. Nah, ini pernah ngecek yang Bridges Foundation for translation Quran itu diartikan lalakum tatakun artinya adalah that you become mindful. Tatakun, takwa artinya adalah mindful. Kalau kita tarik ke akar katanya, takwa kan dari itaqo ya taqi. Itaqo ya taqi artinya apa?
0: Takut,
2: waspada, ya kan. Di surat Al-Baqarah ada fatakun narul lati waqudha an-nas wal hijar.
0: Takutlah kepada neraka.
2: Takutlah kepada neraka, bukan takwalah kepada neraka, tapi takutlah kepada neraka. Ittaqullah artinya adalah takutlah kepada Allah. Misalnya nih, lu punya bos, lu lagi kerja, ya kan? Punya bos sih yang galak banget, yang dia tuh mantau semuanya gitu loh. Entah dia mantau lewat CCTV atau lewat tangan kanannya gitu. Jadi lu lagi kerja nih kan, dipantau nih sama bos lu atau sama karyawan-karyawan bos lu tangan kanannya. Apa yang lu lakuin di pekerjaan lu? Lu takut buat curang, lu takut buat korupsi, lu takut buat nge-cheat, ya kan? Dan lu pasti ngebagusin semua pekerjaan lu, ya kan?
0: Maksudnya jangankan takut untuk berbuat salah, takut untuk gak kerja bagus aja salah. Padahal gak berbuat salah.
2: Bener. Takut gak sesuai harapan bos aja, takut, ya kan? Padahal gak sampai salah loh, itu masih hitungannya benar, ya kan? Nah itu ketika tatakun, itulah bener. Si karyawan itu punya takwa, rasa takut, yang artinya mindful. Kita kalau misalnya ngerasa diawasi oleh Allah setiap saat, ya kan? Entah kita lagi di kamar sendirian, walaupun semuanya udah dikunci, jendela dikunci, pintu dikunci, atau di kos sendirian, atau dimanapun sendirian. Kalau kita punya rasa feel untuk mindful itu, takut kepada Allah, kita selalu ngerasa diawasi oleh Allah. Nah itu bakal beda gitu loh. Kita takut untuk ngelakuin maksiat, dan kita jadi semangat untuk berbuat yang terbaik, karena kita ngerasa diawasi oleh bos kita, yaitu Allah, pencipta kita.
0: Wow.
2: Itu takwa, itu mindful. Dan itu yang dimiliki sama Nabi Yusuf, mindful. Qala ma'adallah. Nah itu jadi circle, habis itu thinking dan changing, habis itu mindful. Wah, dari Nabi Yusuf.
0: Jujur daging
2: sih. Itu dari Quran.
0: Keren. Nah, sebenarnya ini kan terutama untuk orang-orang anak-anak pondok misalnya gitu ya, atau ya mahasiswa-mahasiswa jurusan agama. Mungkin ayat-ayat itu sering dibahas gitu. Tapi yang akhirnya apa namanya bisa menjadi sedip ini tuh jujur baru kali ini gue ngobrol kayak gitu ya. Alhamdulillah. Maksudnya kalau gue izin sum up, gue menariknya dari Nabi Ibrahim dulu sih. Jadi panduan untuk menjadi generasi muda sesuai tuntutan Quran dan Sunnah ini, khususnya lagi di Quran dulu ya. Supaya kita nggak kehilangan arah itu, kita harus banyak mikir sebenarnya. Banyak mikir, banyak merenung, dan pikiran itu kita translasikan kepada upaya-upaya perubahan. Nah, ketika akhirnya kita udah banyak mikir, terus kita akhirnya dibimbing oleh Allah gitu ya dalam pikiran kita, itu tuh nanti akan menciptakan diri kita yang mindful. Dan itu tadi yang menarik sih bagi gue. Mindful tuh terjemahnya adalah takwa. Takwa itu adalah mindful gitu kan. Sehingga ketika kita udah menjadi mindful, menjadi takwa, kita akan terdorong untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan bos kita, sesuai dengan rob kita gitu. Sehingga kita tuh jadi merasa tadi ya, kalau gue nge-highlightnya, jangankan untuk berbuat yang salah, untuk berbuat yang kalau bahas agamanya mungkin ubah aja tuh kita jadi segan, ya kan? Karena kita mindful, oh kita tuh emang beneran lagi dikasih waktu nih sama Allah, terbatas, pasti kita pakainya buat yang ubah-ubah doang sih.
2: Betul banget
0: itu. Dan itu bener sih, maksudnya sangat-sangat cocok untuk Gen Z sekarang yang dia tuh mungkin screen time-nya udah 7 jam 8 jam sehari. Dan itu isinya scrolling atau mungkin main game gitu. Gak dosa sih enggak ya, cuma ubah. Cuma ubahnya itu tadi menunjukkan kepada bahwa oh ternyata kita ini selama ini gak semindful itu gitu. Karena buktinya kita masih belum merasa segan, belum merasa malu untuk menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang ubah. Instead of giving our best gitu ya, yeah, untuk kita persembahkan kepada Allah. Yeah. Nah, untuk akhirnya menguatkan dua itu tadi, baru tadi masuk ke kita butuh circle penguat.
1: Betul, betul banget.
0: Iya sih. Yeah. Kalau gue ngaitinnya tuh ada gue tuh favorit ada di surat Al-Hijr. Yeah. Akhir-akhir surat Al-Hijr tuh fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya kan? Ya Allah tuh enggak bilang fasabbih bihamdi rabbika wasjud, ya kan? Allah enggak bilang maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan sujudlah, tapi Allah bilangnya dan jadilah bersama orang-orang yang sujud. Itu kan menunjukkan gimana Allah tuh emang menyuruh kita harus punya teman. Iya.
2: Warka'u ma'rokiin.
0: Warka'u ma'rokiin.
2: Iya. Berkumpulah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi berkelompok, berjamaah. Kalau kata Dr. Abdul Hakim Al-Ani, salah satu syekh di Emirat, min fadlil jamaah wujudul himmah. Salah satu dari apa ya keutamaan jamaah, kita berkelompok, punya circle, itu adalah adanya himmah. Himmah itu apa ya? Keinginan gitu loh, semangat,
0: obsesi,
2: ambisi,
0: dan sebagainya lah.
2: Gitu. Penting punya circle.
0: Iya sih. Soalnya kalau kita punya circle, kita jadi ngeliat kan maksudnya, oh, orang lain udah nyampe sini,
2: iya,
0: ya kan?
2: Iya, bisa juga.
0: Jadi kita ikut ke derek gitu.
2: Betul. Betul.
0: Oh, keren. Masyaallah. Nah, itu tadi kalau dari Quran.
2: Iya.
0: Kalau dari segi sunnahnya atau mungkin dari sirah mungkin bisa juga.
2: Dari hadis ya,
0: hadis boleh hadis.
2: Ini ada hadis yang mungkin kalau di pondok kita sering dengar ya. Ada tujuh golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang bakal dapat backingan
0: Allah.
2: Di hari enggak ada backingan sama sekali.
0: Okay.
2: Yaitu di hari kiamat.
0: Yeah.
2: Di pada mahsyar kita enggak bisa tuh pakai bapak gua wali kota, bapak gua presiden gitu. Enggak bisa tuh. Om gua MK misalnya hakim MK enggak bisa. Kita enggak bisa pakai backingan kayak gitu. Udah enggak ada backingan sama sekali. Ya kan. Nah, tapi Allah bakal backingin mereka. Ada tujuh golongan. Ya kan. Mungkin kita sebut aja ya secara cepat. Yang pertama ada imam adil, ya kan, pemimpin. Nah, yang kedua ini yang poin kita, syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa disebutkannya khusus syab gitu kan, pemuda, bukan rajul atau lelaki secara umum? Karena pemuda ketika dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah di masa-masa mudanya itu pasti pengen nyoba-nyoba hal yang aneh-aneh.
0: Ya, benar.
2: Nyoba hal yang
0: explore.
2: Yeah. Kan lagi tren, misalnya orang lagi tren ngalungin pot, pengen nyoba gitu kan. Padahal kan enggak bagus gitu kan pot apa vape ya kan. Nah, itu pemuda ketika tumbuh dalam beribadah kepada Allah itu justru lebih karena struggle-nya lebih berat gitu kan. Jadi outputnya bakal lebih bagus gitu. Makanya disebut gitu, disebut dikhususkan syab gitu pemuda.
0: Iya, iya,
2: ya kan. Habis itu disebut selanjutnya ini mungkin kita tarik ke pemuda juga ya. Rajulun dzakarallaha fi khala fafadat aina. Yang apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ngaji atau tadi mindful juga ya kan, dalam kesepian kemudian dia nangis, matanya fafadat aina, terbanjirlah air matanya gitu. Jadi bukan nangis karena nonton drakor, anime, misalnya kalau Naruto pas Jiraiya mati, kalau One Piece tuh pas Ace mati itu kan pada nangis.
0: Atau kalau bolanya kalah.
2: Arsenal kemarin kalah.
0: Bukan nangis, bukan nangis karena hal itu.
2: Bukan nangis karena hal itu. Tapi karena mengingat Allah, mengingat dosa-dosa, mengingat nikmat Allah yang udah kita terima tapi kita kurang bersyukur. Yang ketiga, yang keempat ada rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lelaki atau pemuda ya dalam konteks kita yang hatinya itu selalu berkaitan dengan masjid gitu loh. Jadi ada rasa semangat gitu loh buat masjid, sholat lah atau ikut kajian lah dan lain sebagainya. Jadi ngerasa tenang aja gitu loh kalau udah di masjid. Rajulun tahabba fillah, rajulani tahabba fillah. Dua orang, dua laki-laki, ya kan. Ini bisa juga di konteks perempuan ya kan. Ini rajulun di sini itu cuma sebagai ini aja, sebagai penyebutan aja. Tapi bukan berarti yang cewek enggak termasuk ke sini ya. Cewek juga termasuk kok. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, gitu kan. Ini mah buka filah lah gitu. Itu kan salah satu sunnah daripada sahabat salafus salih, itu kan mereka saling bilang, ini wahai buka filah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi kalau di Indonesia emang agak aneh ya,
0: soalnya emang susah sih mentranslasikan kata hub ke bahasa Indonesia tuh.
2: Betul.
0: Karena kalau di Indonesia ini kan cinta.
2: Iya.
0: Cinta itu romantis padahal mah it's far beyond sekedar romantis itu kan sih.
2: Kalau kita ngelihat orang-orang di barat misalnya, bukan barat doang, bahkan di Arab pun, mereka bilang gini juga. Gua waktu kuliah ada juga beberapa teman gue yang bilang, "Wallah ini wahib gafillah." gitu. Terus gua apa ya, bukan cinta, suka gitu loh. Suka sama kamu karena Allah gitu. Karena kita sama-sama saudara muslim, kita belajar bareng seasrama misalkan. Oh, punya ngelewatin struggle belajar bareng-bareng lah gitu kan. Nah, itu.
0: Tahabbafillah.
2: Yang keenam ada rajulun talabat sumratun dzatu mansabin wa jamal. Ada seorang lelaki yang digoda sama perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan, ya kan, digoda lah kayak Zulaikha menggoda Yusuf. Tapi faqala inni akhafullah. Tapi lelaki itu bilang aku takut kepada Allah. Ya kayak Nabi Yusuf, qala ma'ala Allah. Mindful ini udah kita bahas tadi. Dan yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa, ya kan? Lelaki yang memberikan sedekah, ya kan, sampai tangan kirinya tuh nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu ada 7 golongan. Nah, kita point out-nya bahwa ini adalah karakteristik pemuda, ya kan, atau mungkin Gen Z sekarang yang di mau oleh Allah gitu loh. Maksudnya hadis itu mengatakan ini nih biar lu jadi Gen Z atau pemuda yang nggak kehilangan arah, yang sesuai apa maunya bos kita Allah, lakuin semua ini karakteristik kalau lu mau jadi Gen Z yang gak kehilangan arah, dan lu bakal dapat backingan di akhirat nanti gitu loh. Ini bukan cuma backingan presiden, bukan cuma backingan hakim MK, wali kota gitu, bukan gitu. Jadi ini ya poin notnya di poin kedua ya, paling ya syabun nasya'a fi ibadatillah gitu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan berarti kita sholat terus, ya kan, puasa terus, enggak kan, kata Rasulullah juga gitu, aku juga berpuasa, aku juga berbuka, ya kan, aku juga bergaul sama istriku, kata Rasulullah kan gitu. Jadi intinya adalah nasyafi ibadatillah, kita buat semua hal yang kita lakukan itu dengan niat ibadah kepada Allah. Misalnya kita kayak gini ngopi, ngobrol dengan niat beribadah untuk saling sharing, ya kan, cari ilmu, ya kan, kita misalnya ya tadi ketemu orang, ya kan, contohnya, atau apapun lah yang kita lakukan, ya kan, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, ya, biar gak kehilangan arah gitu.
0: Jadi itu mindful juga, tujuh karakter yang perlu kita penuhi ya supaya kita gak kehilangan arah. Kalau gue sih memahaminya kayak gini, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa ini gak tau sih masih berlaku sampai sekarang apa enggak, cuma at least sampai pas dulu gue kuliah kayak udah tua banget dulu pas kemarin-kemarin lah, beberapa tahun lalu gue masih kuliah itu. Biasanya kan mahasiswa-mahasiswa yang pengen punya karir bagus, khususnya dalam apa namanya, dalam ranah politik atau mungkin pemerintahan, artinya kan dia pengen punya arah tuh,
2: yeah,
0: ya kan? Nah, biasanya dia membangunnya tuh dari pas zaman kuliah, dengan ikut ormek-ormek gitu, ya, dengan ikut organisasi eksternal kemahasiswaan, ikut arahan-arahan kanda gitu.
2: Arahan kanda.
0: Ketika dia akhirnya udah menjadi orang yang disukai nih sama kanda-kandanya itu, arah dia kan jadi lebih jelas tuh untuk kedepannya. Mungkin gitu kali ya konteksnya kita ya. Supaya kita gak kehilangan arah dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat, ya kita ikutin arahan, jadi iruhin. Ya kita ikutin arahan, ya siapa yang mau kita tuju sebagai sumber kesuksesan kita gitu ya. Oke.
2: Menarik. Itu dari habis.
0: Oke, sip. Kalau dari kisah-kisah terdahulu ada gak sih? Maksudnya kalau kita ngomongin cuma dari, gak cuma sih sebenarnya, cuma kan kadang kita itu perlu contoh-contoh yang emang konkret. Kalau sekadar dari Quran kayak gini, dari hadis kayak gini, tapi misalnya kita gak tahu contoh aplikasi nyatanya kayak gimana dari yang benar-benar sama-sama manusia, kadang kan kita masih agak struggling. Nah, ada gak sih kisah-kisah yang emang real nyata terjadi di masa lalu yang akhirnya bisa kita ambil pelajarannya supaya gak hilang arah?
2: Nabi Muhammad ya salah satu contohnya.
0: Oke.
2: Ketika di masa mudanya kan, ketika kaumnya menyembah berhala, ngelakuin banyak keburukan, nguburin anak perempuan yang hidup masih hidup kan, dikubur hidup dan sebagainya. Banyaklah keburukan-keburukan yang dilakuin oleh orang-orang Quraisy, ya kan. Nabi Muhammad ngerasa resah dengan hal itu kan. Di surat Al-Duha kan disebutkan wajadaka dhalan fahada. Beberapa fasir itu menyebutkan dhal di sini bukan sesat ya.
0: Bukan
2: seperti ada beberapa ustaz ya kan. Ada seorang ustaz lah yang bilang dhal ini sesat.
0: Itu udah masa lalu bangsa.
2: Iya, itu udah masa lalu. Tapi Rasulullah di sini enggak sesat. Di sini dhalarnya bingung. Di situlah kebingungan Rasulullah. Kita ngelihat ini disebutin di tafsir Zadul Masir ya, Ibnu Jauzi. Dhal di sini maksudnya ketika Rasulullah bingung ngelihat kaum masyarakat, kaum Quraisy pada waktu itu kok nyembah berhala, nyembah patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih manfaat, ngasih mudarat, ya kan. Rasulullah udah bingung banget, fahada, Allah ngasih petunjuk, gitu kan. Allah ngasih petunjuk ke hati Rasulullah untuk coba refleksi, coba pergi ke Gua Hiro, tahanus, ya kan. Di Gua Hiro, ya kan. Itu kan gak langsung juga tuh, ya kan. Setelah beberapa kali menyendiri di Gua Hiro, baru tuh datangkan malaikat Jibril. Dan turunlah surat Al-Alaq ayat 105 kan. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu tentang Nabi Muhammad. Terus mungkin ini juga ya, Yinda. Tentang Muhammad Al-Fatih deh.
0: Oke.
2: Ya kan. Itu kan visi yang dipunyai Al-Fatih, ya kan. Muhammad Al-Fatih kan belajar dari awal. Tadi kayak yang lu bilang, Muhammad Al-Fatih kan pengen menaklukkan Konstantinopel. Makanya sejak dari muda dia udah belajar sama guru-gurunya yang paham agama, sama guru-gurunya juga yang paham tentang gimana cara memimpin.
0: Okay.
2: Politik juga, di militer juga. Ada kan filmnya tuh tentang Al-Fatih. Itu kan dari muda tuh udah latihan perang, latihan berantem gitu lah. Belajar bela diri dan sebagainya. Jadi dari awal hidupnya pun dia udah mempersiapkan hal itu, gitu. Untuk sebuah visi, yaitu apa? Menaklukkan Konstantinopel. Dan menariknya, visi ini yang punya Al-Fatih itu udah di apa ya, udah disiapkan gitu loh, dari ribuan, dari ratusan tahun yang lalu, yaitu oleh Rasulullah, gitu loh. Jadi melanjutkan visi dari Rasulullah, Ratu Tahanna Konstantinia Falanimal Amiruha Amiru Amiruha Falanimal Jaisu Dalkar Jaisu, kan. Kata Rasulullah, ini kan bukti bahwa kaum muslimin itu punya visi yang besar, gitu loh. Jangan sampai hilang arah lah. Hilang, bingung dikit gak apa-apa, tapi abis itu langsung harus balik lagi. Di hadisnya kan, akan ditaklukkan Konstantinopel, kan, kata Rasul. Terus di hadis yang lain itu ada, kurang lebih gini ya, Aufima Ma'anahu, ada sahabat yang nanya, Ayul Madinatain itu tah awalan. Ya Rasulullah, kota mana dulu nih yang bakal kita taklukkan? Konstantinia atau Rumnya, Konstantinopel atau Romawi, gitu kan. Itu membuktikan bahwa para sahabat itu punya visi, gitu loh. Gak hilang arah, gitu loh. Punya visi mana dulu nih yang bakal kita taklukkan, Konstantinopel atau Romawi. Dan visi itu berlanjut sampai generasi selanjutnya dan di Muhammad Al-Fatih, gitu. Muhammad Al-Fatih juga ada tuh, ya kan, rasa-rasa hilang arah. Coba nonton film atau baca buku yang self-fiction itu apa? Gozi ya? Itu kan tentang Al-Fatih, kan? Iya. Nah itu adalah ngerasa-rasa hilang arah. Sampai kalau misalnya itu ada suatu waktu Muhammad Al-Fatih itu diasingkan, kan. Diasingkan ke suatu kota gitu loh. Ya itu. Tapi dia punya visi, gitu loh. Dia balik lagi, dia punya guru, dia punya teman-teman, ya kan. Siapa sih nama teman-temannya itu ada di bukunya itu. Nama-nama Turki banget lah pokoknya.
0: Ada ini.
2: Iya. Udah lupa gua.
0: Iya, pokoknya yang di masa depannya jadi pasha-pashanya gitu.
2: Iya, jadi pasha-pasha itu. Bukan pasha umum ya. Itu jadi emang punya visi yang udah tertanam gitu loh. Jadi kalau kita udah punya visi dari awal, ya kan, udah dari ketika kita muda, ya kan, ketika kita hilang arah dikit-dikit karena misalnya karena dunia atau karena kondisi zaman pada waktu itu, kita jadi lebih gampang untuk kembali lagi. Kalau kita dari awal udah punya visi, jadi emang harus dari awal nentuin apa ya, apa yang kita mau, visi yang kita mau. Itu mungkin ya dari siroh-siroh.
0: Tapi ya sih menarik sih. Maksudnya kita kan selama ini ngelihatnya Rasul itu ya udah kan cuma sekedar nabi dalam tanda kutip yang ngajarin syariat, yang ngajarin akhlak. Banter-banter kalau mau lebih luas kita ngelihatnya okay, sebagai kepala negara. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu, nabi itu ngajarin kita tentang gimana menjadi umat yang punya visi sebenarnya. Karena kan nabi kan suka ngasih bisyarah-bisyarah gitu ya, tentang kabar-kabar gembira di masa depan yang akan terjadi. Dibebaskannya Konstantinopel, dibebaskannya Roma, dibebaskannya Baitul Maqdis,
2: Yaman, Syam juga tuh.
0: Oh, yang istana putih.
2: Yang perang hondak
0: itu ya, itu kan ya secara tidak langsung mengajarkan bahwa kita ini umat yang bervisi harusnya. Iya. Ketika kita akhirnya berantakan, kehilangan arah karena kita lupa sama visi kita. Yang menjadi masalah adalah kalau misalnya ada orang yang ngerasa, okay, gue tahu nih, gue harus punya visi, gue harus punya tujuan. Tapi gue nggak tahu tujuan gue hidup tuh apa. Nah itu gimana kalau menurut lo?
2: Nah ini. Kalau secara garis besar ya, kita ini sebagai manusia diciptakan kan ilal ya abudun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Beribadah itu setiap orang bisa banyak jalannya, kan apa namanya, banyak jalan menuju Roma ya. Bisa banyak jalan, setiap orang punya jalan masing-masing untuk menuju ibadah kepada Allah itu. Balik lagi ke yang tadi, kita refleksi, kita kenali diri kita sendiri, gitu kan. Misalnya pernah dengar ini enggak sih ikigai, yang tiga apa? Tiga itu kan, tiga lubang itu kan,
0: diagram
2: ya kan, apa yang kita suka, apa yang menghasilkan, yang kita menghasilkan dan apa yang kita bisa masalah itu kita cari yang beririsan kan. Intinya dari mengenali diri sendiri dulu gitu loh. Intinya kalau visi secara Islam gitu kan, secara Islam garis besar adalah kita beribadah kepada Allah. Kita menegakkan kalimat Allah. Tapi bisa kita breakdown lagi ke personal kita masing-masing.
0: Berarti in other words, setiap orang di bumi ini seharusnya secara default tuh udah punya visi.
2: Iya.
0: Karena visi kita adalah kembali kepada Tuhan.
2: Betul.
0: Cuma turunan-turunannya itu yang akhirnya bebas ya, kita cari
2: breakdownnya itu ya.
0: Okay. Jadi sejatinya gak bisa tuh orang ngomong gue tuh gak tahu tujuan hidup gue apa.
2: Iya.
0: Yang ada mungkin lebih tepatnya gue tuh lupa.
2: Iya, lupa. Iya.
0: Karena sejatinya Allah tuh nyiptain kita udah ada tujuannya, tuh udah ada visinya. Oke. Menarik. Masya Allah. Oke. Nah, terus nih Top. Tadi kan kita udah bahas ya maksudnya masalah-masalah Gen Z, terus gimana akhirnya pengalaman lo pribadi, terus tuntunan Quran dan Sunnah, dan juga ada beberapa kisah-kisah terdahulu untuk akhirnya deal with this kind of problem yang akhirnya Gen Z itu kehilangan arah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kadang akhirnya ada orang yang mungkin kita juga beberapa kali sering ngalamin, atau mungkin gue dulu sering ngalamin, ketika akhirnya udah ngerasa disorientasi nih dari kepada pekerjaan-pekerjaan duniawi gitu misalnya ya. Akhirnya gue melupakan bahwa sebenarnya tujuan hidup gue itu adalah Allah sebenarnya. Ya wajar lah, maksudnya di umur-umur sekarang kan kayak lagi ngejar karir-karirnya, lagi ngejar penghasilan segede-gedenya, atau mungkin lagi ngejar pasangan idaman mungkin. Banyak yang akhirnya itu bikin gue tuh jadi agak ke apa ya bahasanya,
2: balance gitu ya.
0: Iya, jadi gak balance, gak seimbang lah. Nah, kalau pandangan lu pribadi, kira-kira apa sih cara atau tips supaya kita tuh bisa balancing between dunia and akhirat ini?
2: Ada satu kalimat ini, satu kalimat di poster yang terpampang di kamar gue waktu di pesantren.
0: Oh, apa tuh?
2: Imal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Bekerjalah untuk duniamu, untuk hal dunia, seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi bekerjalah atau beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu mati besok. Itu kan ngajarin kita untuk balance, ya kan, antara dunia dan akhirat. Ketika kita ngomongin masalah dunia, oke, kita anggap kita bakal hidup selamanya, gitu. Jadi kita misalnya kejar karir, kejar harta, invest, ya kan, dan sebagainya, walaupun lagi merah ya, kejar apapun gitu. Tapi ketika kita ngomongin masalah akhirat, masalah mana ibadah kita, atas kita nafas dan sebagainya, seakan-akan kita mati besok. Makan jangan besok, detik ini. Kita nggak tahu kan habis kamera off nih, kita masih hidup atau enggak. Gak ada yang tahu ya kan.
0: Jangan kan itu. Bisa jadi nih episode udah selesai.
2: Iya, episode udah selesai nih.
0: Agak ngeri juga ya tadi.
2: Jangan sampai lah ya. Nah, itu jadi kita punya mindsetnya itu loh. Ini dua hal yang berbeda, dunia yang berbeda. Dunia itu kalau kita ngomongin masalah dunia, seakan-akan kita hidup samanya. Kalau kita ngomongin masalah akhirat, seakan-akan kita mati besok. Ya kan? Di Quran juga kan ada wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang telah Allah berikan dari segi akhirat, ya kan? Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan juga bagianmu dari dunia. Jadi emang kita diajarkan untuk balance ya kan. Cuma pertanyaannya gimana sih kalau misalnya kita udah terlalu sibuk ngejar dunia, kita sibuk ngejar karir misalnya, sampai kita tuh gak ada waktu ya kan, 24 jam tuh udah fokus ke kerja, fokus ke hal lainnya gitu, sampai gak ada waktu buat akhiratnya gitu kan. Ada buku bagus namanya Elastic Habit. Pernah ada yang share juga ini, waktu itu baca di X kan. Ini di Elastic Habit itu salah satu poinnya, kalau kita mau ngebangun habit, kita mau konsisten melakukan sesuatu, kita bisa breakdown sesuatu yang mau kita lakukan itu jadi 3 opsi. Mini, plus, sama elite. Contoh misalnya, gue alhamdulillah udah 4 tahun, 5 tahunan lari konsisten ya kan, setiap minggu. Dan setiap minggu itu, kalau target gue sih lari 10 kilo, 12 kilo ya kan. Nah itu elitnya gitu. Cuma kalau ketika lagi sibuk banget ya kan. Ini pakai analogi lari ya. Lagi sibuk banget di waktu itu ya kan, di hari itu misalnya ada ngisi lah, ada acara lah, sampai enggak ada waktu lagi gitu loh buat tari gitu loh. Gua pakai yang mini, yaitu cuma 1 kilo aja atau cuma 10 menit. Kebayang enggak sih? Jadi misalnya gua pengen konsisten lari ya kan, tapi gua bagi jadi 3, mini plus elit. Mini itu ketika lagi sibuk banget, ketika lagi gak ada waktu atau lagi down banget, ya udah kita ambil yang paling kecil. Misalnya cuma lari 1 kilo. Plusnya lari 5 kilo, elitnya lari 10 kilo. Dan semua hal ini itu punya kondisi yang berbeda-beda. Atau kita ambil contoh push up, misalnya pengen push up, pengen konsisten push up setiap hari ya kan. Mininya adalah push up 5 kali. Ketika kita lagi hektik banget ya kan, beneran di luar rumah terus ya kan. Nah itu kita push up sengaja 5 kali. Itu mini. Gitu kan. Plusnya misalnya 20, elitnya 50 kali gitu kan. Jadi poinnya apa? Poinnya ketika sesibuk-sibuknya kita pun, kita enggak ninggalin habit itu walaupun cuma dari yang mini doang.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu kalau masalah lari dan push up misalnya. Kan nge-gym juga, lu juga nge-gym kan. Kita tahu. Nah, kalau kita tarik ke akhirat ya kan. Misalnya kita ambil contoh ngaji, tilawah ya kan. Kita udah sibuk banget sama dunia ya kan. Kita butuh untuk balancing dengan akhirat kita. Tapi kita bingung, kita terlalu sibuk sama dunia, kita gak ada waktu nih untuk akhirat gitu kan. Nah kita bedah, kita bagi jadi 3 tadi. Kita pengen konsisten ngaji, kita bagi jadi mini plus sama elit. Mini misalnya sehari minimal 1 halaman lah. Itu udah mentok banget kan, udah bare minimum banget. 1 halaman 1 hari, itu gak apa-apa. Plusnya misalnya setengah jus. Elitnya kita sehari tilawah 1 jus ya kan. Nah itu kita jadiin apa ya, konsep kehidupan kita, kita jadiin habit kita. Misalnya kita lagi hektik banget, seenggaknya kita masih ada akhiratnya walaupun cuma 1 halaman sehari. Itu kalau dari ngaji, dari sholat sunnah juga bisa misalnya, atau sholat ya dalam apa namanya, dalam artian umum sholat sunnah atau sholat wajib. Mininya adalah seenggaknya kita sholat lah, sholat fardu. Plusnya misalnya kita sholat qobliyah atau ba'diyah. Kalau qobliyah dzuhur itu 4 rakaat ya. Plusnya misalnya cuma 2 rakaat aja karena sibuk misalnya. Elitnya kita lakuin duha, tahajud, qobliyah 4 rakaat dan sebagainya. Itu plusnya ya kan. Kalau kita lagi kosong banget waktu itu. Nah, jadi biar kita enggak ninggalin sama sekali akhirat, kita seenggaknya ngambil yang bare minimumnya, yang mininya, setelaman lah sehari atau seenggaknya sholatnya lah, sholat wajibnya lah yang kita lakuin gitu. Walaupun kita enggak sholat sunah enggak apa-apa gitu. Bukan berarti menafikan sholat sunnah ya, memberikan sholat sunnah itu wajib. Cuma kan kita ada kondisi di mana keimanan kita turun atau kita sibuk banget gitu. Jadi kita cuma ambil yang mini doang. Nah itu yang dijelasin di buku Elastic Habit. Itu cara kita menyeimbangkan lah antara dunia dengan akhirat. Ketika kita sibuk banget sama dunia, kita seimbangkan dengan akhirat walaupun cuma 1 halaman sehari. Dengan tadi Elastic Habit gitu. Karena kalau kita mikirnya aduh kayaknya berat deh buat baca 1 hari setengah juz atau 5 juz, ya kita gak mulai-mulai. Gak bisa tuh gak mulai-mulai untuk menyeimbangkan dengan akhirat. Emang harus dibedah. Jadi pakai bare minimum kayak gitu.
0: Kebayang. Kalau gue keingetnya jadi ke kaidah fikih ya. Apa ma'ala yudraku kullu la yudraku kullu, apa yang sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Benar-benar sih. Atau mungkin kalau gue baru kepikiran lagi, lebih jauh lagi ditariknya adalah gimana cara kita tetap balance dunia dapat, akhirnya dapat, ya kita jadikan aja kerja-kerja duniawi kita sebagai usaha akhirat.
2: Itu
0: benar enggak sih?
2: Benar juga ya. Itu juga niatnya berarti kan.
0: Iya, niatnya.
2: Kita niatnya kerja dunia kita untuk akhirat. Kerja misalnya untuk nafkahi misalnya.
0: Ya, at least kalau pakai prinsip yang tadi yang elastic habit yang mini plus elite itu, ya at least kalau misalnya kita tahu kita tuh enggak bekerja misalnya contoh ya untuk rumah zakat misalnya atau untuk apalagi misalnya untuk sekolah Islam pondok pesantren,
2: yang jelas ada pahalanya, yang jelas akhirat loh.
0: Jelas akhirat. Ya, misalnya kita katakanlah kerjanya di
2: tambang
0: atau di multi national company lalala yang urusan dunia banget
2: gitu,
0: ya misalnya gitu ya. Ya itu kan enggak apa-apa. Selama emang ya kita niat at least tetap dapat niatnya lah. Niatnya kita bekerja untuk apa misalnya kan.
2: Iya, betul.
0: Kita sambung-sambungin aja
2: kan. Betul juga bisa. Kita ada ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah ya. Ibadah yang boleh ditentuin tata caranya sama yang enggak gitu.
0: Nah itu. Asalkan emang kerjanya yang halal
2: gitu. Halal. Betul.
0: Kalau kerjaan 1M sehari
2: dangkep itu jarak kalau itu
0: oke. Ya terus habis itu ketika kita balance nih antara dunia dan akhirat, pastikan kita sering banget ya maksudnya untuk dituntut. Entah siapalah yang nuntut, entah mungkin teman-teman sekitar, entah society as general gitu ya, secara umum atau orang tua atau mungkin diri kita sendiri, kita sering dituntut untuk menjadi sukses. Nah, kalau menurut lo, Gen Z yang gak hilang arah, terus Gen Z yang akhirnya sukses itu sebenarnya apa sih?
2: Ini masuk ke definisi sukses berarti ya.
0: Nah,
2: boleh juga sih. Karena setiap orang mungkin beda-beda ya kalau ditanya. Coba komentar di bawah. Apa sukses menurut kalian? Biar kayak influencer gitu ya. Sukses itu kan kalau kita tarik secara garis besar ya, pasti kan beda-beda nih. Ada sukses pengen jadi CEO misalnya. Sukses pengen jadi ayah yang baik misalnya. Dan apapun itu, saya secara garis besar, sukses itu adalah kebahagiaan yang kita pengenin. Kita jadi CEO misalnya, kita bahagia. Kita jadi dapat jabatan ini, kita bahagia. Kita jadi misalnya wali kota, kalau misalnya di politik bahagia, kita jadi ini misalnya, itu bahagia ya kan. Jadi secara garis besar, sukses adalah kebahagiaan yang bisa kita dapetin ya kan. Menariknya, ada satu hadis kan, tentang kebahagiaan. Dari ini ada di musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Min sa'adati ibni Adam istikharatuhu lillah. Dari kebahagiaan anak Adam yang bikin anak Adam manusia bahagia, itu adalah istikharah kepada Allah. Pertama, okay, ya kan, minta petunjuk pada Allah. Dilanjutin hadisnya, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadahu Allah. Dan dari kebahagiaan manusia itu adalah ridho atau rela terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan kebalikannya, wa min syaqwati ibni Adam, dari kesengsaraan anak Adam, itu adalah meninggalkan istikharah kepada Allah dan tidak ridho atau murka terhadap takdir Allah gitu loh. Jadi kita kan pasti punya ya visi ya, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Dan kadang itu enggak berjalan sesuai keinginan kita ya. Nah itu apakah kita bisa dibilang sukses ketika kita tidak berjalan?
0: Tergantung.
2: Kalau kita pakai hadis ini, kalau kita memaknai kebahagiaan, kesuksesan adalah ketika kita mau istikharah kepada Allah dan kita ridho kepada Allah, maka ketika kita menjadi itu pun kita bisa dibilang sukses karena kita bahagia. Kita bahagia, kita ridho apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Ridhohu bima qadallah. Jadi itu tuh hal yang sulit banget sih. Sulit banget itu. Mungkin butuh waktu ya. Kita ketika dapat musibah, ketika ditolak misalnya mau masuk kampus atau company ini ya kan, butuh waktu untuk kita berdamai, untuk bisa kita ridho dengan apa takdir Allah. Dan it's okay, nggak apa-apa ya kan. Kita manusia ya kan, nggak apa. Ambil waktu sejenak gitu kan, biar bisa beneran ridho kepada Allah. Dan kalau udah ridho kepada Allah tuh bakal banyak apa ya, peluang bermunculan lah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib lah. Gitu. Jadi bakal Allah kasih gitu loh. Ini kita ridho terus.
0: Ya gue relate sih maksudnya. Ketika tadi dengar itu apa hadis tadi ya?
2: Tadi ya.
0: Ketika dengar hadis bahwa bahagianya manusia itu ditentukan salah satu indikatornya adalah apakah dia minta petunjuk ke Allah atau enggak. Itu gue relate banget. Karena jujur gue juga like anak-anak muda lah maksudnya. Pernah tersesat juga. Wajar lah, pernah jauh lah maksudnya. Di fase-fase itu yang gue notice adalah emang bener, maksudnya secara dunia mungkin gue lebih dalam tanda kutip lebih senang, lebih bahagia, tapi secara hati itu gak bisa bohong, ada aja tuh perasaan gelisah, perasaan gak tenang, perasaan takut, cemas. Dan kalau misalnya gue inget-inget yang menjadikan gue bisa kayak gitu tuh ya, karena di fase-fase kegelapan itu gue jarang banget doa sama Allah gitu. Beda banget kalau dulu atau mungkin pas setelah taubat itu atau ya setelah kembali ke cahaya gitu ya, ada lighting
2: cahaya.
0: Ya sudah ya, emang bener ya ternyata perkataan siapa ya kalau nggak salah itu Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, yang ngomongnya tuh semacam kalau kamu kola aku tuh yang artinya ya aku tuh nggak memusingkan apakah doaku terkabul atau enggak, tapi yang aku pusingkan adalah apakah aku berdoa atau enggak.
2: Iya lagi.
0: Karena sebenarnya rezeki kita itu bukan semata-mata dalam bentuk apa yang kita minta dipenuhi.
2: Iya.
0: Tapi apakah kita diberikan taufik oleh Allah untuk meminta atau enggak?
2: Betul banget.
0: Iya sih, dan itu yang bikin bahagia sih. Benar-benar.
2: Ada juga salafus saleh itu yang bilang, kalau misalnya doaku dikabulkan oleh Allah, aku bahagia. Tapi kalau misalnya doaku enggak dikabulkan oleh Allah, justru aku lebih bahagia.
0: Oh,
2: tanya tuh.
0: Gue merinding.
2: Tanya tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya doaku dikabulkan oleh Allah, itu adalah keinginanku.
0: Yeah.
2: Tapi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, berarti yang menang itu keinginannya Allah.
0: Ah, benar.
2: Gerinding.
0: Dan itu yang akhirnya apa ya, menjadikan kita itu jadi lebih adil ya dalam ya, menilai kesuksesan kan. Betul. Karena orang mau kaya, mau biasa aja, mau pendidikan mentereng, mau pendidikan biasa aja, mau tinggal di sini atau di mana, selama dia bahagia, ya dia itu sukses.
2: Sukses.
0: Iya. Benar.
2: Betul.
0: Oke. Insyaallah. Gak kerasa ya, udah banyak banget tadi kita ngobrol panjang lebar kesana kemari. Sebelum kita tutup nih teman-teman, dari lu ada pesan penutup, closing statement
2: terkait biar gak hilang arah ya,
0: terkait tentang gimana caranya kita as a youth, as a Gen Z itu gak kehilangan arah dalam hidup kita.
2: Lu kan pernah tahu ya, lu tahu buku Seven Habits dari Stephen Covey ya. Di situ dia bilang biar untuk menentukan tujuan kita begin with the end.
0: Okay.
2: Mulai dari akhir. Kalau dia sih bilangnya kurang lebih ketika di akhir nanti, ketika kita meninggal misalnya, orang tuh mau mengenang kita sebagai apa? Itu dia, ya kan? Maksudnya bukan non muslim, ya kan? Jadi ujungnya adalah ketika di meninggal nanti, ketika di akhir. Kalau kita sebagai Islam, lebih dari itu, ketika di padang mahsyar, ya kan?
0: Okay.
2: Kita mau dilihat sebagai apa oleh Allah. Kita mau dianggap sebagai apa oleh Allah. Jadi kalau Stephen Covey bilang begin with the end, kalau kita sebagai Muslim begin with mahsyar. Mulailah dari mahsyar. Kita pengen dianggap apa sebagai pada mahsyar, bayangin jutaan manusia, ya kan? Justru kalau dari Nabi Adam ratusan juta mungkin miliaran ya.
1: Ratusan miliar
2: mungkin. Oh, banyak banget lah, gitu kan? Kita pengen dianggap apa oleh Allah biar kita dapat apa ya, keistimewaan, dapat syafaat dan sebagainya. Contoh misalnya Ibnu Katsir, ketika di padang mahsyar nanti, ya kan, dia seenggaknya udah punya apa ya, udah punya modal gitu loh, untuk bisa dilihat, ya kan, dianggap lah oleh Allah. Apa modalnya? Tafsir Ibnu Katsir yang kita baca bermanfaat sampai kita sekarang ini. Imam Ghazali, ya kan, punya buku juga ya, Ulumuddin, atau Bari punya tafsir dan ulama lainnya gitu loh. Nah, kita pengen dianggap sebagai apa oleh Allah. Kita pengen dapat syafaat karena apa oleh Allah di padang mahsyar nanti, gitu kan. Nah, itu kita tarik ke diri kita sekarang. Misalnya kita pengen jadi kita pengen nulis sesuatu atau kurikulum misalnya yang bermanfaat buat umat muslim misalnya, yang bermanfaat buat pembebasan Baitul Maqdis Palestina misalnya, insyaallah banget kan. Nah, itu kita breakdown ke sekarang, ya kan, kita breakdown berarti apa nih yang harus kita achieve, ya kan, untuk sampai ke bisa ngebuat buku kayak gitu, gitu loh, bisa ke sampai hal itu. Kita berarti kita harus bisa nulis, kita harus punya channel publisher, ya kan, dan sebagainya. Kita harus belajar nulis dan breakdown ke diri kita sekarang ini, berarti kita harus belajar nulis, kita mulai nulis dari sekarang. Kebayang gak sih? Jadi kalau Stephen Covey punya begin with the end, kita umat muslim punya begin with the mahsyar. Jadi kalau misalnya kita tadi ya balik lagi ke hilang arah, misalnya kita gak tahu visi misi tujuan kita, coba kita pikirin ketika di padang mahsyar nanti, kita pengen dianggap sebagai apa, kita pengen jadi orang kayak apa, dilihat sama Allah sebagai apa, gitu loh. Dari situ baru kita breakdown ke diri kita sekarang ini, apa yang perlu kita lakuin dari sekarang biar kita bisa menuju apa yang kita mau ketika di padang mahsyar nanti. Wah, ini indah. Tipis-tipis.
0: Pokoknya setiap kita ngerasa kehilangan arah, tinggal kita inget-inget aja nanti di mahsyar tuh kita mau dikenal sebagai apa gitu.
2: Iya, endingnya kayak gimana?
0: Karena nanti tuh ada momen di mana di hari akhir itu semua scene kehidupan kita tuh diputar ulang.
2: Iya, benar.
0: Ya mungkin gitu kali ya mikirnya, maksudnya supaya kita gak lama-lama nih ngerasa kehilangan arah, tinggal kita pikirin aja kita tuh mau bikin film tentang diri kita kayak gimana sih.
2: Iya. Iya, kita bisa bangga dong nih filmnya gitu kan, nggak malu gitu loh ketika diputarin lagi filmnya gitu.
0: Dan itu diliatin seluruh umat manusia,
2: malaikat juga ngeliatin, malaikat ikut nonton, malaikat.
0: Kebanyakan itu
2: banyak gitu tuh malaikat kan.
0: Oke, thank you banget Fatap untuk diskusinya. Nuhun, semoga apa yang sudah kita bahas tadi membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman nih. Gimana sih teman-teman nih?
2: Sebutannya apa teman-teman nih?
0: teman-temannya yang nonton di rumah atau di kantor atau mungkin di sambil makan atau mungkin ya apapun itu, semoga bermanfaat, membawa keberkahan, dan sampai jumpa di
3: Indahnya Hidup Dengan Syariah, Mendidik Jiwa Dengan Ibadah, Radio Dakwah Syariah, Satu Suara Untuk Dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Bejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petok kabar rumiye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan apa barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Bu, kaya gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku hitro nang suci.
8: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saya ingin numpang mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
8: Weh lah, mesti yen rafi-rafi Lamborghini ki.
9: Gaya mobilku
8: gaya. Lah kopi kepene.
9: Lah kan bener, dua pintu.
8: Aduh, ya wes.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
10: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tambah bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

0: Thank you, Allah, for the mother you gave to me. Thank you, Allah, for the time she spends with me. Thank you, Allah.
1: Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafidz yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waqi, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal, tatkala ada mudzakarah, adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Dengar Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid, yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktu. Ia wafat pada tahun 230. 30.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Dah segera petok kabar rumi ya Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis mobil ya? Lah ada lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Bu, kuwi gue ya. Ya wis nek ngono, yo aku diterus nang siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ah, yo aku mobilku kae lu.
1: Wes, saiki numpak mobil ya.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Eh, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener dua pintu. Ya
1: aduh, ya wes.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haramain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
5: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
7: dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda wahai anak muda sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
8: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Kalau misal kita kagum ya, ada saudara-saudari kita misal punya gadget baru atau apa, ucapan barakallahu fi, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi parasnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi anaknya yang lucu. Karena ain ini justru lebih bahaya daripada hasad. Kenapa? Karena terlempar dari orang yang sayang, orang yang kagum, yang enggak punya niat mencelakai apa yang dilihatnya. Pernah ustaz saya, Ustaz Abdul Hasan Habibullah, pernah mengatakan ada seorang balita ya yang digendong sama ibunya menuju ke pasar dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit sama sekali. Karena anaknya sangat lucu, di pasar banyak yang nyenengin, dicubit-cubit ya, di alam-alam hati alam tuh, tapi dipuji-puji ya, dipuji-puji. Sampai setelahnya pulang ke rumah, bayinya itu diletakkan di kasur, meninggal dunia. Ya. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Ini ain. Dan banyak lagi, ya kalau orang jamaah, orang Arab bilang, ini adalah mata jahat. Di Mesir, kalau misalnya punya suatu nikmat, biasanya mereka simpen, gak dipamer-pamerin, beda di negeri kita, ya dikit-dikit pamer positif. Ya itu membahayakan sebenarnya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh gurunda kita, ya jangan bangga-banggakan anak, karena itu bisa memicu hasad dari orang lain. Memang antara ain dan hasad pengaruhnya sama. Sama-sama bisa mematikan apa yang dilihat, apa yang dihasadi, apa yang dikagumi. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh melesatan ain. Itu membahayakan. Makanya biasakan ucapan barakallah atau masyaallahu la quwata illa billah.

0: Dear FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaah ya, akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya, Jo. Alhamdulillah, Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua, Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane opo to, Kang? Kok mesti dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Oh, lakin, Jo.
1: Lah, antarane opo wae kuwi?
2: Nah, ing antarane, Jo. Siji, organisasi pengurus masjid.
1: Iya,
2: aping loro ne, Jo. Terjalin ya, komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus, Jo.
1: Oh iya.
2: Nah, yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan, Jo.
1: Oh iya, kaya pengajian ngono
2: kuwi. Nah, terus sing terakhir iki, Jo. Sing enom ngajeni

0: Wis yo, awake dhewe ndonga wae jo. Muga-muga masjid-masjid liyane saka yang nggone dhewe jo.
1: Amin.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: Pendengar RDS, melakoni jalan hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak di pegunungan. Kadang menurun, suatu saat menanjak melampaui pucuk pohon tertinggi. Saat itulah, semua terlihat kecil. Bahkan puncak gunung pun ada di telapak kaki. Berhati-hatilah, karena di balik gunung ada jurang. Kurir Khalifah Umar Al-Khattab agak heran dengan reaksi Khalid bin Walid selepas membaca surat khusus Khalifah. Panglima perang salam yang kesohor itu bicara pelan kepada sang kurir. Jangan sampaikan pada siapapun isi surat ini. Dan kurir itu pun setuju. Itulah pesan Khalid bin Walid sesaat setelah membaca surat penghentian jabatan panglima perang dirinya. Sama sekali hal itu bukan lantaran ia menolak titah khalifah yang baru dilantik. Bukan pula karena khawatir kalau popularitasnya akan merosot. Ia hanya ingin menjaga agar semangat pasukan tetap prima dan kemenangan perang Yarmuk yang sedang bergejolak pun bisa diraih. Popularitas Khalid dalam kemiliteran Islam saat itu memang nyaris tidak tertandingi. Ia memang sempurna di bidangnya. Ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Benar-benar idola yang pas buat mujahid Islam pada saat itu. Keputusan Umar mengganti Khalid justru di saat puncak ketenaran, bukan sebagai jegalan. Justru Umar ingin menyelamatkan Khalid dari fanatisme yang berlebihan. Beliau pun khawatir jika pasukan Islam mengalami pergeseran motivasi. Menariknya, semua itu diterima Khalid dengan lapang dada. Dalam hitungan detik, ia bisa memahami maksud surat Umar itu. Ia tuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan ke penggantinya, Abu Ubaidah. Itulah penggalan kisah seorang Khalid bin Walid. Pelajaran berharga buat mereka yang mengalami fitnah popularitas. Sekecil apapun ketenaran, jikalau tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh, maka akan menjadi bencana besar. Setidaknya buat kebaikan diri sang tokoh. Pendengar, kalau merujuk pada sosok Khalid bin Walid, ada beberapa bekal yang bisa diambil pelajaran. Pertama, ketokohan Khalid asli datang dari dalam, bukan sekedar rekayasa media, bukan juga klaim sepihak. Itulah kelebihan khusus Khalid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Abu Bakar mengembangkan kelebihan itu pada saluran yang tepat. Kelebihan yang alami itulah yang menjadikan ketokohan Khalid tidak terbantahkan, bahkan oleh musuh sekalipun. Seorang panglima Romawi pernah mengatakan, "Saya ingin sekali jawaban jujur dari Anda, wahai panglima. Apakah Tuhan menurunkan pedang dari langit kepada Nabi Anda, dan pedang itu diserahkan khusus buat Anda?" Tentu saja pertanyaan itu membuat Khalid bin Walid tersenyum. Kemudian yang kedua, Khalid tidak terobsesi dengan ketokohannya. Ia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai bagian dari buah perjuangan. Hal itulah yang pernah diungkapkan Khalid mengomentari pergantiannya. "Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima." Itulah. Dengan niatan ikhlas, ingin dipegang seorang sahabat Rasul, seperti Khalid bin Walid. Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya, dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Namun, siapa meridhoi Allah, meskipun dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya, dan meridhoikan kepadanya orang yang pernah memurkainya." Allah memperindahnya, memperindah ucapan dan perbuatannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Pendengar RDS, ketika popularitas ada di tangan, sebenarnya seseorang sedang berada di puncak godaan. Persis seperti kuli bangunan yang berada di gedung tinggi. Yang tinggi posisinya semakin besar tiupan angin, dan kalau jatuh pun akan jauh lebih terasa sakit. Di antara godaan itu mengatakan, Anda ini orang besar. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda tidak mungkin salah. Pada saat yang bersamaan, kalau itu masuk dalam hati dan merembes menjadi sikap diri, orang menjadi ujub. Ia merasa kalau dirinya memang besar. Tak ada yang layak mengatur dirinya, termasuk mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah yang pernah diucapkan iblis. Saya lebih baik dari Adam. Aku dari api dan dia dari tanah. Bagaimana mungkin mesti sujud padanya? Itulah puncak kesalahan dari orang besar, orang yang terjebak dalam popularitas. Na'udzubillah. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil Allah Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya Saifullah, si pedang Allah, menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mual, jamual, mual.
2: Apa tuh, Jo? Enggak bengok, urah salam sisan.
1: Assalamualaikum Mas Jamal ganteng.
2: Waalaikumsalam. Lah rayu ngono to yo yo.
1: Ora mal, aku ki jane arek mbok jak ning ndi lho.
2: Anu Jo, ketemuan karo wong sing ameh tuku HP ku Jo. Piye? Wis siap kowe?
1: Yo wis to mal, wis ganteng maksimal kaya ngene iki lho.
2: Yo wis, kene lungo kene se, entenono ki lho ya.
1: Oke, bos, siap.
2: Sik, Jo. Kowe iki wis satu suruh Jo.
1: Lho, yo kena sudah to. Wis dandan melipit bareng lho kok.
2: Sik. Kok ambune slenteng-slenteng iki. Apa kowe tidak telek Jo?
1: Yo ra to mangi cetenan lho iki.
2: Lah iki ambune apa iki?
1: Apa mungkin gara-gara aku ora nggawa minyak wangi sok emal.
3: Oh no.
2: Oh lah bener. Makanya kok rodok prengus ide lho.
1: Lah apa wajib toh mal?
2: Yo ora sih. Tapi nek nganggo minyak wangi kan yo ben ambune ora mengganggu to Jo. Lagian nganggo minyak wangi dan menjaga kebersihan badan kira yo perkara sing disenengi Nabi yo Jo. Aja ngasi bau badan kita yang tidak sedap iki membuat orang di sekitar kita jadi terganggu ngono lho Jo.
1: Apa yang ngono lho mal?
2: Ayo gena. Nganggo minyak wangi selain kita pas pergi, kuwi dianjurkan juga pas kita pergi sholat ke masjid lho Jo. Ben jamaah masjid khusuk mambu wangi, ora terganggu bau tidak sedap kita.
1: Alah wong yo ora wajib lho mal.
2: Yo walaupun ora wajib, tapi kan dianjurkan to Jo. Ben dhewe iki yo ora tibatin wong sing marai dadi prasangka buruk. Wong yo menjaga kebersihan badan dan memakai wewangian kuwi yo manfaate dienggo awake dhewe juga to Jo. Tambah resik, tambah sehat, apa meneh tambah wangi. Yo ora.
1: Iya. Tapi parfum kuntek lho mal. Iki nek saumpama njaluk sithik wae entuk ora iki gunamu.
2: Alah, kebiasaan lagi. Yes, nanti-nanti sih, tak juga nih.
1: Wadah ngeru cemilannya aja lali loh, Mal. Yo, ben pahalamu tambah oke, taya.
2: Alah, Jo.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, ya gulam, إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat
4: dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.

Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam. Dinul Haq. Wallahu waliyyut taufiq.

Amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua, pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun Ayat 4.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه
2: dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: Telah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia, Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

0: Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.
1: Walain

0: kamu.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: bangun.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rob mereka. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dan kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta.

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: Ya kaum, man yansurni minallahi in tarattuhum, afala tadhakkarun.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

0: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Am yaqulun iftarah, qul iftaraitu fa'alayya ijrami, wa ana bari'um mimma tujrimun.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يَفْعَلُونَ
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Fir'aun.
1: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
0: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: pun.
1: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu, dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk wargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabku dan Rabbmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Ia soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Soleh berkata, bersukadialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: tenda.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: tidak?
1: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia, Lut, berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan.
2: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya. Maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebayi omah.
2: Yowes, sedekahkan bayi neng no.
3: Sedekah ke? Sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuih?
2: Donasi barang bekas bro yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

0: Waalaikumsalam.
1: Dah suara petok kan baru ni ya kan?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis mobil, lah lagi lancar baik tak?
0: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajak.
1: Tapi ngomong-ngomong kan, usah mukui wes buat iklan kena ngerti RDS FM durung ya kan?
0: Apa? Di iklan mak? Tetap di iklan barang apa jane?
1: Beh, piye to kan? Iklan neng RDS FM to kan? Ben usah mukui luwih dikenal. Luweh laris manis lan insyaallah barokah.
0: Bu, kowe gue ya. Ya wis nang anu, yo aku diterus nang siki.
1: Lah ora do engko to, Kang. Iki srengenge panas banget lho.
0: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nang mobil ya.
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
0: Heh, gawe mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener. Dua pintu,
1: ya wes.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Abinaril fuad am lil maqid.
4: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rezeki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah SAW untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain, beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan sholat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah SAW pun tersenyum, seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi, ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian, sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya, sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar, sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah, dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara. Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku," kata Salman. "Subhanallah ya Salman, ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman? Rasanya mendengar kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, luput dari perhatian kita.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar rumah ya Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis piye? Lah ada yang lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak iklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Bu, kaya gue ya. Ya wis nek ngono, yuk aku iki terus iki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku ta lu.
1: Wah, saiki numpak mobil ta?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Gaya mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu.
1: Aduh, ya wes.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah muda sesuai syariah.

Dan sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema Target Anak Usia 15 Tahun yang disampaikan di Masjid Jami Abdul Rahman As-Sanajati Sukoharjo pada tanggal 11 Februari 2024. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Jami Abdul Rahman As-Sanajati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Selamat mengikuti.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah dan atas segala anugerah yang terlimpah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di taman surga dunia, di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita bahas tentang apa layaknya target untuk anak-anak kita di usia 15 tahun, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan munasabah sesuai dengan apa yang waktu-waktu kita ini yang sudah dekat dengan Ramadan, kita ingatkan sekaligus ini juga menjadi pengantar dari materi kita karena sangat erat sekali hubungannya. Bahwa bulan Ramadan itu tinggal satu bulan lagi, kita masuk di tanggal 1 Syaban. Bulan Ramadan itu disebut oleh para ulama sebagai Syahrul Hasad, bulan memanen kebaikan. Dan sebelum bulan memanen, sehingga para ulama menghitung mundur kapan bulan perawatan dan kapan bulan menanam. Jadi dahulu para salafun salih mereka memang tidak bisa melupakan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah sampai 6 bulan kemudian adalah permohonan supaya amal yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana. Itu doa-doa tentang bagaimana supaya di bulan Ramadan amal kemarin diterima oleh Allah sampai 6 bulan. 6 bulan berikutnya atau 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, fokusnya sudah berbeda. Mereka sudah datang dalam hati mereka itu kerinduan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sehingga doa mereka adalah Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Di 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menghitungnya. Kalau kita hari ini biasanya menghitungnya, ingat kira-kira kurang berapa hari? Atau ada tanda-tanda tertentu? Kalau sudah ada iklan sirup, iklan sarung, iklan kurma, wah ini berarti sudah dekat dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya sosmed, biasanya saya mendapati H-100 sudah pada ya, bikin apa meme-nya ya, H-100. Nah, dahulu sebelum 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kemudian ketika sampai pada bulan Rajab, persiapan mereka itu lebih serius lagi. Sehingga doanya pun juga berbeda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajabku, bulan Sya'banku, dan pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Mereka ketika di bulan Rajab itu sudah memulai istilahnya yang dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut Rajab sebagai Syahrul Zara' atau Syahrul Budur, bulan menanam benih, atau ya kalau budur itu benih, kemudian kalau azar ya ini bercocok tanam. Berarti bulan bercocok tanam atau bulan menanam benih itu di bulan Rajab. Ya ini benih yang akan dipanen nantinya di Syahrul Hasad, di bulan Ramadan. Adapun bulan Syaban itu adalah Syahrul Suqya, bulan merawat tanaman. Nah ini kita di bulan apa? Syaban. Sudah nanam atau belum? Ya, kalau belum nanam ya jangan kemudian langsung dirawat. Rawat punya tetangga ya. Ya tetap mulai menanam hari ini. Tapi sebenarnya di bulan Rajab itu sangat strategis ketika kita memulai menanam benih, karena di bulan Rajab itu adalah bulan di mana termasuk satu di antara bulan haram yang karakter utamanya adalah di mana maksiat dan dosa betul-betul harus dijauhi.
fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Itu pas sekali untuk persiapan menanam benih. Karena petani itu kalau mau menanam benih, dia tidak hanya fokus kepada kualitas dari apa itu benihnya itu, tetapi juga harus menyiapkan lahan. Apa manfaatnya kualitas itu apa ini tinggi ya, benihnya benih yang berkualitas, tetapi ditanam saanggon-gon ya sembarang tempat. Sementara lahannya itu masih banyak gulmanya, rumput-rumput liar yang nantinya bukan saja membuat stunting. Kalau orang sekarang stunting, kalau zaman dulu bikin kuningan ya. Benih yang kita tanam atau malah mungkin tanaman kita tidak bisa tumbuh benih kita karena adanya gulma hama, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, benih kebaikan itu sebelum kita tanam maka bersihkan lahan, yakni bersihkan hati kita, perbuatan kita dari perkara maksiat dan dosa. Nah, itu persiapan lahan ya sebelum kita tanam benih kebaikan. Lalu setelah siap semuanya kita tanam benih ya, apa yang kita tanam, benih apa yang kita tanam itu sesuai dengan panen apa yang mau kita harapkan di bulan Ramadan. Karena kita hanya akan memanen apa yang kita tanam. Jangan berharap memanen apa yang tidak kalian tanam. Kalau kalian menanam jagung, ya jangan berharap ya. Atau kebalik. Kalau mau manen apa jagung, jangan kemudian menanamnya singkong. Singkong kok tumbuhnya jagung ya. Polybag juga ya. Nah, kalau kita ingin apa ini mendapatkan panen kebaikan di bulan Ramadan, ya benih itulah yang kita tanam sekarang ini. Jangan berharap atau jangan bayangkan nanti ketika Ramadan datang tiba-tiba bisa memetik buah dengan optimal kalau kita tidak pernah menanam benihnya hari ini. Ya. Imam Syafi'i yang di bulan Ramadan khatam dua kali sehari, 60 kali sebulan beliau khatam ya. Malam sekali ya, siang sekali. Itu adalah orang yang hariannya tidak sebagaimana kita yang jarang buka mushaf Quran, ratau maca Quran, ratau ngaji, ngerti-ngerti kok Ramadan kok langsung khatam pindu sedino. Wi lambene meniren wi, gitu ya. Terus liyo-liyo ya. Itu bukan suatu yang mudah itu. Nah, Imam Syafi'i bisa melakukannya karena di hari-hari biasa sudah terbiasa 3 hari khatam, 7 hari khatam. Sementara kita berharap nanti Ramadan optimal jos gandos hari ini tidak ngapa-ngapain. Itu seperti orang yang merencanakan mau ikut lomba lari maraton 15 km. Cukup hanya mengantongi jadwal. Sesang singkas aku melu lomba lari maraton 15 km. Tapi tidak pernah latihan. Malah mengelompok ke awak, mangan akeh, akeh turu. Ya. Berharap nanti pas hari H lomba lari maraton juara satu. Ngimpi enggak itu? Bisa

100 meter pertama gitu ya. Ternyata setelah 100 meter apa yang terjadi? Suduan. Ya. Suduan nang iki ya. Ya petange suduan sikile kram wis kapi ya. Ya. Akhirnya apa? Dia susah melanjutkan. Saya tidak menang enggak apa-apalah ya. Tak menang ora apa-apa ya. Tiba ayo abuat ya. Tak kira menang 100 meter ya. Nah, padahal perjalanannya berapa? 15 km. Ya. Akhirnya apa? Iki mumpung urung aja tak mulih wae. Enggak jadi pertanding dia. Kalah setelah bertanding hanya 100 meter. Nah, itu amatiran. Maka kita sering juga mendapati ya. Orang-orang yang pada bulan Ramadan awal-awal hari pertama, kedua, ketiga, wah luar biasa ini. Wah, solehnya luar biasa. Jangan tanya juga ini pakaiannya itu ya. Ya, itu langsung ngebut itu di hari pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau sudah mulai hari kelima, enam, tujuh, timbul, tenggelam. Kadang ada, kadang enggak. Hari ke-15 udah tenggelam dan tak muncul lagi. Ya, di ilmu hilang raisa jedul. Ya, esong hilang raisa jedul. Nah itu sampai selesai muncul Idul Fitri. Ya, makanya itu kenapa itu orang yang terkena kram Ramadan. Ya. Enggak pernah ngapa-ngapain, enggak ada pemanasan, langsung melakukan hal yang berat. Ya. Makanya kita persiapkan hari ini. Sebenarnya kemarin ini sudah Saban, ini bulan perawatan, tapi yang belum menanam, tanam hari ini. Caranya bagaimana? Naikkan level dari hari-hari sebelumnya. Quran misalnya biasanya belum buka ya, hari ini mulai 5 halaman ya, beberapa hari tambah lagi menjadi 10 halaman ya, tambah lagi nanti sampai di akhir Saban mungkin sudah bisa satu juz ya sebulan, atau maaf satu juz dalam satu hari ya. Nah, nanti setelah itu di bulan Ramadan mau ya dua juz insya Allah sudah lebih ringan, sudah ada pemanasan terlebih dahulu. Baik. Ini untuk mengingatkan saya dan juga penonton sekalian, dan juga berhubungan dengan materi kita ya. Ramadan itu adalah menjadi syahrul hasad, bulan memanen kebaikan. Yakni apa yang kita tanam di hari-hari sebelumnya itu akan mempengaruhi seberapa optimal ya perolehan kita di bulan Ramadan. Nah, dalam konteks parenting ya, di umur berapa seseorang itu bisa ngunduh atau usaha orang tua itu ya, dia mendapatkan hasilnya dari apa yang telah dia tanamkan kepada anak-anaknya. Di usia berapa? Di usia baligh, kira-kira umur 14 atau umur 15 tahun. Kenapa itu dikatakan sebagai ngunduh berbuahnya? Karena saat itulah di mana kebaikan pahala-pahalanya juga sudah dicatat, kemudian keburukan dosa-dosanya juga sudah dicatat. Ya. Maka betul-betul persiapkan di umur 15 tahun atau di usia balik, anak-anak betul-betul sudah cukup bekal semuanya. Ya. Sehingga itu adalah waktunya memanen kebaikan, memanen apa? Kesolehan. Makanya doa, kenapa doa Robi Auzi ini itu bagi orang yang sudah berumur 40 tahun. Banyak hikmahnya ya. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana qala Robi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Coba perhatikan doa ini ya. Di kalimat itu ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Ketika orang berumur 40 tahun, maka di antara doanya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keturunanku salih. Perbaikilah keturunan-keturunanku. Kalau seseorang berumur 40 tahun, umumnya makanya walaupun tidak selalu persis, tetapi keumumannya kalau sudah umur 40 tahun, anak pertamanya setidaknya dia umur berapa? Misal nikahnya umur 25 tahun. Ya. Panjenengan nikahnya umur berapa tahun? Ada yang 20 tahun, insyaallah ya. Ya.

0: Iya, anak keduanya nanti yang usia balik atau anak ketiganya. Kalau umur 40 tahun, nikahnya umur 25 tahun, berarti anak pertamanya umur 15 tahun. Ya. Di saat itulah target betul-betul ya, dia mohon kepada Allah kesolehan anak-anaknya di usia 15 tahun. Ya. Taulah ya mungkin tadi ada yang nikah di umur 20 tahun. Ya, ada yang sudah umur 20 tahun berarti anaknya, ada juga yang mungkin anak berikutnya umur 15 tahun, ada yang di bawahnya lagi. Ala kulli hal, ya memang ada sesuatu yang kita perhatikan betul-betul pada saat anak kita itu berusia 15 tahun ya, atau saat mereka masuk usia balig ya. Itu adalah saatnya ngunduh ya, saatnya ngunduh. Apa yang diunduh ataupun apa yang dipan orang tuanya ya, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil kerja keras kalian, hasil usaha kalian. Maka ketika anak-anak itu soleh, orang tua itu yang mendapatkan hasilnya juga. Apa yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan, pahala yang didapatkan oleh anak-anaknya, teruntuk orang tuanya juga. Ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami bahwa kita ada target saat anak-anak kita di usia balig atau mungkin sekira umur 14 tahun, 15 tahun. Dan sebelum sampai di situ, maka kita harus pahami juga ya, sebagaimana kita menyambut Ramadan, ada masa menanam benih, ada masa merawat. Nah, mungkin di sini ada yang apa? Sudah menanam benih, ada mungkin yang dalam apa? Tataran perawatan ya. Ala kulli hal, mari kita perhatikan apa sih selainnya target yang didapatkan oleh anak-anak kita di usia 15 tahun. Sebelum nantinya kita belajar tentang bagaimana menanam benih ya, sehingga betul-betul kita nanti akan memanen sebagaimana apa yang kita harapkan. Di usia 15 tahun, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, atau di usia balig, maka pastikan anak sudah dibekali cukup ilmu syar'i. Ini yang pertama ya, cukup ilmu syar'inya, sehingga apa, dia bisa beramal, punya bekal yang cukup untuk beramal saleh. Karena amal itu semua dilandasi oleh ilmu. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka ada batas minimalnya. Ya. Ilmu apa yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak-anak kita? Apa kira-kira? Ilmu apa yang sudah harus dimiliki anak kita di usia balig? Ingat, usia balig artinya apa? Anak sudah mulai dihitung pahala maupun dosanya. Lah, kalau anak sudah mulai dihitung pahala dan dosanya, sementara mereka belum tahu apa itu pahala, apa itu dosa, apa yang mendatangkan pahala, apa yang tercatat sebagai dosa, tidak ngerti ya, bagaimana dia akan, bagaimana kita akan mengunduh kebaikan dari mereka ya, bagaimana mereka akan bisa beramal saleh sementara mereka tidak tahu ilmunya. Nah, saya ringkas saja bahwa setidaknya anak itu minimalnya, minimal sekali dia sudah paham tiga hal dari sisi ilmu. Ini yang diringkas oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i yang hampir sama, beliau mengatakan usulul Islam ala thalathati ahadith. Ilmu Islam itu terkumpul dalam tiga hadis. Ini perhatikan ya. Ilmu Islam itu terkumpul dalam tiga hadis. 15 tahun ketika sudah balik, pastikan mereka sudah mendapatkan materi ini, paham tentang tiga hal ini ya. Yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini ilmu yang pertama, ilmu tentang niat. Ya. Mungkin kalau di masa kanak-kanak, yaitu mungkin kita masih inilah anak beramal, ya, mau ngaji dikasih permen dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Ya. Tetapi nanti semakin mendekat kepada usia balig, ya, ditanamkan tentang keikhlasan. Ya. mereka harus mengerti bahwa amal yang diterima, ya, yang akan mendapat pahala hanya amal yang ikhlas karena Allah. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami dan kita pahamkan kepada anak kita. Ilmu tentang niat. Imam Syafi'i beliau juga mengatakan wadil hadis ahadul hadis alladhi yaduru ad-din 'alayha. Ya. Ini Ibnu Jamaah Imam Syafi'i beliau memberikan suatu ucapan yang mirip dengan itu, ya. Waruya an Syafi'i annahu qala hadzal hadis thulutsul ilm. Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal 'amalu binniyat adalah sepertiga ilmu. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang niat, artinya kita belajar tentang apa? Tentang sepertiga ilmu. Paham tentang niat, paham sepertiga ilmu. Ini pertama kali yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, hadis yang pertama, ilmu pertama. Mereka harus paham tentang ya bahwa syarat diterimanya ibadah harus ikhlas. Belajar tentang masalah niat. Yang kedua, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Atau hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku maka tertolak. Ini ilmu yang kedua. Berarti kita ajarkan kepada anak kita, pastikan mereka tahu bagaimana petunjuk Rasulullah di dalam beribadah. Salat itu kan sudah ada paketnya. Salu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian dengan cara sebagaimana yang kalian melihat aku salat. Ya. Dengan caranya Rasulullah. Artinya apa? Tidak mengada-ada, tidak bikin sendiri, maka dia harus tahu bagaimana Allah. Kenapa? Innamal amalu binniyat. Amal tergantung niatnya. Yang kedua tentang harus mengetahui bagaimana contoh Rasulullah, bagaimana teladan Rasulullah, bagaimana tata cara ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah, baik wudunya, sholatnya, hajinya, ya, dan sebagainya. Pastikan karena mereka akan mengerjakan itu dan sudah ada hitungannya, mereka sudah punya bekalnya. Yang ketiga itu adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Ya, tahu Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat Ansar yang atau putra Ansar yang pertama kali lahir. Ya. Jadi setelah Rasulullah hijrah 14 bulan kemudian lahir seorang yang namanya Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir itu adalah orang pertama di kalangan Ansar yang lahir pertama kali. Ya. Bara'ani di kalangan Muhajirin itu ada yang namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, itu orang pertama di kalangan orang Muhajir yang lahir. Ya. Jadi putra Muhajirin pertama siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Putra Ansar yang pertama kali lahir Nu'man bin Bashir. Ini bara'an. Ya. Hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, dan seterusnya. Jadi anak kalau sudah usia balig, dia harus sudah paham mana yang halal, mana yang haram. Karena setiap perbuatan mereka nanti akan dihukumi itu, apakah halal ataukah haram. Yang kalau haram maka nanti akan mendapatkan dosa, sehingga dia harus tahu ya mana yang halal, mana yang haram. Ya. Maka mereka juga sudah harus tahu apa itu dosa, apa saja yang masuk dalam kategori dosa. Sebagaimana mereka juga mengetahui apa saja yang mendatangkan pahala. Ya. Jadi ini tiga ilmu sangat penting. Apa tadi pertama? Masalah niat. Yang kedua? Cara ibadahnya Rasulullah. Yang ketiga? Ilmu tentang halal dan haram. Dalam sudut pandang yang lain tidak beda sebenarnya, ya. Atau dalam sudut pandang akidah, seorang anak harus paham tiga hal yang nantinya ini adalah jawaban yang harus diberikan pada saat pertanyaan diajukan di alam kubur. Ya. Di alam kubur pertanyaan itu hanya tiga saja. Ini berlaku bagi siapapun, enggak peduli lulusan TK, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, S1, S2, S3, S-krim, S, ya. Enggak peduli, ya, profesor, ya. Pertanyaannya tiga saja. Apa itu? Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Tiga hal ini, ya. Kalau kita hubungkan dengan tiga ilmu tadi, belajar tentang niat, belajar tentang ikhlas, itu adalah belajar tentang apa? Ma'rifatullah. Harus mengenal hak-haknya Allah. Man rabbuka, harus paham kepada siapa dia harus beribadah. Sebagaimana dia paham yang ngasih rezeki dia adalah Allah. Sebagaimana dia yakin yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala urusan adalah Allah, maka mereka pun juga mengisahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, ini tentang niat. Dalam konteks ilmu akidah ini adalah ma'rifatullah, harus paham. Yang kedua apa? Man nabiyuka, ya, siapa nabi kamu? Makna siapa nabi kamu ini, ya, dalam konteks yang lebih praktis adalah mengenali bagaimana tata cara ibadah Rasulullah dan juga akhlaknya Rasulullah. Karena itu acuan yang mau ditiru dalam beribadah maupun di dalam berbuat. Ya. Apa tadi? Yang kedua, mengenal ma'rifatun nabi. Yang ketiga, ya. Jadi ma'rifatun nabi itu kalau paduannya di hadis yang tadi saya baca, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, yakni mengenali apa? Bermakrifah kepada Islam dan syariat-syariatnya. Syariat Islam itu isinya apa? Isinya halal haram. Ya. Maka sinkron dengan hadis tadi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini jadi ilmu syar'i yang minimal yang harus dimiliki oleh anak kita pada saat berumur berapa? Ya, 15 tahun atau di saat usia balik, ya. Setelah kita tahu tarsiannya kan harus tahu juga nanti langkah-langkahnya bagaimana. Baik, tapi ini target yang pertama, ya. Target dari sisi ilmu syar'i. Ya, kemudian juga target berikutnya masih ada hubungannya dengan ilmu syar'i adalah tentu saja target untuk mereka sudah membaca, bisa membaca Al-Quran dengan lancar, fasih. Ya. Syukur-syukur, ya, kalau kita lihat para ulama di usia balik mereka, ya, sudah selesai hafalan Qurannya. Karena itu betul-betul pondasi. Utamanya bagi yang nanti mau mengkader anaknya menjadi ulama, ini pokok, ini dasar. Ya, umur 15 tahun upayakan sudah selesai hafalan Qur'annya sehingga nanti dia bisa leluasa mau belajar di dalam bidang apa, ya, sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Makanya pada saat umur 11 tahun Zaid bin Sabit, ya, dia sudah diketahui potensinya oleh Rasulullah, dan itu ketika dipamerkan dalam tanda petik, ditunjukkan oleh para sahabat, orang tua mereka dari Bani Najjar. Ya. Bani Najjar itu adalah kaum yang tanah mereka kemudian diwakafkan untuk membangun Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza gulam min Bani Najjar qad qara'a ma unzila ilaika 17 suratin. Ya Rasulullah, ini ada gulam. Apa gulam itu? Gulam itu remaja, ya. Gulam sama fata itu batasannya tadi, kalau gulam itu belum balik, kalau fata sudah balik, ya. Jadi kata gulam itu berarti belum balik, ya. Ketika itu Zaid bin Sabit umur 11 tahun. Ini ada remaja dari Bani Najjar yang dia sudah hafal apa yang Allah turunkan kepada Anda sebanyak 17 surat. Ya, 17 surat itu banyak. Karena ketika itu Rasulullah baru saja sampai di Madinah. Berarti 17 surat ini adalah semua surah Makkiyah. Surat pendek-pendek itu. Ya. Tapi harus dipahami ketika itu tingkat kesulitannya. Nabi aja belum sampai di situ. Tapi siapa? Tadi Ziyad bin Sabit sudah hafal 17 surat. Maka ketika itu atas prestasi dari Ziyad bin Sabit, Nabi menyuruh Ziyad bin Sabit untuk membacakan apa yang dia hafal. Dan fa'ajabahu, Nabi kemudian takjub dengan hafalan Ziyad bin Sabit. Nah, kemudian apa? Dari sini kemudian Nabi arahkan skill, kemampuan, ya, potensi dari Ziyad bin Sabit. Maka dia diperintahkan Rasulullah untuk menulis setiap wahyu turun. Itu yang nulis siapa? Ziyad bin Sabit, termasuk surat-menyurat, ya. Dan memerintahkan kepada Ziyad bin Sabit untuk belajar bahasa, bahasa-bahasa dakwah, bahasa Arab sudah paham, bahasa dakwah. Sampai suatu kali Nabi bertanya kepada Ziyad bin Sabit, kamu sudah paham belum bahasa Ibrani, bahasa Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu sukanya itu bermain-main dengan bahasa untuk melecehkan, ya. Turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan kepada Rasulullah ra'ina. Sebenarnya secara bahasa Arab itu enggak ada masalah makna ra'ina. Ra'ina itu kan ya kullukum ra'in, ya. Maksudnya apa ini? Yang memelihara, menjaga, membimbing, ya, atau penggembala. Jadi ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ra'ina, baik Rasulullah bimbing kami, itu maksudnya. Tetapi Allah melarang mereka menggunakan kata ra'ina. Kenapa? Ra'ina itu dalam bahasa Yahudi itu artinya jahil. Apa? Jahil. Makanya kalau ada sahabat memanggil Rasulullah, ya Rasulullah ra'ina, itu orang-orang Yahudi udah cekikian itu. Ya, sahabatnya Muhammad malah apa ini manggil dengan jahil, ya. Mereka cekikian. Nah, itu kan kenapa pada ketawakan gitu kan, kalau ada ya suka melekoto teman kuliahnya yang enggak ngerti Jawa, diajari sing rusuh-rusuh gitu kan. Nah, Nabi tidak aman kalau mereka seperti itu sementara beliau tidak mengetahui bahasa Ibrani, ya. Maka dia tanya sama Ziyad bin Sabit, Zaid, kamu apa? Paham enggak bahasa Yahudi? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Ta'allamhu li. Ya. Ta'allamhu li. Belajarlah bahasa Ibrani untuk kepentingan dakwahku. Maka belajarlah Ziyad bin Sabit dan ternyata memang dia potensinya di situ. Dengan mudah dia menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Sampai dia tuh fasih, paham betul bahasa Yahudi, hanya butuh waktu 14 hari saja. 14 hari langsung paham loh, ya, cacisusnya itu, ya. Lalu beliau ingin meluaskan dakwahnya kembali ke Syam melalui surat menyurat, ya. Maka beliau bertanya kepada Ziyad bin Sabit, kamu paham bahasa Suryaniyah, itu bahasa yang dipakai orang Syam ketika dahulu? Paham tak kamu bahasa Suryaniyah? Belum ya Rasulullah. Ta'alam huli, belajarlah untuk kepentingan dakwahku. Maka kemudian apa? Kemudian apa? Beliau ini Ziyad bin Sabit belajar hingga ya, dia untuk fasihnya, lancarnya bahasa Suryaniyah butuh waktu 17 hari. Masya Allah. Maka anak-anak kita ini ada yang sudah hafal 17 surat, ya. Antum ada yang sudah hafal 17 surat? Sudah hafal, ya, Masya Allah. Siapa tahu antum nanti belajar bahasa Inggris langsung, ya, lancar. Cik, bahasa Arab bisik gitu, ya. Bahasa Arab lancar, ya. Bahasa Inggris lancar, Masya Allah. Boso Jawa malah ra lancar, ya. Rana sing ajari, ya. Kromo Inggil, ya. Malah pating apa? Pletot, ya. Ngaler, ngilen, ngidel. Ngidel ya apa ngidel? Ngaler, ngilen, enten, ngidel, enten, enten, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa bayangkan kalau kita bekali anak kita dengan bekal atau pondasi yang paling utama dalam hal ilmu, termasuk juga dalam hal bahasa Arab, atau dalam bahasa ilmu. Ini terutama sekali lagi bagi yang mentarjetkan anaknya menjadi ulama, ya, 15 tahun itu balik itu sudah selesai hafalan Qur'annya, kemudian juga sudah paham betul bahasa Arab. Ini seperti yang juga dialami oleh Imam Syafi'i, ya. Dia di usia baligh sudah selesai hafalan Qur'annya, bahkan ketika berumur 7 tahun, ya. Dia juga sudah fasih betul bahasa Arab, belajar langsung kepada pemilik sanadnya orang-orang Arab asli pakai shot, ya. Betul-betul bahasa Arab asli, ya, yang belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa gaul ketika itu. Bahasa gaul kan setiap zaman ada, ya. Nah, sekarang ini juga banyak juga bahasa gaul di ada bahasa Amiyah. Beliau paham betul bahasa, ya, asli bahasa Arab, termasuk bahasa Amiyahnya ketika juga paham. Ya. Nah, ini tentang ilmu syar'i yang harusnya sudah dimiliki anak-anak kita. Ya, adapun tadi tentang hafal Quran, tentang fasih bahasa Arab, ya, dan sebagainya, itu adalah target minimal untuk yang mau melanjutkan dari sisi bidang apa, ilmu syar'i atau menjadi ulama. Kemudian target juga di umur 15 tahun pada saat anak-anak kita di usia balik, apa yang harus mereka sudah miliki, di antaranya adalah life skill, ya. Usahakan di umur 15 tahun anak-anak kita itu sudah bisa mencari maisyah, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anak itu dalam hal memberikan nafkah, menurut jumhur ulama, saya bacakan dari apa yang ditulis oleh As-Sunani dalam Subul Salam, beliau mengatakan wa dhahaba jumhur ila annal wajibal infaq alaihim ila ayyablugh adz-dzakar, ya. Bahwa jumhur ulama berpendapat wajibnya orang tua memberikan infak atas anak-anak mereka adalah ketika sudah mencapai usia balig bagi anak laki-laki, ya. Dan bagi anak perempuan batasnya adalah ketika dia sudah menikah, ya. Kalau menikahnya di umur 20 tahun berarti kewajiban menafkahi, karena wanita yang kewajiban menafkahi adalah penanggung jawabnya, laki-lakinya. Kalau belum punya suami berarti kewajiban masih di apa? Di bapaknya, ya. Kalau sudah punya suami kewajiban di suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, menurut jumhur ulama, maka kalau sudah balig itu harusnya dia sudah bisa apa? Mencari maisha sendiri, ya. Walaupun di antara pendapat yang lain masih dirinci balik, tapi dia sudah bisa bekerja, maka boleh tidak menafkahinya. Ya, balik tapi dia belum bisa bekerja, masih tetap wajib untuk menafkahinya. Tapi idealnya, dari sini kita tahu, idealnya umur 15 tahun anak sudah punya bekal untuk bekerja, bisa mencari maisyah. Ya, cuman mohon maaf, sekarang ini di sekolah-sekolah kita itu ada semacam apa, ya, secara tidak sadar pengkerdilan atau pembucahan, ya, pembucahan namanya. Jadi wis gede dibucah-bucahke gitu loh, ya. Umur 15 tahun iki kan nyambet gawe, nyambet gawe apa, ya, nunggu selesai SMA. Jadi selesai SMA itu belajar itu targetnya apa? Yang dicari apa? Bukan cari ilmu, belajar itu untuk nyari kerjaan, ya. Lulus SMA, apa langsung kerja? Enggak, ya. Dianggap belum wajib bekerja di SMA, wis bedi wis apa? Butuh kuota yo. Ya. Unlimited ning durung isa golek duit, ya. Belum bisa bekerja. Sekolah sik rasanya begawi sik, ya. Sekolah dulu S1 umur berapa? Ya. Ono yo, durung cukup untuk bisa masuk kerja, harus ada tahan 2 tahun lagi, ya, atau malah ngambil S2, ya. Jadi apa wis wayah nikah durung, ya, durung iso kerja, ya. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana di usia anak kita yang sudah balig itu dia sudah bisa mandiri, ya. Setidaknya kita upayakan, jangan bermudah-mudah memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, ya. Jangan lu kasih, minta, kasih, minta, kasih. Terutama anak laki-laki, ya. Anak perempuan mungkin ada bedanya, ya. Maka di anak laki-laki itu juga apa? Jangan sampai dengan alasan sayang anak kemudian membunuh potensi-potensi dia. Pernah saya contohkan ya, salahnya bagaimana mengungkapkan rasa kasih sayang itu. Ya, ada seorang anak dibeliin oleh ibunya akuarium sekaligus ada isinya ikan hias. Ikan hias ini sangat disayangi oleh si anak tadi. Arep mangkat sekolah lilise ya, ikan yang ada di akuarium, pulang sekolah juga begitu ya, dililing terus dia. Dikutang terus ini ikannya saking sayangnya. Sampai saking sayangnya anak ini ngantuk mau tidur, ini ikannya diajak ke kamar juga. Ya. Dikeloni bengi-bengi. Saking apa? Saking sayangnya sama si ikan. Isunya gimana? Apa yang terjadi paginya? Ya mau sereng. Ya. Ikan kok apa tidur di kasur. Diajak tidur di kasur. Ya mau sereng. Ya, maka jangan sampai kasih sayang kita kepada anak kita mengeluarkan mereka dari fitrah mereka. Hati-hati. Ya. Nah, untuk anak laki-laki, sayangnya kita kepada mereka itu ya, mendidik mereka bagaimana mereka itu bisa mandiri, tidak kemudian menggantungkan terus kepada orang tua. Ya. Walaupun saya percaya antum mungkin punya gitu ya. Ya, merokok kantongan, tetapi bukan seperti itu caranya, konsepnya tidak seperti itu. Ya. Setidaknya kita ajari atau bagaimana kalau mau ngasih ya dia kerja apa sehingga dia mikir ya. Kayak, jadi ingat kemarin anak saya karena sudah SMA ya, SMA dia pengen upgrade busurnya ya, dia yang biasa apa ikut lomba APA ya, pengen upgrade busurnya. Saya ini sudah punya uang sekian. Ya, uang itu juga bukan saya yang ngasih juga. Ya, pokoknya dia juga punya ini apa di pondok dia ternyata juga jualan roti. Dulu saya tidak tahu ya. Tapi ternyata ketika kakaknya di sana itu dia ada motor ditari apa ini ambil peluang dia ngambil ini produsen roti di UMKM dekatnya pondok kemudian dijual di pondok ya. Ternyata dia punya tabungan juga. Saya pingin beli busur baru ya. Saya sudah punya uang segini. Di rumah saya liburan ada pekerjaan apa bi? Biar bisa apa? Biar bisa nutup ini nanti bisa untuk beli busur. Ya, saya bilang ya udah nanti kamu ngajar aja karena skillmu di memanah berkuda. Saya bikin camp memanah berkuda 3 hari. Ya, nanti apa ini di antara pendapatannya untuk kamu. Ya, jadi dari situ kemudian apa dia beli busur baru dengan uangnya sendiri. Ya. Jadi bukan apa udah kalau udah balik itu jangan gampang-gampang udah kasih. Ya. Nanti tidak bisa mandiri, kasihan. Ya. Justru kasih sayang yang nggak pas nanti akan justru menjadikan anak-anak kita lemah. Ya. Biarlah mereka itu memulai ya ikhtiar itu juga dengan tenaga dengan upaya mereka yang itu akan menguatkan mereka ikhtiar-ikhtiar itu ya, yang karena kita juga nggak pasti apakah masih rezekinya seperti ini terus, belum pasti juga, dan yang jelas itu umur juga sudah semakin tua ya, skill kita pun juga ya di samping usia mungkin fisik lemah. Ini cara-cara jual beli hari ini, karakter pasar hari ini, pemasaran hari ini juga sudah beda jauh dengan di saat kita itu masih muda ya. Sekarang ini ya sudah jelas ya tanda-tanda hari kiamat, pasar sudah berdekatan ya. Tidak seperti dulu pasar jauh ya. Sekarang itu pasar berdekatan ya. Anda berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain hitungan detik saja. Nul pindah pasar ya. Dari Lazada ke Shopee ya. Shopee pun dari toko ini ke toko itu cukup nul gitu. Itu pasar semakin dekat gitu ya. Karakter apa ini jual beli pun juga sudah ya banyak berubah. Ya kadang-kadang usia ya saya yang sudah 51 tahun itu kadang-kadang udah ini wilayahnya generasi Z ya, generasi milenial udah lewat, apalagi saya generasi kolonial ya. Nah, Ini makanya penting bagi kita, kita ya, pastikan cukup bekal kita, anak-anak kita pada saat sudah balik itu ya dia sudah bekerja ya, menikah dengan biaya sendiri ya. Alhamdulillah anak laki-laki saya yang kemarin nikah itu ya, itu ya saya itu selalu saya titen istilahnya, rezekinya pas-pasan. Pas mau nikah, pas saya itu bisa dibilang lagi apa ini ya, betul-betul lagi tipis-tipisnya gitu ya. Tapi yang ketika itu anak dia ini sendiri udah punya bekal ya, dari maharnya, dari apa namanya istilahnya, yang untuk apa namanya seserahannya, macam-macam udah biaya dia semua ya. Jadi apa Semboto ketika dia mau nikah itu juga sudah punya bekal, tidak semuanya kemudian bergantung pada apa orang tua. Ini kalau anak laki-laki. Tapi sekali lagi kalau anak perempuan, yang berkewajiban adalah orang tuanya kalau dia belum menikah. Kalau sudah menikah maka yang kewajiban menafkahi adalah apa suaminya. Nah, ini dari sisi bekal life skill. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Taala, berikutnya anak umur 15 tahun ya, di saat mereka sudah balik, selainnya mereka juga selain punya skill untuk hidup, punya skill juga untuk berjuang ya. Skill untuk berjuang. Ya, ini nanti tentu beda anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya. Ini kita ambil faedahnya dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib ya. Al-Barra bin Azib dia mengatakan bahwa pada saat perang Badar terjadi, dia termasuk remaja yang mendaftar ikut berperang ya. Tapi ketika itu dia ditanya berapa umurnya, belum genap 15 tahun. Gimana sih genap ganjil? Maksudnya belum sempurna 15 tahun. Umurnya belum mencapai 15 tahun ya. Maka ketika itu beliau belum boleh ikut ya. Seandainya sudah 15 tahun maka dia diperbolehkan ikut. Tapi ketika itu dia belum berumur 15 tahun. Dia katakan ketika itu saya sepantaran dengan Abdullah bin Umar. Nah ini jadi kita tahu juniornya muhajirin, tahu seniornya apa muhajirin ya. Jadi kalau tadi Nu'man bin Bashir itu orang Ansar pertama kali lahir ya, di kalangan orang Ansar yang pertama kali lahir kalangan muhajirin apa? Abdullah bin Zubair. Nah kalau pas apa ini sahabat yang remaja atau mungkin dewasa itu diwakili oleh Al-Barr bin Azib ya, itu sepantaran dengan siapa? Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Di mana di saat perang Badar dia belum mencapai umur 15 tahun. Nah, artinya sebenarnya juga sudah dekat, cuman belum sampai 15 tahun. Seandainya sudah umur 15 tahun, maka dia diperbolehkan. Artinya di saat umur 15 tahun harus sudah punya skill di dalam berjuang. Ya. Termasuk dalam konteks ini ya, berdakwah. Ya, nah, perjuangan itu macam-macam ya. Sesuai dengan kondisinya ya. Tapi semua disiapkan sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ini di umur 15 tahun ya, di umur 15 tahun itu sudah selesai hafal Qur'annya, bahkan dia sudah hafal kitab Al-Muwatta' di usia 10 tahun. Kitab Al-Muwatta' adalah kitab hadis yang disusun oleh gurunya, yakni Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas ya. Harus tahu bedanya Malik bin Anas dengan Anas bin Malik. Ya. Malik bin Anas itu imam madhab. Ya. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat. Ya. Nah, kemudian dia juga sudah tadi saya sampaikan fasih, bahasa Arabnya itu sudah fasih. Ilmu syar'inya dia bahkan sudah sampai derajat layak menjadi seorang mufti yang berfatwa. Ya. Kemudian juga di usia itu beliau sudah mahir memanah, mahir berkuda, mahir memanah berkuda. Ya. Walaupun beliau bukan hidup di zaman di mana kemudian beliau berjihad. Ya. Beliau hidup di zaman ilmu dan amal. Tetapi bekal itu tetap saja sebagai sebuah apa ini SOP, gitu ya. Itu dipelajari. Ya. Makanya itu diantara mohon maaf ya sekedar sharing saja target untuk anak laki-laki saya ya begitu ya 15 tahun ya itu selesai hafalan Qur'annya ya harus sudah paham bahasa Arab ya kemudian apa dari sudah mandiri kemudian skill dari sisi apa berjuangnya berdakwahnya harus sudah punya ya karena ya sewaktu-waktu termasuk dalam hal ceramah begini karena saya apa ini berdakwahnya diantaranya dengan kajian seperti ini ya kemarin saya tinggal umrah beberapa waktu cukup lama 15 hari sampai ada beberapa kajian saya ya akhirnya untuk kajian-kajian yang pokok itu tidak saya liburkan tapi diganti anak saya gitu ya walaupun ada yang mengira dikira tetap saya gitu ya. Ya, mudah-mudahan bukan karena anak saya yang kelihatan tua tapi saya yang kelihatan muda jadi kita mirip gitu loh. Ya, kadang ada yang bilang kok kayak kakak adik masuk antum dulu bilang kayak kakak adik itu maksudnya saya yang kelihatan muda atau anak saya kelihatan tua ya jadi ya memang kalau antum apa ini ada yang bilang begini dan ini banyak perkataan para ini ya praktisi orang kalau rajin memanah berkuda itu insya Allah apa tampak lebih muda ya setidaknya saya ini kelihatan 15 lebih muda umur saya daripada kakak saya yang pertama maksudnya ya kelihatan 15 tahun lebih muda ya dari kakak saya yang pertama ya nah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini diantara skill yang perlu dimiliki. Ya. Maka untuk memanah berkuda, target untuk anak perempuan sama laki-laki beda. Nah, saya yang perempuan, manah bisa, berkuda bisa. Tapi nggak sampai manah berkuda. Tapi anak laki-laki harus sampai pada tataran mahir dan bisa mengajarkan. Ya. Kemudian juga begitu pun dalam hal ilmu syar'i, ya, dia juga harus bisa apa? Memahami ya bahasa Arab lancar sekaligus juga bisa mengajarkan ya karena itu skill yang bagian dari kita ngunduh atau memetik buah yang betul-betul bisa panen raya seperti itu ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah SWT itu target di umur 15 tahun diantaranya atau di usia baligh. Nah terakhir ringkas saja kalau kita sudah punya target anak kita di usia 15 tahun seperti itu nah tinggal kita lihat sekarang anak kita di umur berapa ya apakah di usia-usia menanam benih ataukah di usia-usia kita merawat ya tinggal targetnya kalau sudah kita pancangkan nanti dihitung mundur ya benih apa yang harus disiapkan. Kalau pengen anak kita nanti di usia apa misalnya targetnya ya targetnya misalnya selesai hafalannya ya maka paling tidak di usia SD itu sudah tahsinnya sudah benar dan sudah punya kecintaan aktivitas harian untuk menghafal ya soal perulian itu nanti tapi harus sudah ada apa ini aktivitas yang rutin dengan Quran membacanya, menghafalnya dan yang penting adalah tahsinnya sudah dapat sehingga nanti kalau misalnya ya SMP sudah mulai taulah misalkan di pondok menghafal itu udah bisa cepat ya kalau belum lancar tahsinnya juga belum benar itu nanti banyak waktu yang apa dibutuhkan ya maka dasar-dasar itu harus ada ya di usia-usia itu ya atau lebih apalagi misalnya kurang dari itu sudah mulai diperdengarkan ya anak itu intinya ya masuk menanam benih itu begini anak itu tergantung apa yang didengar apa yang dilihat udah itu aja anak kita ingin jadikan seperti apa ya itu yang sering kita perdengarkan ya itu yang sering kita perlihatkan itu yang sering kita diskusikan itu yang kita sering mungkin sebut-sebut di hadapan anak kita. Itu pula yang sering kita berdoa sampai-sampai doa kita ini mungkin didengar oleh anak-anak kita. Sehingga mereka tahu, oh ayah saya mendoakan ini untuk menjadi begini. Dia akan memantaskan diri. Ya. Nah, adapun di masa-masa perawatan, oh ya tadi kalau kita bicara menanam benih, ya, jangan lupa sebagaimana untuk benih kebaikan atau untuk menanam benih tanaman-tanaman itu harus di tanah yang apa tadi bersih dari gulma, anak-anak pun kita juga seperti itu. Tentu sebuah target yang baik ada penghalang-penghalangnya. Ya, apa penghalang-penghalangnya harus kita perhatikan hari ini, terutama sekarang ini Android. Ya. Android itu bisa menjadi penghalang. Ya, anak kita keluar dari fitrah. Jadi fitrah itu ada dua yang pernah saya sampaikan. Fitrah Islam, kedua fitrah yang ini potensi kebaikan yang dibeli anak kita. Itu yang harus kita jaga. Ya. Masing-masing anak kita itu lahir dalam keadaan Islam. Ya. Yang kedua, anak-anak kita itu lahir dalam keadaan membawa potensi kebaikan di bidang tertentu. Nah, maka kita jaga itu. Ya. Lalu fitrah yang berupa potensi ini, ya, lejitkan di situ. Ya. Di bagaimana dirawat di situ sehingga nanti itu bisa menjadi unggulan amal dia. Ya. Penghalang-penghalang disingkirkan. Ya. Android itu jadi begini, sebenarnya anak kita punya potensi baik, tapi karena kemudian kelamaan sering buka HP, ya, maka ya lebih dominan apa yang dilihat dan dia dengar itu kemudian menjadi karakter dia dari potensi bawaan dia. Ya. Maka di antara cara menjaga fitrah anak-anak kita ya tadi singkirkan penghalang-penghalang. Ya, sering sampaikan ya untuk masalah Android ini jangan gampang-gampang memberikan kepada anak ya sebelum ya sampai umurnya ya, maka setidaknya anak dikasih dia memegang handphone sendiri ya, punya akun sendiri itu kalau memang bukan untuk suatu kemanfaatan tadi dalam rangka ternyata kita ngajarin jual beli mungkin itu pun juga di usia-usia mungkin sudah dekat ya 12-13 tahun dan sebagainya. Kalau bukan karena itu, jangan memberikan ini kepada anak-anak kita. Ya, ya nilai boleh, tapi jangan diberikan sendiri, kasih. Dia punya akun sendiri, dia punya nomor WA sendiri, ya, dia bebas apa yang menggunakannya, ini hati-hati. Wala tu'tu sufaha amwalakum, jangan kalian serahkan harta-harta berharga kalian kepada anak yang belum cukup umur, belum sempurna akalnya ya, karena risikonya besar ya, dan itu nanti kembali tanggung jawabnya adalah di orang tuanya. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk membimbing anak-anak kita, dan semoga Allah memperbaiki anak-anak kita, dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita salih, salihah, dan hingga nantinya bisa sebagaimana satu keluarga di dunia juga bisa menjadi satu keluarga di surga. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan.

Seiring waktu yang melaju, nafas kita akan terus berhembus dan berhenti sampai batas. Hanya Allah saja yang tahu. Meninggalkan dunia menuju akhirat, padanya ada amal yang mengiringi, yang mengikuti alam fana, atau yang menyambut alam baka. Putaran yang juga membagi pilihan aktivitas kita menjadi sukses dan gagal, juga beroleh laba dan menuai kerugian. Begitu selamanya, sebagai kemestian sunnatullah. Lalu, sampai kapan kita akan mengerti bahwa nikmat kehidupan bukan sekedar makanan, pakaian, kesehatan, dan segala atribut dunia yang karenanya kita sering menghamba kepadanya dan melupakan akhirat, mengejar kenikmatan fisik dan melupakan ruhani yang menjerit kehausan karena gersang dalam kekeringan. Kilau pesona dunia yang menyilaukan, ataukah kebodohan kita yang menjadi penyebabnya? Ketika itulah kita akan mengerti ada nikmat lain yang jauh lebih penting dan bermakna, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan membawa kita berpegangan kepada syariat, berzikir kepada Sang Pembuat segala zat, hingga lezatnya rasa taat. Sebuah nikmat terbesar yang agung, sumber dari semua kebaikan dan kebenaran hakiki, yang menafikan kenikmatan selainnya hingga menjadi tak ada arti. Ia memberi sudut pandang baru tentang hidup yang jernih dan menentramkan, sebab ia mengakomodir kebutuhan akal, nurani, dan nafsu secara seimbang dan mengagumkan. Dan sebab sejalan dengan fitrah kemanusiaan, ia adalah jawaban semua pertanyaan penting dan mendasar tentang tuntutan dan tuntunan hidup. Ia bukanlah jebakan fata morgana dunia yang memuaskan dahaga sesaat untuk kemudian bertambah semakin haus dan merana, tersesat dalam tuntutan nikmat tak pernah terpuaskan, serta berputar-putar dalam pusaran syahwat yang membingungkan, yang jika menghasilkan sesuatu, selalunya tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang dituntut. Maka, mendengar, kerugian hakiki itu adalah membiarkan waktu berlalu tanpa mendekati Allah, menyia-nyiakan usia dalam perburuan tak jelas yang selalu gagal menjawab semua kata tanya, berjalan ke depan namun menghindari Sang Rahman, sedang tidak ada lagi tempat kembali tersisa selain keharibaannya. Akan sanggupkah kita jika kelak fakta ini tersibak tanpa mampu kita menolak? Kita harus tahu bahwa menentang Allah tidak akan pernah sama dengan menentang selainnya. Allah akan membimbing kita dengan iman dan Islam, menjawab semua tanya dengan meyakinkan, hingga mampu menghapus semua keraguan dan kebingungan yang pernah membelenggu. Ia akan membuat hidup kita berbeda, karena dengannya kita akan memilih ilmu, amal soleh, sahabat, hingga adat istiadat. Hidup menjadi berarti, dan semoga tidak akan pernah kita sesali, sebab kita sadar memilihnya. Bukankah memang seharusnya demikian adanya? Wallahu

Tanda hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailah فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacanya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan ruku dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis. Habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Dan suara petok kan baru biaya kan?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu biaya lah yang lancar baik tak?
7: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajak.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah mukui mas buat iklan kena RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Di iklan nak? Betul di iklan barang apa sahne?
6: Beh. Biaya tak Kang? Iklan nong RDS FM tak Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Buh, kaya gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterus nang siki.
6: Lah mboro do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki nang mobil ya.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah. Mesti yang Ferrari Lamborghini
7: kayak mobilku kayak
6: lah kok pikep ini
7: lah kan bener dua pintu ya
6: aduh ya wes ya
5: benar iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
9: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
10: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan berhubungan suami istri kalian juga sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu sahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.

waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يدعي هدوب dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.
1: Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin.
0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Yusufa

0: salihin.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: yuflihul zalimun.
1: Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

Yusuf berkata, "Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami ta'wilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rab-Rab yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adhafu ahlam, wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi.

dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabku. Sesungguhnya Rabku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: sinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya

0: padaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abah wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya. Apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?

Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"

0: zalimin.
1: Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh, sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathrib 'alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu sapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduh kelemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mereka, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu.

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Dia, Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Rohku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh

dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berpergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
3: Dari أبو خالد حكيم بن حزام radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Dah suara petok kabar rumi ya Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Tetap iklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Buh, baik gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterus nang siki.
4: Alam boro do engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yang Raffi-Rari Lamborghini ini.
5: Oke, mobilku ke.
4: Lah, kopi kepini.
5: Lah, kan bener. Dua pintu, iya.
4: Aduh, ya wes, ya.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini, toh?
7: Iya, toh. Mau dibuang, sayang. Kalau gak dibuang, ngebayi omah.
6: Yowis, sedekahkan bayi neng no.
7: Sedekah ke? Sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini.
6: Serah ke bayi ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277, Solo Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935, dan Hendri di nomor 0857-1399-9076, Klaten Firdaus di nomor 0813-9386-8444, Karanganyar Anton di nomor 0822-2305-5612, dan Saragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haramain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keikhwan hati di hadapan Allah, perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha' bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang salih terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis." Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah kita malu merasa termasuk golongan orang-orang yang salih, sementara hati-hati kita begitu keras saat dalam kesendirian kita dan air mata kita hilang entah pergi kemana? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Rabb yang mempunyai ars yang agung. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, melaksanakan perintahmu, yang takut terhadap azabmu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan menangis karena kekhusukan beribadah kepadamu. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan Engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang Maha

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhir.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Dah segera petak kabar rumah ya Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis mobil ada yang lancar baik itu?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajak.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah mukui wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Tetap iklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Buh, kaya gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam baru ada engko tau Kang, iki sengeng ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
1: Weh, saya ingin nampak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
1: Weh lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ini.
2: Kaya mobilku
1: lah kok pikep ini?
2: Lah kan bener, dua pintu,
1: ya. Aduh, ya wes.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa batas, dan ridhonya sabarnya tanpa tepi, dan ridhonya itu tanpa batas. Kita bersyukur karena sesungguhnya yang terkadang kurang di dalam kehidupan kita bukan nikmatnya, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Terkadang bukan rumahnya yang kurang luas, tetapi syukurnya yang kurang ditebalkan dan kurang diluaskan. Inilah yang menjadikan kita berlatih setiap waktunya. Semoga kita bersyukur kepada Allah setiap saatnya. Kadang-kadang cobaan hidup membuat kita lebih mudah bersabar, tapi terkadang ketika kita menghadapi guncangan dan turbulensi dalam kehidupan kita lebih mudah menjadikan kita bersujud kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kemudahan, terkadang begitu sulit bagi kita untuk bersyukur kepada-Nya. Inilah yang menjadikan kita memaksakan diri kita bersyukur atas rezeki yang telah kita dapatkan. Kita bersyukur atas sepiring nasi yang telah kita konsumsi. Kita bersyukur atas sahur yang telah kita lewati. Kita bersyukur atas motor, atas rumah, atas mobil yang telah kita miliki. Karena sesungguhnya tidak akan pernah semua perkara itu dari karunia itu memberikan kepada kita kebahagiaan sampai betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur kepada-Nya dalam setiap urusan. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Tidak perlu menetapkan harta kita harus berlimpah baru kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan suami kita harus sempurna barulah kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan bahwasanya anak kita harus utuh sempurna baru kita bersyukur. Karena orang beriman tidak pernah menetapkan standar dan syarat di dalam kita, di dalam mereka bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesyukuran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu dan seluruh penonton ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, kita tentunya memahami bahwasanya kita membahas tentang ta'aruf dengan ilmu. Ini merupakan kitab mukadimah yang kita berikan sebelum nanti kita membahas tentang materi yang urut dan tersistematik. Kenapa kita harus berkenalan dulu dengan ilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya? Karena terkadang ilmu ketika kita tidak lewati di dalam mukadimah yang benar menjadikan kita terkadang mendapatkan ilmunya kurang berkah. Banyak orang yang mendapatkan ilmu tetapi justru hasil yang dia dapatkan merusak kehidupan akhiratnya karena tidak dimulai dari proses mukadimah yang benar. Kita kalau masak daging kambing tetapi proses penyembelihannya sudah tidak benar, biasanya memasaknya menjadi sangat sulit sekali dan kita akan kesulitan untuk menghilangkan bau perengusnya daging kambing itu kalau mukadimahnya itu tidak benar. Ketika penyembelihannya tidak benar, maka biasanya kita sebagai koki dan sebagai ibu rumah tangga memasak dagingnya itu jadi sulit karena proses penyembelihannya sudah salah. Sama itu merupakan analogi sederhana, karena kita adalah penuntut ilmu dan kita akan belajar banyak sekali ilmu dan rumpun-rumpun kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji mukadimahnya itu yang benar. Bagaimana mukadimah kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana akhlak kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana konsekuensi yang harus kita berikan ketika kita menjadi penuntut ilmu supaya betul-betul kita tidak mendatangkan kerusakan pada kehidupan kita disebabkan karena kita salah memberikan mukadimah atas ilmu yang kita peroleh. Banyak kasus yang sudah kita sering temukan di dalam kehidupan kita ketika kita bertemu teman-teman kita di penuntut ilmu. Ada teman kita di antara penuntut ilmu, terkadang sikapnya tidak mencerminkan ilmunya. Terkadang karakternya tidak mencerminkan taklim yang dia ikuti. Dan sederet masalah yang sering kita temukan di antara para penuntut ilmu, tak terkecuali adalah seorang guru. Itu salah satunya karena mukadimah yang dia pelajari dan dia kaji terhadap ilmu itu bermasalah. Inilah yang menjadikan kita harus paham kenapa kita mempelajari mukadimah ilmu, kenapa kita mempelajari buku ta'aruf dengan ilmu, supaya ketika pembahasan ini selesai, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita ketika menyerap kebenaran, supaya setiap kebenaran itu menyampaikan kita kepada ridhanya Allah. Tidak semua orang yang nyari ilmu, mereka sampai kepada ridhanya Allah. Bukankah orang Nasoro juga mereka mencari ilmu, tetapi ilmu yang mereka peroleh, ilmu yang mereka dapatkan, justru mendapatkan murkanya Allah. Kita mendapati Yahudi, Yahudi pun mereka mencari ilmunya Allah. Mereka mendatangi ilmunya Allah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tapi justru mereka mendapatkan pula amarahnya dan murkanya Allah ketika perjalanan ilmu yang mereka tempuh menjadi perjalanan ilmu yang salah. Inilah yang kita khawatirkan, karena yang kita khawatirkan bukan hanya ketika kita tidak berilmu dalam perjalanan hidup kita, tapi yang pula kita khawatirkan adalah ketika ilmu tidak memberikan keberkahan di dalam perjalanan kita di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita mempelajari ta'aruf dengan ilmu, apa yang kita harus mengerti, apa yang harus kita pelajari. Kalau pembahasan kitab ini nanti selesai, baru nanti kita melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang hasanah dunia wanita, sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita buka pada halaman 70, berapa itu? 9. Bagi yang membawa buku, silakan membuka halaman ke-79. Bagi yang tidak membawa buku, semoga diampuni dosa-dosanya. Dan saya mendoakan baik. Bagi yang tidak membawa buku, semoga masuk surga. Diampuni oleh Allah itu syarat masuk surga. Kemarin kita telah mempelajari bahwasannya di antara akhlak yang kita berikan ketika kita berada di antara teman-teman ilmu. Ibu berguru kepada siapapun gurunya, siapapun ustadznya, maka kita harus memiliki sebuah komitmen yang kuat, memberikan respek kepada setiap perbedaan-perbedaan yang kita jumpai dan kita dapati di antara para ulama ketika mereka menyampaikan satu masalah. Tentunya kita harus paham dunia fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita, sehingga kita tidak boleh membenturkan satu pendapat kepada pendapat dan memaksakan pendapat yang kita pilih dari seorang ulama, lalu kita paksakan frekuensinya harus sama dengan setiap orang. Inilah yang disebut dengan sikap fanatik buta, dan fanatik buta itu menjadikan kita gampang merendahkan, gampang melecehkan, dan gampang untuk menodai kehormatan orang lain hanya karena dia memilih pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Padahal kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berat daripada kehormatan apapun. Bahkan kehormatan Ka'bah sekalipun tidak bisa mengalahkan kehormatan seorang mukmin ketika kita sudah menodainya dan ketika kita sudah melecehkannya. Rasulullah pernah tawaf. Ketika Rasulullah tawaf, maka Rasulullah pada saat ketika beliau tawaf, maka Rasulullah tiba-tiba berhenti. Lalu Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat, dan kalimat itu memiliki makna yang sangat dalam untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kalimat yang diucapkan Nabi? Ya Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dhum min hurmatika. Wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan dirimu. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin, batasan yang harus kita respek, batasan yang harus kita hormati, batasan yang tidak boleh kita hujat. Seorang mukmin satu orang itu lebih mulia daripada kehormatan satu Ka'bah. Kadang-kadang yang menjadikan kita mudah untuk melecehkan orang, mudah untuk menodai kehormatan orang, yaitu ketika kita tidak siap untuk memberikan komitmen kuat terhadap setiap perbedaan, kita melecehkan, kita menodai kehormatan orang itu tanpa kita sadari bahwasanya apa yang kita perbuat lebih buruk dari perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya kita diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dari dosanya riba yaitu ketika seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan. Dosa riba yang paling berat yaitu adalah ketika seseorang melabrak batasan kehormatan orang lain, melukai hatinya, menyakiti hatinya ketika kita merendahkannya, maka itu dosa riba yang paling buruk. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kalau ada perempuan di pinggir jalan, jalan BSD, dia menerima pesanan ketika dia menjual dirinya, lalu diboking dengan seorang laki-laki. Terjadinya zina pada wanita itu lebih ringan daripada seseorang yang ada di taman ilmu, dia menghujat seseorang, dia mencela seseorang, padahal orang itu memiliki kehormatan di sisi Allah, maka sesungguhnya perbuatan zinanya seorang wanita di pinggir jalan BSD jauh lebih ringan daripada perbuatan mereka yang ada di taman ilmu ketika kita sudah menodai kehormatan orang lain hanya karena kita tidak memahami komitmen untuk mengerti perbedaan para ulama. Ini bukan berarti nanti kita merendahkan zina loh ya. Jangan sampai ada orang yang zina. Kenapa zina, Mbak? Ya daripada menodai kehormatan orang. Jangan. Maka itulah yang menjadikan saya sebagai pribadi yang sangat hati-hati kalau bicara tentang kehormatan orang. Kalau saya ditanya tentang seorang ustadz yang saya tidak tahu secara utuh 100%, maka saya berkata saya tidak tahu tentang beliau. Kalau ibu dan bapak melihat ada tanda-tanda kesolehan pada beliau, ada tanda keilmuan pada beliau, silahkan ambil ilmunya. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda itu, cukuplah kita memperlakukan dia sebagai sesama mukmin, walaupun kita tidak memperlakukan dia sebagai sumber ilmu yang kita ambil. Itu sikap yang terbaik. Makanya itulah yang menjadikan kita hari ini harus betul-betul memahami akhlaknya seorang mukmin, yaitu sangat terlihat ketika dia mendapati dan menjumpai perbedaan-perbedaan para ulama. Jangan gampang menodai kehormatan orang. Sekali lagi, itu lebih berat daripada dosa riba. Sekarang mari kita menuju kepada poin yang ke-9. Poin yang ke-9 itu adalah mengevaluasi diri lebih banyak daripada orang awam. Sikap seorang penuntut ilmu yang ke-9 itu adalah setiap ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia mudah untuk mengevaluasi dirinya, lalu merasa bahwasanya dirinya memiliki banyak kekurangan ketika dia bercermin pada kaca ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh. Ilmu itu menjadikan diri kita akhirnya mengetahui banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Karena ketika seorang istri tidak belajar, maka dia merasa dirinya paling sempurna untuk suaminya. Tapi setelah nanti dia mempelajari satu persatu tentang haknya suami di dalam kehidupannya, barulah dia nanti akan merasa terlalu banyak kekurangan-kekurangan.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepadanya, tetapi dia berpaling, dia tidak peduli, dia tidak acuh kepada peringatan yang kami berikan. Inna minal mujrimina muntakimun. Kepada orang semacam itu kami betul-betul akan memberikan azabnya yang pedih kepada mereka yang ketika hidup di dunia diberikan peringatan, tetapi mereka tidak mau mempelajari peringatan itu. Orang yang bodoh itu tidak selamanya langsung mudah dimaafkan oleh Allah. Karena orang yang mereka sengaja tidak mau datang ke kasihan, mereka nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak datang kepada tempat-tempat yang mana tempat itu memberikan peringatan dan nasihat untuk dirimu? Dan sesungguhnya kebodohan itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Makanya ketika seseorang itu ada yang komentar sama ibu, kenapa sih kamu itu mbak ngaji terus, pusing saya ngeliatin. Maka jawablah teman-teman ibu semacam ini dengan jawaban yang sopan. Saya lebih pusing ngeliatin kamu udah pernah ngaji. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sengaja untuk berpaling tidak mau mengkaji dalam kehidupan itu jauh lebih berat. Ustaz, daripada saya ngaji akhirnya saya tahu, dan kalau saya tahu saya harus mengamalkan, dan kalau saya tidak bisa mengamalkan saya dosa. Dosanya lebih ringan dibandingkan kamu sengaja tidak tahu hanya karena supaya tidak perlu mengamalkan. Ada kan orang di antara masyarakat kita, saya pernah kenal karakter seseorang laki-laki yang dia berkata kepada saya, dulunya saya Ustaz, kalau ada buku yang dibeli istri saya tidak mau saya buka, saya lihat dikit aja dari jauh. Kenapa? Karena kalau saya pada saat itu mengambil kesimpulan, kalau saya membaca, nanti saya tahu. Kalau saya tahu, akhirnya saya harus mengamalkan. Lebih baik saya tidak tahu supaya tidak mengamalkan. Nah, itu lebih berat. Dan ibu tahu yang namanya A'rodo, yang Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah 22. As-Sajdah 22 Allah menggunakan kata A'rodo. A'rodo itu berpaling. Berpaling itu apa? Berpaling itu begini dalam realita kehidupan sebagai analogi. Saya datang ke rumahnya ibu, lalu ibu memberikan tawaran kepada saya, Ustadz minumnya apa? Ada es teh, ada es jeruk, ada es alpukat. Saya tidak memilih di antara tiga itu. Saya tetap cuek aja. Ibu mengulang kembali, Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau es alpukat? Saya tetap diam. Saya nggak menjawab. Ngomong lagi. Yang ketiga kalinya ibu memberikan lagi tawaran, Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau alpukat? Saya tetap diam. Itu namanya A'rodo. Yang Allah tadi sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Jadi orang yang mereka itu A'rodo bukan orang yang mengatakan, saya tidak mau ngaji. Tidak. Tapi orang yang A'rodo itu orang yang mereka tahu ada tempat kajian, ada tempat ilmu, ada tempat kajian, ada taman surga. Tapi mereka tidak pernah tergerak hatinya dan tidak pernah mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke kajian. Itu namanya A'rodo. Itulah yang dikatakan oleh Allah, kami akan betul-betul menyiksa mereka ketika mereka dulu tidak peduli tentang peringatan Allah. Makanya ada orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang dibangkitkan dari kubur itu beda-beda ibu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dari kubur ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka sesungguhnya dia dalam kondisi tersenyum, bahagia, tenang, memandang arah ke depan dan memandang arah surganya. Siapa orang yang mereka dibangkitkan dalam kondisi tenang, tersenyum, memandang arah ke depan surganya? Orang yang mereka mati syahid dalam kondisi ikhlas, tidak ada yang membuat dia berjuang kecuali karena Allah. Darahnya masih netes. Dan tetesannya seakan-akan berluka sekitar 1 menit yang lalu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la syarika lak, labbaik. Siapa ini? Orang yang meninggal dunia ketika dalam proses umrah dan haji dan belum sempat tahallul. Maka nanti ketika dibangkitkan, maka dia langsung bertalbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika haji dan meninggal ketika umrah, ketika sebelum sempat untuk tahallul, ketika dikafali, tidak boleh ditutup kepalanya. Karena nanti orang ini langsung ketika dibangkitkan oleh malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala yang kedua, dia langsung bertalbiyah. Ada yang dibangkitkan langsung naik onta, kata Rasulullah, yang ontanya merupakan onta yang paling indah, yang kamu tidak pernah menjumpai.

baik untas sepandai sebagus itu dalam kehidupan di dunia. Untuk siapa ini? Untuk para nabi, untuk para rasul, dan para wali-walinya Allah. Mereka naik unta, dan kaki mereka tidak pernah menginjakkan kaki di padang mahsyar. Ada nanti yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring kepalanya. Ini biasanya laki-laki. Tentunya ibu-ibu pasti sudah paham. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang berpoligami ketika mereka tidak adil. Langsung ibu-ibu berkata, ini dalilnya. Nanti kalau ibu menyampaikan dalil ini, nanti suaminya akan menjawab, insya Allah saya adil. Tidak usah. Maka ada pula yang nanti dibangkitkan dalam kondisi dia mengeluarkan bau nanah. Siapa ini? Orang yang mereka ketika pernah ditinggalkan, orang yang mereka cintai, mereka meratap. Dan mereka menggugat takdir Allah ketika orang yang mereka cintai lebih dulu mendahului mereka ke alam barzah. Lah, salah satunya ada orang yang nanti ketika dibangkitkan itu dalam kondisi buta. Dia buta. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dalam surat Thaha. Orang yang mereka berpaling, tidak pernah mau nyari ilmu, tidak pernah peduli dengan taman surga, tidak pernah peduli dengan kitab, tidak pernah peduli dengan perkataan para ulama, tidak pernah peduli dengan apa yang disampaikan Nabi, standar mereka standar TikTok terus. Maka sesungguhnya nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi buta. Lalu ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka berkata, lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka nanti bertanya kepada Allah dalam kondisi buta, ketika mereka terpreser, penyesalan mereka berlapis-lapis, tingkat depresi mereka sampai kepada puncaknya. Karena depresi manusia ketika nanti di akhirat itu puncak. Depresi di dunia masih bisa tidur. Frustasi di dunia masih bisa makan soto. Tapi depresi dan frustasi di akhirat, kata Imam Ibn Katsir, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada having fun, tidak ada tidur. Dan itulah depresi tingkat berat. Maka pada saat ketika mereka berada pada frustasi dan depresi yang berat semacam itu, mereka bertanya, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal ini merupakan saat yang paling menegangkan untuk kami, ya Allah? Dijawab sama Allah di dalam surat Thaha. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Bukankah dulu ilmu diturunkan kepada kalian, ilmu itu supaya kalian pelajari, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, supaya kehidupan kalian sesuai dengan kehendakku dan keinginanku. Fanasitaha. Kamu pura-pura cupek, kamu pura-pura lupa, kamu pura-pura tidak peduli dan tidak pernah memberikan prioritas terhadap ilmu akhirat yang aku turunkan. Ditutup closingnya dengan sebuah dialog oleh Allah. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Sebagaimana kalian melupakan peringatan yang aku turunkan pada kalian pada konteks kehidupan di dunia, sekarang kalian aku lupakan di dalam pengadilanku. Nah, itulah ditinggalkan buta itu. Jadi ketidakpedulian terhadap ilmu itu berkonsekuensi besar pada kehidupan akhirat seseorang. Sebagaimana ketika kita tidak mau sekolah, itu berkonsekuensi besar pada kehidupan kita nanti ketika dewasa. Apa yang ibu temukan kalau ada anak kecil 10 tahun tidak mau sekolah dan tidak mau belajar? Dia umur 15 tahun belum bisa membaca, umur 30, umur 20, umur 17 tahun belum bisa berhitung. Pasti kita akan berpikir gimana orang ini hidup dan akan mencari rezeki. Sama pula, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Gimana kamu bisa selamat dalam kehidupan di akhirat kalau ilmu saja tidak pernah menggiring kamu untuk duduk dan menikmati setiap sajian hidangan dari Allah ketika ilmu itu disajikan oleh Allah pada kehidupan di dunia. Ilmu itu hidangan Allah. Makanya sesungguhnya kita ngaji itu bukan anjuran. Kita ngaji itu bukan himbauan. Kita ngaji itu sebuah kewajiban. Jadi sebuah konsekuensi ketika kita bersyahadat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah ngaji, maka sesungguhnya konsekuensinya apa? Harus banyak mengevaluasi diri. Karena kita akhirnya tahu segala macam perkara yang harusnya kita lakukan dan belum kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan kita untuk mengevaluasi diri. Orang kalau ingin mengevaluasi itu kan harus paham ilmunya. Kalau kita tidak punya bahan, kita tidak akan bisa mengevaluasi.
Ibu tidak akan mengevaluasi kesehatan ibu kalau ibu tidak

0: tahu standar kesehatan di atas 40 tahun itu kayak apa. Tapi kalau ibu mengetahui standar kesehatan di atas 40 tahun itu harusnya gulanya segini, harusnya tekanan darahnya segini, harusnya asam uratnya segini, akhirnya kita bisa mengevaluasi, oh, tekanan darah saya terkoreksi, oh, gula saya terkoreksi. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang standar kesehatan, berapa batas gula darah kita, berapa batas tekanan darah kita, berapa batas asam urat kita, ya kita tidak akan mengevaluasi. Makanya kalau orang sudah dapat ilmu, maka terkadang dia gelisah. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus dia lakukan dan banyak sekali persiapan yang harus dia kerjakan. Tapi kegelisahan itu dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Ustaz, kenapa ya habis ngaji malah gelisah? Justru gelisah itu tanda kebaikan. Orang yang gelisah menyisihkan baju. Orang yang gelisah bangun lebih pagi. Orang yang gelisah menutup auratnya. Orang yang gelisah berhati-hati di dalam bertutur kata. Memang ilmu itu untuk menggelisahkan kita. Seorang laki-laki ketika dia belajar, dia gelisah. Ketika gelisah, dia melihat istrinya, dia melihat anaknya, dia melihat perjalanan rumah tangganya mau dibawa kemana. Karena ilmu itu akan membuat kita mengevaluasi dalam banyak hal. Makanya kalau ilmu kita dapatkan, maka yang harus kita lakukan adalah semakin melihat titik lemahnya diri kita. Dan apa perkara yang belum kita maksimalkan di dalam kehidupan kita, supaya kita memohon kepada Allah pertolongan, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengoptimalkan ikhtiar kita, untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari di taman-taman surga. Tapi kalau kita tidak pernah nyari ilmu, kita tidak akan punya bahan evaluasi untuk mengoreksi diri kita. Ibu maaf, ibu kalau tidak ngaji, ibu kalau melihat tikus di dalam rumah, ibu akan melihatnya biasa dan itu tanda pintu rumah kita berlubang. Ada tikus. Oh berarti, coba mbak, cek mbak pintu rumahnya, jangan-jangan ada lubangnya. Nanti beli lem gajah. Dianggapnya situ selesai. Ya atau tidak? Saya tahu lah pikiran ibu-ibu. Karena hampir sama kita dulu. Tapi kalau kita ngaji, nanti kita akan tahu bahwasanya hadirnya tikus di dalam rumah tangga kita dan di dalam rumah kita itu bukan hanya sekedar karena lubang pintu dapur kita berlubang, tapi itu merupakan salah satu tanda berarti di rumah itu ada kemaksiatan sampai Allah hadirkan makhluk pengerat yang merusak barang-barang yang kita miliki. Membuat kita gelisah atau tidak? Gelisah. Gara-gara ngeliat tikus. Coba kalau ibu tidak ngaji. Saya kalau tidak ngaji, melihat tikus, ya sudah, pikiran saya lem gajah. Selesai, dan saya anggap itu biasa. Tapi kalau kita ngaji dan kita mendapati bahwasanya ada seorang ulama bernama Fudhal bin Iyad yang mengatakan, aku ketika mempelajari ilmu, aku semakin tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Saya ulang kembali. Aku setelah mempelajari ilmu, aku tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Maka ketika aku melihat ada tikus yang masuk ke dalam rumahku, maka aku melihat dosa-dosaku di dalam satu tahun terakhir apa yang aku lakukan sampai makhluk pengerat itu hadir di dalam rumahku. Itu namanya evaluasi, ibu. Akhirnya ketika kita mengevaluasi, disitulah nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena kita menuju kepada upgrading value nilai kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya standar kita kehidupannya. Kapan ibu mulai gelisah ketika ibu mendengarkan tentang tayangan ghibah? Kalau sudah punya ilmu. Oh, ghibah itu dosanya besar. Tidak bisa dimaafkan. Kecuali orang yang kita ghibahin, yang secara langsung memberikan ridho kepada kita. Akhirnya, membuat kita kalau mau ghibah itu mikirnya 1000 kali. Dan maaf ya ibu, ghibah itu tidak bisa disclaimer dengan bisikan di awal. Mbak, sebenarnya saya tuh gak mau ghibah, tapi gimana ya ini nih? Walaupun disclaimer itu tetap itu ghibah. Dan biasanya ibu-ibu itu kalau semakin suaranya rendah, itu semakin berkualitas ghibahnya. Mbak, tahu mbak? Nah itu. Kalau mbak, tahu mbak? Nah itu biasanya ghibah. Ghibah biasa. Tapi kalau sudah merendah, hampir tidak ada suara. Nah, itu ghibahnya. Itu ghibahnya berarti orang paling dekat dan itu mengagetkan.
1: ya kan?

0: Dan biasanya kalau sudah kayak gitu enggak bisa dikatakan nanti ya, enggak bisa. Langsung itu bawa selimut, bawa bantal untuk siap mendengarkan ghibahnya. Kalau kita sudah memahami tentang ilmu, maka membuat kita gelisah atau tidak gelisah? Gelisah. Karena sesungguhnya semua yang terjadi pada ilmu, kalau ilmu itu berkah di dalam perjalanan kehidupan kita, membuat kita semakin gelisah. Memikirkan tentang perjalanan hidup kita, membayangkan tentang lembaran demi lembaran yang pernah kita lewati di dalam kehidupan ketika pertemuan kita dengan Allah semakin dekat. Itulah evaluasinya. Sehingga kita semakin memperbaiki diri, semakin mengupgrading diri, semakin memantaskan diri kita di hadapan Allah. Setelah kita belajar setiap peringatan yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Allah paling benci sama orang yang tidak mau belajar peringatan dari Allah. Siapa karakter laki-laki dan perempuan yang paling dibenci oleh Allah? Yang melakukan zina, Ustaz. Betul. Tapi bukan hanya itu. Tapi termasuk salah satu karakter orang yang paling dibenci oleh Allah, dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi, abghadur rijali indallah ya alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci Allah di bawah kolong langit itu apa? Orang yang ngerti tentang dunia, bodoh terhadap peringatan-peringatan akhirat yang Allah berikan. Makanya mengevaluasi itu yang akhirnya menjadikan dia senantiasa memahami. Oh, apa yang terjadi pada hidupnya itu tidak pernah terjadi kecuali karena akibat setiap perbuatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang kalau semakin mengevaluasi tidak gampang menyalahkan orang lain. Dan ketika orang sudah gampang mengevaluasi dirinya, maka sesungguhnya dia banyak mengevaluasi dirinya dibandingkan mengarahkan telunjuknya yang diarahkan kepada orang lain. Dan akhirnya akan terjadi banyak perubahan di dalam perjalanan hidup. Orang ketika semakin belajar, dia tahu, oh ternyata tangan saya itu aurat, saya harus menutupinya. Oh ternyata leher saya ini aurat, maka saya harus mengcovernya. Oh ternyata betis saya ini adalah aurat, saya harus melindunginya. Dan itu didapatkan setelah kita itu mendapatkan ilmu. Oh kita mendapatkan ilmu, kita paham. Oh ternyata apa yang kita simpan di dalam hati bisa turun kepada anak. Oh berarti saya tidak mau menyimpan dendam supaya dendam ini tidak turun kepada anak kita. Semuanya itu yang menjadikan akhirnya setiap perjalanan penuntut ilmu di dalam kehidupan mereka ketika menyerap ilmu akan mengevaluasi banyak di dalam perjalanan hidup. Dan itu tanda keberkahan. Kita tidak mungkin mengevaluasi kecuali ada bahannya. Dan bahan itu dihamparkan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah untuk mengevaluasi diri kita. Makanya paling gampang, yaitu ketika kita berbicara dan bermuamalah dengan orang yang paham ilmu, karena dia pandai untuk mengevaluasi dirinya. Paling mudah mendidik anak yang mereka menjadi penuntut ilmu, kalau mereka sudah betul-betul mendapatkan ilmunya, baik, maka mengevaluasinya. Sehingga tidak ada perkara yang menimpa kepadanya kecuali itu merupakan audit atas dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu audit dia. Makanya Imam Syafi'i, oh Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu pandai mengaudit kesalahan dia sendiri. Ketika beliau pernah melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap secara tidak sengaja, qadarullah, hafalan-hafalan beliau hilang. Maka beliau lapor kepada Imam Waqi. Dan mengatakan kepada Imam Waqi, Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru lebih dari 100. Salah satunya Imam Waqi. Syakautu an Waqi'in an su'i khifzi. Saya berkata kepada Waqi bahwasanya tentang buruknya hafalan saya. Masya Allah. Imam Syafi'i menceritakan buruknya hafalan. Maka pada saat ketika beliau menyampaikan tentang buruknya hafalan, maka gurunya mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Maka gurunya Imam Waqi itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tinggalkan maksiat karena sesungguhnya ilmunya Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak pernah memberikan penerangan kepada hati yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Ini kan evaluasi. Jadi Imam Syafi'i melihat betisnya seorang wanita tanpa sengaja, hafalannya hilang. Dan langsung dikaitkan dengan evaluasi dirinya ketika melakukan maksiat. Ini merupakan proses-proses evaluasi yang akan terjadi ketika seseorang itu mengerti tentang ilmunya. Sehingga laki-laki ketika mereka terus belajar, mereka terus mengkaji, mereka akan gampang untuk diingatkan. Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan, Bagaimanapun dia tetap laki-laki yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa gitu.
1: Tapi ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia cepat kembali kepada Allah. Orang yang solih bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kata Imam Nawawi.
0: Tapi orang yang solih itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah. Dan apa perkara yang paling mudah untuk menuntun orang kembali kepada Allah? Yaitu dengan ilmu. Dan ilmu akan menjadi tali kendali bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Setiap penuntut ilmu senantiasa mencela dirinya. Setiap waktu, setiap saat dia mencela dirinya terhadap seluruh kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakan secara sempurna di dalam perjalanan hidup. Sehingga sibuknya dia untuk mengaudit, menghisab dirinya sendiri setiap waktu dan setiap saat. Itulah yang menjadikan dia mendapatkan posisi dan kemuliaan di sisi Allah ketika kita memahami ilmunya. Ya. Saya tuh pernah kagum, Bu. Ada pertanyaan, ini admin saya juga tahu. Ini tidak mungkin kecuali lahir dari ilmu dan rasa takut kepada Allah. Ada salah satu ketika kami menyelenggarakan Samila series, ada salah satu pertanyaan yang mendarat di tim konsultasi kita. Pertanyaannya, Bu, saya itu Ustadz pernah foto. Ketika saya foto, saya mendapati petugasnya seorang laki-laki yang harus memfoto saya, dan saya sangat malu sekali. Kodarullah ketika saya akan tanda tangan atau menyelesaikan administrasi, maka tangan saya tersentuh secara tidak sengaja oleh petugas administrasi KTP. Dan semenjak kejadian itu, saya itu ketakutan sama Allah, gimana kulit saya ini ketika tersentuh sama laki-laki yang bukan mahram. Pertanyaan itu membuat admin saya itu sangat terkejut. Dan pertanyaan itu disampaikan ke saya. Dan ketika saya baca pertanyaan itu, Masya Allah, ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, yang dijadikan hanya tersentuh kulitnya dikit aja sudah merasa tidak bisa tidur deh. Saya nggak tahu nama orang ini, karena beliau memberikan nomem namanya. Tapi dari apa yang ditujukan oleh beliau, disitulah kita mendapati tentang satu pelajaran yang luar biasa. Ilmu itu selalu menjadikan kita merasa gelisah tentang semua yang kita pernah lewati dalam hidup. Walaupun kegelisahan itu tetap memberikan kepada kita ketenangan, tapi dia tetap akan terus merasa banyak kekurangannya dia di dalam kehidupannya ketika menjadi hambanya Allah. Sehingga sikap yang paling dekat kalau orang itu sudah selalu gelisah ketika mengevaluasi, ketika mengaudit di dalam hidupnya, maka yang terjadi dia akan memperbanyak istighfar setiap waktunya ketika merasa banyak kewajiban yang belum terlaksanakan secara maksimal ketika dia telah bersentuhan dengan ilmu yang berkah. Ilmu itu yang kita cari berkahnya. Kehidupan kapitalisme memang ada manajemen pendidikan, tapi dalam pendidikan sistem kapitalisme yang dibentuk oleh sistem pendidikan kapitalisme itu apa? Bukan keberkahan, Bu. Tapi sistem pendidikan atau sistem kapitalisme ketika mengeluarkan lini pendidikan, maka yang dikejar oleh pendidikan sistem kapitalisme itu adalah nilai. Itu sistem pendidikan kapitalisme. Sistem pendidikan di dalam Islam itu bukan kepada nilai, tetapi kepada keberkahan. Makanya Allah lewat lisan Rasulullah sering sekali kan memberitahukan berapa banyak mujahid masuk neraka, berapa banyak guru masuk neraka, berapa banyak orang alim masuk neraka, berapa banyak qori masuk neraka, berapa banyak orang sedekah masuk neraka ketika mereka tidak pandai menjaga niat. Karena apa? Karena sistem pendidikan dalam Islam itu tidak mencari banyaknya informasi dengan tujuan memperbanyak angka di lembar ijazah.
1: Tapi puncak kehidupan pendidikan yang dibangun oleh Nabi itu membangun sebuah keberkahan ketika kita senantiasa memiliki sikap untuk takut dan ketika kita memiliki terhadap apa yang kita lakukan di dalam perjalanan. Orang kalau sudah belajar, dia akan terus menangis.
0: Tadi barusan saya ngisi di Pamulang, di Munawaroh, bicara tentang riba. Pada waktu mau pulang, ada seorang ibu-ibu sepuh, 60 tahunan lebih. Lalu beliau mengharapkan, Ustaz, saya mau konsultasi 5 menit. Maaf, saya harus ngajar di Delati, Mas. Sebentar aja, Ustaz. Ya sudah, ayo, ada apa, Bu? Gitu. Saya selama ini kerja di riba. Pecah nangisnya. Saya tidak mau mati membawa dosa riba ini nanti di hadapan Allah, Ustaz. Kira-kira kalau dia tidak belajar, akan menangis? Tidak. Qadarullah tadi kita membahas tentang riba hampir 2 jam. Dan sepanjang taklim dia tadi mengatakan, saya tidak melihat beliau, tapi tadi mengatakan sepanjang tadi Ustaz taklim itu, ya Allah Ustaz, gimana nanti kalau saya mati Ustaz diperangi sama Allah di dalam kubur saya, siapa yang membela saya? Saya bilang, ibu sholat taubat, saya merasa sholat taubat tidak cukup, istighfar setiap waktunya. Tapi di situ kita mendapatkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh para penulis dan para ulama. Ilmu itu kalau berkah, bersentuhan dengan nilai keberkahan, membuka hati kita supaya kita lebih khawatir terhadap segala sesuatu. Bukankah ibu kalau ingin hidup sehat, ibu selalu khawatir terhadap makanan? Saya itu kalau lagi hidup sehat, kalau sekarang lagi enggak, sekarang. Mau makan santan aja mikir 1000 kali. Mau makan gorengan aja sekali itu, Masya Allah, mikir. Manfaatnya untuk apa, gitu, manfaatnya untuk apa. Karena PT saya, personal trainer saya, do you know personal trainer is? Karena PT saya ini murid, apa keluarganya istri saya, itu ngomong, Ustaz, jangan makan gorengan. Gorengan itu tidak bisa dicerna oleh tubuh sampai 2 tahun. Kalau kita lagi pengen sehat, makan gorengan itu kira-kira merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah pasti. Buktikan aja hidup sehat. Pasti bahkan masa bersalah makan santan, ya Allah, makan santan gitu. Soto mamat, soto mamat. Kan gitu. Kenapa? Karena kita lagi ingin hidup sehat. Dan ketika kita bisa mengalahkan keinginan kita untuk makan itu semuanya, dan kita makan sehat, itu kayaknya itu achievement yang dirasakan oleh tubuh itu, rasanya kalau malam itu tidurnya nyenyak gitu. Gorengan saya lewati, santan tidak lagi bermanfaat bagi saya. Apa itu jeruan otak itu? Apa itu? Itu kita tuh ngerasa kayak tenang gitu. Walaupun ketika tadi kita melewatinya gelisah, itulah analogi sederhana. Semakin orang hidup sehat, semakin selektif ketika membeli makanan, dan dia pasti merasa berdosa, walaupun cuma makan satu bakwan. Itu yang dikatakan oleh para ulama di sini. Kalau kamu semakin berilmu, semakin menetapkan bahwasanya goals kita dalam kehidupan itu mendapatkan rumah kita di surga, maka semakin kita khawatir terhadap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rumah kita di kehidupan surga. Lalu kita mengaudit terus setiap waktunya. Sehingga apa? Akhirnya dia mengaudit dirinya di hadapan suami. Lalu akhirnya apa? Lahir satu sikap. Dia tidak akan tidur kecuali meminta izin atau meminta ridho dari suaminya sebelum memejamkan mata. Saya tuh pernah kagum ada seorang guru perempuan. Itu menuliskan sebuah kisah. Ciri khasnya wanita solihah itu bukan hanya dilihat bagaimana cara dia menutup aurat. Ciri khasnya wanita solihah tidak hanya dilihat ketika dia memperpanjang sholat tahajudnya. Ciri khasnya wanita solihah itu adalah tidaklah dia tega dan tidaklah dia nyaman menutup matanya ketika dalam tidur panjangnya ketika habis isya, kecuali memastikan bahwasanya dirinya telah mendapatkan ridho dari sang suami yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena itulah pintu tengahnya surga dia menuju kepada Allah. Berat atau tidak berat? Berat. Lebih milih mana? Minta maaf sama sholat tahajud 2 jam. Pasti ibu memilih sholat tahajud 2 jam. Maka itulah yang menjadikan akhirnya pada kehidupan perjalanan manusia itu dikatakan bahwasanya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri, dan dialah yang paling mengerti bagaimana cara mengevaluasi apa yang dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu yang paling tahu tentang kadar dirinya. Walaupun dia banyak mengemukakan alasan. Kita ini kan banyak mengemukakan alibi kita. Oh, saya melakukan ini kan karena begini. Kita ingin terus masa ini dibenarkan. Tapi kata Allah, ya kamu tahu, yang paling tahu tentang diri kamu sendiri ya kamu. Makanya dengan semakin kita memiliki ilmu, semakin kita punya bahan terus untuk mengevaluasi. Mengevaluasi kita sama suami, mengevaluasi kita sama anak. Coba kalau ibu tidak punya ilmu, ibu tidak akan mengevaluasi antara ibu dengan anak. Selama ibu mendapati anaknya bentak ibu, ibu selalu akan menyudutkan anak itu dan mendiskreditkan anak itu, sembari ibu akan menetapkan status anak durhaka. Karena ibu tidak punya ilmu. Tapi tiba-tiba ibu belajar parenting dari para ulama, contohnya bahwasanya apa yang terjadi pada anak kita bisa jadi merupakan akumulasi kesalahan kita dulu sebelum kita punya anak. Apa yang terjadi? Kita nanti melihat anak kita, bentak kita. Oh, ternyata kita pernah bentak mamah kita dulu.
1: Dan sering kita membentak mamah kita ketika kita masih muda. Dan kalau kita kan anak yang usianya pada saat usia kita sering membentak mamah kita. Ini namanya evaluasi. Sehingga akhirnya kita itu hidupnya tidak terus menuntutkan, tapi paham tentang koreksi pada kewajiban. Begitu. Sehingga akhirnya pada kehidupan ilmu yang berkaitan itulah yang akan menjadikan setiap orang itu peduli dan detail serta teliti dalam setiap perkara yang dia jumpai dalam hidupnya setelah dia mendapatkan ilmu. Dan itu akan mengevaluasi semua. Pada saya sampaikan kan di sini ada kisahnya seorang ulama. Seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu kalau dari waktu usianya 60 tahun tiba-tiba terlihat masalah. Tidak bisa berhutang. Lalu akhirnya kita untuk melakukan dina oleh mahkam syarina lebih disuruhkan ke penjara. Ketika lebih disuruhkan ke penjara, perhatikan apakah Muhammad bin Sirin lalu mengatakan ini ujian dari Allah. Muhammad bin Sirin langsung mengevaluasi. Langsung dia mengevaluasi. Dosa saya apa ya? Kalau saya sampai mendapatkan sebuah dosa yang mana tidak bisa membayar, tapi disuruhkan ke penjara. Dibuka ingatan memori di kepala setahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, tiga tahun sebelumnya, empat tahun sebelumnya, sampai 40 tahun. Lingkar memorinya itu dibuka sama Muhammad bin Sirin sampai 40 tahun. 40 tahun masa yang silam dibuka dan akhirnya dia ingat dosa yang ada banyak-banyak dia mendapatkan kesulitan untuk berhubungan. Pada saat sekitar usia yang 20 tahun, Muhammad bin Sirin itu pernah memiliki orang yang sedang buta dan tidak bisa berhutang. Dia panggil, ya muflis, orang yang tidak bisa berhutang, tidak bisa berhutang. Dihujat, dibunyi. Dosa itu sudah 40 tahun. 40 tahun masa yang silam. Naik ke atas langit, menempel di pintu-pintu langit, kembali kepada Muhammad bin Sirin setelah 40 tahun. Dan Muhammad bin Sirin akhirnya tahu, tidaklah saya disuruhkan ke dalam penjara dan tidak mau membayar hutang. Karena evaluasi saya dan karena saya menanggungi orang yang terkena hutang, dia tidak bisa membayar. Makanya itulah yang menjadikan Muhammad bin Sirin itu mengatakan di sini, jangan membeli dosa yang terkena. Nanti kamu akan diujikan dosa yang sama dan bukan kamu dosa. Maaf ya Bu, ini bukan kadang-kadang dapetin dosanya suami.
0: Jangan dihujat berlebihan. Ibu boleh menegaskan, tapi jangan dihujat dosanya suami berlebihan. Kenapa? Anak khawatir ibu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu ibu berhasil melewatinya. Apa yang terjadi sama Muhammad bin Sirin? Itu namanya evaluasi. Kenapa Muhammad bin Sirin itu bisa membuka lingkaran memorinya sampai 40 tahun masa yang silam akhirnya terbuka? Lingkaran itu, file itu, storage-nya itu bisa terbuka. Ya karena ilmu itu akan menjadikan kita mengevaluasi.
1: Sehingga akhirnya kehidupan kita sebagaimana yang tadi kita sama-sama pelajari, kita akan sering untuk memikirkan kewajiban apa yang belum maksimal, itu lebih sering kita lakukan daripada kita cari dengan kehadiran dalam kehidupan.
0: Dan itu yang menjadikan kehidupan kita berimbang, lalu mendapatkan ketenangan di dalam perjalanan hidup. Semakin kita ngaji, semakin akan mudah mengevaluasi diri. Semakin kita ngaji, bukan semakin kita merasa sempurna. Justru semakin kita ngaji, semakin kita merasa tahu bekal kita masih sangat panjang, dan ternyata perjalanan kita semakin berat di dalam kehidupan kita. Ya. Ibu tahu gak hadis apa yang paling berat bagi kami, para ustaz? Hadis yang paling berat bagi kami, para ustaz. Khususnya saya dan beberapa teman-teman ustaz yang saya kenal. Saya gak ngerti yang lainnya lah, beberapa ustaz lah. Hadis tentang masalah niat. Hadis ini pernah membuat Abu Hurairah ketika menyampaikan pingsan 3 kali. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya sama seorang tabi'in, ceritakanlah kepada kami hadis yang paling penting yang pernah kau dengarkan, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah itu mempersiapkan dirinya sebelum dia menyampaikan pingsan. Bangun, siuman, akan membacakan lagi hadis itu. Pingsan lagi yang kedua. Siuman kembali, ketika akan menyampaikan, pingsan kembali. Apa hadisnya? Hadisnya itu hadis yang berlaku untuk para guru, para ustaz, para syekh, para ulama. Apa itu hadisnya?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati salasatun. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta kutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Fayaqulu ma amiltah. Qala qataltu fika, qala kadzabta, walakinna qatalta liqala annaka syari'un faqad qila wa umira ala wajhiha ta'ulqiya finnar.
0: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya harap-harap cemas untuk disidang oleh Allah, dan ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah dan diputuskan masuk neraka oleh Allah. Sebelum pezina, sebelum peminum khamr, sebelum pembunuh, sebelum orang dolim, ada 3 orang. Siapa yang dipanggil oleh Allah pertama kali? Mujahid dipanggil oleh malaikat. Mujahid, datang mujahid. Ini kedudukanmu di surga yang harus kamu dapatkan ketika kamu berjuang membela kalimatku. Lalu Allah nanya, ibu, kaedahnya hisab sederhana. Kalau orang masuk surga, hisabnya ringan dan tidak pernah ditanya oleh Allah. Dibuka catatannya, set, lalu Allah mengatakan lanjutkan. Ciri khasnya, kalau ada orang dihisab, kalau dia penduduk neraka, dihisabnya teliti setiap lembaran, dan setiap lembaran nanti didebat oleh Allah. Kalau ada manusia, kata Nabi, faman nuqisa fil hisab faqad udhiba. Siapapun nanti kalau dihisab oleh Allah, diberdirikan dalam pengadilan Allah, ditanya oleh Allah, jawaban yang dia berikan, didebat oleh Allah, berarti pasti orang itu disiksa. Kayak ibu melewatin imigrasi, lalu petugas imigrasinya melihat ada notifikasi, ada notisnya. Lalu ibu ditanya, lalu petugas imigrasinya ngomong, bohong kamu, berarti fix itu, visa, dapat visanya susah. Saya kembalikan ke tadi. Maka orang ini pertama mujahid datang, ditanya, ini harusnya dapat surgamu ini. Lalu ditanya sama Allah, apa yang telah kamu lakukan dulu ketika di dunia? Ya Allah, saya berperang sepanjang hidup, saya di antara medan-medan peperangan, tidak ada yang kulakukan kecuali berjuang dan bersihan. Allah bertanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Allah berfirman, gadabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu berperang supaya kamu disebut pemberani, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar yang warnanya keputih-putihan seakan adonan tepung, diseret, dicemplungkan ke neraka. Pertama kali yang mencicipi api neraka, orang yang berjuang dan berjihad tapi kepleset di dalam masalahnya. Siapa orang kedua? Orang yang kedua dipanggil lagi. Ya, anal mu'allim, anal mutalim. Mana itu orang yang belajar dan mana itu yang menjadi guru atau menjadi ustaz? Datang, tanya sama Allah, ma'amilta,
2: Apa yang dulu kamu lakukan? Ta'lamtul ilma, wa'alamtuhu, wa qara'tul Qur'an.

0: Fika.
1: Ya Allah, saya dulunya itu belajar. Saya kemana-mana ngajar. Antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk siapa? Fika. Untukmu, ya Allah. Lalu Allah mendebat kembali sebagaimana orang pertama didebat. Kadabta. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu ngajar, kamu itu belajar supaya kamu disebut orang yang alim, orang yang solih, orang yang pinter. Dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu mau. Dibenamkan wajahnya, Bu, diseret. Dicemplungkan ke neraka. Nyusul si mujahid yang salahnya. Yang ketiga siapa? Orang yang sedekah pun sama. Bukankah hadis itu kalau kita pelajari membuat kita terevaluasi setiap waktunya? Makanya saya sering berkata, ngajar itu yang paling susah, jaga niat. Makanya bantu kami mudah di dalam penjagaan niat. Nggak usah muji-muji guru, nggak usah muji-muji ustaz di depan orangnya langsung. Terevaluasi kita. Makanya kalau ada seorang ustaz kok tiba-tiba pengen libur, nggak usah ditanya. Ustaz kenapa sih libur? Nah, Ustaz kan juga butuh istirahat hatinya. Mungkin dia sedang berkecamuk di dalam hatinya. Berat, Bu. Dan itu membuat kita mengevaluasi setiap waktunya. Setiap kita mendapatkan ilmu akan membuat kita evaluasi. Setiap kita mendapatkan ilmu, kita membuat evaluasi, kan? Coba, Ibu ketika membaca surat Al-A'raf 58. Ustaz dibuka, saya bacain aja. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 58. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik lagi bermanfaat. Tapi tanah yang tidak subur mengeluarkan tanaman-tanaman yang merana. Ibu tahu enggak Allah sedang bicara tentang apa itu? Tentang tanah, Ustaz. Salah. Itu bukan tentang tanah, karena ini bukan tentang IPB. Tapi Allah dengan sifat lembutnya, ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf 58, Allah sedang bicara tentang wanita. Wanita itu diserupakan oleh Allah sebagaimana tanah. Saking lembutnya Allah. Perumpamaan perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau dia subur, tanaman-tanamannya itu nanti subur, kuat. Membuahkan buah yang manis dan memberi manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau perempuan itu sebagaimana tanah yang tidak subur, jarang dapat siraman air, susah dikasih nasihat, maunya menang sendiri, mengedepankan perasaan, terus-terusan. Kalau tanahnya ini tidak subur, maka tanaman-tanamannya itu akan merana. Tanah itu adalah ibu. Dan saya sebagai seorang laki-laki ketika menjadi pasangan. Tanaman itu anak-anak kita, Bu. Makanya terkadang tanaman-tanaman itu tergantung sama tanahnya. Dari bapak yang tidak pernah datang ke masjid, mengharapkan anak datang ke masjid, ya tidak bisa. Kan kamu tanahnya. Anak kamu itu kan cuma tanaman yang diambil dan ditanam di atas tanah kamu. Dari seorang ibu yang suka melihat tayangan-tayangan yang tidak membawa kebaikan, akan lahir anak yang akan menikmati bacaan Quran ketika melihat YouTube, ya tidak bisa lah. Oh, tanahnya tidak subur. Maka tumbuh tanamannya itu sesuai dengan karakter tanahnya. Bukankah kita kalau baca ini langsung terkoreksi, Bu? Jadi ilmu itu menampar-nampar kita. Ilmu itu membuat kita sadar. Banyak sekali kekurangan kita. Makanya orang kalau sudah ngaji, kok masih sibuk ngomongin orang? Fix dan confirm. Pas ngaji, pasti scrolling itu. Karena apa? Karena tidak menjadikan dia memahami itu. Makanya akhirnya ilmu itu membuat kita mengevaluasi. Ketika ada sesuatu yang salah pada suami, dia tidak melihat itu kesalahan suami. Oh, mungkin ada kekurangan saya. Kalau ada kesalahan pada istrinya, bukan hanya menyalahkan istrinya. Mungkin kesalahan itu ada pada diri saya. Sehingga akhirnya mengevaluasi dulu setiap waktunya. Kayak Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu role model terbaik bagaimana beliau mengevaluasi terus hidupnya. Makanya Nabi itu menjadi orang yang mudah dikoreksi sama Allah. Ibu bisa bayangkan, nah, ada salah satu ayat yang membuat saya yakin Nabi Muhammad itu orang terbaik. Ibu tahu apa ayat yang membuat saya yakin 100% Nabi itu?

0: orang terbaik. Surat Abasa wa Tawalla. Kenapa ayat itu, surat itu membuat saya yakin 100% semenjak saya di pondok mulai belajar ilmu. Saya yakin Nabi ini bukan manusia biasa. Kenapa? Nabi itu ditegur sama Allah. Ketika Nabi sedang berdakwah sama orang kaya, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Orang miskin yang tidak lagi memiliki jabatan dan tidak memiliki kekuatan dan posisi strategis. Lalu Nabi itu sedang berdakwah, sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi itu melengos dan bermuka masam. Kalau bahasa kita. Lalu beliau memikirkan bagaimana kontribusi yang akan dihasilkan sama pembesar-pembesar Quraisy ini kalau masuk Islam. Lalu ditegur sama Allah. Ketika ditegur sama Allah, diturunkan dalam satu surat. Suratnya dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan surat itu tidak disembunyikan oleh Nabi. Baca surat itu surat teguran untuk Nabi. Abasa wa tawalla. Kenapa Muhammad kamu bermuka masam, Muhammad? Lagi kamu itu memalingkan wajahmu. Dan Nabi jujur tidak menyembunyikan ayat itu. Karena orang kalau sudah mengevaluasi, gampang dikoreksi. Tapi kalau orang jarang mengevaluasi, susah dikoreksi. Apa kehidupan rumah tangga yang biasanya akhirnya menyebabkan perpecahan dan pertikaian tidak ada ujungnya? Susah dikoreksi. Banyak perempuan yang mengatakan, saya ingin suami saya itu kowam. Tapi dia tidak menataat sama suami. Gimana akan terjadi kowam? Hidup kita pada perjalanan kehidupan ini akan indah ketika kita senantiasa memahami tentang evaluasi dan koreksi diri. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keberkahan. Kalau ilmu berkah, maka kamu akan mudah untuk mengkoreksi, mengaudit diri kamu sendiri. Dan semakin kita mengaudit diri kita, semakin tahu kita kebocoran demi kebocoran yang ada pada diri kita. Ya? Makanya maaf, perusahaan yang bagus itu perusahaan yang sering mengaudit supaya mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan dana. Sehingga tahu dia bocornya itu di mana. Sama diri kita. Mengaudit diri kita itu merupakan bagian dari keberkahan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Apa itu di antara keberkahan ilmu dalam sikap kita ketika kita mendapatkan ilmu? Yang ke-10, para ulama mengatakan, mereka akan melazimi sunnah sekecil apapun. Mereka akan terus melakukan dan mengamalkan setiap perkara-perkara yang bisa menjadikan mereka dipantaskan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau mereka menjadi penuntut ilmu, mereka tidak pernah meremehkan sebuah sunnah di dalam perjalanan hidup mereka. Sunnah itu apa sih, Ustaz? Sunnah itu apakah kelompok? Apakah golongan? Bukan. Sunnah itu bukan kelompok, sunnah itu bukan pelago. Sunnah itu komitmen diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengamalkan apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan sunnah. Sunnah itu bukan berarti kalau kamu radionya ini berarti sunnah. Kalau ustadznya ini berarti kamu sunnah. Kalau gurunya bukan ini berarti kamu bukan sunnah. Bukan. Sunnah itu bukan kelompok dan sunnah itu bukan sunnah itu komitmen diri kita untuk mencontohkan apa yang diperlihatkan oleh Nabi di dalam kehidupan kita dengan mengamalkan apapun yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seseorang sudah menjadi penuntut ilmu, standar mereka tentunya standar sesuai dengan sunnah dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar yang dilakukan oleh standarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang meragukan anak yang menghafalkan Quran, kita yakin anak kita menghafalkan Quran, itu namanya sunnah. Ketika orang lain beli segala sesuatu harus pakai riba, tapi ibu berkata, saya tidak mau pakai riba, saya pakai tabungan saya. Orang mau komentari, lu pakai tabungan, inflasinya gede mbak, setiap tahunnya 3%. Kamu kalau nabung yang tidak akan beli itu rumah itu di Latinos.
1: Lalu kita berkata, "Ndak kok, insya Allah, kalau rumah itu milik saya, pasti akan datang dengan cara yang Allah atur. Itu namanya sunnah." Ketika kita di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita, ketika kita menutup aurat pada saat mungkin masih muda, banyak sekali opportunity dan kesempatan yang kita bisa raih tanpa kita menutup aurat. Lalu kita tetap menutup aurat dan orang-orang berkata kepada kita, "Mbak, kenapa sih harus ditutup aurat? Kan opportunity-nya menjadi lebih sedikit." Tidak apa-apa. Itu namanya komitmen pada sunnah. Karena apa? Karena Nabi itu dilahirkan, dihidupkan oleh Allah pada kehidupan kita untuk menjadi imam dan teladan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan mati-matian membela sekulerisme, karena pemikiran itu tidak akan pernah membela kita. Jangan mati-matian membela kapitalisme, pluralisme, karena mereka tidak ada wujudnya. Tetapi perhatikanlah, bilalah apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena pada dasarnya Nabi itulah yang akan memberikan contoh terbaik di dalam kehidupan kita dan memberikan pembelaan kepada kehidupan kita. Ibu, saya ambilkan contoh nyata ya. Ini contoh yang pernah saya jumpai saja bersama dengan mendiang ibu saya. Dulu saya tinggal di Pamulang. Sebelum saya tidak tahu mengapa tiba-tiba pindah ke Bekasi. Saya ketika masih tinggal di Pamulang, ada satu kejadian. Saat itu saya tinggal sama ibu, sama bapak, sama kedua kakak saya, satu rumah di Villa Dagu. Saya pulang kajian, kakak saya, kedua kakak saya kan cerebral palsi kan, kayak anak kecil. Kakak saya laki-laki itu muntah-muntah. Saya tanya sama bapak, "Ini muntah kenapa, Pak?" "Tidak tahu, Nak. Tadi habis makan, muntah." "Lah, makan apa, Pak?" "Makan ayam taliwang." Karena depan komplek itu ada orang yang jual ayam taliwang. "Tapi yang makan taliwang siapa, Pak?" "Bapak makan taliwang, ibu makan." Ibu juga ngomong, "Iya, saya juga makan. Turisma juga makan." Turisma itu kakak saya cerebral palsi juga, yang perempuan. Langsung muntah-muntah. Muntah-muntah. Karena saya tidak bisa ngajak ngomong beliau, dan saya tidak bisa mendiagnosa itu. Pokoknya muntah aja, muntahnya di mana-mana. Lalu saat itu saya mengatakan sama bapak, "Iya, Pak, kita bawa ke klinik depan komplek, ada klinik 24 jam. Yuk, naik motor." Bapak saya di belakang megangin kakak saya naik motor. Dicek gitu, katanya sih gak apa-apa. Ini mungkin keracunan atau ada bakteri pada ayamnya. Sudah diminumin obat, dikasih obat, pulang mesti muntah. Habis minum obat tuh muntah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sabtu malam. Ahad subuh saya ada kajian. Sampai jam 11 malam saya muntah, mesti muntah. Saya sudah mulai khawatir. Lalu saya bilang ke bapak, "Nanti kalau jam 12 juga belum berhenti mual-mualnya, muntahnya, kita bawa ke rumah sakit ya, Pak." Gitu. Ya, gitu. Saya duduk. Pas saya lagi duduk, Bu, saya membaca deretan kitab yang saya miliki di ruang tamu. Ada satu kitab, Musuh Atul Adab Al-Islamiyah Al-Murotabah Al-Hurufil Hijaiyah, ensiklopedi sunnah dan adab Nabi di dalam kehidupan. Saya langsung ingat, "Oh ya Allah, kan di antara sunnahnya kita, kalau ada yang sakit itu apa? Kalau ada yang sakit, kita berwudu. Kalau ada yang sakit, kita sebagai orang yang menjenguknya atau orang yang merawatnya itu berwudu. Dan disunahkan memercikan air wudunya kepada orang yang sakit." Hadisnya dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu pernah sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad wudu, Jabir wudu. Maka air wudunya dicipratkan oleh Rasulullah ke tubuhnya Jabir dan diusapkan ke Jabir. Makanya ibu nanti kalau jenguk orang sakit, wudu. Cipratkan atau diusapkan cipratan air wudunya. "Oh, sudah zuhur ya?" "Ya sudah kalau kayak gitu." Sudah wudu, sudah zuhur. Gimana ini, Om? Sudah selesai berarti ya? Iya, insyaallah. Ya kita tutup kalau kayak gitu. Saksikan kisah kelanjutannya bulan depan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita. Saya kira tadi masih 12.45 atau 50. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Berarti kita masih di nomor berapa? Nomor 10. Nanti diingatkan lagi, nomor 10 kita ulang kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Ali.
1: Ini lo kan narso sing bagus dewe. Istilah kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
2: Nah, betul wi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
3: Lah mbok bener ngopo to? Wila, asasi manusia toh. Nih, seneng karo sopo wae kan bebas toh.
2: Ora iso so. Manungsa kuwi kudu diatur no. Ora iso sakarepe dhewe ngono kuwi.
1: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpak pitik jago.
3: Lah ya durung to, Din, dene pene.
2: Iya, mulah no kuwi iso. Wong pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono.
1: Masa?
2: Masa manungsa sing paling akal pikiran malah luwih parah saka kewan.
1: Piye? Aneh agama Islam ya wis dilarang. Yo ora kecaman.
2: Ah iya bener, Din. Eh ngene so. Dulu ya so. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu so.
3: Berarti sing omongan ning TV kae sesat mah.
2: Ah iya bener.
3: Jadi aku ni sokong ham lho. Terus ene aktivis persamaan gender. Dan nenek lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut.
2: Ini ngerti saat ya. Saiki yo aja dinut musa.
3: Jen omongan iki sajak yaya wae lho, Mang. Munyu wae sabun e. Jebule sesat to. Wes Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
2: Iya, Bro. Saiki piye? Wes rada padang lho.
3: Wes lumayan iki, Mang, tapi iki rada peteng sithik iki.
1: Lah ngopo to, Kang?
3: Biasa nek rada peteng iki tandane lu.
2: Lah, anu ana ulano nusu-nusu ae kan mau.
1: Ya wis, ayo demang sik.
3: Oke, Din. Sip, game on, Bro. Let's go gagi. Aduh.
4: Dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum misla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi sebagai sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk.

akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Tidak ada akhir. Salah seorang murid Dunun yang saya katakan tadi di perjalanan di jalan-jalan, dia mengatakan ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan contoh amalan dia, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan aina qalbi, aina qalbi, mawajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah. Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusir. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dikatakan, menyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Akan dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, ya umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup lagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada anak tersebut? Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu.
kemudian dipeluknya, kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan, siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir, akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata Amit ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku, sekarang aku temukan hatiku, sekarang saya temukan hatiku, saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Dah sudah petak kabar rumi ya Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis mobil ya? Lah ya lancar baik toh?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Tetap diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye toh Kang? Iklan ning RDS FM toh Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Buh, kaya gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterus nang siki.
1: Lah lan ora do engko to Kang. Iki sering ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah. Mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Gaya mobilku ge.
1: Lah kopi kepene.
2: Lah kan bener dua pintu.
1: Aduh, ya wes.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau didolimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia didolimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah rubaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih, dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya. Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah
yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan pikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan. Karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallah.

Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu.

dilepaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah

Bimbingan Syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kembang RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, barangkali ada di antara kita yang belum tahu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada hambanya. Allah yang maha mulia dan perkasa itu memang maha mensyukuri hamba-hambanya yang melakukan amal-amal soleh. Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah dua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Asy-Syakir artinya maha mensyukuri, dan Asy-Syakur artinya maha menerima syukur. Tentu wajar jika ada seseorang hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuannya. Wajiblah hukumnya jika makhluk yang bersyukur pada penciptanya. Tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur kepada hamba dan ciptaannya? Itulah kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Pendengar, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di sana Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah Asy-Syakir. Allah mensyukuri orang yang tatawwa'a khairan, atau melakukan kebaikan secara sukarela. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang tatawwa'a khairan adalah seluruh amal ibadah dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ibnu Katsir menerangkan juga bahwa firman Allah pada akhir ayat tersebut, sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Dia maha mengetahui kadar pahala yang Ia berikan, sehingga tak seorang pun disia-siakan amalnya. Begitulah saudaraku, Allah memang pasti tak akan menyia-nyiakan pahala orang pelaku kebajikan. Al-Quran menerangkan banyak sekali tentang balasan Allah dengan pelipat gandaan pahala. 1 dibalas 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lipatan pahala yang tidak terhingga. Itulah di antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah akan diganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Bentuk syukur Allah itu berujung pada pahala yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia, yaitu surga. Saudaraku, buka kembali surat An-Nisa ayat 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat Asy-Syakir dalam firman-Nya. Di sini disebutkan Allah mensyukuri orang-orang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Ibnu Katsir menyebutkan, kandungan firman Allah pada akhir ayat ini adalah Allah mensyukuri orang yang bersyukur kepada-Nya dan orang yang beriman di dalam hatinya. Lalu Ia memberitahukan bahwa hamba-Nya tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Imam Qurtubi mengulas ayat ini. Allah mensyukuri ketaatan hamba-Nya. Arti syukur Allah kepada mereka adalah dengan memberi mereka pahala dan menerima amal mereka yang sedikit diganti dengan pahala yang sangat banyak. Arti ayat ini juga menurut Al-Qurtubi adalah Allah tidak akan mengazab orang yang beriman yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, kelompok ketiga yang Allah syukuri adalah orang yang meminjamkan pinjaman yang baik. Coba kita lihat firman Allah surat At-Taghabun ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Dan Allah maha menerima syukur atau Asy-Syakur, lagi maha penyantun atau Al-Halim. Al-Hasan Al-Bashri mengomentari ayat ini dengan menyebutkan bahwa semua kata qard atau pinjaman yang baik dalam Al-Quran adalah amal soleh, baik khususnya sedekah atau amal lainnya yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena Allah. Pendengar, manusia terbagi tiga setelah mereka mendengar ayat ini, kata Ibnul Arabi. Yang pertama, ada yang mengatakan Tuhan Muhammad, fakir dan membutuhkan kita sebagai orang-orang kaya. Hal ini dijawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kelompok kedua, orang yang menjadi kikir dan bakhil setelah mendengar ayat ini dan semakin mencintai hartanya, ia malah malas mentaati Allah dan tunduk pada dunia. Kelompok ketiga, orang yang berlomba untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Abu Dahda yang terbina secara Qur'ani melakukan hal ini. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika turun ayat Allah, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, surat Al-Hadid ayat 11, Abu Dahda mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menawarkan pinjaman pada kita, padahal Allah maha kaya dan tidak memerlukan pinjaman. Rasul menjawab, ya, dia akan memasukkan kalian ke dalam surga untuk membalas pinjaman itu. Abu Dahda mengatakan, jika aku meminjamkan kepada Tuhanku, lalu aku dijamin masuk surga. Rasulullah menjawab, iya. Abu Dahda lalu menuntun tangan Rasulullah dan mengatakan, aku mempunyai dua buah kebun. Yang satu ada di dataran rendah dan ada yang di dataran tinggi. Aku tidak punya lagi selain kedua kebun itu dan aku telah jadikan keduanya pinjaman kepada Allah. Rasulullah menjawab, jadikan satu saja, yang satu lagi untuk penghidupanmu dan keluargamu. Dan ia mengatakan, aku bersaksi padamu ya Rasulullah, bahwa aku menjadikan yang paling baik dari keduanya untuk Allah. Rasul lalu menjawab, kalau begitu Allah akan membalasmu dengan surga. Pendengar, ingin menjadi orang yang mendapat syukur Allah? Syukur menurut As-Salabi adalah sikap tawadhu dalam memelihara ketaatan, melawan syahwat, serta selalu mendekati Sang Perkasa, Penguasa Bumi.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah mendekati bulan Agustus, maka Masya Allah, mulai sudah jalan ditutup. Terima kasih Ustaz Yahya, jazakumullah khair, mudah-mudahan cepat masuk surga besok sore. Insya Allah, amin, amin. Tidak apa-apa kalau surga, enggak, jangan besok sore, malam ini tidak apa-apa. Tapi jaminan surga. Kita ini tidak berani lah gara-gara gak yakin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali di malam hari ini masih pada bab muhasabatun nafs, yaitu menghitung-hitung diri atau introspeksi diri atas kebaikan yang kita lakukan, kesalahan yang telah kita kerjakan, atas kekurangan-kekurangan yang senantiasa ada di dalam ibadah maupun kehidupan kita. Muhasabah. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis muhasabah. Ada beberapa jenis muhasabah yang ini merupakan penjelasan dari para ulama tentang tazkiyatun nafs. Maka jenis muhasabah itu ada dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an. Maka muhasabah itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Nah, disitulah salah satu fungsi kita mengucapkan bismillah sebelum kita beraktivitas. Karena bismillah itu mengandung makna meluruskan niat apa yang kita lakukan untuk Allah dan karena Allah dalam rangka mencari ridha dari Allah. Itulah salah satu kandungan ucapan bismillah. Sehingga ketika panjenengan mengucapkan bismillah, maka sebelum panjenengan beramal, panjenengan itu menata hati agar amalan ini lurus murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, lurus. Jadi Allah minta kita itu beribadah bukan cuma ibadah, tapi ibadah yang Allah minta dari kita itu ibadah yang memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama, mukhlisina lahuddin. Mukhlis artinya murni, artinya ikhlas, tidak ada niatan, tujuan, harapan dan yang dicari kecuali Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Itu sifat yang pertama dalam ibadah yang Allah minta, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, sifat ibadah yang Allah minta dari kita, hunafa, lurus. Lurus di sini menyesuaikan dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lurus. Maka ketika ibadah sesuai dengan dua sifat ini, maka itulah ibadah yang Allah inginkan dari kita. Dan insya Allah biiznillah akan diterima. Nah, disitulah fungsi bismillah. Panjenengan mau makan, bismillah. Saya makan untuk Allah, saya makan karena Allah. Saya makan dalam rangka mencari ridha dari Allah. Saya makan untuk memperkuat ibadah. Saya makan macam-macam. Bismillah tadi. Ketika panjenengan mau bekerja, bismillah. Maka bismillahnya itu supaya panjenengan tidak salah arah. Ini amalan untuk apa? Ini amalan saya lakukan untuk mencari apa? Dari amalan ini endingnya, goal terakhirnya apa? Paham boten? Nah, jadi bismillah itu penting supaya kita ngerti mentauhidkan Allah di dalam urusan niat. Napa, Bu? Mentauhidkan Allah di dalam urusan niat. Maka diawali dengan bismillah. Bahkan mau hubungan suami istri, bismillah. Mau keluar rumah, bismillah. Nah, maka ada muhasabah yang pertama, yaitu muhasabatu qablal amali. Memuhasabah diri sebelum kita beramal. Kita baca bismillah. Muhasabah sebelum melakukan amal yaitu berhenti pada saat pertama kali memikirkan dan ingin melakukan suatu tindakan. Itu kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu apa? Tawakkufuhum an kulli fi'lin au qawlin hatta ya'rifu mizanahu minal kitabi was sunnah. Jadi berhenti dulu. Ketika Anda mulai ingin melakukan suatu amalan, Anda mulai akan mengerjakan suatu amalan, tawakuf, berhenti. Berhenti dulu. Kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, sampai dia yakin amalan dan ucapan yang akan dia amalkan dan dia ucapkan sesuai dengan timbangan Al-Qur'an dan hadis. Jadi bukan diamalkan dulu baru cari dalilnya. Tapi apa? Harus ngerti dalil sebelum diamalkan, sehingga panjenengan itu melakukan suatu amalan di atas landasan ilmu. Di atas landasan ilmu. Nah, itu jadi berhenti dulu. Setiap mau melakukan sesuatu, ojo krusa-krusuk. Jangan keburu emosional nafsu sesaat. Pelan-pelan, ditoto atini, ditoto fikirani, ditoto tindak lan tandui. Muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu berhenti pada saat pertama kali, bahkan mulai kepikiran. Kok kate rabi maneh yo? Maka langsung apa? Langsung rabi. Berhenti, bismillah. Berhenti dulu, cek, berhenti dulu. Serp. Saya melakukan ini untuk apa? Saya melakukan ini motivasi terbesarnya apa? Apakah perbuatan ini sesuai dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadith atau tidak? Apakah amalan ini akan menjadikan saya semakin dekat dengan ridhonya Allah atau semakin jauh dari ridhonya Allah? Berhenti dulu. Jangan keburu nafsu. Tidak terburu-buru melakukannya sebelum jelas antara mengerjakan tindakan tersebut atau tidak. Yang paling penting sekarang adalah apa? Berkaitan dengan medsos. Berkaitan dengan medsos. Sebelum antum komentar, sebelum antum tekan tombol like or dislike, sebelum antum subscribe, sebelum antum follow atau yang lainnya, itu dipikir pelan-pelan. Ini manfaat atau tidak? Ini benar atau salah? Allah bakal ridho atau Allah akan murka? Itu dipikir mateng-mateng, Pak. Kenapa? Kalau terlanjur dilakukan, na'udzubillah, ternyata belum jelas dalil apakah Quran memerintahkannya atau tidak, lah kok dilakoni, maka ada satu ayat Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal af'ida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, fikiran, semuanya akan ada pertanggungjawabannya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilandasi ilmu. Hasan berkata, siapa Hasan di sini? Adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Jika karena Allah maka ia kerjakan. Ini niat, berarti apa? Niat. Jika karena Allah maka dia kerjakan, dan apabila karena yang lain dia tinggalkan. Nah, hati-hati. Jadi sebelum antum contohnya mau sedekah, mau apa? Sodakoh. Berhenti sebentar, ojo las. Atine ditoto, niate di toto eman. Nanti terlanjur keluar, niatnya ternyata belum beres, nanti amalan itu malah oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka antum tulis Al-Fudhail Ibnu Iyad. Tulis Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wa fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Ada riya, ada syirik. Mana lebih berat? Dua-duanya. Karena riya itu syirik kecil. Al-Fudhail mengatakan mengenai niat, biar tidak salah persepsi kita ini. Panjenengan mau sholat duha, cari masjid yang sepi, Anda niat ikhlas mau sholat duha, masuk ke masjid yang sepi, setelah Anda masuk, ternyata di dalam masjid ada orang yang Anda kenal. Akhirnya Anda khawatir riya, gak jadi sholat. Gak jadi sholat, yaitu riya. Jadi tidak jadi beramal justru karena dipandang manusia. Itu karena kata Al-Fudhail Ibnu Iyadh, itulah riya. Karena apa? Antum terhalang dari suatu amalan karena pandangan manusia. Jadi tidak usah begitu. Niatkan ikhlas, ada manusia, tidak ada manusia, tidak akan berubah. Itulah orang ikhlas, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Lah kalau orang dipecat, pure. Gak jadi ketua, pure. Gak ditekek ngarep, pure. Jenenge gak disebut, pure. Endi wonge? Teko wonge? Mana orangnya? Jenenge gak disebut, pure. Ini ikhlasnya dari mana? Kita melakukan itu bukan untuk disebut, bukan untuk diletakkan di depan, bukan untuk disambut, tapi kita melakukannya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak berhenti sampai situ, ditambahi la syarika lahu. Tidak ada sekutu untuk Allah dalam urusan niat. Tidak ada sekutu. Karena Rasulullah mengatakan ibadallah akhlisu a'malakum fa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuh. Rasulullah ngeman-ngeman kita ini, daripada terlanjur capek amalannya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati loh Bu. Wis kadung kesel, kadung sholat, kadung ngaji, kadung sodakoh, kadung tahajud, ternyata semuanya oleh Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah kesian kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya Rasulullah mengingatkan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa kata Rasulullah? Akhlisu a'malakum. Ikhlaskan amalan kalian itu. Kalau sholat yang ikhlas, kalau ngaji yang ikhlas, kalau sodakoh yang ikhlas, kalau puasa yang ikhlas, kalau tahajud yang ikhlas, silaturahim yang ikhlas, ngaji yang ikhlas. Rasulullah bilang, akhlisu a'malakum, ikhlaskan. Kenapa ya Rasul kami disuruh mengikhlaskan? Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan. Ngerti kalimat tidak akan? Selamanya tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu kholison lahu, ikhlas mur. Erik ketahuan malih mau nini malih telat. Kecuali amalan itu murni hanya karena Allah. Namanya murni itu ada campurannya enggak? Enggak ada. Wa btughiya bihi wajhu, dan amalan itu adalah sarana untuk dia mencari ridhonya Allah. Jadi bukan mencari pandangan manusia, bukan mencari apresiasi dari manusia, bukan mencari kedudukan di antara manusia, tapi betul-betul murni karena Allah dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Maka kata Al-Fudhail Ibnu Iyadh, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Mau ngaji, sudah bawa Quran, tek tek tek tek tek tek. Duduk di pinggir, mana di pinggir apa? Katakan di pinggir kantor tempat kita kerja. Dengan harapan teman-teman tidak ada yang lihat. Pas Al-Qurannya dibuka, lah kok bos pas lewat? Waduh, nanti gara-gara bos lewat niatan saya jadi riya. Terus dia tidak jadi ngaji, yaitu riya. Karena pandangan manusia dia meninggalkan amalan. Terus kalau beramal untuk manusia namanya apa? Syirik. Dan kita ini jamaah, kami ulang untuk yang kesekian kalinya. Kalau saya hitung-hitung sudah 1314 kali. Coba yang hitung sudah sampai berapa? 1000 314 kali. Sekarang berarti 15. 1315 kali. Saya ingetin, ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan medeni. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan serem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan kejem. Ngomong syirik, ngomong bid'ah itu bukan ekstremis, radikalis. Opor ayam. Iya, lagi lapar ini, Bih. Oportunis. Tapi inilah agama. Kita berikhtiar bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini kalau melakukan amalan sesuai petunjuknya Nabi. Jadi jangan duduk-duduk di tengah. Kan ain kan mafi ya? Enggak. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, itu ya harus diluruskan nanti sama Ustaz Gunardi Al-Banjari Al-Kadiri. Karena harus ada Al-Kadirinya. Kalau tidak ada Al-Kadiri, saya kira Banjarmasin atau Banjarnegara, ternyata Banjaran. Mana beliau? Ustaz, Masya Allah, antum mulai bikin nama ya, Masya Allah. Pertama saya ketemu, yang saya ingat ya, di klinik Muhammadiyah AR Fakhrudin, AR Fakhrudin apa yang ngeronggo itu. Itu anak beliau waktu itu ngaji sebelum saya tausiah. Kenalan Gunardi El Banjari. Saya ajak ngomong bahasa Banjar. Pian orang Banjar lah. Ayo pian orang mana, saya bilang. Loh, Banjar ini apa? Banjaran. Bismillah, tak ngopi sih. Ngeluh saya ngadepi begini-begini nih. Sudah. Maka ketika kita melakukan amalan, tapi amalan itu motivasi melakukannya karena pandangan manusia, karena pujian manusia, karena apresiasi manusia, menurut Al-Fudail Ibnu Iyadh, itu bukan riya tapi syirik. Kenapa? Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Kenapa dibilang syirik? Karena Allah meminta lakukan hanya untukku. Ternyata kita melakukannya untuk selain Allah. Itu namanya menduakan siapa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bahasa kerennya apa? Syirik. Faham betul? Faham ya? Nah maka yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Ketika kepikiran, ketika ada niatan untuk melakukan sesuatu, berhenti sejenak. Tidak rugi panjenengan. Karena berhentinya panjenengan untuk tafakur, berhentinya panjenengan untuk tadabur, berhentinya panjenengan untuk muhasabah, itu bernilai ibadah. Itu bernilai apa? Ibadah. Kalau ternyata ia melakukannya karena Allah, maka ia lakukan. Tapi kalau karena yang lain, maka ia urungkan. Kasih tanda kurung. Tambahi, tulis. Tulis. Jadi bukan ia urungkan, eman kalau diurungkan, setannya keplok, keprok atuh. Betul tidak? Tidak, astagfirullah. Waduh, ini tolong panitia deh. Bulan depan dicek wajahnya, pakai scanner wajah di sana. Yang ini jangan boleh masuk. Sudah? Begini, guyon ya. Antum jangan kaget. Masya Allah. Ketika untuk selain Allah, maka dalam tanda kurung, kalau di situ kan dia urungkan. Diurungkan itu artinya apa? Tidak jadi dilakukan, dibatalkan. Tapi untuk kita, dia koreksi kembali niatnya. Jadi kalau sudah mulai melenceng, jangan ditinggal, eman. Itu yang diinginkan setan. Tapi apa? Kalau nampaknya mulai melenceng, luruskan. Kalau nampaknya mulai, wih, saya kalau melakukan ini, orang lain pasti melihat saya keren. Maka astagfirullah, istighfar. Setelah istighfar, niatnya kembali diluruskan. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Lihat ini. Anda buka catatan kaki halaman 102. Perkataan Al-Hasan Al-Basri ini dikuatkan dalam hadis yang sahih di dalam Kitabul Iman riwayat Imam Muslim. Dari hadis marfu'. Marfu' itu apa? Marfu' itu apa? Terangkat. Terangkat. Kalau nyuruh perempuan ngangkat, apa bahasa Arabnya, fi'il amrnya? Kalau nyuruh laki-laki, irfa'. Kalau nyuruh perempuan, irfa'i. Grup. Oh, jadi ada grupnya ini, kayak iklan ya. Irfa'i, itu nyuruh perempuan ngangkat. Kenapa kok arahnya ke sana? Ya sudah. Maka marfu itu, ini riwayat hadis awalnya apa? Berhenti sampai sahabat Nabi. Jadi jalur periwayatannya tidak sampai kepada Nabi. Tapi berhenti apa? Pada sahabat. Ternyata difahami. Sahabat tidak mungkin mengucapkan ini kecuali mereka mendengar dari Nabi. Karena kalau mereka mengucapkan, tahu dari mana mereka? Padahal sahabat Nabi itu paling takut menyampaikan ilmu, khawatir salah. Orang kita sekarang, sing penting tampil. Nah, lihat, para sahabat Nabi ada perkara-perkara yang itu menjadi SOP mereka. Maka difahami dalam ilmu hadis, ketika ada hadis yang periwayatannya berhenti pada sahabat Nabi, misalkan berhenti kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak mengatakannya, aku mendengarkan dari Nabi, atau aku diberitahu oleh Nabi. Abu Hurairah juga tidak mengatakan, aku mendengarnya dari Nabi. Dan kalimat yang semisal, berhenti sampai Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan. Tidak ada, qala Nabi tidak ada. Tapi yang diucapkan, tidak mungkin Abu Hurairah ngerti kalau bukan mendengar dari Nabi. Maka hadis yang mauquf, mauquf itu berhenti pada sahabat Nabi, itu maka diangkat sampai Nabi. Diangkat namanya marfu, marfu. Kalau perempuan marfuah. Kalau perempuan apa? Marfuah. Nah, ini marfu, marfu artinya terangkat. Nah, hadis yang akan kita baca ini hadis yang marfu. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam. Lihat, lihat. Cerdasnya Imam Nawawi. Apa urusan ini dengan muhasabah sebelum beramal? Lihat cerdasnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya berbicara yang baik. Baik itu apa? Manfaat. Baik itu apa? Benar. Baik itu apa? Menyenangkan orang lain. Itu baik. Kalau selain itu, auliyasmut, karuan panjenengan mendel mawon. Nah, mendel itu kan yang dari kentang digoreng, dia mendol. Mendol itu bukan yang habis kepukul kayu terus kepalanya mendol. Oh, bendol. Bendol ya, sudah selesai. Terus buyar, mulai lapar kayaknya ya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, siapa nama Imam Nawawi? La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Siapa? Masya Allah, kunyahnya Abu Zakaria. Saya mau tanya, Abu Zakaria berarti bapaknya Zakaria. Wong Imam Nawawi ndak nikah. Lah itu Zakaria anaknya siapa? Kok dibilang Abu Zakaria? Bagaimana sih? Yahya namanya Imam Nawawi. Lah kunyahnya itu loh, kunyahnya kan Abu Zakaria. Kunyah itu kan nama panggilan. Seperti ada sahabat Nabi panggilannya siapa? Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sufyan,
1: Abu Talha. Nah, Abu ini itu menunjukkan nisbat kepada anak. Misalkan saya punya anak, nama anak saya Ikrimah, maka saya menisbatkan nama saya kepada anak saya, maka saya dipanggil Abu Ikrimah. Nah, ini Imam Nawawi punya kunyah. Kunyahnya Abu Zakaria. Zakaria itu siapa? Wong Imam Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi tidak menikah. Ayo, bisa jawab? Haji. Lah iya, itu nama panggilan kan? Kunyah itu kan nama panggilan. Iya kan? Nama panggilannya bapaknya Zakaria. Lah terus Zakaria ini siapa? Nah ini jawabannya. Haji Zeh, bismillah Zeh. Nanti daftar segera ya. Bismillah. Kenapa? Itu jawabannya. Karena tidak apa-apa memiliki kunyah walaupun tidak punya anak. Contohnya siapa? Ibunda Aisyah. Apa kunyahnya? Saya tanya dulu, Ibunda Aisyah memiliki putra atau tidak? Tidak. Terus, boleh pakai kunyah? Punya. Apa kunyahnya? Umul Mukminin. Itulah semua kita termasuk itu. Kunyahnya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah. Jangan searching. Masya Allah. Ummu Abdillah. Oh ada ustaz lo searching. Meremehkan. Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Padahal Ibunda Aisyah tidak punya anak. Apalagi namanya Abdullah. Tapi bu, boleh. Nah terus namanya siapa Imam Nawawi itu? Kunyahnya Abu Zakaria. Namanya Yahya. Namanya siapa? Yahya. Umur 44 meninggal dunia. Antum berapa sekarang? Oh kurang dikit. Sudah. Bin Syaraf. Nawawi dinisbatkan kepada kota kelahiran. Nama kotanya An-Nawa. Maka Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kata Imam Nawawi, artinya ketika seseorang hendak berkata, hendaknya jika kata-kata yang akan diucapkan baik, mendatangkan pahala, wajib hukumnya, atau dianjurkan, maka silahkan berbicara. Contohnya apa? Mengingatkan orang lain. Mungkin ada orang yang guyonnya mulai keterlaluan. Terus dijawil. Jangan keterlaluan. Itu baik. Berpahala. Bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Ngomong. Begitu. Namun jika tidak baik dan tidak mendatangkan pahala, ia harus menahan diri untuk berbicara. Tahan diri. Itulah namanya muhasabah sebelum amal. Dipikir, omongan saya ini manfaat enggak? Karena apa? Hati-hati. Ada satu hadis serem sekali. Medeni. Very, very dangerous. Ngerti, Be? Bahasa Inggris ini, Be. Zaman dulu belum begini bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Inggris kat bian yang ini ya. Sangat mengerikan. Apa itu? Wa innar rajula. Ada seorang laki-laki. Tapi kalimat ini utliqa ala rajuli wal mar'ati. Ini laki dan perempuan juga bisa kena. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. La yulqi laha balan. Fayuhwa fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada seorang laki-laki ngomong satu lafaz tok. Kalimah itu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Maka kalau dalam bahasa Arab kalimah itu apa? Kata. Berarti ada seorang manusia hanya berucap satu kata. yang ternyata kata yang terucap itu mendatangkan murka dari Allah. La yulqi laha balan. Pas ngomong gak dipikir, blas. Ternyata karena kata-kata itu, dia tenggelam di neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Maka dipikir betul, ini baru kata-kata. Belum tindak tanduk. Belum pekerjaan. Belum yang lainnya lagi. Pikir, mau diajak kerja di sini. Pikir, ini kerjaannya apa? Kira-kira hartanya yang dihasilkan halal atau haram? Kalaupun haram, dampaknya kepada saya, istri dan anak saya apa? Dipikir mateng-mateng. Karena antum tahu enggak, saya punya banyak cerita. Harta haram itu dari 4 orang yang saya dengar langsung. Orangnya yang cerita, tanpa perantara. Kerjanya haram, rumah tangganya 4-4-nya yang pernah cerita ini rusak semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun tidak selalu itu hukumannya. Dan begitu pun sebaliknya, tidak setiap orang yang rumah tangganya rusak pasti karena itu. Tapi 4 orang yang saya dengarkan langsung, langsung di depan mata dengan telinga ini. Bukan telinganya orang, telinga ini sendiri. Itu 4, kerjanya mirip-mirip. Di tempat-tempat yang haram. Subhanallah. Rumah tangganya rusak karena perselingkuhan. 4-4-nya sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tayyib. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Asy-Syafi'i berpegang pada makna hadis ini. Karena Imam Nawawi itu bermadhab Imam Syafi'i. Ibu-ibu madhabnya apa, Bu? Syafi'i aja enak. Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu punya pendapat wong lanang bojone siji luwe apik. Panjenengan apa, Bu? Madhab apa? Syafi'i. Dibelani sama Imam Syafi'i panjenengan. Jadi kata Imam Syafi'i, laki-laki itu lebih baik kalau istrinya 1. Syafi'i nggih? Setuju? Dalam fikih Syafi'i juga, kewajiban laki-laki memberikan pakaian untuk perempuan setahun hanya 2 kali. Syafi'i nggih? Ya, Pak Syafi'i. Bapak-bapak Syafi'i juga. Wena, Pak, setahun cuma 2 kali, Pak. Pokok 6 bulan beliin baru, 6 bulan beliin baru. Pokok setahun dia dibelikan berapa kali? 2 kali. Panjenengan Syafi'i campur aduk. Waya rapi melok Syafi'i, waya belanjo kelambi melok liyane. Aku hambali. Kenapa hambali? Bebas, yang penting suami mampu dibelikan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Syafi'i apa hambali? Tergantung pertanyaan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, berpegangan pada makna hadis ini, lalu Imam Syafi'i menyatakan, apabila seseorang ingin berbicara, hendaknya berfikir terlebih dahulu. Ada satu hadis yang menurut Asy-Syaikh Al-Albani, hadis ini hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina fima ma'nahu innal mu'mina idza takallama la ya'tadziru ba'dahu. Orang beriman itu kalau sudah berani ngomong, dia tidak perlu minta maaf setelahnya. Ngerti tidak? Artinya sebelum ngomong dia pikir. Jadi orang beriman itu standarnya Nabi Muhammad di dalam hadis yang fima ma'nahu tadi. Kalau dia sudah berani ngomong, berarti omongan yang keluar itu sudah melewati beberapa fit and proper test. Tidak ngerti Anda. Sudah melewati beberapa apa? Saringan. Iya, filter. Manfaat enggak? Sakit hati enggak orang kalau dengar ini? Allah ridho enggak dengan omongan ini? Ketika dia ngomong, semuanya sudah selesai di sini. Maka kata Nabi Muhammad, orang beriman itu kalau sudah ngomong, dia enggak khawatir minta maaf setelahnya. Sekarang perempuan kalau ngomong ya apa? Wah,
2: bahasa Inggris bukan, bahasa Afrika bukan, bahasa Arab apa maneh, Jawa koyo ngmedeni Arab Indonesia. Jadi bahasanya itu innama qali rahmatan fa syadudu, masya Allah. Jadi kita pun tidak ngerti ini ngomong apa ini. Nah maka hati-hati bu, nggih, sebelum ngomong di fikir. Kata Imam Syafi'i, orang yang beriman hendaknya apabila ia ingin berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu. Jika terbukti membahayakan, silahkan. Jika terbukti tidak membahayakan, silahkan. Namun jika terbukti berbahaya atau dia ragu bahaya atau tidak, maka kata Imam Syafi'i, fa'amsik, tahan diri, jangan ngomong. Karena panjenengan tahu sumber keselamatan kata Nabi itu tiga. Sumber apa? Keselamatan. Ketika ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, man najat, ya Rasul, man najat, selamat itu apa? Artinya apa kunci keselamatan? Rasulullah bilang cuma tiga. Cuma tiga, tulis. Kunci keselamatan. Pasang status, tulis status, tulis, tulis. Oktubu. Loh ketawa banyak, tulis status. Kunci keselamatan menurut Nabi ada dalam tiga perkara. Nomor satu. Nomor satu. Amsik alaika lisanak, be quiet. Betul enggak Miss Linda? Be quiet. Be quiet itu artinya don't talking, don't speaking, don't speaking. Don't talk, don't speak. Enggak pakai ing. Kok smoking pakai, oh itu no ya, no smoking. Iya iya iya iya. Kalau don't smoke. Don't angry. Don't be angry. Kenapa pakai be sekarang? Karena angry bukan kata kerja, tapi kata benda ya, bird, angry bird. Sifat. Bahasa Arab ya, wis. Sudah. Maka kata Rasulullah yang pertama, amsik alaika lisanak, diamlah. Dan kalimat amsik itu bukan diam, tapi gini loh, amsik itu gini. Kamera kelihatan enggak? Ini amsik. Perkesan lambemu. Agar tidak ada kesempatan untuk berbicara. Panjenengan tahu Sayyiduna Abu Bakar, manusia sehebat itu, kalau sedang tidak sholat, kalau sedang tidak zikir, kalau sedang tidak baca Quran, mulutnya diisi kerikil. Antum cek riwayatnya. Mulutnya diisi apa? Kerikil. Sekelas Abu Bakar takut dengan bencana lisan. Itu nomor satu. Amsik alaika lisanak, be quiet, jangan berbicara. Tapi kalau dikembalikan ke hadis ini, jangan berbicara sesuatu yang buruk. Yang kedua, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Cry about of your dosa apa? Sin. Ya apa? Tulisannya apa? S-I-N. Yes. Cry about of your sin. Tangisi dosamu. Nomor dua. Jadi bukan menangisi dosa orang lain. Kamu kok begitu lepret? Tangisi dosamu sendiri. Ya Allah, saya pernah begini. Ya Allah, saya pernah meninggalkan ini. Ya Allah, saya pernah ngomong kasar ke orang tua saya. Tangisi dosa itu. Yang ketiga, wal yasa'ka baituka, betahlah di rumahmu. Kalau makna tekstualnya, buatlah rumahmu itu terasa luas. Maksudnya apa? Kerasan di dalam rumah. Karena sumber fitnah itu, sumber bencana itu kalau kita keluar dari rumah. Wong sekarang fitnahnya masuk ke rumah kok. Apa fitnahnya? Nah itu antum tahu. Antum tahu fitnahnya apa? HP. Kau mau hadiah enggak? Ini tak kasih hadiah. Sini, tak kasih hadiah. Ini, Tak kasih. Ini hadiah kerjasama dengan

Kita ini kalau tidak butuh duit enggak keluar kira-kira ya. Sebab ikut tok singgara. Ya benda ini. Kalau kita punya emas 74 kg gitu, selesai sudah. Palsu. Oh. Tapi palsu kok disimpan? Sekarang informasi terakhir katanya uang itu aset Yayasan Islam. Mulaan aneh ae. Karuan kayak NSD utenanan rapopo. Kasihkan insya Allah kita bikin masjid langsung 7 lantai. Sudah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan kata-kata Imam Hasan Al-Basri ini sebagai berikut. Lihat ini pak. Jadi ucapannya ulama dijelaskan oleh ulama. Nomor satu, kata Imam Hasan Basri tadi ya bang, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika hendak melakukan sesuatu. Kalau karena Allah dia lanjutkan, kalau bukan karena Allah dia urungkan. Penjelasan yang pertama, ketika jiwa tergerak untuk melakukan suatu perbuatan dan ketika pemiliknya ingin melakukannya, ia terlebih dahulu berhenti dan berpikir apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak. Kasih garis bawah. Apakah pekerjaan tersebut bisa ia lakukan atau tidak? Jika tidak bisa ia lakukan, hendaknya jangan dilakukan. Kenapa? Menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang tidak bisa jadi wapres, pikir pelan-pelan, pikir. Oh, soalnya tidak mikir. Kamera serius. Masuk saya kena nanti ya, kini ngaji. Soalnya tidak mikir. Coba yang kelas sekali lagi. Dipikir pelan-pelan. Kalau tidak mampu, berhenti. Kenapa? Semua itu akan ada pertanggung jawaban. Maka sampai ketika astagfirullah, Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz minta jabatan sama Nabi Muhammad. Minta jabatannya bukan karena gajinya, ndak ono pak sahabat Nabi minta jabatan karena gaji. Antum tahu gajinya Umar bin Khattab dalam setahun sebagai khalifah hanya cukup untuk beli baju dan makan tok. Itu gaji khalifah. Jadi kalau untuk cari gaji, ya mendingan jadi pedagang. Sampai Umar ngomong sama anak-anaknya, apa kata Umar? Pilih salah satu. Kalau mau bisnis, jauhi aku. Kalau mau mendekat ke aku, tinggalkan bisnismu. Ini loh Islam. Ngomong sama anaknya namanya Abdullah. Abdullah, sekarang saya menjadi khalifah. Supaya tidak ada tarik-menarik kepentingan, kalau kamu ingin berbisnis, tinggalkan aku. Ojo cedek-cedek. Saya khawatir nanti ada keuntungan bisnismu karena kedekatan antara engkau dengan khalifah. Tidak boleh. Buka pisang, buka ini, apa itu, tidak boleh. Iya. Atau kata Umar, kalau engkau ingin mendekat dalam rangka apa? Membantu jalannya roda kekhilafahan ini, maka tinggalkan bisnismu. Ini Islam. Bukan kemudian cari jabatan memang niatannya untuk bisnis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Mu'ad datang sama Nabi. Kenapa? Karena Mu'ad ngerti. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Jadi kalau Allah cinta kepada panjenengan, panjenengan itu oleh Allah dipakai untuk kejayaan agama Islam. Maka tanya di sini, fungsi saya untuk Islam itu apa? Kalau Allah cinta, Allah kasih peran di dalam hidup Anda dalam kemajuan Islam dan kaum muslimin. Maka Mu'ad ngerti hadis tadi. Dia kepingin, ya Rasulullah, fulan baitul mal, fulan panglima perang, fulan utusan ke negeri sebelah, fulan ditugasi menjadi juru tulis, fulan ditugasi menjaga ini itu. Wa ana? Maka Mu'ad tanya, ama tasta'miluni, kenapa engkau tidak menggunakan jasaku ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, innaka dha'if, wa innaha amanah,
wa inna

0: yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda haqqallahi fiha. Wahai Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu itu orangnya lemah. Itu loh Bu, berarti tidak mampu kan. Maka kalau merasa tidak mampu, berhenti aja dari awal, jangan nyusahin orang. Innaka dha'if wa innaha amanah, yang kamu minta itu adalah amanah, dan kelak jabatan itu di hari kiamat akan menjadi apa? Khizyun, kehinaan. Wa nadama, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambilnya karena dia berhak. Usianya sudah sampai 40. Kemudian, jadi kan salah satu kriterianya kan usianya sampai berapa? 40. Kalau dia berhak, ambil. Dan dia menjalankan haknya Allah di dalam jabatannya, itu baru tidak nyesel nanti. Tapi kalau tidak nyesel, subhanallah. Gitu ya. Jadi yang pertama abang, yang pertama maksud ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila engkau akan melakukan suatu pekerjaan, pikir dulu bisa atau tidak. Kalau bisa lanjutkan, kalau tidak mending ditinggalkan. Kasih amanah, mau enggak jadi ini? Kalau bisa, bismillah. Kalau enggak bisa, ngaku. Jangan yang penting diterima di sini, pikir buri lu. Pikir buri itu lu ya apa? Na'udzubillah min dalik. Yang kedua, sementara jika bisa ia lakukan pekerjaan itu, ia harus berhenti lagi. Bukan cuma bisa atau tidak. Kalau bisa, oke. Tapi berhenti untuk yang kedua kalinya. Apakah lebih baik dikerjakan atau lebih baik ditinggalkan? Nyebar info. Info. Ada info dari grup WhatsApp. Info tentang apa yang tidak penting. Sebarkan tidak. Sebarkan tidak. Kalau antum lihat ada manfaatnya, sebar. Kalau antum lihat tidak ada manfaatnya, buat apa antum sebar itu, buat apa? Nambah-nambahi hisab nanti di hari kiamat. Apabila lebih baik dikerjakan, ia pun berhenti lagi. Apa berhentinya yang ketiga kalinya? Saya mengerjakannya niatannya untuk apa? Nomor satu, bisa atau tidak. Kalau bisa, berhenti lagi. Manfaat atau tidak. Kalau manfaat, berhenti lagi. Saya mengerjakannya untuk Allah atau untuk selain Allah, menginginkan wibawa, pujian, harta dari makhluk atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jika karena niat yang kedua itu apa? Yo harta, yo dunia, yo jabatan, yo kedudukan, yo kewibawaan, pengakuan, pujian, dan yang semacamnya, hendaknya ia tidak melakukan meski bisa menjadi perantara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi walaupun dibalik semua itu ada yang Anda inginkan, tapi ketika melakukannya bukan karena Allah, karuan dihentikan. Ada kalimat bagus ini. Lihat. Tujuannya agar jiwa tidak terbiasa melakukan kesyirikan. Jadi supaya panjenengan itu tidak merasa bahwa melakukan sesuatu untuk selain Allah itu biasa. Nggak, ini perkara berat. Kita itu diciptakan oleh Allah. Kita ini merupakan budaknya Allah. Kita hidup di dunia mengabdi untuk Allah. Maka kemudian, kenapa harus dihentikan? Supaya kita tidak terbiasa dan menganggap biasa serta enteng melakukan sesuatu untuk selain Allah, dan tidak gampang melakukan amal untuk selain Allah. Sekarang ini kalimat kerennya, antum kasih garis bawah. Seberapa besar ia melakukan amalan untuk selain Allah, sesulit itulah ia melakukan amalan untuk Allah, hingga hal ini pun menjadi hal yang paling berat untuknya. Maka seorang ulama salaf mengatakan apa? Majahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Saya tidak pernah melawan diri saya yang lebih berat dibandingkan melawan diri untuk ikhlas. Maka kalau antum lihat, melakukan amalan untuk manusia itu berat. Maksudnya berat itu apa? Berat pertanggung jawabannya. Maka melakukan untuk Allah ya seberat itu. Abot ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu apa? Abot. Abot, berat. Tidak mudah. Yang ketiga, jika pekerjaan yang hendak ia lakukan karena Allah, ia harus berhenti dan berpikir lagi. Berarti yang keberapa? Yang keempat. Berhenti lagi. Kalau betul-betul dikerjakannya karena Allah, dia berhenti lagi. Apakah ada pihak yang membantunya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? Jika memang memerlukan bantuan. Jika tidak ada yang membantu, ia harus berhenti. Jadi gini, mikir kapasitas, kemampuan diri. Kira-kira kalau sendirian tidak bisa, cari ono sing ngewangi kan? Kalau ternyata tidak ada yang ngewangi, karuan berhenti. Dan yang terakhir, jika ada yang membantu, berhenti lagi. Yang kelima kan, apa berhentinya? Hendaknya ia melakukan pekerjaan tersebut karena ia akan ditolong atas izin Allah. Jadi ingat, kalau ada yang bantu, jangan bersandar kepada orang yang membantu. Nanti Anda lupa bersandar kepada Allah. Tapi berhenti lagi. Saya dibantu orang ini, bikin saya tergantung sama dia atau tidak? Kalau menjadikan saya bergantung kepadanya, bukan kepada Allah, karuan gak. Contoh, Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Oleh Nabi Ibrahim bantuannya ditolak. Imma minka fala, kalau darimu saya tidak butuh. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Wa imma minallahi fana'am. Tapi kalau pertolongan Allah, saya perlu itu. Langsung pertolongan Allah datang. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lihat itu. Jadi kalau ada yang bantu, berhenti lagi. Ini bantuan dari orang itu menjadikan saya bersandar kepadanya atau bersandar kepada Allah. Kalau tidak merusak tawakal Anda kepada Allah, lakukan. Tapi kalau merusak, berhentilah. Sukses pasti diraih siapapun, kecuali bagi orang yang melewatkan unsur ini. Inilah empat unsur yang diperlukan setiap orang untuk introspeksi diri sebelum melakukan suatu perbuatan. Nomor satu, sebelum beramal, berhenti. Amalan ini manfaat atau tidak? Nomor satu, mampu atau tidak? Kalau mampu, lanjut. Sebelum dilanjutkan, berhenti dulu. Manfaat atau tidak? Kalau manfaat, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu. Dicek. Karena Allah atau tidak? Kalau karena Allah, lanjut. Sebelum lanjut, berhenti dulu. Saya mampu atau tidak? Kalau mampu, lanjut. Dengan bantuan orang, saya akan bergantung kepada orang tersebut atau kepada Allah. Kalau tetap bergantungnya kepada Allah, lanjut, dan insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Faham gak? Jadi itu muhasabah sebelum beramal. Maka kata Imam Hasan Basri, semoga Allah merahmati seseorang yang berhenti sebelum beramal. Kalau dia tahu karena Allah, dia lanjutkan. Kalau dia faham ternyata bukan karena Allah, maka dia urungkan. Tujuannya apa? Supaya tidak rugi dunia sampai akhirat. Sudah, barakallahu fik. Saya kasih buat panjenengan ustazah yang pakai masker. Nah, ini tolong geser sana. Enggak tahu, ini jawabannya benar, Mbak. Terima kasih, Mbak. Anda menjawab dengan tepat. Apa pertanyaannya? Jazakumullah khair, itu hadiah kerjasama dengan Via Grosir Haji Iskandar. Baik jamaah sekalian, ada yang tanya, itu buku apa? Ini buku Tazkiyatun Nafs. Di Zoom Mas Arif, coba di Zoom, ya sip, diulang. Ini buku Tazkiyatu An-Nafs. Ini bukunya. Ditulis oleh Dr. Ahmad Farid yang disarikan dari tulisan tiga ulama Tazkiyatun Nafs. Disarikan dari tulisan Al-Imam Al-Ghazali, disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan disarikan dari tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini cetakan pertama, ini cetakan yang kedua. Tapi yang kedua ini sudah mulai ada beberapa penjelasan yang dikurangi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Jamaah sekalian, kami kembali mengingatkan, ini pembangunan Masjid Nur Salihin terus kita kerjakan, terus bergerak, terus gak berhenti. Nah maka ayo bismillah kita gendong bareng-bareng sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam setiap kebaikan yang panjenengan tempelkan di Masjid Nur Salihin itu menjadi sedekah jariah yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya nanti ngajinya kita semakin nyaman karena tempatnya sudah memenuhi syarat. Insyaallah selesai dalam waktu cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sambil azan, sambil panjenengan merapikan saf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026.
2: Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu, berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini, setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama, tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan, jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan yang Anda mampu. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651, sungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum.
1: Apa mal?
2: Waalaikumsalam. Jo, kowe ning ndi iki?
1: Nek ngomah mal. Lah piye?
2: Ayo tak jak lunga, Jo. Golek hawa ben ora sumpek.
1: Lunga ning ndi, mal? Jane aku ki yo pengin, tapi aku duwe tugas penting, mal.
2: Wih. Lah kok kowe hebat men. Dengaren iso melaksanakan tugas penting. Yang biasanya luput lho.
1: Oh lah, lebih itu mal kowe iki mal. Kok kaya lagi ngerti Mas Paijo wae lho.
2: Lah emang kowe lagi garap tugas apa to, Jo?
1: Kowe iki piye to mal? Mbok arepo aku wong iki kadang luput, tapi aku ki yo jek termasuk wong apik lho mal.
2: Iya iya percaya. Lagi ngopo kowe iki saiki?
1: Iki lho mal, saben dina Selasa karo Kamis ki aku ngajari belajar Al-Quran bapak-bapak ning kampung, mal.
2: Masya Allah. Lah kok kowe iki alhamdulillah mentok jo saiki?
1: Alhamdulillah, mal. Aku mesakne lan prihatin, mal, karo bapak-bapak iki. Pengen iso maca Al-Quran tapi gak enek sing ngajari. Lah alhamdulillah iki atiku langsung tergerak pengen ngajari ngene lho, mal.
2: Oh, alhamdulillah, Jo, Jo. Karo dimotivasi bapak-bapak mau, Jo, tentang pentingnya iso maca Al-Quran, bahwasanya akan mendapat pahala berlipat satu huruf satu kebaikan dan dilipat gandakan. Bahkan walau bacaane terbata-bata yo tetep dihitung pahala lho, Jo. Diomongin ngono ya, bapak-bapak ben tambah semangat, Jo.
1: Oke, bos, insya Allah. Ya wis, mal, tak lanjut bertugas sih. Telah ditunggu iki lho.
2: Oh, alah, ya wis, Jo, ya wis. Semoga lancar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
0: Pendengar, segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin, dan ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pendengar, jika demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Rasulullah juga pernah bersabda, pena telah kering wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi. Beliau juga bersabda, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan yang begini, pasti akan jadi begini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki, pasti akan Dia lakukan. Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi, dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya. Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba? Beliau menjawab, iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar, dan merasa sangat bersalah. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit, atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3.